0: nggak ada tanda-tanda mau ta'aruf nih, adanya nonton drakor terus nonton konser atau segala macam, ajak ngobrol, temenin lagi, bahasanya kita bayar hutang parenting kita di masa itu untuk terus nemenin mereka. Tapi jangan tadi, jangan sampai kita paksa. Ingat bunda, sehebat apapun parenting itu, puncaknya adalah siap melepas mereka ke kehidupan mereka sendiri. Karena mereka adalah, saya dulu pernah nyampaikan, mereka anak-anak kita tuh bukan subjek, bukan objek parenting kita. Mereka adalah subjek dalam kehidupannya mereka. Jadi kita siapin aja apa yang bakal mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Tugas kita ya sudah mengajar, ajak baik-baik, bicarakan baik-baik, mencontohkan yang baik, dan yang terakhir tugas yang nggak boleh berhenti, doakan yang baik-baik. Wallahualam. Gitu Kang Helen.
1: Baik, alhamdulillah Bang Adia, terima kasih.
2: Ruang Keluarga telah menemani Anda. Selamat mengikuti program selanjutnya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik dan para pendengar.

dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Kota Bandung di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ahlan wa sahlan.
1: Ahlan bi.
0: Halo adik-adik, bertemu lagi di pagi hari ini bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids,
1: anak soleh keluarga Indonesia.
0: Wah, akhirnya kembali lagi Salma setelah kemarin ya. Kita kan udah ngebahas tentang lomba-lomba 17 Agustusan. Nah, jangan-jangan di sini adik-adik semuanya ada yang udah ini ya, ikut lomba. Salma kemarin ikut lomba enggak?
1: Ikut.
0: Lomba apa yang jadinya ikut?
1: Galah Asin.
0: Nah, itu kan kemarin Salma masih belum tahu tuh itu lomba apa sih Galah Asin. Terus kan Salma udah main ya.
1: Iya.
0: Nah, itu ternyata lomba apa Salma?
1: Lomba kayak gebak sadar gitu loh.
0: Oh, jadi Salma perannya sebagai apa?
1: Jadi penjaga sama pemain gitu.
0: Oh, berarti dua.
1: Iya.
0: Ah, ganti-gantian mungkin ya. Soalnya Kak Zahra kayaknya belum pernah main itu deh. Atau mungkin teman-teman ada yang udah pernah kali ya. Nah, buat teman-teman nih, boleh dong ceritain ke Kak Zahra dan juga Salma hari ini. Ceritainnya hari ini ya. Terus ceritain nih kemarin tuh udah ikut lomba apa aja ya enggak Salma? Penasaran kan pasti kan?
1: Penasaran banget.
0: Caranya gampang banget ya Salma. Salma masih ingat enggak gimana caranya? Sekalian isi daftar hadir deh.
1: Oke.
0: Gimana caranya coba? Berarti kalau Salma lupa, jangan-jangan adik-adik di rumah juga lupa. Berarti Kak Zahra ingetin aja deh sama Kak Zahra dulu diingetin. Iya ya. Nah, caranya gampang banget teman-teman. Caranya tinggal kirimkan nama, alamat dan juga usia, terus bilang Kak Zahra, Salma, aku hadir. Terus jangan lupa ya Salma ya ceritain kan tentang kemarin gimana sih lombanya, ikut lomba apa aja. Salma pasti penasaran kan?
1: Penasaran banget.
0: Benar, Kak Zahra juga penasaran. Terus jangan lupa juga kirimnya ke WhatsApp MKFM ya di 0811-224-1027. Nanti Kak Zahra dan Salma bakal bacain cerita-cerita seru teman-teman semuanya. Nah, Salma ini udah ada loh yang isi daftar hadir.
1: Siapa?
0: Coba tebak siapa yang sering paling pertama nih, paling pertama.
1: Bisa kali ya?
0: Bener.
1: Wah.
0: Bener loh, padahal Salma tidak menyontek tapi karena nggak ngelihat ya. Bener Nafisa ini, saking Nafisanya selalu paling pagi ya. Ini ada adik Nafisa, katanya assalamualaikum kakak-kakak, teman-teman MK Kids, bagaimana kabarnya? Kita jawab dulu salamnya kali ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ditanya tuh Salma gimana kabarnya, kata Nafisa.
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, terus juga

0: Semangat ya hari ini, semangat gak?
1: Semangat.
0: Semangat banget ya, karena hari ini kita mau ketemu sama adik-adik semuanya. Kak Zahra juga tentunya semangat banget. Kalau Nafisa gimana kabarnya? Oh katanya, alhamdulillah kabarku baik. Aku Nafisa, umurku 8 tahun, alamatku di Cicadas, Bandung. Terus juga bilang, oh kalau biasanya Nafisa itu kan hahaha hadir ya. Tapi kalau ini, kali ini beda sama.
1: Apa tuh?
0: Kalau hari ini hadir. Wow. Masya Allah.
1: Hanya banyak
0: iya benar. Terus apa lagi yang banyak?
1: I-nya.
0: Terus apa lagi?
1: R-nya.
0: R-nya banyak tentu. Wah, semangat banget ini
1: semangat
0: adik Nafisa.
1: Banget, Masya Allah.
0: Ih, coba kita tanya yuk adik Nafisa, udah ikut lomba belum? Dari kemarin ini kan ada lomba 17-an ya pastinya ya. Kalau di rumah Kak Zahra itu puncaknya malam ini.
1: Puncaknya?
0: Iya. Kalau di Salma ada enggak puncak malam puncak 17 Agustus kayak ada panggung, terus ada penampilan-penampilan dari warga-warga gitu?
1: Enggak ada sih kalau di
0: Salma enggak ada ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau di teman-teman gimana nih? Kan kalau di Kak Zahra ada, di Salma ada. Kalau di teman-teman gimana? Di adik Nafisa kira-kira udah ikut lomba apa aja? Terus juga ada enggak malam puncaknya nih? Boleh ceritain ke Kak Zahra ya. Nah, ini udah ada yang cerita. Ada yang udah ada yang cerita lagi.
1: Siapa ya?
0: Sekalian isi daftar hadir. Depannya M, Mu, coba siapa?
1: Mufia.
0: Eh bener, 100. Ini jadi tebak-tebakan ya. Tapi Salma keren, tebakannya selalu benar. Karena Salma tuh inget sama semua teman-teman MK Kids ya.
1: Iya dong.
0: Dan apalagi Salma tuh selalu gak sabar kalau pagi ini tuh ketemu sama teman-teman. Makanya teman-teman ayo cepat langsung isi daftar hadir ya, biar Salma bisa lihat lagi nih, bisa nebak lagi kira-kira siapa nih. Nah ini udah ada Mufia. Katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Zahra dan Salma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mufia hadir, Kak Zahra dan Salma, dan seluruh pendengar MK Kids, terima kasih atas doanya. Sabtu kemarin Mufia lomba membaca surat pendek. Masya Allah.
1: Masya Allah.
0: Tebak juara apa enggak?
1: Juara.
0: Bener, adik Mufia. Adik Mufia juara satu. Keren banget, kita
1: Masya
0: kasih tepuk tangan
1: dulu. Keren.
0: Tepuk tangan dari sini
1: Masya
0: ya.
1: Allah.
0: Masya Allah, keren banget adik Mufia. Terus ikut lomba 17-an gak adik Mufia? Boleh dong ceritain ke Kak Zahra dan juga Salma ya. Nah, kan tadi kan Kak Zahra udah cerita nih sama Salma. Tadi Salma ikut lombanya, lomba apa namanya? Gala Asih.
1: Gala Asih.
0: Gala Asing.
1: Asin.
0: Kak Zahra gak tau ya gala asin.
1: Kadang bilangnya gobak sedar.
0: Gobak sedar tahu, tapi kalau itu Kak Zahra baru tahu nih. Jangan-jangan apa Kak Zahra doang yang baru tahu. Coba teman-teman yang lain boleh ceritain ke Kak Zahra ya. Nah terus Kak Zahra tadi juga udah cerita kalau di rumah Kak Zahra itu malam ini ada malam puncak. Nah sekarang Kak Zahra mau denger dari cerita teman-teman semua ya Salma ya.
1: Iya.
0: Mau dengerin dong cerita-cerita dari teman-teman. Yang mau unjuk suara boleh banget ya.
1: Boleh.
0: Boleh, boleh, bener. Ini udah ada adik Marzia.
1: Wow.
0: Katanya assalamualaikum, aku Marzia, usiaku 11 tahun dan aku hadir. Dan hadir tahun aku harus ikut. Oh, aku baru ikut lomba hari ini. Wah, Masya Allah. Terus katanya bawa ini, bawa baju ganti. Karena mau main basah-basahan katanya.
1: Poli air.
0: Coba kita tanya lagi ya. Kira-kira adik Marzia mau basah-basahinnya tuh main apa nih? Soalnya katanya ini disuruh membawa kerudung merah. Kalau laki-laki pakai hitam atau merah, kalau perempuan pakai bajunya bebas. Wah, Masya Allah seru banget. Nih Salma nanya nih Marzia, kenapa ganti baju, bawa ganti baju, bawa basah-basahan, apakah mau main apa tadi, voli air ya?
1: Iya.
0: Iya, apakah mau main voli air atau
1: estafet air?
0: Iya, atau estafet air, jangan-jangan lempar-lemparan air itu ya. Yang dari belakang gitu dilempar.
1: Iya. Kalau biasanya aku tuh pakai tepung itu loh, estafet.
0: Oh, estafet tepung.
1: Jadinya banyak yang putih.
0: Itu kayak pulang-pulang dimarin Umi ya. Tapi seru sih itu, seru.
1: Seru.
0: Kayaknya belum afdol kalau tepungnya belum kena kerudungnya enggak? Belum kena baju.
1: Tapi kalau laki-laki gimana?
0: Kena rambut berarti. Kayaknya belum afdol nih kalau misalnya belum kena tepung. Sama nih kalau misalnya main estafet air atau main voli air. Kalau belum basah kayaknya belum afdol ya.
1: Iya, belum.
0: Kayak
1: afdol.
0: Kamu belum main itu namanya kalau belum basah. Makanya Marzia udah ini udah persiapan bawa baju ganti. Masya Allah, keren banget. Ini Kak Zahra, tunggu lagi cerita-cerita dari teman-teman yang lain nih. Ayo adik Mufia, adik Nafisa kayak sedang mengetik nih ya. Dan juga buat teman-teman yang lain, jangan lupa ya sama ya untuk isi daftar hadir juga. Mumpung hari ini ketemu dengan Kak Zahra dan juga Salma. Coba Salma, udah inget belum gimana caranya isi daftar hadir?
1: Kirimkan nama, usia, dan alamat.
0: Betul.
1: Kirimkan ke nomor MKFM di nomor 0811-224-1027.
0: Nah, bener banget, itu dia. Salma udah inget nih, berarti harusnya teman-teman di rumah juga udah inget ya cara isi daftar hadirnya. Nah, hari ini Salma tahu gak kita mau bahas apa?
1: Ngebahas pulau terbesar di Indonesia.
0: Bener banget, bener banget. Kemarin kita udah bahas tentang lomba-lomba ya. Sekarang kita juga mau membahas tentang masih tentang Indonesia.
1: Tapi banyak ya berarti.
0: Pulau-pulau, bener. Coba yang Salma tahu pulau apa?
1: Pulau Komodo.
0: Bener sih, bener. Nah, ini mau membahas pulau. Tapi ini kita pulau yang terbesar, Salma.
1: Kalimantan.
0: Apa ya, coba siapa yang tahu pulau terbesar Indonesia itu apa aja. Sebenarnya kalau misalnya kita belajar dulu ya, waktu di TK atau di SD, itu tuh ada 5 pulau terbesar biasanya.
1: 5? Wow, iya. Banyak ya.
0: Iya, nah tapi Kak Zahra punya teka-teki juga nih Salma. Okay. Salma mau jawab juga boleh, tapi jawabnya harus ditahan dulu. Kita tunggu teman-teman ya. Teka-tekinya adalah, siapa yang tahu kalau di Bandung itu kita ini berada di pulau apa? Nah, siapa yang tahu? Oke, harus tahan dulu ya. Kita tunggu teman-teman yang lain jawab ya. Kita tunggu teman-teman yang lain jawab, baru Salma boleh jawab deh.
1: Oke.
0: Oke, siapa yang tahu kira-kira nih? Kita berada di pulau apa ya sekarang? Tapi lebih tepatnya MKFM ya, karena siapa tahu teman-teman ada yang dari pulau lain nih.
1: Oke. Sebentar, aku pikir dulu ya.
0: Boleh, boleh dipikir dulu. Pulau apa ya? Kira-kira kita berada di pulau apa? Tapi khususnya untuk yang ada di Bandung, di Jakarta, terus ada di mana lagi, di Cianjur, itu kira-kira kita ada di pulau apa sih? Nah, sambil menunggu teman-teman jawab, Kak Zahra mau ngenalin pulau yang ini dulu nih.
1: Oke.
0: Pulau terbesar di Indonesia. Yang pertama itu ada Pulau Papua.
1: Wow, ya sih, luas.
0: Luas, benar.
1: Raja Ampat itu tuh di Papua ya?
0: Benar banget. Ih, benar banget, Salma pinter banget. Raja Ampat, Raja Ampat bukan empat ya. Raja Ampat. Ini kayak destinasi yang paling cocok banget, atau bukan cocok ya, tapi kayak semua orang tuh pengen kesana.
1: Iya, soalnya pemandangannya itu bagus banget.
0: Benar-benar indah banget ya.
1: Iya, Masya Allah.
0: Nah, Kak Zahra juga pengen banget ke Raja Ampat. Tapi ternyata Raja Ampat itu ada di Pulau Papua.
1: Wow.
0: Nah, itu termasuk pulau terbesar di Indonesia dan juga terbesar kedua di dunia. Wow.
1: Wow.
0: Yang pertama itu ada Pulau Greenland. Nah, ini adalah Greenland. Pulau keduanya adalah Pulau Papua. Masya Allah. Kita tuh sebenarnya indah banget, bisa jalan-jalan. Ini Kak Zahra masih nungguin ya buat teman-teman yang mau isi daftar hadir nih.
1: Tapi
0: kenapa?
1: Katanya itu kalau kita keluar negeri itu kan mahal kan. Tapi kalau ke Indonesia sendiri kayak mahal, kayak ke Papua kan itu.
0: Iya, benar sih. Kenapa ya bisa kayak gitu ya? Atau mungkin karena memang jarang yang ada kesananya, yang mau kesananya. Kalau ke luar negeri mungkin banyak yang warga-warga tuh yang bolak-balik ke luar negeri, jadi tiketnya bisa murah. Gitu mungkin, nah, yang Kak Zahra tahu. Atau mungkin teman-teman di rumah ada yang tahu. Tuh pertanyaan Salma bagus banget. Kenapa kalau ke luar negeri itu lebih murah ya?
1: Iya.
0: Daripada ke dalam negeri. Kayak misalnya Salma nih pengen ke Raja Ampat, tapi Raja Ampat ternyata mahal banget ya kesana.
1: Iya, mahal banget.
0: Mahal banget ya.
1: Padahal ingin kesana.
0: Eh, jangan-jangan teman-teman MK ada yang udah pernah kesana.
1: Wah.
0: Siapa yang udah pernah ke Raja Ampat? Iya, benar-benar. Boleh ya kirimin fotonya ke Kak Zahra dan juga Salma. Siapa yang udah pernah ke Raja Ampat? Ih, Kak Zahra tadi ngomongnya empat terus deh. Nah,
1: hanya
0: itu
1: kebiasaan.
0: Tadi, kebiasaan ya, mungkin dikiranya empat ya. Mungkin rajanya ada empat gitu. Padahal bukan, tapi Raja Ampat. Nah, ini nih ya. Nafisa udah cerita. Katanya di sekolah ikutan lomba.
1: Ikutan lomba apa?
0: Nah, lombanya adalah lomba menyusun gambar sesuai pola berkelompok. Dan
1: kayak puzzle.
0: Iya, kayaknya deh ya. Karena, tapi ini tuh bareng-bareng, jadi harus tes kekompakan berarti ya. Nah, jadi nyusun gambar harus sesuai dengan polanya. Tapi rame-rame, harus berkelompok. Dan katanya kita juara satu, Cina.
1: Masya Allah, juara satu
0: Masya
1: lagi.
0: Allah, menang.
1: Masya Allah.
0: Menang, iya, iya, iya, Cina. Wah, emang adik-adik MKK sih pada pintar-pintar ya?
1: Iya,
0: tadi ada yang Nafisa juara satu.
1: Banget.
0: Terus tadi siapa lagi yang juara satu? Adik Mufia, ya. Adik Mufia juga juara satu. Eh, seru banget.
1: Aku juga Galah Asing juara satu.
0: Oh iya? Tuh kan, emang teman-teman MK Kids dan juga Salma semuanya tuh pada pintar-pintar, hebat-hebat, Masya Allah. Kak Zara jadi makin gak sabar mau ngedengerin cerita yang lainnya nih. Pasti masih banyak cerita hebat lainnya ya gak sih?
1: Iya, kayaknya banyak banget deh, jadi penasaran.
0: Iya, Kak Zara juga jadi penasaran nih. Nah, terus ini ada juga adik Mufia yang udah cerita lagi.
1: Wow.
0: Katanya gini, Kak Zahra dan Kak Salma, Mufia juga Senin kemarin ikutan lomba kelereng.
1: Ah, kelereng kaleci gitu atau?
0: Iya, kayaknya bawa kelereng di sendok gitu ya. Ini Kak Zahra kaget banget soalnya adik Mufia katanya juara satu lagi.
1: Masya Allah, adik Mufia diborong ya juara satu.
0: Iya, ini Mufia benar-benar diborong nih, Masya Allah. Hebat
1: Masya
0: banget.
1: Masya Allah, hebat sekali.
0: Bangga banget sama teman-teman. Nah, boleh dong yang lainnya cerita juga ya, kayak adik Mufia dan adik Nafisa. Terus ceritain juga nih, kira-kira juara satunya hadiahnya apa? Penasaran gak sih?
1: Penasaran banget.
0: Kak Zara juga penasaran banget nih, kira-kira juara satunya hadiahnya apa? Jangan-jangan dapat buku, pensil ya kan?
1: Aku inginnya dapatnya
0: apa?
1: Apa ya? iPad
0: juga. iPad boleh sih, boleh ya. Semangat panitianya. Panitianya juga kayaknya pengen deh, Salma, kalau gitu mah. Ya, mudah-mudahan ada ya lomba yang hadiahnya iPhone 17 ya. Tapi
1: Amin.
0: kayaknya Kak Zahra waktu seumuran Salma mah dapat pensil juga udah seneng. Salma seneng gak kalau dapat pensil, buku, kotak pensil?
1: Dapat. Aku dapat.
0: Iya, tapi seneng. Senang. Iya, Kak Zara juga senang banget. Soalnya kayak, wah, apalagi kalau semuanya serba pink.
1: Aku sukanya warna hijau sih.
0: Oh, ya udah berarti kalau serba hijau. Nah, itu Kak Zara dulu waktu kecil senang banget dapat kayak gitu. Makanya kalau misalnya lomba 17 Agustus di sekolah terus menang, itu rasanya senang banget karena yeay, aku dapat hadiah. Nah, kira-kira teman-teman dapat hadiah apa nih? Boleh dong ceritain ke Kak Zara dan juga Salma. Apakah dapat kotak pensil warna hijau? Kesukaannya Salma atau apa nih? Boleh kalau mau kirim
1: minum.
0: Benar, botol minum juga. Wah, itu seru, apa? Bukan seru ya, suka juga Kak Zara. Boleh dong kalau misalnya teman-teman mau unjuk suara, ceritainnya sambil voice note, boleh banget ya. Karena kita mau denger nih, biar enggak teman-teman aja yang ngedengerin suara Kak Zara dan Salma, enggak dengerin suara kita doang, tapi ada suara teman-teman semuanya.
1: Iya, benar.
0: Ah, ini nih kayak Maria ngirimin foto loh. Salma mau lihat enggak?
1: Mau.
0: Salma bener nih mau lihat.
1: Iya.
0: Teman-teman yang lain juga.
1: Tapi gua kelihatan.
0: Nih, Kak Zahra kasih tahu ya.
1: Oke.
0: Katanya Mariam ini ikut apa ya? Ikut Sabtu lalu mau santai aja, tidak ambisius, ikut lomba puisi dan cerdas cermat.
1: Kenapa?
0: Mau santai aja, gak mau yang terlalu gimana-gimana kali ya. Nih Kak Zahra bacain dulu. Katanya adik Maria umurnya 10 tahun dari Soreang. Terus bilang Sabtu lalu mau santai aja, tidak ambisius, ikut lomba puisi dan cerdas cermat. Tapi walaupun adik Mariam santai-santai, ternyata cerdas cermatnya juara satu.
1: Masya Allah.
0: Keren banget kan? Terus puisi kemerdekaannya juara 3. Keren banget, Masya Allah. Padahal ini ya, padahal santai aja, berarti memang adik Mariam ini sudah hebat ya. Katanya atas izin Allah bisa juara 1 dan juga juara 3. Keren banget. Tepuk tangan dulu deh untuk semua teman-teman yang kikis. Keren. Keren banget. Salma, nanti mau ini enggak bacain dongeng?
1: Iya, aku mau bacain dongeng.
0: Oke. Nanti kita mau dengerin dongengnya Salma ya. Tapi setelah ini, setelah rombongan mau lewat dulu ya. Ini kayaknya rombongannya mau jalan-jalan ke Raja Ampat deh.
1: Ya, aku mau ikut dong.
0: Mau ikut, aduh. Salma diajak gak ya? Ajak deh. Kalau gitu tetap bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids,
1: Anak Soleh Keluarga Indonesia. Indonesia.
2: apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Halo warganya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
2: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MQFM. Mudah-mudahan MQFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MQFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra dan
1: Salma
0: di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia. Yeay, akhirnya kembali lagi kita mau membahas lagi tentang pulau-pulau. Tapi sebelum itu Kak Zahra mau baca yang lagi nih, cerita dari Mufia. Katanya kenapa bisa menang lomba kelerengnya? Karena Mufia katanya gigit sendoknya di sebelah kanan.
1: Wow.
0: Kak Zahra baru tahu nih ada
1: ya.
0: Iya, ada trik dan juga tips nih dari adik Mufia. Caranya gitu, berarti Salma nanti kalau misalnya mau lomba kelereng, gigitnya dari sebelah kanan katanya.
1: Oke.
0: Wah, keren banget sih ini dapat tips dari Mufia ya. Teman-teman yang lain juga boleh deh ceritain lagi. Kak Zahra masih nungguin loh cerita dari lain. Ini kita panggilin aja kali ya. Biasanya tuh ada Nenden, terus ada siapa lagi? Ada Nenden kemana nih, belum isi daftar hadir. Terus juga ada teman-teman MKKS yang lainnya. Yuk langsung aja isi daftar hadirnya, karena Salma hari ini akan membacakan dongeng. Jadi teman-teman jangan ketinggalan. Ini juga Kak Zahra mau panggilin nih buat Ainaya. Terus juga untuk siapa lagi ya, untuk Safiq, terus juga kita panggilin lagi untuk Gania, Hanindia, siapa lagi ya yang lainnya. Ayo langsung kumpul. Kita mau mendengarkan dongeng dari Salma. Tapi sebelum itu, Kak Zahra mau lanjut lagi nih. Tadi kan kita baru kenalnya Pulau Papua aja. Nah, di dalam Pulau Papua itu ada Raja Ampat, benar tadi. Terus di dalamnya itu ada lagi Danau Sentani.
1: Danau Sentani?
0: Iya, ini tuh dekat kota Jayapura. Kalau Salma tahu Jayapura yang ada di Papua, pasti pernah dengar gak?
1: Pernah
0: ya. Nah, itu tuh ada Danau Sentani. Nah, danau ini dikelilingi oleh pegunungan hijau dan menawarkan pemandangan yang luar biasa.
1: Masya Allah.
0: Nah, terus habis itu ada juga pulau selanjutnya nih yang tidak kalah besar ya dari Pulau Sumatera. Ini adalah pulau apa coba? Salma tahu nggak kalau Medan, Aceh, dan Medan, Aceh, terus Padang, Palembang, Lampung, itu ada di pulau apa?
1: NTT bukan, atau NTB atau?
0: Nah, teman-teman dari S coba apa?
1: Sulawesi.
0: Satu lagi.
1: Sulawesi, sebentar.
0: Yang ada di seberangnya, yang ada di seberang kita loh. Kalau kita mau nyebrang dari apa? Pelabuhan Merak ke Bakauheni.
1: Apa ya, Sulawesi?
0: Apa coba?
1: Sumatera.
0: Betul, Pulau Sumatera. Nah, Pulau Sumatera ini adalah pusat kehidupan di barat Indonesia. Nah, Pulau Sumatera adalah pulau terbesar kedua di Indonesia. Luasnya itu sekitar 473.481 kilometer persegi. Wow. Ini terletak di bagian barat Indonesia. Nah, benar. Ada di sebelah kita pokoknya ya. Nah, ada banyak kota besar kayak Medan tadi yang Kak Zahra sebutin ya.
1: Wow,
0: Medan,
1: banyak.
0: Padang, Pekanbaru, terus juga Pulau Sumatera itu dikenal dengan hutan tropis yang masih alami. Nah, kalau Salma pernah dengar enggak Danau Toba?
1: Ah, pernah sering.
0: Nah, itu. Benar-benar Danau Toba itu banyak banget ya kisahnya ya.
1: Iya,
0: nah, Danau
1: bener.
0: Toba ini ada di Sumatera Utara. Nah, Sumatera Utara kan kotanya itu ibu kota provinsinya adalah Medan ya.
1: Iya.
0: Nah, ini tuh ada di Sumatera Utara tapi bukan di Medannya. Nah, dikelilingi oleh pegunungan. Kayaknya Kak Zahra pengen banget deh ke Danau Toba. Kayaknya tuh masih asri gitu ya.
1: Iya, masih asri.
0: Bener. Nah, selanjutnya ada lagi Bukit Tinggi. Nah, ini masih ada di Pulau Sumatera. Nah, kalau Bukit Tinggi ini ada di ini, Sumatera Barat.
1: Sumatera Barat?
0: Mm-mm, berarti dia tuh Padang ya, tapi bukan di Padangnya. Kak Zahra pernah loh ke Bukit Tinggi. Kalau ke Bukit Tinggi Kak Zahra pernah.
1: Wow.
0: Iya, terus Kak Zahra. Iya, terus Kak Zahra juga pernah melihat jam gadang.
1: Jam gadang.
0: Iya, jadi jam besar gitu ada di daerah Sumatera Barat.
1: Itu tuh kayak musik tradisional gitu.
0: Musik. Jadi kayak dia tuh kayak menara tinggi, terus ada jamnya gitu sama.
1: Menara tinggi.
0: Iya, kalau sama bayangkan seperti apa ya? Tapi kalau Monas dia kan kecil gitu ya.
1: Yeah.
0: Ukuran persegi panjangnya. Kalau ini mah tuh tinggi ke atas gitu, balok tinggi ke atas. Terus ada ada lingkaran, ada jamnya. Mungkin teman-teman yang pernah ke Bukit Tinggi atau pernah ke Jam Gadang, boleh dong kirimin fotonya nih biar Salma bisa lihat ya, Salma ya.
1: Iya.
0: Teman-teman yang lain boleh langsung aja kirimin. Nah, selanjutnya ada pulau. Nah, ini nih yang kabarnya sekarang lagi ini ya, mengalami musibah kebakaran besar. NTT juga benar sih. Tapi bukannya kebakaran besar apa coba?
1: Apa ya?
0: Ada namanya pulau kita yang kita sayangi dan jaga ya, atau bisa disebut dengan paru-paru dunia, yaitu Pulau Kalimantan.
1: Kebakaran?
0: Iya, kebakaran besar, Salma. Karena mungkin sekarang lagi musim kemarau ya.
1: Iya.
0: Nah, ada Pulau Kalimantan atau julukannya adalah surga hutan tropis. Nah, Pulau Kalimantan ini tuh pulau terbesar ketiga di Indonesia. Gitu. Kayak Kak Zara jadi pengen jalan-jalan deh. Salma mau ikut gak jalan-jalan?
1: Mau.
0: Kita jalan-jalan ya ke Pulau Sumatera, terus juga ke Pulau Papua tadi, terus juga ke Kalimantan. Nah, sebenarnya masih ada lagi nih pulau-pulau lainnya, pulau-pulau besar lainnya. Tapi Kak Zahra sebelum itu mau ngajakin lagi teman-teman untuk yuk langsung isi daftar hadirnya sekarang. Terus jangan lupa nih, cerita-cerita ke Kak Zahra dan juga Salma, kira-kira kemarin lombanya lomba apa aja, terus juara berapa dan hadiahnya apa aja. Karena Kak Zahra benar-benar penasaran banget ya.
1: Iya, aku penasarannya.
0: Iya.
1: Penasaran banget.
0: Nah, kita sambil nunggu teman-teman deh untuk isi daftar hadir dan juga cerita-cerita seru tentang lomba 17-an. Kita mau mendengarkan dongeng dari Salma. Salma udah siap belum mau berdongeng?
1: Insyaallah siap deh.
0: Insyaallah siap ya. Aja. Oke, kira-kira emang hari ini dongengnya tentang apa?
1: Gagak yang cerdik.
0: Wow, kayaknya seru ya. Kita mau dengerin dongeng dari Salma dulu. Tapi sebelum itu teman-teman langsung aja sambil mendengarkan, boleh langsung isi daftar hadirnya, bilang ke Umi Abi mama papanya untuk segera, mama papa aku mau absen dulu nih ke Zahra dan juga Salma, biar kita sama-sama tahu siapa aja yang udah mendengarkan dongeng Salma. Caranya gampang banget, tinggal kirimkan nama, alamat dan juga usia, terus bilang hadir. Jangan lupa jawab teka-tekinya juga. Teka-tekinya adalah kota Bandung atau Kabupaten Bandung itu berada di pulau apa. Nah, itu gampang banget ya. Sebenarnya nih Kak Zahra dan Salma yang berada di Bandung ini tuh kita lagi di pulau apa sih?
1: Boleh gak aku kasih clue?
0: Boleh deh kasih clue.
1: Masjid Al Jabar.
0: Masjid Al Jabar, oke. Okay. Masjid Al Jabar, oke. Okay. Itu clue dari Salma ya. Coba teman-teman bisa nebak gak kira-kira apa, oke? Oke. Okay. Nah, Salma udah siap mau dongeng?
1: Sudah
0: siap ya, kalau gitu langsung aja yuk kita simak dongeng dari Salma.

0: gagak yang cantik. Di suatu siang yang terik, seekor burung gagak merasa sangat kehausan. Tiba-tiba saat ia terbang, ia melihat ada sebuah teko yang berisi sedikit air di sebuah kebun. Ia pun segera turun untuk meminum air di dalam teko tersebut. Setelah melihat ke dalam teko, ternyata paruh gagak tidak bisa menjangkau air di dalamnya. Ia pun berpikir dan berusaha mencari cara agar bisa meminum air di dalam teko tersebut. Setelah berpikir, gagak pun mendapat ide untuk memasukkan beberapa kerikil ke dalam teko satu demi satu. Usahanya pun berbuah manis. Air di dalam teko perlahan naik ke permukaan dan gagak pun dapat dengan mudah untuk meminum air tersebut. Gagak pun sudah tidak kehausan lagi setelah berhasil meminum air di teko tersebut. Pesan moralnya adalah kita harus bisa berpikir kreatif untuk mencari solusi saat menghadapi kesulitan.
1: Wow, itu dia tadi ya, dongeng dari Salma, gagak yang cerdik. Itu tuh sebenarnya sama kayak teman-teman yang kemarin lomba.
0: Iya.
1: Ya kan? Karena pada cerdik-cerdik dan pada hebat-hebat, jadi bisa menemukan solusi keluar dari sebuah permasalahan. Kayak tadi ada yang menang lomba gigit kelereng ya.
0: Ya.
1: Terus ada juga yang menang lomba puisi dan juga cerdas cermat. Terus juga ada yang lomba ini menyusun gambar sesuai dengan pola. Wah, seru-seru banget. Terus ada juga ini Kak Zara sebenarnya belum tahu ya. Tadi Adik Marzia nih belum cerita selesai nih. Kira-kira Adik Marzia mau ikut lomba apa? Katanya mau bawa Salim dan juga main basah-basahan. Nah, penasaran soalnya kata Salma tadi, Salma nebaknya adalah lomba lempar apa, voli air ya,
0: sama estafet air.
1: Nah, benar nggak nih tebakan Salma kira-kira ya, kira-kira benar nggak nih?
0: Salah deh.
1: Nah, makanya kita nungguin nih dari Adik Marzia ceritanya. Oke. Nah, itu dia tadi gagak cerdik yang bisa berpikir cerdik gitu ya, hebat kalau iya kalau ada permasalahan. Masya Allah, seru banget ya dongeng dari Salma. Tapi ke Zahra masih ada teka-teki nih. Kira-kira teman-teman udah pada tahu belum jawabannya? Oke, ada yang udah mau jawab? Boleh langsung kirimin aja ya ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Gampang banget kan caranya? Nah, selanjutnya kita mau nyebrang dulu Salma ke pulau selanjutnya.
0: Ke pulau apa?
1: Kan kita ada di pulau Kalimantan tadi. Terus kita mau nyebrang dulu nih ke pulau Sulawesi.
0: Wow. Keempat ya berarti.
1: Iya, ini udah pulau terbesar keberapa tuh tadi? Tadi iya benar, keempat. Papua, terus Sumatera, Kalimantan, dan sekarang adalah Sulawesi. Pulau keempat terbesar di Indonesia. Nah, pulau ini tuh terkenal dengan kekayaan alam laut yang luar biasa loh.
0: Masya Allah.
1: Benar. Nah, keindahan pegunungannya yang menjulang tinggi, Sulawesi juga dikenal dengan keberagaman budaya dan suku bangsa yang ada dalamnya. Nah, salah satunya apa tahu enggak? Suku apa coba?
0: Suku enggak tahu sih.
1: Enggak apa-apa. Kak Zara kasih tahu ya. Salah satu adalah ada suku Toraja, Bugis dan juga Makassar. Pernah dengar Makassar kan? Pasti dong. Iya. Nah, ini ada salah satunya adalah itu tadi, ada suku Toraja, Bugis dan Makassar. Nah, kalau misalnya Salma mau main ke sana tuh cocok banget Salma karena destinasi wisatanya tuh lengkap banget loh.
0: Lengkap banget.
1: Iya, semuanya ada. Ada nih. Ada pantai. Salma suka main di pantai enggak?
0: Suka banget
1: ya.
0: Main yang pasir gitu lah.
1: Terus mau bikin ini rumah istana ya, istana pasir ya.
0: Iya.
1: Gue Kak Zara pengen seru lagi. Kayaknya Kak Zara belum liburan nih ya, pengen liburan ke pantai, seru ya?
0: Iya, seru banget. Jadi ingin.
1: Jadi pengen. Habis ini Salma langsung pulang aja, bilang ke Umi Abia mau ke pantai. Mumpung mau libur, kan besok libur. Hari Senin gak libur ya?
0: Iya.
1: Tapi hari Selasa kan libur.
0: Emang hari Selasa tanggal berapa aku lupa?
1: Hari Selasa tanggal 25. Kita mau merayakan Maulid Nabi loh.
0: Oh iya. nih.
1: Iya, siapa yang udah planning nih mau jalan-jalan, boleh ceritain ke Kak Zahra dan Salma ya. Ceritain ke Kak Zahra dan juga Salma, kira-kira teman-teman long week ini mau jalan-jalan apa enggak? Sebenarnya enggak long week ya, karena kepotong Senin nih. Senin tetap masuk. Ya. Tapi Selasanya libur karena Maulid Nabi. Nah, terus habis itu ada gunung juga.
0: Gunung, gunung iya. Apa?
1: Tapi gunungnya gede-gede sih kayaknya. Kalau kita kesana capek. Ya, karena gunungnya capek. Katanya di sini dibilang kalau gunungnya itu menantang.
0: Nantang?
1: Iya, wow. Kayaknya ini gunungnya banyak rintangannya ya.
0: Emang nama gunungnya apa?
1: Apa ya? Coba siapa yang tahu nama-nama gunung yang ada di Pulau Sulawesi. Boleh langsung kirimin ke Kak Zahra dan juga Salma. Salma ini nih gak tahu, soalnya Kak Zahra juga gak tahu ya. Jadi kita tanya aja ke teman-teman semua. Nah, kalau di Sulawesi itu ada namanya Taman Nasional Bunaken katanya.
0: Bunaken?
1: Iya yeah.
0: Wow.
1: Nah, ini tuh katanya tempat penyelaman terbaik di dunia.
0: Penyelaman?
1: Oh, jadi kalau mau nyelam, mau kayak apa namanya masuk
0: latihan ya?
1: Iya, enggak, kalau mau main ketemu sama ikan juga boleh. Mau main sama ikan tapi harus bisa berenang kali ya. Terus terletak di Sulawesi Utara. Nah, taman ini menawarkan keindahan bawah laut yang luar biasa.
0: Wow.
1: Terus banyak ada terumbu karang yang indah-indah gitu deh dan masih alami, Masya Allah.
0: Masya Allah.
1: Nah, kira-kira teman-teman siapa nih yang udah pernah jalan-jalan ke pulau-pulau yang tadi Kak Zahra sama Salma sebutin ya. Tadi ada Pulau Papua, terus ada Pulau Sumatera, ada pulau apa lagi? Sulawesi, Kalimantan.
0: Iya,
1: Kalimantan terus Sulawesi. Nah, boleh ya teman-teman ceritain ke Kak Zahra dan juga Salma. Tapi sebelum itu kita mau kasih rombongan yang mau ke pulau seberang lagi nih kayaknya nih ya. Buat lewat dulu, oke? Jadi buat teman-teman yang mau isi daftar hadir langsung aja sekarang ya. Kiriminnya ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kalau begitu tetap bersama dengan Kak Zahra
0: dan Salma
1: di MK Kids,
0: anak soleh keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
5: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
5: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
7: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
8: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
5: Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolok ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin bermanfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MC Kikit. Salma dengan sabar nih mau ke sesi cinta Quran di MC Kikit. Anak saleh keluarga Indonesia. Salma ini udah gak sabar mau langsung ke sesi cinta Quran karena teman-teman udah ada yang ngirimin setoran hafalan, bener nggak?
1: Iya benar.
0: Keren banget udah ada yang ngirimin setoran hafalan. Ini buat teman-teman yang belum kirimin setoran hafalan, langsung aja nih kalau mau setoran hafalan boleh dikirimin dari sekarang ya. Masya Allah. Nah akhirnya ini yang Kak Zahra tunggu-tunggu nih. Nenden akhirnya hadir. Masya Allah. Nenden Lestari Dewi 11 tahun dari Cimahi hadir katanya. Masya Allah. Ini Nenden kemana aja? Tadi Kak Zahra udah panggilin loh. Nah Nenden kira-kira udah ikut lomba belum? Lomba 17-an. Kak Zahra penasaran nih. Karena tadi kan udah banyak yang cerita loh, katanya ada ikut lomba kelereng, ada lomba baca puisi, terus ada lomba...
1: Banyak
0: ya, udah banyak pokoknya. Nah Kak Zahra penasaran dari cerita Nenden, kira-kira Nenden ikut lomba apa? Terus buat teman-teman jangan lupa nih untuk jawab teka-tekinya. Teka-tekinya adalah... Kak Zahra jadi lupa ya sama teka-tekinya. Teka-tekinya adalah, nih Kak Zahra dan Salma berada di Bandung. Nah, Bandung itu berada di kota apa? Nah, boleh langsung teman-teman jawab ya. Kok di kota apa sih? Ih, Kak Zahra kenapa ya dari tadi ini? Teka-tekinya Kak Zahra lagi-lagi ya. Kak Zahra dan Salma sekarang ada di kota Bandung. Nah, kira-kira Kak Zahra dan Salma nih di kota Bandung ini berada di pulau apa? Nah pulau, pertanyaan adalah pulau ya. Di pulau apakah kita atau MKFM ini berada di pulau apa? Gampang banget loh. Tadi kita sudah mengenal ya, ada pulau Papua, pulau Kalimantan, ada pulau Sulawesi, terus juga ada pulau apa lagi Salma?
1: Hah?
0: Ada apa lagi? Ini Kak Zahra dan Salma dua-duanya sama-sama gak fokus nih.
1: Nah, pulau Sulawesi sama pulau
0: Kalimantan. Terus apa lagi? Terus ada pulau Papua. Terus satu lagi?
1: Sumatera,
0: betul. Nah, selanjutnya kita mau nyebrang lagi nih ke pulau selanjutnya. Kita naik kapal aja kali ya, naik kapal laut.
1: Palembang
0: itu ada di pulau apa coba tadi?
1: Sulawesi ya?
0: Sumatera. Gak apa-apa, kan kita sedang mengenal ya. Berada di pulau Sumatera kalau Palembang. Kalau yang tadi di Sulawesi itu adalah Makassar.
1: Makassar?
0: Iya, Makassar ada di Pulau Sulawesi. Terus ada juga ya itu pokoknya ada sukunya tuh ada suku Toraja, Bugis dan juga Makassar. Nah, selanjutnya kita mau nyebrang lagi nih ke pulau yang biasanya orang tuh banyak main ke sana gitu ya, yaitu adalah Pulau Bali.
1: Oh, Bali aku tahu.
0: Nah, Pulau Bali ini selama punya julukan adalah Pulau Dewata. Pulau Dewata yang populer di dunia. Bukan lagi di Indonesia, tapi di dunia. Karena kalau kita biasanya main ke Bali, itu pasti banyak orang-orang asing ya, orang luar negeri. Kayak isinya bukan hanya orang Indonesia aja. Karena banyak wisatawan wisatawan dari luar negeri yang juga main ke pulau ini.
1: Banyak ya.
0: Iya. Itu tadi dia pulau-pulau terbesar. Tapi Kak Zahra belum sebutin nih pulau yang sekarang kita tinggali. Itu namanya pulau apa? Nah ini ada yang nanya katanya Kak, kalau mau setoran di surat apa? Suratnya bebas ya teman-teman ya. Teman-teman kali hari ini Kak Zahra dan Salma setoran hafalannya bebas. Jadi teman-teman boleh di surat yang sedang diziadahin atau sedang dimurojahain. Boleh langsung aja kirim dari sekarang ya yang mau setoran hafalan. Sebelum nanti kita pindah ke sesi Cinta Quran. Oke. Nah itu dia tadi pulau-pulau terbesar. Nah Kak Zahra mau kasih tau aja deh jawaban dari teka-tekinya. Karena teman-teman udah jawab dan jawabannya pada betul ya. Salma juga mau jawab gak?
1: Mau tapi ya? Takut salah.
0: Gak apa-apa kalau salah ya teman-teman. gak akan kita keroyok ya, gak akan dipukulin ya. Jangan dong. Oke, kira-kira apa jawabannya?
1: Pulau? Jawabannya pulau ti.
0: Gak apa-apa, langsung kasih tau aja nih.
1: Yaudah,
0: kasih tau aja, soalnya teman-teman semuanya udah jawab. Ayo.
1: Pulau
0: Pulau Pulau Jawa, Masya Allah. Pulau Jawa bener. Nah, terbentang luas juga ya Pulau Jawa ya. Kalau di kalau Bandung kayaknya di tengah-tengah ya.
1: Iya.
0: Ada pulau yang saya kira adalah Pulau Jawa, dimulai dari Banten, terus dari Jakarta, Bekasi, Bandung, semuanya disebutin ya. Ada Surabaya, Malang, sampai ke sana semuanya itu adalah Pulau Jawa. Masya Allah. Berarti Salva jawabannya 100 dan teman-teman yang lain juga jawabannya 100. Nah, kalau gitu kita mau langsung aja yuk, kita mau pindah ke sesi cinta Quran. Karena Kak Zahra lihat-lihat nih, teman-teman udah enggak sabar mau setoran hafalan. Terus jangan lupa juga nanti bakal ada tebak surat ya Salma ya.
1: Iya, pasti dong.
0: Pasti dong. Akan ada tebak surat dari Salma. Jadi teman-teman harus
1: sama Kak Zahra juga dong.
0: Iya, dari Kak Zahra dan juga Salma ya. Jadi teman-teman harus pantengin terus nih ya, jangan kemana-mana karena nanti akan ada tebak surat dari Salma. Tapi sebelum kita pindah ke sesi cinta Quran seperti biasa, kita mau mendengarkan dulu Abatasa dari Bunda Neno Warisman. Abatasa.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Alif Ba Ta Sa. Saatnya mengaji. Yuk ngaji.
2: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra dan
1: Salma
2: di sesi Cinta Quran. Nah, ini baru benar nih sesi Cinta Quran. Karena tadi Salma udah gak sabar mau langsung ke sesi Cinta Quran. Nah, teman-teman langsung aja yang mau setoran hafalan boleh langsung kirimkan sekarang ya. Kiriminnya ke WhatsApp MKFM. Gimana caranya Salma, kasih tahu dong.
1: Kirimkan nama. Kirimkan surah yang mau disetorkan. Kirimnya
2: kemana?
1: Oh ya, kirimkan ke 0811-224-1027.
2: Bener banget, ke situ ya kirimnya, ke WhatsApp MKFM. Tentu jangan teman-teman udah setoran hafalan tapi gak direkam, gak dikirim, kan jadi kita gak bisa denger ya.
1: Iya.
2: Jadi jangan lupa untuk dikirimkan. Terus kalau misalnya gak bisa nih, boleh minta tolong sama ayah bundanya buat tolong dipencetin ya untuk voice note kirim ke WhatsApp MKFM. Nomornya Kak Zahra ulangin lagi ya, siapa tahu ada yang belum tahu, di 0811-224-1027. Gampang banget kan caranya. Jadi Kak Zahra dan Salma akan tunggu teman-teman untuk setoran hafalan pada hari ini. Terus ada yang nanya juga, Kak Zahra setoran hafalannya hari ini di surat apa? Nah, hari ini Zahra kasih suratnya bebas buat teman-teman. Ya, buat teman-teman bebas ya, hari ini suratnya mau surat yang sedang teman-teman hafalkan, sedang ziyadahkan atau sedang di murojaah nih, biar ingat-ingat terus ya, biar dia review-review terus suratnya. Boleh. Langsung aja kirimin ke WhatsApp MKFM, nanti langsung Kak Zahra dan Salma putarkan. Dan jangan lupa juga nanti akan ada tebak surat ya Salma ya.
1: Ya.
2: Tentunya akan ada tebak surat dari Salma. Jadi harus cepet-cepetan nih jawabnya. Karena Kak Zahra dan Salma pasti bakal tungguin untuk teman-teman menjawab. Nah, tanpa berlama-lama lagi ya, ini kita mau mendengarkan setoran hafalan dari adik Nafisa.
1: Yay.
2: Yang udah mengirimkannya tuh awal banget ya, dari awal banget.
1: Wow.
2: Sebelum kita pindah ke sesi Cinta Quran, adik Nafisa sudah mengirimkan setoran hafalannya. Yuk, kalau gitu langsung aja yuk kita simak setoran hafalan dari adik Nafisa.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

deux. Allah la

Bikin watak kuluna terasa agak lama. Waktu ibu nawa, waktu ibu.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Masya Allah, ini adik Nafisa ya Kak Zahra, dengerin dari awal sampai dengan akhir, benar-benar berusaha banget ini membacanya. Masya Allah.

0: Nah, karena dari tadi nih Kak Zahra dengar dari awal sampai dengan akhir, Masya Adik Allah. Nafisa tuh berusaha ya, benar-benar ya. Masya Allah, benar-benar Masya berusaha Allah. Mengingat lagi Kak Zahra, jadi ikut membaca juga dari awal sampai dengan akhir, Masya Allah. Nah,
1: keren.
0: Ya, pokoknya Kak Zahra kasih jempol berapa ya? 4. Kalau Kak Zahra sebenarnya pengen kasih 5, tapi nggak cukup, jempol cuma 4. Buat Adik Nafisa, kalau dari Salma mau kasih jempol berapa? Semuanya 20. Tapi berarti minjem dulu ya, minjem minjem dulu yang punya jempol, minjem dulu ya ini untuk Adik Nafisa. Masya Allah, dikasih jempol banyak nih untuk Adik Nafisa. Pokoknya untuk Adik Nafisa semangat terus ya, semangat terus menghafalnya, jangan sampai mundur gitu ya. Kalau kemarin Kak Fajar bilang kan yang penting harus maju terus, jangan sampai mundur. Semangat untuk Adik Nafisa dan Kak Zahra.
1: Semangat.
0: Dan Kak Zahra dan juga Salma, tungguin untuk setoran hafalan di pekan selanjutnya. Benar gak Salma?
1: Benar.
0: Benar banget. Pokoknya ditungguin ya untuk di pekan-pekan selanjutnya. Terus selanjutnya ini ada adik siapa lagi Salma? Ada adik
1: Mufia
0: ya. Ya, kalau gitu langsung aja yuk Salma yuk. Kita simak setoran hafalan dari adik Mufia. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufia akan membacakan surat Al-Insyiqah 1-25 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzasyama'u syaqqat wa dinata li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa tahallat wa dinata li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadaha famulaki fa amma man utiya kitabahu biyamin fasawfa yuhasabu hisaban yashira wa yanqaribu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sya'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaqah wal layli wa ma wasaqa wal qamari idha tasaqa latarkabunna tabaqan an tabaq kama lahum la yu'aminun wa iza kuri'a alayhimul qur'an la yasjudun.

0: وللذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يفعلون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Adik Mufia tadi bacanya dari awal sampai akhir ini lancar ya. Masya Allah, surat Al-Insyikok. Kak Zahra pokoknya mau tungguin ya untuk Adik Mufia, karena Adik Mufia ini udah hebat bacaannya, lancar dari awal sampai dengan akhir. Berarti dari Kak Zahra, Kak Zahra kasih lagi jempol 4 deh.
2: Aku kayaknya 20 lagi.
1: 20 lagi ya, 20 lagi atau mau nambah nih? Ayo, siapa yang mau pinjemin jempolnya ke Salma untuk dikasihin ke Adik Mufia ya?
2: 24 deh.
1: 24. Wow, berarti jadi berapa tuh? 28 ya sama jempol dari Kak Zahra. Masyaallah, karena sudah hafal Adik Mufia ya, sudah lancar. Semoga tetap semangat terus ya Adik Mufia ya, untuk belajar Al-Qur'annya supaya lebih dekat dengan Al-Qur'an.
2: Kak, apa? Ada lagi yang setoran?
1: Oh iya, ada siapa tuh?
2: Namanya Michael Alatif dari Cianjur kelas 1 SDIT Bunaya.
1: Wow.
2: So, dia
1: kaget. Dia setoran di surat apa, Salma?
2: Ad-Duha 1 sampai 11.
1: Wah, Masya Allah.
2: Ayo kita mulai. Ayo kita simak
1: setoran hafalan dari adik Michael. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma khala walal akhiratu khairul lakamina.

0: Bima fala takhar wa ammasa ila fala tanhar wa amma bini mati rabbika fahadis. Sadaqallahul adzim.
1: Masya Allah, tadi di akhir ada fahadis ya. Tapi ini emang tipikal anak-anak banget, soalnya tipikal waktu Kak Zahra kecil juga. Tapi bukan Kak Zahra, teman-teman Kak Zahra juga kayak gitu. Karena saking semangatnya membaca Quran surat Ad-Duha begitu ya. Masya Allah. Adik Michael umurnya kelas 1 SD, berarti umurnya 7 tahun ya, 7 atau 8 tahun ya. Semangat terus ya untuk adik Michael untuk setoran hafalannya. Benar ya, kalau Kak Zahra tidak salah, kelas 1 SD berarti umurnya 7 atau 8 ya. Tapi tadi bacaan Quran surat Ad-Duhanya sudah lancar ya Salma ya.
2: Iya, ada juga kan kelas 6 yang kelas 6.
1: Kelas 1
2: yang umur 6 tahun ada gak?
1: Ada sih, tapi ya. Biasanya umumnya umur 7 atau 8. Tapi mungkin Michael boleh kasih tahu ya, umurnya berapa? Soalnya Kak Zahra penasaran nih sama Salma mendengar bacaan Michael yang sudah lancar, apalagi di Quran surat Ad-Duha. Semangat terus ya untuk Michael, Mufia, Nafisa. Pokoknya Kak Zahra tungguin untuk setoran hafalan di pekan selanjutnya ya. Pasti ditungguin ya sama Kak Zahra dan Salma. Kira-kira hari ini pekan depan Michael Quran surat apa ya setorannya? Sadiq Nafisa pekan depan setoran di surat apa ya? Mufia di surat apa ya gitu. Karena kita pasti nungguin ya Salma ya.
2: Ya pasti dong, pasti banget.
1: Pasti banget ditekenin ya. Nah, teman-teman semuanya nih, sebelum kita mau masuk ke tebak surat nih. Sebelum itu Kak Zahra mau ingetin dulu untuk teman-teman yang mau setoran hafalan, boleh langsung kirimkan sekarang. Supaya nanti yang mendengarkan juga insya Allah mendapat pahala, teman-teman yang membaca juga mendapatkan pahala. Caranya gampang banget, tinggal kirimkan nama, alamat, dan juga usia. Nah, nama, alamat, nama sama usia aja deh yang paling penting. Terus kirimkan voice note-nya setoran hafalan. Di Qur'annya surat apakah? Suratnya bebas ya hari ini ya. Teman-teman boleh menyesuaikan aja. Kalau misalnya lagi murojaah, kayak lagi di murojaah surat Ad-Duha, boleh. Lagi ziyadah di surat Al-Fajr, boleh. Atau lagi murojaah atau ziyadah di Quran surat Al-Insyikok juga boleh ya. Langsung aja kiriminnya. Kemana Salma ngiriminnya? Ke WhatsAppnya nomornya berapa?
2: 0811-224-1027.
1: Bener banget. Langsung aja kirimin ya, Kak Zahra dan Salma tunggu. Oke, kira-kira Salma udah dapat belum nih ayat yang buat jadi tebak surat hari ini?
2: Udah ada.
1: Wah cepet ya Salma, emang kalau soal tebak surat ini Salma paling semangat ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus lebih semangat dari Salma ya, biar biar Salmanya juga semangat, lebih semangat lagi untuk teka-teki tebak surat.
2: Mulai ya.
1: Coba, ini Kak Zahra mau cek dulu nih teman-teman sudah siap belum mendengarkan ya. Mendengarkan surat yang Salma bacakan. Biar gak ketinggalan ya. Kira-kira tadi Salma jangan-jangan kedengarannya cuma di potongan terakhir aja. Nah, jangan sampai ketinggalan, yuk langsung aja dengarkan nih kira-kira surat apa. Dan tentunya nanti akan dikasih clue ya.
2: Kasih dong.
1: Oke, Salma boleh langsung dibacakan aja. Bismillahirrahmanirrahim.
2: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم.
1: Nah itu dia, nah itu dia. Kita kasih clue ya Salma ya. Kita kasih clue di jusnya aja.
2: Jus 28.
1: Kira-kira surat apakah itu? Oke. Di juz 28. Teman-teman kalau misalnya belum ini, boleh diulangin, boleh nanti minta diulangin lagi aja ya kalau belum menyimak. Di juz 28. Boleh Salma dibacain lagi, katanya ada yang mau minta dibacain lagi.
2: Sebentar.
1: Boleh dibacakan lagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Itu dia. Kita kasih cluenya tadi adalah di juz 28. Satu lagi deh sama cluenya.
1: Artinya haram. Pengharaman.
0: Artinya apa? Pengharaman. Arti suratnya adalah pengharaman. Ada di juz 28. Hayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu surat apa? Mau dikasih clue lagi gak sama Mak?
1: Ada lagi gak ya?
0: Ada gak nih kira-kira cluenya?
1: Tapi nanti ayat 2.
0: Oh, ada di ayat 2. Jumlah ayatnya ada 12 ya, benar gak? Ada berapa jumlah total ayat ini udah kasih tahu banget nih. Teman-teman tinggal cari aja di juz 28 yang arti suratnya adalah pengharaman.
1: Terus itu
0: apalagi?
1: Zaki benar.
0: Zaki jawab. Zaki udah, ya. Ada Zaki. Wah, kita sapa dulu deh Zaki.
1: Assalamualaikum kak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya surat nip. Dan bilang Zaki baru hadir. Gak apa-apa Zaki, ini Kak Zara nungguin lo dari tadi. Zaki, Masya Allah. Wih, muncul-muncul tiba-tiba jawabannya bener. Bener-bener. Total suratnya itu ada 12 ayat ya.
1: 12 ayat.
0: Terus diturunkannya di Madinah.
1: Bener
0: ya. Kayak itu clue-nya udah banyak nih di juz 28. Terdiri dari 12 ayat. Apa kita kasih tau aja surat keberapa ya? Surat keberapa dalam Al-Quran? Oke, Kak Zara kasih tau.
1: Jangan. Udah 3 kali.
0: Gak apa-apa nih, biar teman-teman langsung jawab ya. Oke. Oh, katanya, kenapa Zaki baru tahu? Karena Zaki baru selesai hafalan di surat ini.
1: Masya Allah,
0: keren banget. Michael juga jawab, Masya Allah. Jawabannya benar atau benar? Benar, Masya Allah, Michael jawabannya benar 100. Masya Allah, ini teman-teman MK emang pada hebat ya.
1: Nenden juga jawab, terus jawabannya benar.
0: Masya Allah. Ini emang teman-teman MK Kids pada pinter-pinter ya, jawabannya pada benar. Ini karena udah banyak yang jawab, kita langsung kasih tahu aja kali ya. Nanti biar kita bisa lanjut lagi ke tebak surat selanjutnya. Tadi Kak Zara udah sama Salma udah kasih clue ya. Surat di juz 28 yang artinya pengharaman dan surat ke 66. Nih, kita kasih tahu dulu. Nah, terus terdiri dari 12 ayat dan ada di bagian akhir juz 28 ya. Nah, ini ada yang jawab lagi, Masya Allah. Ada Mamah Nabil dari Cibiru menjawab.
1: Mamah Nabil ya?
0: Iya, Masya Allah. Jawabannya benar ya? Jawabannya ya, 100 benar, Masya Allah. Yeay. Kita langsung kasih tahu aja ya, jawabannya adalah Quran Surat
1: At-Tahri.
0: Mufia juga jawab, ini Mufia jawab sebelum kita kasih tahu.
1: Ya.
0: Keren. Jawabannya 100 Masya untuk Allah. Semua yang sudah menjawab. Quran Surat At-Tahri. Atau jangan-jangan ada yang mau ngasih challenge nih ke Kak Zahra dan juga Salma, kita tebak surat, yuk. Terus ayo. Nanti yang jawab gak cuma Kak Zahra sama Salma, ntar teman-teman di rumah yang mau jawab juga boleh. Jadi teman-teman kirimkan voice note di ayatnya, potongan ayatnya. Terus nanti kita tebak kira-kira itu di surat apa, di juz berapa, oke? Boleh yang mau ikutan ngasih soal tebak surat nih. Wah, ini Kak Zahra men-challenge diri Kak Zahra sendiri ya.
1: Kayaknya aku gak ikut.
0: Jangan gitu dong, masa Kak Zahra jawab sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Ini yang mau ikutan kasih tebak-tebakan boleh kirimin aja ya. Kirimin ke Kak Zahra dan juga Salma. Nanti kita tebak bareng-bareng ya. Kak Zahra terus juga sama Salma ikutan tebak deh. Dan teman-teman di rumah juga boleh ikutan tebak. Langsung nanti kita putarkan suratnya, oke? Okay? Voice note ya maksudnya, oke? Okay?
1: Takut susah.
0: Oke, okay, teman-teman boleh langsung kirim aja dari sekarang ya yang mau memberikan soal tebak surat. Nah, tapi nanti teman-teman langsung kirimin aja dan Kak Zahra akan putarkan dan Salma dan juga kita tentunya akan menebak. Oke, tapi sebelum itu kita mau ada rombongan dulu yang mau lewat nih. Mau ada rombongan dulu yang mau lewat. Jadi teman-teman jangan kemana-mana ya. Boleh langsung aja kirimin soalnya kalau teman-teman udah ada nih. Aku mau kasih surat ini deh gitu. Tapi jangan yang susah-susah teman-teman ya.
1: Jangan susah-susah. Takut.
0: Ya, langsung aja kirimin ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Nanti kita akan tebak bareng-bareng ya. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di sesi Cinta Quran.
2: Sahabat MKI, bagaimana kiat untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, cek satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
3: dan maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Mah, kadang sedih ya.
7: Kenapa, Pak?
6: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
7: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
6: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
7: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
6: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
7: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
8: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
9: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
8: kok pas banget sih,
9: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
8: Apa aku gak ikhlas ya?
9: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
10: Assalamualaikum, Fit.
8: Waalaikumsalam.
10: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
8: Enggak, Mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
10: Loh,
8: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
11: petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
12: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
13: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.

wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali selamat milad, semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insya Allah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
1: dan sama
0: di sesi Cinta Quran. Oke, nah ini Kak Zahra seneng banget tapi sekaligus deg-degan ya tentunya. Karena biasa kita yang bikin soal, sekarang kita dikasih soal. Tapi
1: aku tahu jawabannya.
0: Kan belum didengerin. Yes ya. Tapi kayaknya sama mama udah optimis ya. Jangan dong, jangan pesimis gitu dong. Nah, teman-teman yang mau kirimin tadi Kak Zahra udah challenge ya buat teman-teman yang mau kasih soal ke Kak Zahra dan juga Salma buat kasih tebak surat gitu ya. Nanti teman-teman bacain ayatnya terus kita tebak kira-kira ini di surat apa. Nah, udah ada yang mengirimkan dan Kak Zahra dan Salma tentu aja deg-degan dong.
1: Ya dong, pastinya.
0: Pasti dong. Oke, nah tapi ini sebelum Kak Zahra dan juga Salma untuk menjawab ya, kita akan jawab. Tapi kita mau kasih dulu ke teman-teman nih untuk menjawab juga. Yang mau menjawab boleh banget ya. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu nih. Ini udah ada tebak surat dari adik Nufia. Langsung aja kita putarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum Kak Salma, Kak Zahra. Saya Mufia. Coba tebak ini surat apa.
1: Okay.
2: Bismillah.

0: al-awwalin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adik Mufia sudah memberikan tebak suratnya ya, sudah memberikan pertanyaan nih. Nah, tadi kita tadi kalau kita dengar ya di surat yang Adik Mufia bacain. Kalau baca di ayat yang pertamanya, kalau ayat yang keduanya, yang keduanya dia izat tutsla.
2: Iya. Itu kan tutsla itu kan ada
1: banyak ya, ada beberapa ya, ada beberapa, enggak banyak sih. Ada beberapa. Tapi kalau yang pertama kali ayat per ayat sebelumnya, sebelum izat tutsla, itu kayaknya enggak ada di juz 30 ya.
2: Iya, enggak ada
1: kan. Enggak ada di juz 30. Nah, kira-kira ini izat tutsla yang ada di mana?
2: Kayaknya juz 29 deh.
1: Nah, ini kira-kira teman-teman mau ikut jawab nih, mau ikut jawab gak nih sebelum Kak Zahra dan Salma jawab ya? Sebelum Kak Zahra dan Salma jawab, kira-kira ada yang mau ikut menebak gak? Kira-kira nih yang tadi Adik Mufia bacain itu di Quran surat apa? Kira-kira teman-teman kalau mau kasih clue juga boleh ya. Adik Mufia kalau mau kasih clue boleh. Nah, kayaknya kita putar lagi aja deh Salma, biar teman-teman nih simak nih ya pertanyaan dari Adik Mufia. Nanti kalau teman-teman belum ada yang jawab, nanti nggak apa-apa, Kak Zahra sama Salma yang jawab. Tapi kita putarin lagi, siapa tahu teman-teman mau ikut menebak ya.
2: Iya.
1: Oke, kita putarkan lagi nih soal dari Adik Mufia.
0: Assalamualaikum, Kak Salma, Kak Zahra, saya Mufia, coba tebak ini surat apa. Bismillahirrahmanirrahim.

0: khairul awalin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, itu dia tadi. Apa ya, surat apa ya? Kira-kira teman-teman ada yang mau ikut jawab enggak? Pertanyaan dari adik Mufia. Sebelum Kak Zahra dan Salma yang jawab nih. Ya, tadi ayat pertamanya gimana, Salma?
2: Akana zamal yuwabanin.
1: Nah, Salma udah hafal, berarti udah tahu deh jawabannya apa ya.
3: Aku tahu
1: ya
3: dong.
1: Udah tahu jawabannya apa. Kalau gitu langsung aja ya, kita kasih tahu ya jawabannya ya.
3: Tapi
1: aku tadi kita kan nebak bukan jawaban ya. Kita gak tahu ini benar apa enggak. Coba.
3: Gak apa-apa ya kalau salah ya. Maaf ya.
1: Adik Mufia dan teman-teman semua kalau salah mohon dimaafkan. Oke, Salma boleh. Jawabannya
3: aku
1: adalah
3: surat Al-Qalam. Benar gak Mufia?
1: Al-Qalam, betul atau betul nih ya. Adik Mufia boleh kasih tahu jawabannya ya ke kita ya. Salma dan Kak Zahra sudah menjawab di Quran surat Al-Qalam.
3: Aku takut banget tuh.
1: Yang artinya adalah pena dan berada di juz 29. Kita tunggu nih, benar gak jawabannya kira-kira Al-Qalam ayat berapa ya? 14. Betul apa betul ya? Nah, ini Kak Zahra sambil nunggu adik Mufia untuk kasih tahu nih jawaban Kak Zahra dan Salma benar atau enggak. Kita mau lanjut lagi, ada lagi yang udah ngasih tebak surat nih. Boleh teman-teman yang mau kirimin soal kayak adik Mufia juga boleh ya, langsung aja kirimin. Nah, sama kayak adik siapa Salma? Adik Michael ya?
2: Iya.
1: Adik Michael udah ngasih ayat juga, potongan ayat untuk kita tebak ya. Adik Michael sudah memberikan potongan ayat yang harus kita tebak. Kak Zahra deg-degan juga nih. Langsung aja yuk Salma, yuk kita dengerin nih. Kira-kira ini ada di surat apa ya yang adik Michael kirimkan. Kalau gitu langsung aja kita putarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin hamul faqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa

0: Wahu anhum waradu an zalika liman khasiya robba sadaqallahul adzim.
1: Nah itu dia tadi dari adik Michael. Ini kita tebak suratnya, ini satu surat ya, Masya Allah. Kayaknya kalau misalnya gak tahu, kayaknya gak mungkin. Ini pasti adik-adik semuanya tahu deh jawabannya apa. Karena ini berada di juz berapa, Salma? Juz 30. Ada di juz 30 nih, ada tebakan dari adik Michael. Tadi adik Mufia udah kejawab ya, Quran surat Al-Qalam, benar gak adik Mufia? Boleh dong dikasih tahu jawabannya betul apa salah gitu. Boleh sambil voice note, boleh ya jawabannya Kak Zahra Salma jawabannya betul, atau Kak Zahra Salma jawabannya kurang tepat. Boleh langsung aja dikasih tahu nih ke Kak Zahra dan juga Salma, benar gak tadi jawabannya di Quran surat Al-Qalam? Nah sekarang kita beralih, nah, kita gak tahu, kita tunggu dulu dari adik Mufia. Sekarang di adik Michael nih, Michael jawabannya kira-kira Quran surat apa? Teman-teman yang lain,
2: ini ada
1: ya, teman-teman yang lain boleh ya langsung bantu jawab ya. Adik Michael kira-kira ini di surat apa? Karena gampang banget, ada di juz 30 yang cluenya itu ayatnya lumayan panjang-panjang ya. Ada beberapa ayat yang pendek, tapi ini di juz 30 tuh kayaknya paling beda karena suratnya itu satu ayatnya kayak paling panjang-panjang suratnya, tapi ayatnya pendek. Oke, kita dengerin dulu nih voice note dari adik Mufia.
0: Kak Zahra, Kak Salma jawabannya betul 100.
1: Wah, Masya Allah. Kita dapat 100. Akhirnya kita ngerasain ya dapat 100 ya. Karena biasa kita yang kasih poin 100, sekarang ini jawabannya 100 dari adik Mufia. Yeay, terima kasih adik Mufia. Boleh ya, kalau mau kirim lagi boleh, nanti kita tebak lagi. Nanti kalau misalnya gak ada yang ngirim, nanti dari Salma lagi atau dari Kak Zahra. Nah, sekarang kita jawab dulu nih teman-teman. Kira-kira surat apa nih yang dibacakan oleh adik Michael ya? Adik Michael kira-kira surat apa nih? Surat tadi depannya lam yakunil lazi
2: min ahlil kitabi wal musyrikin mufakkina
1: hatta tatiyahumul bayyinah. Nah, itu kesebut sama Salma.
2: Gak apa-apa.
1: Hayo siapa yang mau jawab lagi? Siapa yang mau jawab? Boleh. Yang mau jawab kira-kira yang adik Michael bacakan itu adalah surat apa? Kak Zahra kasih clue, suratnya di Quran surat Al-Bayyinah. Oke? Okay? Langsung aja kirim. Tadi Kak Zahra kesebut ya? Yaudah ini adik Ufia mau jawab kayaknya.
0: Kak Zahra, Kak Salma itu Al-Bayyinah.
1: Oke, okay, karena tadi Kak Zahra udah kespil. Oh my God, Kak Zahra malah kasih tahu. Tadi Kak Zahra mesti mau ngasih tahu kalau ada di juz 30. Dan ternyata adik Mufia juga sudah jawab. Katanya, kita dengerin lagi adik Mufia.
0: Kak Zahra, Kak Salma itu Al-Bayyinah.
1: Nah, kata adik Mufia di Quran surat Al-Bayyinah. Coba Michael, boleh kasih tahu nggak jawabannya benar atau salah nih? Atau kurang tepat, boleh kasih tahu ya? Boleh kasih tahu melalui voice note nih adik Michael, kira-kira jawaban Kak Zahra, Salma dan juga Mufia betul atau bedul. Teman-teman yang mau kirim, ayo dong, boleh langsung aja nih. Untuk adik Nenden, untuk adik Zaki, boleh langsung kirimin aja ya. Nanti kita tebak bareng-bareng, oke? Tapi kalau kita gak bisa jawab, mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa jawab ya. Ayo langsung aja kirimin. Nah ini adik Michael kirim voice note nih, kira-kira jawaban kita benar atau enggak nih?
2: Benar?
1: Jeng, langsung aja kita putarkan.
0: Kak Zahra, Kak Salma jawabannya betul.
1: Yeay, jawabannya betul ya, di Quran surat Al-Bayyinah. Masya Allah, emang Kak Zahra bangga banget nih sama teman-teman MK Kids. Semuanya pada hebat-hebat ya. Bisa memberikan tadi tebak surat juga bisa, terus menjawab juga bisa. Masya Allah, ini kayak kalau Kak Zahra punya jempol banyak, Kak Zahra kasih semuanya buat teman-teman karena sudah hebat. Nah kira-kira ada lagi gak yang mau mengirimkan tebak surat? Langsung aja kirimin sekarang ya. Sebelum kita mau ini nih, mau bye-bye ini ya. Boleh, masih ada kesempatan untuk mengirimkan tebak suratnya.
2: Atau aku aja ya yang kasih.
1: Boleh.
2: Tebak suratnya.
1: Gini, sambil menunggu aja ya, sambil menunggu teman-teman untuk mengirimkan soal, barangkali ada yang mau mengirimkan tebak surat lagi untuk
2: aku
1: adik.
2: Aku kasih ya tebak suratnya ya.
1: Iya, untuk adik Mufia, adik Michael boleh kalau mengirim lagi ya. Oke, okay, sambil menunggu kita ini dulu dengarkan dari tebak surat dari Salma dulu
2: cari dulu.
1: Ah, oh, cari dulu. Oke, ya. Kita review dulu kira-kira mau surat apa. Nah, buat
2: surat
1: Adi.
2: Surat apa ya
1: kira-kira? Nah, ayo buat teman-teman yang lain juga yuk langsung aja mau menjawab boleh, memberi soal juga boleh. Oke, okay, udah ada apa?
2: Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maaf ya kalau agak terbata-bata karena enggak hafal.
1: Oke.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Judul Iqab.
1: Nah, itu dia. Ada clue-nya gak, Salma?
0: Juz 28 lagi.
1: Yang arti suratnya ada?
0: Pengusiran.
1: Pengusiran apa tuh ya, kira-kira ya? Teman-teman ada yang tahu gak kira-kira jawabannya apa? Ayo, kira-kira di Juz 28 yang arti suratnya adalah pengusiran. Oke. Siapa yang tahu kira-kira surat apakah ini ya?
0: Mau diulang lagi?
1: Boleh, sekali lagi deh. Di ayat yang sama ya, jangan pindah.
0: Oke. Bismillahirrahmanirrahim.

0: يشاكي الله فإن الله شديد العقاب. Maaf terbata-bata.
1: Gak apa-apa, kan kita sama-sama belajar di sini ya, masya Allah. Kita kasih clue kali ya. Kita kasih clue ini enggak ayatnya, ayat berapa? Ayat 4 ya. Coba kita tungguin deh, kita tungguin.
0: Ya, kita
1: di ayat 4 yang artinya tadi adalah pengusiran ya.
0: Aku kasih clue lagi boleh enggak?
1: Boleh banget.
0: Depannya H.
1: H. Ya. A mungkin atau ya bisalah H ya. Oke, okay. Ya. Oh itu udah ketebak. Oke, okay. Ya. Ini Nenden jawabannya benar loh, udah jawab Nenden,
0: masya Allah
1: Nenden jawabannya 100 ya, Nenden udah tadi hebat nih. Oke.
0: Okay. Oh adik Mafia juga udah.
1: Oke, okay. Adik Mafia jawabannya benar apa enggak kita nggak tahu. Kalau gitu ya, teman-teman ada yang mau jawab lagi nggak? Yuk langsung aja nih, Kak Zahra sama Salma tunggu nih ya, langsung jawab sekarang juga. Nanti langsung kita putar nih, soalnya adik Mufia sudah menjawab dan Kak Zahra mau putarkan voice note-nya. Oke, okay. kita putarkan ya voice note dari adik Mufia.
2: Kak Salma, apakah surat Al-Hasyr?
1: Betul gak?
0: Betul.
1: Betul, yeay. Kurang surat Al-Hasyr, ini adalah artinya adalah pengusiran. Betul, masya Allah. Karena kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Gak apa-apa kalau misalnya salah atau mungkin bacanya tadi masih terbata-bata, gak apa-apa banget ya. Karena kita bareng-bareng di sini untuk sama-sama belajar, masya Allah. Nah teman-teman, nanti kita akan kembali lagi ya. Mungkin kita akan tebak surat lagi atau mau mendengarkan suara hafalan dari teman-teman. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kak Zahra
0: dan Salma di sesi Cinta Quran.
3: Sahabat MQ, bagaimana cara Nabi Muhammad SAW untuk meredam amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
5: Sahabat MQ, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25, MQFM Radio Bandung mengajak sahabat MQ untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majelis taklim, serta door prize menarik. Catat waktunya, Rabu 26 Agustus 2026 jam 08.30 sampai 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Villa Agim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftarkan acara ini, gratis, siapkan infak terbaik. Info lengkap dan pendaftaran hubungi 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 MQFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
7: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio.
8: Sahabat MQ, salah satu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Hal ini karena ta'awudz berfungsi sebagai perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang yang marah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya akan reda kemarahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
10: dan Salma di sesi Cinta Quran.
11: Masya Allah, hari ini seru banget ya Salma ya. Dari tadi kita pagi udah membahas tentang pulau-pulau. Terus gak hanya membahas pulau, tapi kita mendengarkan cerita-cerita seru dari teman-teman semuanya. Ada yang ikut lomba, terus juga ada yang menang lomba, Masya Allah. Terus juga udah seru-seruan bareng tebak surat, mendengarkan tadi seruan hafalan dari teman-teman semuanya. Nah sekarang sayangnya Kak Zahra dan Salma harus pamit undur diri. Tapi jangan bersedih ya, karena kita pekan depan akan ketemu lagi ya Salma ya. Tentunya hari Sabtu pukul 7 sampai dengan pukul 8 di MK Kids, dan pukul 8 sampai dengan pukul 9 di
10: sesi Cinta Quran.
11: Bener. Pokoknya Kak Zahra mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah semangat ya. Terima kasih hari ini sudah semangat mengirimkan surat hafalan dan juga ikut antusias nih untuk tadi mengirimkan voice note-voice note-nya yang Masya Allah membuat hati menjadi tetap semangat ya.
10: Iya.
11: Oke, kalau begitu kita mari kita baca istighfar bersama-sama. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan kita ucapkan hamdalah bersama-sama juga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Nah Kak Zahra sama Salma ada nyanyian nih buat teman-teman. 1, 2, 3 Ilalika, ilalika, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: sayangnya.
1: Belajar, bermain, dan bernyanyi bersama MK Kids telah selesai.
0: Sampai berjumpa di pekan selanjutnya ya. Dadah!
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim. Serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan, dengan penuh kasih sayang koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MKI, alhamdulillah senang sekali. Sahabat Siar Aisyah, Aisyah insya Allah akan menemani ruang dengar Anda hingga 1 jam ke depan, begitu ya, dalam program Hayu Bandung. Sahabat MKI, program Hayu Bandung kembali hadir menemani Anda di akhir pekan, sahabat MKI. Di hari ini, di tanggal 22 Agustus 2026, bertepatan dengan 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sahabat MKI, berbicara tentang kota Bandung, kita mungkin mengenalnya sebagai kota yang kreatif begitu ya, kota yang penuh dengan berbagai komunitas, sahabat MKI. Dan salah satu yang menarik ini di tengah beragamnya komunitas yang tumbuh di Kota Kembang ya, sahabat MKI. Ini ada juga orang-orang yang memilih untuk berkumpul karena satu hal yang mungkin terlihat sederhana, sahabat MKI, yaitu membaca buku. Karena ternyata sahabat MKI membaca ini tidak selalu harus dilakukan sendirian begitu ya. Ketika buku ini mempertemukan orang-orang, ketika satu bacaan ini kemudian menjadi bahan untuk berdiskusi, berbagai pandangan ya, barangkali bahkan untuk saling belajar, maka dari situlah sebuah kebiasaan membaca ini bisa tumbuh menjadi sebuah gerakan bersama, sahabat MKI. Dan insya Allah di pagi hari ini kita akan mengenal lebih dekat ya, sahabat MKI. Mengenal lebih dekat ini komunitas Baca Bandung, menumbuhkan budaya literasi di Kota Kembang. Sahabat MKI, kami pun mengundang Anda untuk dapat berbagi. Kalau menurut Anda, sahabat MKI, apa yang paling bisa membuat Anda ini termotivasi untuk mulai membaca buku? Apakah yang pertama ini menemukan buku dengan topik yang benar-benar disukai ya? Ataukah yang kedua, membaca bersama teman atau komunitas? Dan yang ketiga, sahabat MKI ini menentukan target membaca setiap hari? Dan yang terakhir, ini mendapat rekomendasi buku yang menarik, sahabat MKI?

Sahabat MK, di hari ini pun juga kami hadirkan Tahukah Anda? Tahukah Anda, sahabat MK, komunitas pecandu buku yang berdiri ini di Bandung ternyata tidak hanya mengajak anggotanya membaca. Untuk bergabung, calon anggota ini diminta untuk apa, sahabat MK? Apakah di pilihan A, membeli minimal satu buku? Ataupun juga kami hadirkan Tahukah Anda? Tahukah Anda, sahabat MK, komunitas pecandu buku yang berdiri ini di Bandung ternyata tidak hanya mengajak anggotanya membaca. Untuk bergabung, calon anggota

Sahabat MK, salah satu komunitas ya untuk kita ini bagi yang pecinta kutu buku, sahabat MK, adalah pecandu buku. Komunitas pecandu buku ini merupakan komunitas suka baca yang bisa dibilang ini terbesar di Bandung, sahabat MK. Follower Instagramnya ini sudah puluhan ribu. Dan komunitas bentukan Fiersa Besari ini dimulai sejak tahun 2014 di Pasirwangi, rumah Fiersa sendiri begitu ya. Untuk anggota dari komunitas pecandu buku ini tidak hanya dari Bandung saja, sahabat MK. Mereka ini kumpul setiap hari Ahad ya, sahabat MK, pada pukul 1 siang hingga menjelang waktu maghrib. Dan biasanya ini mereka mendiskusikan buku bebas ya, tentang sebuah buku, sahabat MK.

Sahabat MK, komunitas selanjutnya yaitu ada komunitas ASEAN African Reading Club. Komunitas ini binaan Museum Konferensi Asia Afrika yang dapat dibilang memiliki konsistensi yang tinggi ya Sahabat MK, karena komunitas ini memiliki program tadarus buku Sahabat MK, agenda yang merupakan membaca bersama. Ini khususnya buku sejarah ya, mengenai nasionalisme, mengenai ASEAN dan tokoh Asia Afrika. Sahabat MK, komunitas ASEAN African Reading Club ini berkumpul setiap hari Rabu pada pukul 5 sore hingga pada pukul 8 malam Sahabat MK. Dan setelah tadarus buku, nantinya ini akan ada seorang pemantik yang akan memulai diskusi supaya anggota ini aktif Sahabat MK. Untuk komunitas selanjutnya, ini ada komunitas Reader Squad Sahabat MK. Ini sebuah komunitas daring ya, yang memiliki anggota terbanyak di Kota Bandung. Komunitas ini pada dasarnya aktif sebagai meresensi buku di Instagram Sahabat MK, yang biasanya anggota ini mengadakan kopi darat dengan bergabung ke acara komunitas buku lainnya. Dan pada beberapa bulan lalu ya, Reader Squad ini berkolaborasi dengan komunitas pecandu buku untuk membuka lapak baca buku di Cafe Day. Sahabat MK, ada juga ini komunitas Biblioforum ya. Komunitas ini dibentuk oleh seseorang bernama Taufik yang membutuhkan teman Sahabat MK. Pada saat itu, ia membutuhkan teman untuk berdiskusi soal buku. Dan lantas ini sejak pada bulan September 2016, ia membentuk Biblioforum dan mulai mengadakan diskusi rutin soal sastra. Dan setiap bulannya, ini mereka memiliki tema yang berbeda-beda. Misalnya ini pada bulan April, mereka membahas penyair. Dan pada bulan Mei, biasanya ini membahas sastra-sastra lainnya ya Sahabat MK. Ada juga ini komunitas Hayu Maca Sahabat MK. Komunitas Hayu Maca ini bisa Anda ikuti kalau Anda ini berada di Cimahi ya Sahabat MK. Komunitas Maca ini mereka berkumpul di Taman Kartini Cimahi setiap hari Ahad. Dan komunitas Hayu Maca ini membuka taman baca gratis. Konsep komunitas ini adalah kerelawanan Sahabat MK, karena sebagian besar ini koleksi bukunya adalah milik anggota dan kebanyakan pembaca bukunya adalah anak

Yang pertama, sahabat MQ menemukan buku dengan topik yang benar-benar disukai. Ataukah yang kedua, membaca bersama ini dengan teman atau komunitas. Dan yang ketiga, ini menentukan target membaca setiap hari. Yang keempat, ini mendapat rekomendasi buku yang menarik, sahabat MQ. Silakan, kami tunggu ya. Sahabat MQ, berbicara tentang buku, ini buku merupakan jendela dunia ya. Dan demikian ini pepatah berkata, dan dengan segudang manfaat yang dihasilkan dari membaca buku, maka tidak heran sahabat MQ jika banyak orang yang hobi baca kemudian bergabung atau membuat sebuah wadah atau komunitas ya. Salah satunya sahabat MQ itu komunitas pecandu buku garapan Fiersa Besari dan Aulia Angesti. Mereka ini dua pemuda asal Kota Kembang, Bandung, sahabat MQ. Sahabat MQ, komunitas pecandu buku ini berawal dari keresahan terhadap budaya membaca yang semakin memprihatinkan di era digital seperti ini. Fiersa dan Aulia ini bergerak untuk membuat sebuah komunitas bernama Komunitas Pecandu Buku yang dibentuk ini pada tanggal 18 Juli 2015, sahabat MQ. Komunitas Pecandu Buku ini memiliki tujuan untuk menyebarkan virus membaca ya di kalangan anak muda, sahabat MQ. Khususnya ini di Indonesia, dan turut andil untuk mencerdaskan sesama ini. Sahabat MQ, komunitas pecandu buku ini menjangkau ya anggota lebih luas lagi, karena komunitas pecandu buku ini menggunakan media sosial Instagram @pecandubuku yang kala itu dianggap efektif sahabat MQ karena ramai digandrungi anak muda di Indonesia. Bahkan terbukti ya dari jumlah followers akun Instagram komunitas pecandu buku yang tiap hari ini kian bertambah. Dan hingga pada bulan Oktober 2018, followers komunitas pecandu buku ini telah mencapai 133 ribu lebih, sahabat MQ. Sahabat MQ, kegiatan komunitas pecinta buku ini untuk mewujudkan visi dan misi ya komunitas. Komunitas pecandu buku ini kerap mengadakan kegiatan positif yang berkaitan dengan literasi, baik di dunia maya ini maupun di dunia nyata, sahabat MQ. Seperti misalnya sayembara menulis, diskusi, atau bahkan ini talk show ya, dengan mengusung berbagai tema, hingga membuka lapak baca gratis di berbagai kota di Indonesia, sahabat MQ. Dan kedepannya, komunitas pecandu buku ini akan terus melebarkan rencana kegiatan untuk meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya membaca buku, sebab menurut perempuan ini kelahiran 23 Oktober 1992 ini, minat baca anak orang-orang Indonesia ini terbilang rendah, dan hal itu membuatnya prihatin ya sahabat MQ. Sahabat MQ, merujuk pada data hasil penelitian Perpustakaan Nasional tahun 2017, rata-rata orang Indonesia ini hanya membaca buku 3-4 kali per minggu, sahabat MQ. Dan dengan durasi waktu ini membaca per hari sekitar 30-59 menit. Berbanding lurus dengan survei yang dilakukan UNESCO pada tahun 2012 terhadap minat baca di 61 negara, dan sahabat MQ ini Indonesia hanya 0,001% ya. Sehingga ini menempati peringkat kedua terendah sahabat MQ dari negara yang disurvei.

Sahabat MK, kami pun mengundang Anda ya untuk dapat berbagi. Ini kalau menurut Anda, sahabat MK, apa yang paling bisa membuat Anda termotivasi untuk mulai membaca buku?

Sahabat MK, melihat rendahnya minat baca di Indonesia, maka Aulia ini memberikan sedikit tips untuk meningkatkannya ya, ini minat baca. Karena menurutnya lingkungan dan kekuatan ini bisa menjadi faktor dalam meningkatkan minat baca, sahabat MK.

0: Sahabat MK, kalau menurut Anda, ini apa yang paling bisa membuat Anda termotivasi untuk mulai membaca buku? Apakah yang pertama, menemukan buku dengan topik yang benar-benar disukai? Ataukah yang kedua, membaca bersama teman atau komunitas? Yang ketiga, sahabat MK ini menemukan target membaca setiap hari? Dan yang keempat, ini mendapat rekomendasi buku yang menarik? Sahabat MK, di hari ini pun juga kami hadirkan Tahukah Anda? Tahukah Anda, sahabat MK, komunitas pecandu buku yang berdiri di Bandung ya, ini ternyata tidak hanya mengajak anggotanya membaca. Untuk bergabung, calon anggota ini diminta untuk apa, sahabat MK? Apakah pilihan A, membeli minimal satu buku? Ataukah pilihan B, mengikuti ujian literasi? Dan pilihan C, ini mengulas buku yang sudah dibaca? Ataukah pilihan D, sahabat MK, mengikuti kegiatan komunitas terlebih dahulu? Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan insya Allah sahabat MK, kami akan kembali menyapa Anda setelah jeda berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
2: dan juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetap aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
8: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan tak membuatmu menyesal.
7: Kok pas banget sih?
8: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuatmu.
7: Apa aku gak ikhlas ya?
8: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
9: Assalamualaikum, Fit.
7: Waalaikumsalam.
9: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
7: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
9: Loh?
7: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Eh, Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, di segmen sebelumnya kita sudah berbagi tentang komunitas baca yang turut mewarnai kota Bandung ya sahabat MK. Sekaligus ini bagaimana sebuah komunitas ini bisa menjadi ruang bagi para pecinta buku untuk bertemu dan berbagi sahabat MK. Sahabat MK, kalau menurut Anda, apa yang paling bisa membuat Anda ini termotivasi untuk mulai membaca buku? Apakah di pilihan pertama, menemukan buku dengan topik yang benar-benar disukai? Ataukah pilihan kedua, membaca bersama teman atau komunitas? Dan di pilihan ketiga, sahabat MK menentukan target membaca setiap hari? Dan yang terakhir, mendapat rekomendasi buku yang menarik sahabat MK. Kemudian pertanyaan dari tahukah Anda ya, sahabat MK, komunitas pecandu buku berdiri di Bandung ternyata tidak hanya mengajak anggotanya membaca. Tidak hanya mengajak anggotanya membaca sahabat MK ini untuk bergabung. Calon anggota ini diminta untuk apa sahabat MK? Apakah di pilihan A, membeli minimal satu buku, ataukah di pilihan B, mengikuti ujian literasi? Dan di pilihan C, sahabat MK mengulas buku yang sudah dibaca. Dan di pilihan D, mengikuti kegiatan komunitas terlebih dahulu. Sahabat MK, silakan ya, masih ada kesempatan ini bagi Anda yang ingin mengirimkan jawaban dari tahukah Anda. Bisa menyampaikannya melalui WhatsApp MKFM di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sahabat MK, insyaallah kali ini saatnya saya menyapa Anda ya, ini yang sudah berbagi. Saya sapa ini dari Padalarang, ada Ibu Dede Cuhana yang berbagi. Katanya kalau kata Ibu Dede Cuhana, Ibu Dede Cuhana ini suka membaca buku menyewa di Taman Bacaan Mang Yoyo Cimahi katanya. Dan rupa-rupa buku sejarah, ada komik, ini bebas memilih. Masya Allah, terima kasih Ibu Dede Cuhana ini sudah berbagi ya. Jazakillah Ibu Dede.

Kemudian sahabat MK saya sapa, ini dari GBA 3 ada Ibu Parila. Ibu Parila juga ini berbagi ya. Kalau menurut Ibu Parila, yang paling bisa membuat termotivasi untuk mulai membaca, yang pertama ini menemukan buku dengan topik yang benar-benar disukai, kemudian membaca bersama teman atau komunitas, selanjutnya ini menentukan target membaca setiap hari, dan yang terakhir ini mendapat rekomendasi buku yang menarik. Masya Allah, jazakillah Ibu Parila.

Sahabat MK, tentu masih banyak cerita menarik lainnya ya, ini seputar komunitas baca di Kota Bandung. Insya Allah akan kita bahas bersama di segmen kali ini, sahabat MK. Salah satunya adalah komunitas Kumbang Book Club, sahabat MK. Sebuah komunitas literasi yang menjadi ruang bagi para pecinta buku ini untuk bertemu, untuk berbagi cerita, dan untuk mendiskusikan buku yang mereka baca, sahabat MK. Sahabat MK, komunitas Kumbang Book Club ini merupakan komunitas literasi berbagi cerita mengenai buku yang dibaca ya. Dan terkadang ya sahabat MK, kita merasa ada yang kurang begitu ya, setelah selesai membaca sebuah buku seolah-olah ini ada sesuatu yang masih menggantung ya, entah itu pemahaman ataupun bahkan emosi yang belum tersampaikan, atau bahkan ini hanya sekedar keinginan untuk membagi cerita ya, dan kesan dengan orang lain, sahabat MK. Dan perasaan itu bukan hal yang asing bagi para pecinta buku. Maka dari kebutuhan sederhana untuk berbagi cerita itulah lahir komunitas Kumbang Book Club. Sahabat MK, komunitas Kumbang Book Club ini berdiri pada November ya, pada tahun 2022. Kumbang Book Club ini, sahabat MK, hadir sebagai ruang aman dan hangat ya bagi siapapun yang mencintai dunia literasi, karena di komunitas ini memulai perjalanannya secara sederhana, sahabat MK, dengan kegiatan silent reading, di mana ini para anggotanya itu duduk, sahabat MK, duduk bersama dan membaca dalam hening, sahabat MK. Namun di komunitas ini bukan sekedar tempat membaca ya, sahabat MK. Seiring waktu, mereka mengembangkan berbagai kegiatan yang mempererat hubungan antar anggota sekaligus ini memperkaya pengalaman membaca. Di antaranya, ini ada kutum baba, sahabat MK. Kumpul atuh maca bebarengan. Kegiatan baca buku ini, kegiatan membaca buku bersama ya, yang diakhiri dengan diskusi ringan, sahabat MK. Selain dari kutum baba, kumpul atau baca babarengan, kemudian ada kubabuk ya, sahabat MK, ini kupas baca buku. Sebuah forum diskusi yang lebih terarah dan mendalam ya, biasanya ini membahas salah satu buku atau tema tertentu. Namun tidak hanya soal buku, ternyata ini sahabat MK, Kumbang Book Club ini memahami pentingnya ikatan sosial. Maka untuk itu mereka mengadakan Kuling, sahabat MK, Kumbang Healing. Kegiatan jalan-jalan santai yang ditujukan untuk melepas penat bersama ya. Dan mereka juga ini pernah berkolaborasi dengan penerbit dalam acara bedah buku. Ini untuk memperluas jejaring dan mempertemukan pembaca dengan para penulis serta pelaku industri buku. Untuk acara-acara khusus, tidak ada batasan buku apa yang boleh dibawa atau dibaca ya, sahabat MK. Karena ini setiap anggota bebas membawa dan membaca buku apapun yang mereka sukai. Dan dari kebebasan itulah lahir diskusi yang beragam, perspektif yang luas, dan saling pengertian antar individu yang mungkin memiliki latar belakang berbeda ya, sahabat MK. Bagi Kumbang Book Club ini, bertemu dan berdiskusi dengan banyak orang bukan hanya soal memperluas jejaring sosial, sahabat MK, melainkan ini merupakan memperkaya ya, memperkaya cara pandang, karena setiap cerita, setiap opini, dan setiap rekomendasi buku ini merupakan benih yang dapat menumbuhkan pemahaman baru. Dan itulah mengapa ya, semangat yang terus dijaga dalam setiap pertemuan mereka, sebuah semangat untuk tumbuh bersama melalui literasi, sahabat MK. Kumbang Book Club ini bukan sekedar klub buku, sahabat MK. Komunitas ini merupakan komunitas yang merawat minat baca dengan pendekatan yang inklusif, yang hangat, menyenangkan, karena membaca ini tidak harus selalu sunyi dan sendiri ya. Membaca juga ini butuh teman bercerita, sahabat MK. Dan jika berminat ya,
maka ini bisa menghubungi Instagram @kumbangbookclub, sahabat MK.

Sahabat MK, kami pun mengundang Anda untuk dapat berbagi. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa yang paling bisa membuat Anda ini termotivasi untuk mulai membaca buku? Apakah yang pertama, menemukan buku dengan topik yang benar-benar disukai? Ataukah pilihan kedua, membaca bersama teman atau komunitas? Pilihan ketiga, menentukan target membaca setiap hari? Dan pilihan keempat, sahabat MK, mendapat rekomendasi buku yang menarik, sahabat MK. Silakan ya, masih ada kesempatan ini bagi Anda yang ingin mengirimkan jawaban dari tahukah Anda. Ini bisa menyampaikannya melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sahabat MK, untuk pertanyaan dari tahukah Anda, komunitas pecandu buku berdiri di Bandung ternyata tidak hanya mengajak anggotanya membaca. Untuk bergabung, calon anggota diminta untuk apa, sahabat MK? Apakah pilihan A, membeli minimal satu buku? Ataukah pilihan B, mengikuti ujian literasi? Dan pilihan C, mengulas buku yang sudah dibaca? Dan pilihan D, sahabat MK, mengikuti kegiatan komunitas terlebih dahulu? Insya Allah, sahabat MK, kali ini saatnya saya menyapa kembali ya. Menyapa Anda ini yang sudah menyampaikan jawaban dari tahukah Anda?

Saya sapa dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Ini ada sahabat Mahadi. Sahabat Mahadi ini berbagi ya, kalau menurut sahabat Mahadi, yang paling bisa membuat termotivasi ini untuk mulai membaca buku, yang pertama, ini menentukan buku dengan topik yang benar-benar disukai. Kemudian, membaca bersama teman atau komunitas. Dan yang terakhir, ini mendapat rekomendasi buku yang menarik. Sahabat Mahadi juga ini menyampaikan jawaban dari Tahukah Anda ya? Pertanyaan dari Tahukah Anda, komunitas pecandu buku yang berdiri di Bandung ini ternyata tidak hanya mengajak anggotanya membaca. Untuk bergabung, calon anggota juga dimintai untuk apa? Titik-titik. Dan jawaban dari sahabat Mahadi, betul, betul, betul ya. Barakallah sahabat Mahadi.

Kemudian saya sapa sahabat MK, ini ada sahabat Fitri ya dari Bandung yang berbagi, kalau menurut sahabat Fitri ini yang paling bisa membuat termotivasi untuk mulai membaca buku. Yang pertama ini karena menemukan buku dengan topik yang benar-benar saya suka, kemudian membaca bersama teman atau komunitas. Selanjutnya ini menentukan target membaca setiap hari. Dan yang terakhir ini mendapat rekomendasi buku yang menarik.

0: Sahabat MK, silahkan ya, masih ada kesempatan ini bagi Anda yang ingin berbagi ataupun ini menyampaikan jawaban dari tahukah Anda. Silahkan, kami tunggu ya sahabat MK. Kalau menurut Anda sahabat MK, apa yang paling bisa membuat Anda ini termotivasi untuk membaca buku? Apakah yang pertama, menemukan buku dengan topik yang benar-benar saya suka? Ataukah di pilihan kedua, membaca bersama teman atau komunitas? Dan di pilihan ketiga, sahabat MK menentukan target membaca setiap hari? Dan yang keempat, mendapat rekomendasi buku yang menarik sahabat MK? Untuk pertanyaan dari tahukah Anda, komunitas pecandu buku yang berdiri di Bandung ternyata tidak hanya mengajak anggotanya membaca. Untuk bergabung, calon anggota ini diminta untuk apa sahabat MK? Apakah di pilihan A, membeli minimal satu buku? Ataukah di pilihan B, sahabat MK mengikuti ujian literasi? Dan di pilihan C, ini mengulas buku yang sudah dibaca? Dan di pilihan D, mengikuti kegiatan komunitas terlebih dahulu? Sahabat MK, insya Allah kita akan kembali sambung ya, selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
2: kok pas banget sih,
3: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
2: Apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Sahabat MK, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25, MKFM Radio Bandung mengajak sahabat MK untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majlis taklim, serta door prize menarik sahabat MK. Catat waktunya, Rabu 26 Agustus 2026 pada jam 8.30 sampai 12 bertempat di Villa Aagim Eko Pesantren 2 Cigugur Kota Bandung. Ayo segera daftar, acara ini gratis, siapkan infak terbaik. Untuk info lengkap dan pendaftaran hubungi 0857-9530-1370. 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 MKFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.
6: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu.
6: Benar juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
8: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

Rasul mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

Sahabat MK yang memasuki menit ke-47, lepas dari jam 9 waktu Indonesia Barat. Insya Allah sahabat MK, saatnya saya menyapa Anda ya di hari ini yang sudah menyampaikan atensi-atensinya. Alhamdulillah sahabat MK hari ini sudah hadir ya dari Ciwidey. Saya sapa ini ada Umi Aisyah. Kalau menurut Umi Aisyah, ini yang paling bisa membuat termotivasi untuk mulai membaca buku. Yang pertama ini menemukan buku dengan topik yang benar-benar disukai. Kemudian membaca bersama teman atau komunitas. Selanjutnya ini menentukan target membaca setiap hari. Dan yang terakhir ini mendapat rekomendasi buku yang menarik. Masya Allah, jazakillah Umi Aisyah. Kita beralih ya sahabat MI ke GBA 3. Ini saya sapa ada Ibu Parila. Ibu Parila ini menyampaikan jawaban dari Tahukah Anda? Untuk pertanyaannya, komunitas pecandu buku ini yang berdiri di Bandung ternyata tidak hanya mengajak anggotanya membaca. Untuk bergabung, calon anggota ini diminta untuk titik-titik. Dan jawaban dari Ibu Parila betul-betul-betul ya, 100 Ibu Parila.

Sahabat MG, silahkan ya kalau menurut Anda, ini apa yang paling bisa membuat Anda termotivasi untuk mulai membaca buku? Apakah di pilihan pertama, ini menemukan buku dengan topik yang benar-benar saya suka? Ataukah di pilihan kedua, membaca bersama teman atau komunitas? Dan di pilihan ketiga, sahabat MG ini menentukan target membaca setiap hari? Dan yang terakhir, ini mendapat rekomendasi buku yang menarik, sahabat MG. Dan pertanyaan dari tahukah Anda? Sahabat MG, tahukah Anda komunitas pecandu buku yang berdiri di Bandung? Ternyata tidak hanya mengajak anggotanya membaca ya. Untuk bergabung, calon anggota diminta untuk apa, sahabat MG? Apakah di pilihan A, membeli minimal satu buku? Ataukah di pilihan B, mengikuti ujian literasi? Dan di pilihan C ya, sahabat MG ini mengulas buku yang sudah dibaca? Dan di pilihan D, mengikuti kegiatan komunitas terlebih dahulu. Sahabat MG, silakan ya, masih ada kesempatan ini bagi Anda yang ingin mengirimkan jawaban dari tahukah Anda. Kami tunggu, bisa menyampaikannya ini melalui WhatsApp MGFM di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sahabat MG, insyaallah di segmen kali ini kita akan membahas ya, ini manfaat membaca untuk kesehatan fisik dan mental, sahabat MG. Karena manfaat membaca ini tidak hanya untuk menambah wawasan maupun pengetahuan, sahabat MG, tetapi untuk menjaga kesehatan otak, bahkan kesehatan secara keseluruhan. Dan oleh karena itu, maka mulai ya sahabat MG untuk meluangkan waktu membaca. Dan ajaklah seluruh anggota keluarga yang melakukan kegiatan ini sebagai kebiasaan. Karena sahabat MG, membaca ini bukanlah hal yang sulit ya. Karena di zaman yang serba modern, sumber bacaan ini tersedia dalam banyak bentuk, sahabat MG, baik bentuk cetak ini maupun yang digital. Karena jika dibiasakan sejak kecil, maka membaca ini bisa menjadi salah satu hobi yang menyenangkan dan bermanfaat ya. Karena tidak hanya untuk memperkaya pengetahuan, manfaat membaca buku ini bisa meningkatkan kesehatan fisik dan mental, sahabat MG.

Sahabat MK, beberapa manfaat membaca buku. Di antaranya ini ada menguatkan dan menjaga kesehatan otak. Karena membaca ini bagaikan olahraga untuk otak ya, sahabat MK. Karena dengan membaca, kita ini bisa mendalami karakter dan membayangkan beragam kondisi maupun situasi. Dan hal ini merupakan salah satu tantangan yang baik untuk kesehatan otak. Bahkan, sahabat MK, penelitian juga ini menunjukkan bahwa membaca ini melibatkan jaringan dan sinyal yang kompleks di otak. Maka semakin sering membaca, jaringan dan sinyal ini pun akan menjadi lebih kuat, sahabat MK. Manfaat lainnya dari membaca buku, ada juga ini meningkatkan rasa empati, sahabat MK. Karena penelitian menunjukkan bahwa salah satu manfaat membaca adalah mampu membantu pembaca ini memahami perasaan orang lain. Hal ini karena banyak bacaan, terutama cerita fiksi begitu ya, yang mengeksplorasi kehidupan karakternya, sahabat MK. Dengan memahami perasaan orang lain atau berempati, ini merupakan keterampilan yang penting ya untuk membangun dan memelihara hubungan sosial. Manfaat selanjutnya ini dari membaca buku, sahabat MK, ini untuk memperkuat memori ataupun daya ingat seseorang ya. Bahkan sebuah penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan membaca ini dapat mencegah gejala pikun pada pasien demensia, sahabat MK. Dan manfaat baca buku ini diperoleh dari efek melatih otak untuk lebih fokus atau memusatkan perhatian ketika kita membaca buku ya. Dan hal inilah yang diduga menjadi alasan kenapa membaca buku ini bermanfaat untuk melatih memori. Manfaat selanjutnya ini memberikan inspirasi ya, inspirasi dan motivasi, sahabat MK. Karena selain menjadi hobi, membaca buku juga ini bisa menjadi media untuk mendapatkan inspirasi dan motivasi. Manfaat membaca satu ini diperoleh dari banyaknya jenis bacaan yang mengangkat cerita tentang pengalaman atau bahkan perjalanan hidup seseorang dalam meraih kesuksesan, sahabat MK. Selanjutnya, ini ada memperbaiki kesehatan mental ya, karena dengan membaca buku fiksi dapat menjadi wadah pelarian positif, sahabat MK, dari stres dan masalah kehidupan orang-orang ya. Pasalnya, buku-buku yang menawarkan dunia yang berbeda, di mana aturan-aturan dunia nyata ini sering tidak berlaku, sahabat MK. Dan aktivitas ini kemudian membuat kita merasakan kebebasan ya untuk berimajinasi atau bahkan melupakan masalah di kehidupan nyata untuk sementara waktu. Selain itu, membaca buku juga ini dapat mengurangi resiko kita untuk mengalami depresi dan gangguan kesehatan mental lainnya, sahabat MK.

Sahabat MK, jika minat membaca telah tumbuh, maka manfaatkanlah ya, manfaatkan untuk membaca sahabat MK, terutama dalam meningkatkan daya ingat. Karena bisa jadi ini kita akan merasakan untuk jangka waktu yang lama, sebab manfaat ini dapat mencegah penurunan kognitif seiring bertambahnya usia. Sahabat MK, tidak ada kata terlambat ya untuk mendapatkan manfaat membaca. Maka luangkanlah waktu untuk membaca buku yang disukai mulai dari sekarang. Dan insya Allah kali ini saatnya saya menyapa Anda. Ini ada Umi Zikri dari Cianjur, sahabat MK, yang menyampaikan kalau menurut Umi Zikri, yang paling bisa membuat Umi Zikri ini termotivasi untuk mulai membaca buku, yang pertama ini menemukan buku dengan topik yang benar-benar disukai. Selanjutnya ini membaca bersama teman atau komunitas. Dan yang terakhir, ini mendapat rekomendasi buku yang menarik. Masya Allah, terima kasih Umi Zikri.

Ini dari grup komunitas sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau menurut sahabat MK, ini yang paling bisa membuat Anda ini termotivasi untuk mulai membaca buku. Yang pertama ini menemukan buku dengan topik yang benar-benar saya suka, dipilihkan oleh 6 suara. Selanjutnya membaca bersama teman atau komunitas, dipilihkan oleh 4 suara. Dan yang ketiga ini menentukan target membaca setiap hari, dipilihkan oleh 3 suara. Dan yang terakhir ini mendapat rekomendasi buku yang menarik, dipilihkan oleh 6 suara sahabat MK. Saya sapa dari grup komunitas sahabat MK yang sudah memilihkan pollingnya. Ada sahabat Riyadi, ini dari Cimahi. Kemudian ada sahabat Krisna. Ada juga ini Ibu Parilah dari GBA 3. Ada Ibu Ida ya dari Padalarang. Dan juga ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, sahabat MK.

Sahabat MQ, insya Allah kunci jawaban dari tahukah Anda ya, akan segera kami buka. Untuk pertanyaannya, sahabat MQ, komunitas pecandu buku yang berdiri di Bandung ini ternyata tidak hanya mengajak anggotanya membaca. Untuk bergabung, calon anggota ini diminta untuk apa, sahabat MQ? Apakah di pilihan A, membeli minimal satu buku, ataukah di pilihan B, mengikuti ujian literasi? Dan di pilihan C, mengulas buku yang sudah dibaca? Dan di pilihan D, mengikuti kegiatan komunitas terlebih dahulu? Dan jawabannya adalah C ya, sahabat MQ, mengulas buku yang sudah dibaca. Fakta menariknya, sahabat MQ, komunitas pecandu buku ini didirikan di Bandung pada tanggal 18 Juli pada tahun 2015 oleh Fiersa Besari dan Aulia Angesti. Salah satu cara komunitas ya, sahabat MQ, mengajak anak muda bergabung melalui media sosial, dan calon anggota ini diminta membuat ulasan buku yang sudah mereka baca, sahabat MQ. Kemudian ulasan tersebut ini dapat ditampilkan melalui akun komunitas. Masya Allah, sahabat MQ, terima kasih ya sudah membersamai ini dari awal hingga akhir dalam program Hayu Bandung. Selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya, sahabat MQ. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Sahabat MQ, saya sahabat Sia Raisya Aisyah dan kru MQFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda sahabat MK dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, di hari ini pagi hari yang tadi mendung ya, sekarang sahabat MK dan sekarang alhamdulillah cerah. Apa kabar Anda sahabat MK? Semoga aktivitas Anda di hari ini bisa dijalankan dengan baik ya sahabat MK. Amanah-amanahnya bisa diselesaikan dengan baik. Alhamdulillah sahabat MK, program Inspirasi Keluarga kembali hadir bersama sahabat Siara Silagania, insya Allah akan menemani Anda hingga menjelang zuhur nanti. Dan insya Allah di hari ini kita berbincang kembali ya sahabat AMK. Kami mengundang Anda untuk hadir menyampaikan atensinya. Silahkan disampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama ya sahabat AMK, alamat serta sharing atau pertanyaan Anda pada hari ini. Dan sahabat AMK, pernahkah Anda merasa sahabat AMK, kalau punya ini pasti aku bahagia? Atau seringkah sahabat AMK merasa seperti ini, kalau punya ini dan itu maka akan bahagia? Namun apakah betul sahabat AMK, kebahagiaan itu dicari atau ditunggu sahabat AMK? Atau justru sahabat AMK, kita bisa bahagia dengan hal-hal yang ada di sekitar kita, dengan hal-hal yang sudah kita miliki hari ini sahabat AMK, meskipun nilainya tidak besar ya sahabat AMK, atau sederhana. Apakah sahabat AMK, kebahagiaan ini kita tunggu atau kita ciptakan? Nah, ini yang akan jadi obrolan kita di hari ini ya sahabat AMK, bersama Teh Sasa S. Agustiana, berkaitan dengan tema hari ini, mencari bahagia atau menciptakan bahagia. Insyaallah sahabat AMK, kita akan berbincang di hari ini dan kami undang Anda kembali untuk menyampaikan atensinya ke 0811-224-1027. Alhamdulillah Teh Sasa sudah hadir di tengah-tengah kita di ruang Zoom. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teh Sasa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Asila dan sahabat MK FM di mana?
0: Sinyal ke 0811-224-1027. Alhamdulillah Teh Sasa sudah hadir di tengah-tengah kita di ruang Zoom. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teh Sasa.

0: Rizky. Dengan tema hari ini, mencari bahagia atau menciptakan bahagia. Nah, sebenarnya yang kita harus jalani yang mana, Teh? Mencari bahagia atau menciptakan bahagia? Kalau dicari harus seperti apa? Dan kalau diciptakan juga harus seperti apa, Teh?
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad s.a.w. sebagai uswah kita bersama. Sahabat Asila dan juga kita semua, Masya Allah, tabarakallah, hari ini kita bahagia semuanya, insya Allah ya. Jadi mau menciptakan atau mencari, nah itu ya kondisional ya, karena setiap orang punya ujian dalam hidupnya gitu ya. Saya yakin sahabat MKFM jatuh bangun lah itulah, dalam arti bahagianya yang abadikah yang dia cari atau bahagia yang semu gitu ya. Jadi memang harus kita konsepkan dulu nih gitu ya. Karena kalau mencari bahagia itu berarti kondisinya dia sedang menjadi subjek untuk dirinya gitu ya. Dia menjadi subjek untuk dirinya dan kemudian dia memvalidasinya lewat hal-hal di luar gitu ya. Mencari kan. Mencari itu kan barangkali menemukan atau tidak gitu ya. Tapi kalau menciptakan gitu ya, menciptakan insya Allah gitu ya, dia juga tetap subjek kebahagiaan itu dan dia tidak tergantung hal-hal eksternal ataupun hal-hal di luar gitu ya, karena internal dia sudah bahagia gitu ya. Jadi kalau mencari kebahagiaan tuh misalnya orang validasi gitu, kata orang kamu tuh enak banget hidupnya. Nah, jadi kan validasi dari orang, dia baru merasa, oh iya berarti aku bahagia. Tapi kalau menciptakan bahagia, orang memuji atau tidak gitu ya, orang melihat dia berarti atau tidak, dia sudah internal di dalam dirinya subjek yang bahagia terus gitu. Kenapa bisa gitu ya? Karena konsep bahagia dalam Islam sesungguhnya harus selamat dunia dan akhirat gitu ya. Itu dulu ya. Karena apapun pekerjaannya, apapun amanahnya, bagi dia tuh gak mau ya bahagia dunia tapi celaka akhirat gitu ya. Atau sebaliknya gitu ya. Yang namanya bahagia bagi dia itu menyusahkan orang gitu. Yang penting aku sendiri yang bahagia. Narsistik apa sih yang NPD itu ya, narcissistic personal disorder namanya gitu. Nah, jadi kalau dalam Al-Qur'an itu kita bisa cek aja di surat Al-Baqarah ayat 201. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, hasanah ya, serta lindungilah kami dari azab neraka. Jadi sudah mindsetnya udah bukan hanya bahagia sesaat ya, atau bahagia aku kamu menderita, tapi kalau bisa gitu ya, bagian dari kebahagiaan itu tuh bukan kalau bisa, dia akan mengharapkan kepada Allah gitu ya. Karena ketika Allah meridhoi apa yang kita lakukan, maka itulah kebahagiaan sejati. Nah, jadi sebetulnya bedanya mencari dan menciptakan pasti beda. Jika mencari kemungkinan banyak dia butuh validasi ya. Tapi kalau menciptakan, dia internalnya tadi udah menjadi orang yang sabar, yang syukur gitu ya. Menjadi orang yang sering bertaubat, internal dia tuh udah happy gitu. Ya, karena orang yang sudah punya rasa syukur ya, atas nikmat yang Allah berikan gitu ya. Nikmat kepada Allah, nikmat kepada kedua orang tuanya, nikmat atas segala hal yang Allah titipkan, maka dia otomatis gitu ya, hatinya itu lapang ya. Kemudian juga dia bersabar ketika ada ujian atau musibah gitu ya. Hanya bergantung kepada Allah dia kan, karena dia teguh iman gitu ya, tidak akan berkeluh kesah gitu ya. Ada hal-hal yang menyedihkan dia cepat ingat mengadu kepada Allah.

0: dan innallaha ma'ana. Ya, jangan sedih, ya. Allah beserta kita. Ya, jadi apapun yang dia hadapi itu kebahagiaan semua gitu ya. Karena susahnya di dunia atau ujiannya dunia itu untuk menyambut kebahagiaan abadi itu di akhirat ya. Orang beriman itu nggak akan lepas dari ujian demi ujian ya, kesabaran demi kesabaran. Kemudian juga dia termasuk orang yang beristighfar ya. Karena kita manusia biasa banyak kehilafan dan dosa, tentu mohon ampun kepada Allah itu ya penting, dan memperbaiki hubungan antar sesama gitu ya. Jadi hanya orang yang bahagia sejati itu internalnya udah bahagia ya. Dia menciptakan kebahagiaan dimanapun, kapanpun, dengan siapapun gitu. Maksudnya dengan siapapun itu dengan orang-orang yang haknya gitu, bukan orang-orang yang batil ya. Jadi kalau menciptakan itu ada unsur Allah, kehendak Allah gitu. Kalau mencari bahagia seperti orang yang butuh validasi itu ya. Nah, tapi memang mungkin ada definisi lain ya, tidak menjadi masalah juga ketika dia sumbernya awal, tengah dan akhir Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sepertinya kita harus masuk ke topik sebenarnya indikator bahagia tuh apa gitu ya. Orang kan apakah hartanya yang berlimpah gitu kan, atau pengikutnya yang banyak yang asal bapak senang gitu ya, ABS gitu ya, apakah seperti itu ya. Jadi kebahagiaan sejati itu pernah dibahas oleh salah satu sahabat yaitu Ibnu Abbas ya. Jadi kebahagiaan yang dimaksud itu adalah dia bisa punya indikator, salah satunya atau tujuh, ada tujuh indikator menurut Ibnu Abbas, yaitu qalbun syakirun ya, tadi ya udah kita bahas ya, yaitu hati yang bersyukur. Kemudian juga ajwaju soleh gitu ya. Kalau di sini sih sebenarnya pasangan itu berarti kalau istri istri soleha, kalau suami suami soleh gitu ya. Kemudian juga anak-anak yang soleh ya, auladul abrar, ya, anak yang soleh yang termasuk dalam anak-anak yang bisa menyejukkan hati atau mata kedua orang tuanya dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga tetangga next door, sebelah kita nih, kiri dan kanan, depan belakang, lingkungan tetangga itu juga indikator apakah tetangganya itu yang suka gibah, suka fitnah gitu ya, suka panas gitu, ngelihat orang lain punya apa dia juga pengen gitu kan. Nah, itu kan lingkungan yang buruk ya. Nah, kalau bahagia itu tetangganya atau teman lingkungannya ya yang soleh. Kemudian juga hasilan atau hartanya yang halal. Insya Allah itu bagian dari usaha untuk selalu mencari kebahagiaan lewat nafkah atau harta yang halal. Karena dalam hadis dikatakan tidaklah seorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang dia makan hasil kerja tangannya sendiri. Karena Nabi Daud alaihissalam dahulu juga makan dari hasil kerja keras tangannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2072. Kemudian juga orang yang tafaqquh fiddin, memahami agama. Ya tentu melaksanakan juga ya, bukan hanya faham, tapi emang dia melaksanakannya juga. Insya Allah dengan indikator dia ya, religiusitasnya, maka hidupnya penuh dengan lillahi ta'ala, ibadah semua. Kemudian yang ketujuh yaitu umurnya yang berkah, selalu bertambah kebaikannya. Umur boleh berkurang ya. Seperti negara kita nih alhamdulillah ya, tidak terasa udah 81 tahun dalam kemerdekaannya. Nah, ini harus juga kita sadari, sudahkah kita merdeka itu ya, dalam arti sejati itu ya. Karena kalau hanya bebas dari penjajahan Belanda atau Jepang itu kan udah terjadi, tapi kalau sekarang ini masihkah ada hal-hal yang perlu dibebaskan ya? Ya bisa dicek sendirilah ya. Jadi supaya bahagia juga sih, bahagia nanti bukan hanya bertetangga saja tetapi juga bernegara gitu ya, berbangsa dan bernegara. Kemudian jadi umurnya berkah ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, karena Rasul mengatakan siapa yang sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya dan baik amalnya ya. Jadi man tolong umur umuruhu ya. hasuna amaluhu. Jadi siapa? Yaitu orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Mudah-mudahan kita semua, amin ya Rabbal Alamin. Ini hadis riwayat Tirmizi. Itu materi awal, Asila. Kalau ada yang mau ditambahkan atau bertanya, silahkan.
1: Baik, terima kasih Teh Sasa. Ya Masya Allah ya, ini mencari bahagia atau menciptakan bahagia. Kalau mencari ini tidak mudah ya, begitu ya Teh Sasa. Dan ini juga butuh dari eksternal sahabat AMK. Maka apa yang kita bisa lakukan sahabat AMK untuk mendapatkan kebahagiaan ini? Nah, Anda juga bisa sharing ya sahabat AMK, bagaimana Anda menciptakan kebahagiaan sahabat AMK di dalam rumah atau di dalam lingkungan Anda. Silakan bisa di-sharingkan ke 0811 224 1027, sertakan nama sahabat AMK, alamat, dan tentunya sharing Anda atau pertanyaan Anda pada hari ini. Kalau tadi juga sudah disampaikan ya sahabat AMK, untuk indikator kebahagiaan menurut Ibnu Abbas ada 7 ya sahabat AMK. Ada kolbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. Kemudian pasangan yang solih, anak yang solih, tetangga yang solih, harta yang halal, memahami dan melaksanakan agama, serta umur yang berkah. Nah, kalau menurut Anda sendiri yang dirasa sahabat AMK dalam kebahagiaan itu, poin-poinnya apa saja, bisa di-sharingkan juga ya. Kenal 0811 224 1027, sertakan nama, alamat, dan tentunya sahabat AMK dengan pertanyaan atau sharing Anda pada hari ini. Berkaitan dengan kebahagiaan ini ya Teh Sasa, sering kita kaitkan begitu ya, atau di lingkungan kita itu dikaitkan dengan materi begitu ya, adanya rumah, adanya harta yang banyak begitu, itu jadi indikator kebahagiaan. Nah, apakah memang selalu seperti itu Teh, atau maksudnya seperti apa kita harus memahami atau mencerna hal-hal yang seperti itu yang ada di lingkungan kita seperti itu?
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apakah ukuran materi salah atau tidak? Ya. Atau memang harus selalu ada? Kalau dalam mencari nafkah, tentu kan fokusnya kalau seorang ayah, dia ingin menjadi laki-laki yang syahid, ya, syuhada. Nah, mencari nafkah itu selama dia cari niatnya karena Allah dan ingin bertanggung jawab terhadap keluarganya, insya Allah dia bisa mati syahid. Jadi memang harta itu bisa jadi dihisab nanti kan di akhirat. Maksudnya dapatnya dari mana gitu kan, dihabiskan untuk apa. Seorang anak Adam tidak akan lepas kakinya untuk melangkah atau dimintai pertanggung jawab sebelum dia mempertanggungjawabkan gitu, apa yang dia dapatkan dan dihabiskan untuk apa. Termasuk selain umur ya, kesehatan, masa muda gitu kan. Nah, ini juga harta. Berarti harta itu bisa berbalik gitu. Bisa manfaat atau madorot gitu ya. Manfaat tentunya kalau orang bahagia kan pas butuh pas ada sih sebetulnya. Namanya qanaah ya, mencukupkan yang ada. Buat apa harta berlimpah tapi ternyata yang punya harta sakit-sakitan, jadi uji gitu ya. Memang dia di situ ujiannya, bisa jadi dia tidak menikmati. Tapi kalau dia orang yang sabar dan beriman, hartanya tetap bermanfaat ya. Selain untuk berobat, dirinya sendiri sabar, digugurkan dosa, tapi dia juga tetap rajin untuk berinfak, bersedekah gitu kan, berwakaf. Jadi dalam Islam itu memang harta itu termasuk yang tiga hal yang bisa menolong seseorang, yaitu sedekah jariyah gitu ya. Jadi berarti kan itu harta ya. Selain sedekah itu sebenarnya lebih luas ya. Senyum aja sedekah. Tahlil, tahmid, tasbih sedekah. Nah, termasuk juga kita menahan diri untuk tidak menzalimi orang itu sedekah. Nah, apalagi juga termasuk di dalamnya berinfak harta. Jadi betapa penting gitu ya untuk kita menjadi orang mampu gitu, mampu memberi, mampu berbagi tapi kepada asnaf ya, orang-orang yang berhak ya, mendapatkan zakat atau infak tersebut. Ini sebetulnya kebahagiaan bisa dilihat dari para sahabat. Salah satunya sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu, beliau sangat kaya raya. Beliau masuk surga karena kekayaannya gitu ya. Nabi Sulaiman alaihissalam sangat kaya, beliau juga bersyukur dengan hartanya. Beliau juga masuk surga karena kekayaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seorang pedagang ataupun saudagar yang kaya gitu ya. Nah, alhamdulillah beliau juga menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha yang kaya juga. Berarti ini juga bisa menjadi sarana dakwah gitu ya. Jadi bahagia memang salah satunya dengan harta, salah satunya. Walau alam bisawab.
1: Ya, jazakillah khair, Teh Sasa. Dan insya Allah kita lanjutkan kembali ya, Teh Sasa, untuk perbincangan kita di hari ini. Dan untuk Anda sahabat MK yang menantikan atensinya, silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Anda bisa sharing juga sahabat MK di hari ini, apa yang menurut Anda sahabat MK menjadi sumber atau menjadi indikator kebahagiaan Anda ya sahabat MK. Silahkan disampaikan ke 0811-224-1027. Tetap bersama kami dalam program Inspirasi Keluarga, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
7: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
6: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
9: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio.
10: Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, insya Allah kita sambung kembali perbincangan di hari ini bersama Tessa Esa Agustiana berkaitan dengan tema mencari bahagia atau menciptakan bahagia. Dan insya Allah hari ini sahabat MK, kami akan sampaikan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda sampaikan. Dan untuk Anda yang masih sahabat MK mempunyai pertanyaan, silakan disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya sharing atau pertanyaan pada hari ini. Yang bisa disharingkan di hari ini ya sahabat MK, hal sederhana apa yang menurut Anda sahabat MK cepat membuat hati Anda merasa bahagia? Apakah kumpul bersama keluarga, punya waktu untuk diri sendiri sahabat MK, atau karena mendapat kabar baik atau rezeki sahabat MK dan bisa beribadah dengan tenang? Silakan disampaikan kira-kira hal-hal apa yang membuat Anda bahagia. Untuk kali ini izin menyampaikan pertanyaan Teh Sasa. Pertanyaannya ini disampaikan, saya sudah punya keluarga yang baik, pekerjaan juga ada, tetapi rasanya hanya rutinitas, bangun, bekerja, pulang, dan tidur. Bagaimana menemukan kembali rasa bahagia dalam kehidupan yang monoton begitu Teh? Itu saja.
1: Duk, monoton, itu saja. Nah itulah, kalau ketika seseorang memandang kebahagiaan, mencari gitu ya. Mencari itu berarti kan validasi dari sekitar. Tetapi ketika kita menciptakan, maka yang itu-itu saja tuh banyak nilainya gitu. Tapi apakah yang menilai? Ya tentu bukan sesama makhluk. Kalau saya di dalam rumah, orang-orang sekitar sedang sibuk misalkan, ada yang pergi kerja, ada yang sekolah, kuliah, misalnya. Nah, berarti kita yang di rumah merasa gimana? Jangan merasa terpuruk. Misalkan, ya nyuci piring lagi. Ya, jemur lagi. Nah, itu bagian dari negative thinking atau suuzon bahwa apa yang kita kerjakan tidak ada pahala, tidak ada nilai. Makanya tetap kita lakukan kebahagiaan yang kita ciptakan, karena kita bernilai di mata siapa? Di mata Allah, gitu ya. Bisa jadi orang-orang sekitar lupa, gitu kan. Tetapi Allah Maha melihat, ya, Maha menyayangi, Maha mencintai. Dan insya Allah gitu, kita lakukan juga itu karena Allah, gitu ya. Maksudnya Allah tidak butuh amal kita, tapi kita butuh apresiasi dari Allah. Nah, lakukanlah segala sesuatu dengan bismillah. Itu aja, awali dulu bismillah. Sadar diri bahwa kita menghambakan kepada Allah, gitu ya. Dari situ yang itu-itu saja tuh akan bernilai banyak, gitu ya. Mulai dari bangun tidur, berdoa. Ya, mau tidur, bangun tidur. Kemudian apapun yang kita kerjakan juga selalu asma Allah yang kita sebut, ya. Selalu mendoakan orang-orang di sekitar kita, mendoakan yang baik, maka diaminkan oleh para malaikat. Jadi kita kondusifkan diri bahwa kita tuh emang happy gitu dengan segala yang ada gitu ya. Tidak mencari yang tidak ada, karena setiap orang punya ujiannya masing-masing, punya amanahnya masing-masing gitu ya. Nah itulah jawaban saya. Mudah-mudahan yang itu-itu saja itu sebenarnya itu udah pahalanya lagi mengalir. Amin. Derasnya barakallah.
0: Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Turun tesasa. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang disampaikan juga, saya sedang mengejar target finansial untuk keluarga. Kalau saya berhenti mengejar, takut masa depan ini tidak aman Teh. Tapi kalau saya terus mengejar, saya kehilangan waktu bersama keluarga. Ini bagaimana mencari titik seimbangnya?
1: Tadi cari bahagia di keluarga dan di luar gitu, maksudnya titik seimbang gitu. Mohon maaf ya tadi.
0: Sedang mengejar target finansial untuk kehidupan keluarga di masa depan begitu Teh, agar lebih baik lagi. Karena kalau tidak mengejar atau berhenti, takut masa depannya tidak aman Teh untuk kedepannya. Tapi ketika mengejar juga kehilangan waktu bersama keluarga. Nah, bagaimana menyeimbangkan antara kedua ini?
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang sering menjadi legitimasi. Kalau dia seorang laki-laki sudah berkeluarga, dia menjadi ayah, menjadi suami, ya, menjadi juga tentunya orang kepercayaan di pekerjaannya, atau dia seorang entrepreneur, kita nggak tahu juga. Intinya sebenarnya dia harus membagi waktu seperti Rasul. Rasulullah SAW itu adil. Beliau itu ada waktu untuk thalabul ilmi, cari ilmu, ya. Tentu juga untuk mencari nafkah, kemudian juga untuk dakwah, ya. Kemudian juga beliau punya waktu untuk menghisab diri, ya, untuk sepertiga atau dua pertiga malam, ya. Kemudian juga beliau punya waktu untuk ahli, untuk keluarga. Nah, jadi tidak ada alasan untuk mengatakan ini target belum kecapai nih, aku belum jadi konglomerat nih, gitu. Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu konglomerat, tapi tidak meniadakan waktu dengan Rasul, meniadakan waktu dengan keluarga, gitu. Jadi meniadakan waktu dengan umat, beliau itu balance, gitu ya. Ya tentu yang paling balance ada Rasulullah SAW sendiri ya. Kenapa bisa? Karena dari niat, gitu. Orang akan mengatakan aku gak ada waktu buat keluarga, soalnya ini kerjaan numpuk. Itu kan mindset. Kalau udah bilang gak ada waktu buat keluarga, ya akan terjadi. Dia akan terus aja sibuk dengan pekerjaannya. Tapi kalau ketika untuk sholat ada gak? Nah ada sholat kan, 5 waktu. Usahakan gitu ya. Duhur, asar, okelah dia dalam mencari nafkah. Maghrib dan isya, cobalah dia sudah ada di rumah gitu kan. Ah katanya macet jam-jam segitu. Ya berarti memang harus lebih awal pulangnya gitu ya. Jadi harus menemukan juga tempat pekerjaan yang kondusif gitu ya. Jadi makanya sebenarnya banyak faktor gitu ya. Selain kita internal sadar waktu keluarga itu adalah penting ya, mencari nafkah juga ada waktunya gitu, tapi waktu ibadah juga. Nah itu jadi di hatinya tuh minta kemampuan kepada Allah gitu ya. Ya Rob, mohon dimampukan aku bisa melakukannya yang terbaik di matamu ya, supaya saya tidak menzolimi anak istri gitu, tidak menzolimi diri anak dan istri gitu. Jadi karena dia tafaqquh fiddin, ngerti agama, maka dia tidak akan berlegitimasi begini, kalian tuh bisa kayak begini karena aku kerja keras. Nggak akan begitu. Dia akan berpikir bahwa kita sama-sama ini sedang mencari nafkah yang halal, dan kalian juga memanage nafkah ini dengan halal. Jadi keberkahannya insya Allah akan bertambah. Jadi mindset seorang ayah yang benar, kalau dia seorang ayah nih ya, atau seorang anak yang ingin membahagiakan kedua orang tua, tidak akan diperbudak oleh waktu, tidak akan diperbudak oleh materi, tetapi dia akan selalu introspeksi. Ini tuh diridoi sama Allah gak sih? Gitu ya. Harta yang cukup tuh yang kayak apa sih? Kalau cukupnya itu emang harus sehari 200 juta dalam 20 menit, dalam setengah jam, ya. Nah itulah yang kekufuran. Tapi kalau orang yang berapapun yang didapat jadi keberkahan, nah itu yang penting ya. Ya ini karena sering nih orang-orang sekarang tolok ukurnya 200 juta, 200 juta itu kan ada yang viral ya. Yang 200 juta aja gak bersyukur gitu. Nah maka berarti bukan di masalah nominalnya, tetapi seberapa besar kita mensyukuri yang ada dan bersabar yang belum ada gitu ya. Jadi intinya silahkan Anda sungguh-sungguh mencari nafkah harta yang halal dan berkah, tetapi jangan kesampingkan kewajiban kita atau Anda sebagai anggota keluarga. Apapun perannya, tetap mereka itu tidak boleh waktu sisa. Seperti halnya Rasulullah SAW contohkan. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ya baik, Masya Allah. Diseimbangkan antara keduanya begitu ya Teh, tidak berat sebelah. Masya Allah, terima kasih ya Teh Sasa. Dan ini juga hadir lagi pertanyaan Teh. Bagaimana ketika saya punya masalah keluarga yang belum selesai, saya sering mendengar nasihat untuk tetap bahagia dan bersyukur. Tapi apakah kita tidak sedang memaksakan diri Teh untuk bahagia begitu? Karena sebenarnya hati sedang sedih. Namun dengan nasihat-nasihat tadi harus bahagia, harus bersyukur. Apakah itu bukan pemaksaan atau seperti apa Teh? Atau harus divalidasi dulu misalnya ini perasaannya sedihnya atau seperti apa?
1: Iya, untuk memvalidasi diri ini ya, berarti bukan validasi dari orang ya. Benar enggak sih gitu ya? Bisa itu bahagia gitu. Ini harus seiring dengan kita punya keyakinan penuh bahwa Allah itu Sang Khalik yang satu-satunya yang Ahad itu sedang mendampingi gitu. Ini kan dalam hadis dikatakan ketika Allah mencintai si fulan ya, maka Allah akan meminta untuk para malaikat juga mendoakan si fulan gitu ya. Dan juga apa yang dilihat, didengar ataupun diucapkan si fulan, Allah akan bimbing gitu. Jadi bukan hal yang mustahil kalau seseorang itu husnuzon terus kepada Allah ya, lewat dengan sholatnya, dikirnya gitu kan, sodakohnya, lewat baca Qurannya, lewat jabirul walidain kepada kedua orang tua, mencari nafkah yang halal, itu lintasan-lintasan buruknya hilang. Ada, tetapi tidak dominan. Ada, tapi bisa ditepis. Gitu. Jadi, ketika bersyukur tuh nggak terpaksa. Emang benar-benar lagi bersyukur, menikmati yang ada, gitu ya. Sesuap, dua suap, gitu kan. Ini hasil hasil dari keberkahannya itu bisa berbagi dengan yang lain, gitu. Meskipun mungkin kata orang kamu kasihan ya, gitu ya. Kata orang kasihan, tetapi ketika dia bisa melihat yang dikasihaninya itu sebenarnya nggak menderita di mata Allah gitu ya. Boleh jadi kata orang kamu masih ngontrak ya, yang ngontrak juga bersyukur masih bisa ada berteduh gitu kan. Kamu masih masih di rumah orang tua ya, ya dengan nebengnya juga masih bersyukur gitu kan. Tiba-tiba satu saat dia bisa beli rumah, rumah kamu masih RSSS ya, rumah sangat sederhana ya, ukuran kecil, masih alhamdulillah gitu. Jadi selalu dia akan alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah atas segala keadaan gitu. Jadi dan bahkan di dalam Quran itu di surat Yunus ya ayat 62 Allah sudah berfirman bahwa kita wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi tidak ada rasa takut pada mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Maksudnya sedang gitu. Enggak akan dia termehek-mehek, dia juga tidak akan lupa diri gitu. Jadi mereka takut tetapi takut secukupnya gitu. Takutnya akhir yang buruk gitu kan, su'ul khotimah gitu kan. Jadi takut tidak bersyukur nikmat gitu. Kalau sedih juga akan yang hilang, ah insyaallah nanti ada pengganti yang lebih baik gitu. Jadi di mindset otaknya atau hatinya, terutama hati ya, karena qalbu itulah menjadi apa ya, menjadi radar gitu untuk di ucapkan atau untuk digerakkan dengan jasad gitu. Jadi hatinya itu udah kolbun salim gitu, mencari keselamatan aja, ketenangan, kedamaian dari Allah gitu. Gak ada iri, gak ada dengki, gak ada juga sum'ah, sombong gitu kan. Dan ya selalu bersyukur tuh karena memang ini titipan semua gitu. Ya gak ada kan yang kita miliki. Apa coba kita lahir ke muka bumi ini benar-benar dalam keadaan doif, lemah gitu kan. Nanti juga nanti akan kembali lemah gitu. Jadi memang harus punya sandaran yang paling kuat ya Tuhan Allah ya. Jadi bersyukur itu bukan lip service, tetapi memang seutuhnya dari hati yang sadar, sesadar-sadarnya ada Rob atau Allah yang maha melindungi kita semua. Al-Wali ya, yang maha melindungi dan menolong. Wallahualam.
0: Baik, jazakillah khairat teh Sasa. Ini juga teh yang sering terjadi di lingkungan begitu, ketika ada seseorang yang sudah merasa cukup dengan apa yang dia punya, dengan rumah atau dengan hartanya begitu ya teh. Namun sering juga dari sekitarnya atau dari keluarga bahkan, ini yang untuk meminta atau mengatakan begitu ya, agar dia lebih banyak punya harta teh ya, supaya dianggap berhasil dan sebagainya. Ketika tadi sudah kona'ah dengan perkataan-perkataan seperti itu, menjadi berkurang lagi teh rasa bersyukurnya. Nah ini bagaimana cara menyikapinya teh?
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Setiap orang ketika dikomentarin, enggak semuanya harus didengar ya. Apalagi kalau yuwaswisufi sudurinas minal jinnati wanas, yang waswasil khonasnya ini dari manusia gitu ya. Tak usah menjadi pikiran. Itu hanya kita istighfar aja gitu. Karena kalau kita dengerin semua gitu ya, komen-komen yang negatif ataupun yang menjatuhkan, pembunuhan karakter, itu semua enggak bermanfaat gitu ya. Kita boleh mendekatkan kepada makhluk, tetapi sebatas kita ada urusan apa gitu. Oh, silaturahmi udah, talabul ilmi udah, ada urusan-urusan yang sifatnya muamalah gitu ya. Kalau tapi untuk ibadah gitu ya, misalkan dia bilang enggak guna, kamu hartanya masih kurang gitu ya. Ya ukuran kepuasan Anda dengan kepuasan yang bersyukur tadi pastinya beda gitu. Kalau bersyukur itu adalah apapun yang Allah titipkan ya, kita gunakan sesuai dengan kehendak yang menitipkan gitu. Misalkan punya mata, ya gunakanlah untuk melihat hal-hal yang bermanfaat gitu ya. Jauhkan dari maksiat. Misalkan medsos nih, banyak banget nih ya sajian-sajian ilmu ataupun yang tidak ilmu. Nah, Anda kalau orang kaya enggak berarti harus segala dibeli kan? Misalkan karena nuansa sekarang itu segala-gala keranjang kuning. Orang yang tahu manfaat sih, buat apa segala dibeli gitu ya? Sampai misalkan sarang burung lah atau apa gitu ya. Kemudian juga tempat sampah yang sekian juta. Ini ada kulkas sampai terpisah, ini khusus makanan kering. Ini khusus daging, ini khusus buah. Ya ujung-ujungnya kan jadi pup juga gitu ya. Benar nggak? Ini sebenarnya yang jadi rezeki kita itu apa yang kita pakai sampai aus. Apa yang kita makan sampai jadi tenaga. Selebihnya itu bukan punya kita. Kita beli bisa jadi menjadi ahli waris nanti yang pakai gitu ya. Jadi secukupnya saja gitu ya. Nggak usah termakan omongan dari orang-orang yang ya dia punya mindset lain lah tentang kecukupan bagi dia gitu ya. Kita istighfar aja dan senyum aja dengan bijak. Wallahualam bissawab.
0: Ya, baik teh. Ada juga tanya ini dari ya hamba Allah menyampaikan, saya sudah merasa cukup dengan apa yang dipunya begitu untuk memenuhi kebutuhan. Namun terkadang sedih karena tidak bisa memberikan lebih kepada orang tua atau kepada keluarga, sedekah begitu ya teh, kepada orang-orang di sekitar yang disayangi. Kalau untuk diri sendiri cukup, namun tidak bisa dibagikan begitu untuk orang lain. Nah, ini sedih ketika mendapatkan hal seperti ini. Harusnya seperti apa teh? Karena ikhtiar juga sudah dilaksanakan semaksimal mungkin oleh penanya ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bersedih tidak bisa memberi orang tua atau sekitar karena merasa diri paling susah gitu ya. Belum mampu lah gitu. Sebenarnya ini mindset yang harus hati-hati ya. Karena ketika kita menisbatkan pada diri kita ya, sebagai orang yang paling tidak mampu, benarkah itu gitu? Bukankah orang-orang yang sekarang mampu dulunya juga tidak mampu? Jadi harus bertanya dulu nih gitu ya. Jangan sampai karena gini, saya punya kisah dulu nih, ada kisah yang tidak jadi contoh ya. Ada seorang yang ingin memberi uang kepada orang tuanya gitu ya. Tapi dia menganggap justru karena memberi uang kepada orang tuanya, harta dia itu jadi berkurang. Nah, ini udah mindset-nya udah salah gitu, mohon maaf ya. Karena masakan gitu, masa gitu ya, kita memberikan rezeki kepada kedua orang tua kemudian mengurangi harta kita dan kita akhirnya kesusahan karena itu. Nah, itu kan udah salah. Fokusnya mohon maaf gitu. Orang tua itu adalah kewajiban. Soal ngasih besar atau kecil itu sih relatif. Yang penting kita punya kesadaran ini tuh tanggung jawab gitu kan. Sebelum nikah dan sesudah nikah mau ngasih berapapun juga yang penting ikhlas gitu. Kalau kita selalu bilang bahwa saya itu mau orang tidak mampu, tidak bisa memberi apapun, nanti benar-benar tidak bisa memberi gitu ya. Karena yang sifatnya memberi itu bisa waktu, bisa tenaga, bisa pikiran, bisa dana. Jadi bersedekah itu nggak berarti harus uang saja sebetulnya gitu kan. Bagaimana nanti kalau tidak dimampukan sama Allah sama sekali? Karena justru memberi ke orang tua itu adalah sebuah kemiskinan. Memberi kepada orang tua itu sebuah jalan yang tidak akan berkah nantinya ya buat kita gitu. Jadi sebenarnya sadarilah bahwa yang paling penting di dalam Islam itu ada orang yang masih bisa memberi, dikiranya tuh dia tuh orang mampu, padahal sebenarnya juga orang yang perlu gitu. Pernah nggak ada orang seperti itu? Saya tidak mungkin menceritakan siapa orangnya karena pasti itu pengalaman pribadi masing-masing sahabat MK ya. Orang kira sih dia tuh orang mampu gitu kan, wah bisa pergi jalan ke sana jalan ke sini, ternyata dia tuh nyicil gitu kan. Ternyata dia itu orangnya kuat sih sedekah gitu. Jadi Allah misalkan kasih dia berapapun dia gunakan untuk sedekah, akhirnya berlipat tuh gitu ya, dengan Allah berniaganya, bukan dengan orang lain. Orang lain sih dikiranya, oh ini si teteh tuh, si teteh fulanah gitu, pergi jalan-jalan terus, oh dia mah happy terus. Padahal belum tahu aja bahwa si teteh ini sebenarnya dia bekerja gitu ya. Dia juga menyantuni keluarganya, dia juga menyantuni orang-orang fakir di sekitarnya gitu kan. Dan dia itu menabung juga, walaupun tidak dalam bentuk uang yang miliar gitu ya. Yang nabung tuh ibaratnya sih masih orang juga. Kalau dikiranya ada yang pernah nanya, ke Teteh Fulanah ini. Teteh, kami mau minta tolong sejumlah uang buat modal apa, modal usaha. Padahal uang sebesar itu nggak pernah ada di kantongnya gitu ya, benar-benar. Bahkan ketika dia habis kerja, pernah ada datang orang minta tolong, yang apa yang dia dapat di hari itu dikasihkan semuanya ke dia, karena dia beranggapan bahwa saya masih punya tenaga untuk diri saya sendiri gitu kan. Nah, itu niaga, berniaga kayak gitu tuh ya, sampai benar-benar pol-polan tuh masih apa, sama Allah. Karena dia sadar penuh semuanya itu yang datang minta tolong itu adalah kebaikan buat dirinya sendiri. Dia berinfak untuk dirinya sendiri sebetulnya gitu ya. Nah, jadi tidak menjadi masalah ketika kita selalu sadar diri bahwa kedua orang tua adalah salah satu jalan birrul walidain ya, berbuat baik kepada kedua orang tua kita gitu ya. Jadi cukup buat kedua orang tua membantu itu penting gitu ya. Jangan sampai selalu bilang kurang-kurang, ya pasti akan kurang terus gitu. Soal nanti orang tua tidak appreciate, kan pertanyaannya memberi orang tua ya merasa kurang. Ada sih orang tua yang suka membandingkan, oh si Fulan ngasihnya segini, kamu segini, itu urusan dia gitu ya, memilih kasih kepada anaknya itu dosa sendiri gitu. Tapi insya Allah sebagai anak tetap berjuang berbakti untuk selalu ingat berbagi kepada kedua orang tuanya. Waktu, tenaga, pikiran, dan dana, mana yang paling bisa, ya lakukan yang terbaik. Karena nanti kalau di akhirat sih gak usah lagi sedekah ya. Di akhirat kan kita yang dijamin sama Allah. Amin ya Rabbal.
0: Masya Allah, hatur nuhun Teh Sasa. Dan ada juga pertanyaan kembali, Teh Sasa ini menyampaikan dari pertanyaannya, ketika sedang punya uang merasa tenang Teh, namun begitu kondisi keuangan menurun langsung juga cemas dan kehilangan semangat. Nah, ini juga apakah termasuk menggantungkan kebahagiaan pada hal selain Allah begitu, dan ini bagaimana cara mengelolanya agar tidak ada perasaan seperti itu?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau cerita dulu sedikit. Kan tidak ada uang, gimana mengelolanya? Ini ada sebuah kisah yang asli, nyata. Jadi ada seorang ibu terbaring di rumah sakit. Harusnya sih dokter menyebutkan bahwa ini kayaknya akhir-akhir babak gitu ya, karena kelihatannya alat mesin apapun juga kayaknya nggak fokus untuk menyambung hidup ya. Kalau dalam bahasa kedokterannya entah apa, yang jelas dia tidak dipasangi alat apapun gitu ya, hanya menunggu waktu lah istilahnya. Nah, anaknya itu Masya Allah gitu ya, gak ada tuh mikir gini, ini ibu dipanggil berapa lama lagi sih gitu, gak gitu. Pokoknya selama-lamanya ibu masih ada nyawa, akan menemani gitu kan. Selalu dia berdoa di pinggir kasur ibunya gitu. Karena ini ibunya itu dirawat di kelas 3. Sedangkan keluarga-keluarga besarnya dia yang tahu tuh dia itu dengan pasangannya tuh keluarga mampu gitu. Tapi dalam kenyataannya memang sang suaminya tidak membantu gitu. Tidak sepeser pun suaminya bertanya gitu, kamu butuh butuh enggak gitu atau enggak. Jadi memang keuangan mereka terpisah. Dan akhirnya si istri ini tidak juga bilang ke suaminya, oh kamu enggak ini sih enggak bantu gitu, ini ibu mertua kamu, enggak. Jadi si istrinya ini sabar banget. Udah dia duduk gitu. Duduk kursinya juga kursi yang gimana ya? Tidak ada untuk punggung. Jadi hanya menempelkan di pembaringan ibunya, dan kemudian dia berzikir, berdoa. Kebetulan rumah sakitnya bagus. Ini ada apa sih? Ada sound system ngaji, ngaji Quran. Jadi kondusif kan aja gitu ya. Sesuatu yang kata orang nih, kelihatannya kamu tuh sebenarnya orang kaya, suami kamu kaya, kenapa kamu di kelas 3? Ada yang begitu, biarkan aja. Kebahagiaan dia adalah mendampingi ibunya yang sedang sakaratul maut gitu ya. Karena dingin banget, tidak bisa diajak bicara. Ketika masuk rumah sakit masih bisa diajak bicara. Ketika udah masuk rumah sakit itu udah flat gitu kan. Bahkan kamar sebelah ada yang meninggal. Akhirnya alhamdulillah dia tuh sadar, oh ternyata ya mungkin fungsi dia itu untuk talkin gitu kan, untuk ibunya itu ditemani. Sedangkan penghasilan dia di mana kalau ketika dia hanya menemani ibunya? Dia tuh zonk, tidak ada penghasilan. Dari suami enggak, dari dirinya juga enggak. Nah, tapi dia tawakal aja. Nah, akhirnya bagaimana? Terus pindah kamar tuh karena yang sebelah wafat. Akhirnya rumah sakit itu disteril kan. Nah, biasa kan rumah sakit gitu ya, kalau dia meninggal tuh dia steril, akhirnya pindah. dari yang tadinya rasa kelas 3 ini sampai kelas VIP perasaan gitu. Karena semua di ruangan itu tuh kosong kasurnya, cuma si ibunya aja yang ada, dan ternyata toiletnya kan satu di dalam ya. Nah itu serasa jadi VIP gitu. Dan dia sendiri juga tidak punya kasur, dia hanya bergelar samak atau petikar nyempel di dinding gitu. Jadi orang-orang yang datang ataupun yang menengok itu seperti kamar VIP gitu ya, serasanya aja jadi bawa bahagia aja gitu. Gak ada tuh perasaan duh gimana nih ngurus ibu kayak begini, enggak gitu. Nah akhirnya dalam kisahnya ibunya wafat di bulan Ramadan waktu itu. Alhamdulillah sama Allah dikasih kemudahan untuk tim pengurus jenazah, karena dia anak buahnya sendiri itu tim pengurus jenazah. Alhamdulillah terus diseru alhamdulillah. Kemudian ada kakeknya dari luar kota yang bilang, "Neng, minta baskom," katanya gitu. Ah, si Neng tuh bingung ya, si Neng tuh si ibu ini. "Buat apa, Aki?" "Ya pokoknya baskom aja, tutup pakai apa? Serbet." Ternyata si kakak ini kalau ada orang yang bawa amplop dimasukin ke situ. Alhamdulillahnya itu pertolongan Allah ya kan. Rumah sakit itu lumayan loh, ternyata sekian puluh juta dan dapat dari baskom itu semua. Kalau sekiranya Allah tidak menolong, itu si anak itu kan udah gak kerja, suami tidak memasok gitu kan. Tapi amplop-amplop itu cukup untuk si si perempuan ini bisa menebus harga rumah sakit. Karena ibunya walaupun dirawat di rumah sakit di kelas 3, tapi infusan tetap nyambung gitu dan segala macam, karena kan harus ada cairan yang masuk, obat-obatan, dokter juga gitu. Alhamdulillah itu. Jadi coba kita pikirkan, ternyata dalam kesehariannya si ibu itu kuat sodako. Dia sehari sebelum ibunya masuk rumah sakit, memang ada orang yang minta tolong sama dia. Dia menyebutnya tuh orang Garut katanya. Teteh, panggilannya teteh karena dia orang Sunda. Kami tidak bisa pulang gitu. Ke Garut itu butuh ongkos. Akhirnya si perempuan ini ngasih ongkos semua yang ada di saku dia, kasihkan semua. Karena kalau dia sih masih bisa pulang pakai angkot gitu ya. Masya Allahnya, mungkin itu terakhir uang yang ada di dompet dia ya. Dan kemudian juga alhamdulillah, dari situlah Allah mengganti sekian lipat. Meskipun ibunya masuk rumah sakit dan bisa dibayar itu biaya-biaya rumah sakit gitu dari baskom yang orang-orang hadir gitu. Kalau enggak mah ya tetap akan kena hutang, karena siapa yang mau nanggung ya, suaminya juga enggak mau nanggung gitu. Dianya sendiri juga karena harus menemani ibunya off dari pekerjaannya gitu. Nah itulah kisah yang aneh tapi nyata, tapi emang fakta gitu. Jadi cobalah kita hadirkan Allah dalam kedoifan kita ya, kefakiran kita, insya Allah Allah akan datang gitu kan, min sulayah tasib gitu. Jadi akan ada jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin.
0: Ya baik, masya Allah, dikuatkan ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya teh, sesabar menggantungkan segala halnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, terima kasih teh Sasa untuk ilmunya ya di segmen kedua ini. Insya Allah kita lanjut kembali teh Sasa di segmen yang ketiga. Dan untuk anda sahabat MK yang masih memiliki pertanyaan, silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027 atau disampaikan juga sahabat MK sharingnya, hal sederhana apa yang paling membuat hati anda bahagia, disampaikan juga sahabat MK. Silakan kami nantikan atensinya dan tetap bersama kami dalam program Inspirasi Keluarga, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi." Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Sahabat MQ, 25 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25, MQFM Radio Bandung mengajak sahabat MQ untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majelis taklim, serta juga door prize yang menarik. Catat waktunya di hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 di jam 8.30 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Villa A'agim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftar, acara ini gratis. Siapkan infak terbaik. Info lengkap dan pendaftaran sahabat MQ bisa menghubungi di nomor 0857-9530-1370. Sekali lagi 0857-9530-1370. Tasyakur milad ke-25 MQFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.
5: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
6: Mah, kadang sedih ya.
7: Kenapa, Pa?
6: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
7: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
6: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
7: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
6: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
7: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
8: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
9: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
10: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di 102,7 MKFM Bandung Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, dalam program Inspirasi Keluarga segmen Langkah Kecil Untuk Bahagia, kita sambung kembali sahabat MK di hari ini. Dan saya akan menyapa Anda juga yang sudah menyampaikan atensinya di hari ini. Alhamdulillah ada Ibu Yanti di Antapani hari ini, alhamdulillah menyimak dan menyampaikan juga sharingnya yang membuat bahagia. Alhamdulillah di rumah mempunyai 2 putri dan juga 2 cucu ya. Dan setelah orang tua tidak bekerja, kedua putri yang mencukupi kebutuhan dan punya tetangga yang suka saling menyapa, mengirim dan saling berbahagia begitu ya. Masya Allah, jazakillah khair untuk sharingnya di hari ini disampaikan oleh Ibu Yanti. Dan jazakillah khair untuk ilmunya kepada Teh Sasa disampaikan dari Ibu Yanti di Antapani. Polling di hari ini juga sahabat AMG sudah kami sediakan ya, berkaitan dengan hal sederhana apa yang membuat Anda bahagia. Apakah kumpul bersama keluarga, punya waktu untuk diri sendiri, mendapat kabar baik atau rezeki, serta bisa beribadah dengan tenang. Dan hari ini disampaikan untuk atensinya dari Mama Ismi, juga sahabat Sandi di Banjaran. Terima kasih. Baik, insya Allah kita sambung kembali. Teh Sasa izin menyampaikan pertanyaan dari sahabat MK yang sudah masuk di hari ini. Ada sahabat dari hamba Allah begitu yang menyampaikan, izin bertanya Teh Sasa, walaupun sederhana tapi saya ingin bertanya yang disampaikan. Orang tua saya ingin saya bekerja di perusahaan beliau, sedangkan saya memilih dan menentukan pilihan kerja sendiri atau di luar begitu ya, tidak di perusahaan orang tua. Nah ini apakah termasuk durhaka atau seperti apa Teh?
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu Bu Yanti ya, Masya Allah tabarakallah, dengan 2 cucu dan 2 anaknya yang sudah menghidupi beliau di masa lanjut usianya. Alhamdulillah barakallahu fiik. Dan juga untuk MK FM yang sudah milad ke 25 tahun, barakallahu fi umrik juga. Dan pertanyaannya tadi, inginkah, maksudnya bagusnya ikuti perintah orang tua masuk ke perusahaan mereka ataukah berdikari ya, berdiri di kaki sendiri. Sebenarnya ini istikharah aja ya, meminta petunjuk sama Allah, apakah yang baik untukku, agamaku, kehidupanku dan akhir urusanku, apakah bekerja dengan orang tua ataukah berdikari. Nanti akan ada keteguhan hati untuk memilih itu ya. Jadi sambungkan dulu nih permintaan orang tua ke Allah gitu. Kan kita enggak tahu juga ya, kalau memang ternyata masalah salary mah itu mah relatif ya. Biasanya kan anak-anak muda sekarang lebih kreatif ya untuk buka usaha gitu atau kerja mencari sendiri. Tapi ini ada perintah orang tua kerja di perusahaannya ya. Ini juga kan kita enggak tahu juga ya, kalau memang ternyata masalah salary mah itu mah relatif ya. Biasanya kan anak-anak muda sekarang lebih kreatif ya untuk buka usaha gitu atau

0: kalau ikut, apakah saya boleh nanti juga masih tetap punya kreativitas sendiri gitu. Maksudnya berusaha di orang tua, ya orang tua dibantu, dia juga punya usaha sendiri juga. Ya segala kemungkinan kan bisa dipelajari. Jadi saya tidak bisa jawab kecuali Anda harus beristikharah, minta pilihan yang terbaik di mata Allah. Wallahu a'lam.
1: Ya, ini disampaikan teh bahwa beliau memilih pekerjaan di luar begitu ya, atau kerja sendiri tidak di perusahaan orang tuanya. Nah, pertanyaannya disampaikan, apakah termasuk durhaka begitu ya, tidak bekerja di perusahaan orang tua atau seperti apa?
0: Tidak juga gitu, tidak juga durhaka. Maksudnya ketika menolak itu kan pasti ada alasannya. Nah, coba diskusikan atau musyawarahkan gitu. Menolak karena pertimbangannya bla bla bla gitu. Enggak masalah. Lebih baik jujur daripada Anda tidak ada komunikasi. Gitu, ya. Kalau orang tuanya bisa diajak bicara. Kalau Anda udah pelajari ternyata perusahaan itu tidak sehat gitu kan. Dan itu juga akan malah jadi nambah masalah gitu kan. Anda misalkan terbawa-bawa masalah gitu ya. Ya berarti Anda lebih tahu lah gitu. Kenapa pertimbangan Anda untuk tidak masuk gitu. Jadi saya tetap kembalikan lagi kepada pilihan yang harus benar-benar deskripsikan dulu gitu. Kenapa tidak ikut? Karena pertimbangannya secara agama ini memang saya tidak ikut, bukan berarti membantah keinginan orang tua. Tapi memang keahlian Anda misalkan bukan di situ gitu kan. Daripada memaksakan kan nanti malah perusahaannya tidak jalan dengan benar kan gitu. Nah, jadi memang harus harus rasional ada, tapi juga berbakti juga, biru walidainya kaulan ma'rufa, kaulan karima, maksudnya kata-kata yang mulia, kata-kata yang baik sampaikan gitu. Kalau memang mau menolak gitu. Ya, wallahualam bisawab.
1: Ya baik, jazakillah khair teh Sasa. Kemudian ini ada juga pertanyaan teh yang berkaitan dengan masalah keluarga begitu. Ketika yang membuat tidak bahagia ini orang sekitar, ini apa yang harus dilakukan? Apakah menjauh atau kita harus merespon orang di sekitar itu dengan cara yang berbeda?
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Orang sekitar yang terdekat yang tidak kondusif gitu. Nah, ini baiknya gimana? Menjaga jarak ataukah tetap intensif? Relatif ya. Kalau ketika Anda akan terbawa buruk gitu, misalkan jadi pemarah gitu kan, jadi pendendam, jadi bukan penyabar ya, bukan pemaaf. Nah itu Anda harus sering-sering beristighfar untuk memilih kata, ya, memilih waktu gitu, untuk berbicara gitu. Karena pastinya Anda akan lagi lemah iman gitu ya. Nantinya akan terjadi keributan terus ya, friksi. Jadi menjauh bukan karena bermusuhan, tetapi menjauh hanya memberikan space atau jarak supaya tidak terpantik atau terpancing emosi. Karena yang paling tahu kan Anda, gitu ya. Biasanya obrolan apa sih yang nyambung? Nah, cari yang nyambung-nyambung aja, gitu kan. Waktu apa kalau yang paling ideal untuk ketemu? Nah, cari waktu yang nyambung-nyambung aja. Event-event yang spesial, gitu. Jadi jangan bermusuhan, tetapi memang jaga jarak, gitu. Walau alam bisa waktu.
1: Ya baik, jazakillah khair teh Sasa. Dan ini mungkin terakhir teh untuk kita semua ya, untuk sahabat AMQ, berkaitan dengan tema hari ini, mencari bahagia atau menciptakan bahagia, sebagai penutup mangga teh.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ingin bahagia, alhamdulillah. Karena kita manusia pencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka tinggikanlah cita-cita kita, alfalah gitu, kemenangan atau kebahagiaan kita yang benar-benar seperti di doa tadi di surat Al-Baqarah itu, yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Untuk sampai ke sana, apakah ada indikator? Insya Allah ada. Menurut Ibnu Abbas, salah satunya aja ada 7 indikator, yaitu kebahagiaan dari hati yang bersyukur, qalbun syakirun. Tapi kalau hati bersyukur, pasti dia juga bersabar, ya. Kemudian dari pasangan yang soleh, gitu ya. Kalau Anda sudah berkeluarga, ternyata pasangan tidak soleh, itu pun juga tetap kebaikan yang banyak. Anisa ayat 19, tetap wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa'in karihtumuhunna fa'asya antakrohu syai'a wa yaj'allahu fihi khairan katsira. Jadi boleh jadi ada yang tidak baik ya, ada yang tidak disukai, tapi ternyata itu kebaikan yang banyak dari Allah. Jadi sebetulnya menciptakan

0: atau ke mencari, menciptakan ya. Hal yang seburuk apapun ketika kita hadapi dengan sabar ya, insya Allah jadi akan jadi kemenangan gitu ya. Tapi kebaikan apapun kalau kita pemarah ya, pasti akan hancur gitu ya, apalagi penendam dan iri dengki. Kemudian berikut lagi menurut Ibnu Abbas, yaitu anak-anak yang soleh, mudah-mudahan mereka menjadi jariah ketika di alam kubur mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian juga insya Allah tetangga yang baik atau lingkungan negara yang baik gitu ya. Ya negara juga perlu baik ya, tetangga itu kan yang kiri kanan, tapi kan negara juga sama ya. Kalau negaranya yang baik itu insya Allah ya menjadi ciri kebahagiaan dunia. Karena para pemimpinnya atau umatnya, umaro dan ulamanya, semuanya karena Allah, semua ya takut karena Allah. Kemudian harta yang halal. Keberkahan kita, nah, apapun yang kita cari di dunia ini, kalau harta itu yang penting halal dan berkah ya. Kemudian qanaah, punya jiwa cukup ya. Karena berapapun kalau kita nantinya jadi sombong, jadi boros, kikir, itu tidak akan menjadi keberkahan, apalagi dari harta yang haram. Kemudian memahami agama, tafaqquh fiddin. Agama menjadikan kompas kehidupan, hudan ya, menjadi furqan ya, pembeda yang hak dan batil, menjadi nur cahaya bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Umur yang berkah ya, relatif ya, ada umur yang panjang tapi tidak berkah. Nah, yang mana yang bagus? Yang panjang umurnya dan berkah ya, atau yang pendek umur tapi berkah? Yang penting kebaikannya yang bertambah ya. Ini tapi memang Rasulullah SAW menyampaikan bahwa rata-rata umur umatku itu antara 60 sampai 70 ya. Rasulullah SAW sendiri wafat di usia 63 tahun dan saya sekarang 61 tahun. Sahabat MK, doakan ya, kita saling doakan mudah-mudahan keberkahan umur kita selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selamat milad untuk MK 102,7 MK FM yang ke-25. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan selalu terdepan dalam kebaikan ya, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian sahabat Asila Gania. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair untuk ilmu yang sudah dibagikan di hari ini Teh Sasa. Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam keberkahan.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Alhamdulillah sahabat AMK, berkaitan dengan mencari bahagia atau menciptakan bahagia, sudah kita dapatkan ilmunya di hari ini ya sahabat AMK. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih bahagia lagi ya sahabat AMK, di dunia dan kelak di akhirat. Insya Allah untuk kebersamaan di hari ini kita lanjutkan sahabat AMK dalam segmen Murotal Pilihan. Kami sediakan 3 murotal yang salah satunya bisa Anda pilihkan. Yang pertama sahabat AMK ada Quran Surah Al-Waqi'ah, yang kedua ada Quran Surah At-Talaq, dan di nomor ketiga ada Quran Surah Al-Mutaffifin. Nomor 1 sahabat AMK Quran Surah Al-Waqi'ah, di nomor kedua ada Quran Surah At-Talaq, dan di nomor ketiga ada Quran Surah Al-Mutaffifin. Silakan sampaikan pilihan murotal Anda ke 0811-224-1027 sertakan nama, alamat, dan pilihan murotal pada hari ini.
2: Sahabat AMK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Semangat kemerdekaan adalah saat tepat bagi Anda menjemput panggilan ke Baitullah. Rayakan bulan kemenangan ini dengan promo merdeka dari Safari Suci. Khusus pendaftaran di bulan Agustus, nikmati gratis biaya lokal senilai 1,5 juta rupiah plus potongan DP haji sebesar 5 juta rupiah. Tak hanya itu, dapatkan gift eksklusif sebagai tanda cinta kami untuk perjalanan ibadah Anda. Jangan tunda lagi niat suci Anda, kuota terbatas. Daftar sekarang di Safari Suci dan wujudkan kerinduan Anda ke tanah suci.
4: Pandangan mulai buram, Mata terasa lelah? Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut, hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
2: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin bermanfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun dan cerdasan bagi umat.

0: Memasuki menit ke-27 sahabat MC lepas dari jam 11 waktu Indonesia Barat, saatnya saya menyapa Anda yang sudah memilih morotal di hari ini. Alhamdulillah, Ibu Farilah hadir dengan pilihan morotal di nomor 1, Quran Surah Al-Waqi'ah. Terima kasih. Disusul oleh Ibu Yanti di Antapani dengan pilihan yang sama, yaitu Quran Surah Al-Waqi'ah. Masih di nomor 1 juga dipilihkan dari Garut ya oleh sahabat Taufik. Dan ini doanya juga disampaikan, semoga kru MKFM dan kita semua senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan serta keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat Taufik. Dari Garut saya ke Cianjur, ada Maidah sudah memilih morotalnya juga di nomor 1. Dan hadir juga Ibu Ade di Ranca Ekek dengan pilihan yang sama, pilihan di Quran Surah Al-Waqi'ah. Hadir juga hari ini Mamah Agni di Sindangkerta, kemudian sahabat Sandi di Banjaran, Mamah Ismi di Cianjur, Ibu Ade di Ranca Ekek, dan juga Umi Seli di Jatinangor, serta ada Pak Ratno dan Mamah Soim di Gado Bangkong yang sudah memilih morotalnya di nomor 1, yaitu Quran Surah Al-Waqi'ah. Pak Yandi di Buah Batu hadir juga alhamdulillah dengan pilihan di nomor 1, Quran Surah Al-Waqi'ah. Dan alhamdulillah sahabat MK untuk morotal hari ini sudah dipilihkan ya, terbanyak ada di nomor 1, yaitu Quran Surah Al-Waqi'ah. Insyaallah Quran Surah Al-Waqi'ah sahabat MK kita akan simak bersama ya. Semoga Allah limpahkan keberkahan untuk kita semua dengan mendengarkan, dengan menyimak lantunan ayat suci Al-Quran. Dan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya, sudah menyimak sajian ilmu di hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, semoga Allah berikan keberkahan dan kemudahan. Sahabat Siara Silagania dan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak inspirasi keluarga spesial. Selamat menikmati program selanjutnya.

Nabi Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba yang haqqul yaqin, ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal. Siapa yang ingin yakin ke Allah, harus dari awal meyakini bahwa dirinya tidak mungkin yakin ke Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Itu intinya. Jadi kita bisa dekat dengan Allah bukan karena hebatnya ilmu, bukan karena hebatnya ibadah, bukan karena hebatnya doa, bukan karena hebatnya ikhtiar, tapi kita bisa dekat dengan Allah karena Allah yang nolong kita. Kalau dari awal kita tahu bahwa segalanya hanya bisa sukses dengan pertolongan Allah, maka dari awal sudah benar. Misal ya, ini secara duniawi, kita jualan, kita merasa kepintaran kitalah yang bisa mendatangkan rezeki. Ini sudah awalnya salah. Kalau kita pedagang, dari awal kita harus yakin bahwa pemilik rezeki adalah Allah, yang membagikan rezeki adalah Allah. Kalaupun orang datang beli, pasti Allah yang menggerakkan. Kalaupun kita dapat rezeki, itu pasti Allah yang memberi. Kalau dari awal sudah yakin bahwa berdagang itu adalah ibadah, semua aktivitas jual beli itu terjadi dengan izin Allah, dan kita dapat pahala, baik ada yang beli maupun tidak ada yang beli, maupun untung maupun bangkrut, nah ini sudah benar dari awal. Tapi kalau dari awal sudah merasa, wah ini bisnis bakal keren nih, saya punya ilmunya, saya punya pengalamannya, saya punya relasi, saya punya jaringan, saya punya modal, tidak ada Allah yang disebut, ah ini dari awal sudah tidak akan sukses. Walaupun mungkin dikasih dunianya, tapi dia tidak akan pernah jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menghafal Quran. Kalau menghafal Quran, kalau saya rajin saya akan hafal. Kalau saya mengulang-ulang saya akan hafal. Kalau saya bergaul dengan orang baik saya akan hafal. Tapi Allahnya enggak disebut. Padahal yang punya otak ini adalah Allah. Tidak mungkin ingat tanpa izin Allah. Kita bisa bangun, baca, itu pasti pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong, kita enggak akan bangun. Kita bekal malas baca Quran itu. Dan kalau tidak dibuat ingat oleh Allah, kita enggak ingat apa-apa. Kalau Allah tidak memampukan, kita enggak akan rajin. Maka dari awal, kalau mau menghafal Quran, harus yakin bahwa saya bisa baca Quran, bisa rajin, bisa ingat, bisa hafal, bisa paham, bisa memahami, bisa mengamalkan. Itu penyebabnya cuma satu, pertolongan Allah. Kalau dari awal sudah begitu, dia tidak akan bersandar ke siapa-siapa. Kita akan rajin, tapi mana mungkin kita rajin kalau Allah tidak memberikan kemampuan ke kita. Tapi kan kita harus kerja keras. Itu siapa yang bikin otot kita? Siapa yang menyehatkan kita? Kita sekarang diberi kekuatan oleh Allah, tidak dilindungi kita dari tipu daya setan. Enggak mau ibadah. Enggak mau ibadah tuh. Kita bisa ke masjid, bisa ikut pengajian, bisa ngerti, itu pasti cuma satu penyebabnya, karunia Allah. Jadi dari awal kita harus yakin bahwa semua nikmat apapun bentuknya itu pasti milik Allah. Pasti hanya Allah yang membagikan. Hanya dengan izin Allah sampai kepada kita. Nah inilah sebetulnya yang harus dimiliki. Jadi kalau mengatakan la haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan, kita tuh tidak mampu untuk menjauhi setan tuh enggak mampu kecuali Allah. Kita enggak mampu menundukkan pandangan dari maksiat kecuali Allah yang melindungi kita. Kita itu tidak akan mampu menahan amarah, menahan syahwat. Kalau enggak ditolong Allah tuh, kita tuh maksiat terus. Enggak mungkin ngerti ilmu apapun kecuali Allah yang membuat paham. Enggak mungkin kita bisa mengamalkan ilmu kecuali dengan hidayah taufik Allah. Enggak mungkin hati kita bisa ikhlas kecuali Allah yang menolong. Jadi bulat hati itu Allah. Ini dari awal keyakinan ini akan bagus. Kalau gitu buat apa dong kita kerja keras? Kerja keras itu baru bisa dengan izin Allah. Sekarang otot kawat balung besi leher beton urat kabel wajah asbes, diare paling di toilet. Sekarang otak cerdas, tinggal kasih kulit pisang kepleset meledak koma. Apa yang mau diingat? Gak ada sebetulnya. Nikmat sekecil apapun, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Makanya ingin apapun, takut apapun, harus Allah yang ada dalam pikiran kita. Termasuk cemas, takut. Coba apa yang kita takuti? Pasti yang kita takuti itu sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Kita ini milik Allah sepenuhnya. Gak ada nih musibah apapun yang bisa menimpa tubuh kita ini tanpa izin pemiliknya. Mau gabung gimana pun jin dan manusia mencelakakan kita, gak akan kejadian kecuali apa yang dikehendaki Allah terjadi pada diri kita. Makanya selalu Allah dari awal sampai akhir itu. Jadi orang yang disukai Allah, ibadahnya bagus, akhlaknya perbaiki, belajarnya sungguh-sungguh, minta tolong ada dikuatkan oleh Allah belajar, doa yang banyak, hati pasrahkan ke Allah, udah cukup bagi kita.
2: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdi, ashadu ala ilaha ila ant, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MQ FM.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MK, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfirudz-dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MK, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Semua masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
6: dan Maha juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
5: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.
10: MKFM Radio.
5: Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolok ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali lagi selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insya Allah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun, akan tetapi setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: Pinky Siang.
1: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita diamanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Walakibatulimuttaqin. Fala'udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah sekalian, hari ini dapat berjumpa kembali. Baik, alhamdulillah hari ini insyaallah kita akan melanjutkan tentang serial Fikih Sholat. Di sebelumnya kita membahas tentang syarat sahnya. Hari ini kita masuk ke rukunnya, di mana rukun-rukun sholat itu adalah gerakan dan bacaan yang wajib dilakukan di dalam sholat, yang apabila ada yang di skip dengan sengaja atau tidak mau melakukan gerakan dan bacaan ini, sholat kita jadi tidak sah. Tentu dari semua sholat yang kita lakukan setiap hari, yang kita lakukan tidak hanya rukun-rukunnya yang wajib saja, tapi juga yang sunah-sunahnya juga, udah satu paket lengkap. Jadi sholat yang selama ini kita lakukan syarat sahnya, kita sudah melakukan rukunnya, dan kita sudah melakukan sunah-sunahnya juga. Ibaratnya kita naik motor, Bu. Kita preteli satu persatu tuh, ya. Spare partnya, mana yang wajib ada, mana yang sunnah ada gitu. Maka di dalam sholat kita udah preteli mana yang syarat sahnya. Hari ini kita akan preteli mana di antara gerakan dan bacaan yang wajib. Kenapa kita nggak belajar sholat satu paket yang udah pasti sempurna aja sih? Kenapa harus dipreteli ini syaratnya, ini rukunnya, ini sunnahnya? Kenapa harus seperti itu? Supaya kita bisa memprioritaskan ketika kita berada dalam keterbatasan. Kalau kita berada dalam keterbatasan waktu dan harus buru-buru sholat, maka kita tahu mana yang perlu di-skip. Sunah-sunahnya skip aja dulu, yang penting sholatnya sah. Sholat minimalis yang penting sah. Itu aja dulu. Itu ya, itu aja dulu. Nah, kalau kita nggak lagi buru-buru, maka kita lakukan yang sunah-sunahnya. Itu kalau tadi contoh waktu yang diburu-buru. Misalnya kita lagi sholat di ruang tunggu bandara, baru juga takbiratul ihram udah dipanggil kepada penumpang pesawat bla bla bla bla, silakan memasuki pesawat dari pintu sekian. Langsung kan, langsung terdistrak kita. Ya mau dibatalin udah takbir, nggak dibatalin gimana, padahal antriannya masih panjang sih sebetulnya ya. Cuman ya merasa buru-buru aja pengen masuk, takut gak kebagian tempat buat naruh koper aja gitu ya di kabin. Nah kalau udah seperti itu kan udah buru-buru nih, skip-skip aja yang sunah-sunahnya. Yang penting dari niat sampai salam sholatnya tetap sah, walaupun sebentar tapi tetap sah. Atau kalau misalnya yang terbatas itu adalah tempatnya, di musola mall biasanya. Apalagi sholat maghrib yang waktunya terbatas. Yang waktunya terbatas kan maghrib sama subuh kan. Tapi jarang-jarang ada orang sholat di mall subuh-subuh. Kayaknya gak ada, belum buka juga mallnya. Maghrib lah contohnya. Musholanya kecil, yang ngantri banyak. Gak kebayang kalau setiap orang sholatnya dilama-lamain dengan semua paket sunah-sunahnya dikerjain semuanya. Kasian yang belakangan ngantri gak dapat sholat maghribnya gara-gara kita egois. Mana begitu udah salam kanan salam kiri masih dikir, masih wirid apa segala macam, ditoel kagak peduli gitu ya. Ini butuh kesolehan sosial kita memang. Nah kemudian berikutnya yang kalau tadi contohnya yang diburu-buru keterbatasan tempat. Sekarang kalau misalnya kondisi kita yang terbatas, lagi sakit misalnya, lagi butuh nyender, pengen tidur, tapi masih bisalah sholat dalam keadaan duduk. Tapi duduk lama-lama, kepala keliangan juga nih. Ya udah lakukan yang wajib-wajibnya aja, yang sunahnya di skip aja dulu. Kalau memang kita berada dalam kondisi tidak ada keterbatasan, baru kita lakukan yang sama sunah-sunahnya yang sempurna. Sayang-sayang kalau kita waktunya itu luas, tapi tidak melakukan sholat dengan sunah-sunahnya, gitu ya. Tapi intinya hari ini kita hanya akan membahas tentang rukun sholat saja. Jamaah sekalian, rukun sholat itu cuma 17. Dari semua gerakan dan bacaan yang wajib itu cuma 17 aja. Saya akan coba sebutkan, nanti silahkan
dicerna apa yang tidak saya sebutkan padahal jamaah sekalian lakukan gitu ya. Gak usah ditulis dulu Bu, coba didengarkan, difokuskan dulu. Saya akan sebutkan. Kalau ada yang di skip sama saya, nanti Ibu sampaikan. Padahal Ibu kerjain, tapi kok saya gak nyebut gitu ya. Itu berarti gak rukun. Dicerna apa yang tidak saya sebutkan padahal jamaah sekalian lakukan gitu ya. Gak usah ditulis dulu Bu, coba didengarkan, difokuskan dulu. Saya akan sebutkan. Kalau ada yang di skip sama saya,

tumakninah dalam ruku. 7 itidal, 8 tumakninah dalam itidal, 9 sujud, 10 tumakninah dalam sujud, 11 duduk di antara dua sujud, 12 tumakninah dalam duduk di antara dua sujud, 13 duduk tahiyat akhir, 14 membaca tahiyat akhir, 15 membaca solawat pada Nabi Muhammad dan keluarganya dalam tahiyat akhir, 16 salam yang pertama, 17 tertib. Itu doang yang wajib. 2 menit kelar. Coba ya. 2 menit kelar itu. Nah, coba dari 17 poin yang tadi saya sampaikan, apakah ada yang saya tidak sebutkan padahal tiap hari kita sholat melakukannya? Apa Bu? Gimana? Doa iftitah. Kemudian surat setelah Al-Fatihah. Kemudian mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Kemudian, karena tadi kan nomor 1 niat, 2 berdiri, 3 takbiratul ihram. Takbir Bu, kalau saya bilang takbir Bu, takbir, nah, Allahu Akbar kan, bukan? Takbir itu bacaannya, bukan gerakannya yang wajib. Kemudian apalagi? Apalagi Bu? Yang gak saya sebutin tadi padahal kita kerjain dalam salam. Salam yang kedua. Ada lagi? Tahiyat awal Bu gak saya sebut tadi. Ini Bu sunah-sunahnya ya. Dari mulai nomor 1 aja niat. Melafatkan niat aja udah sunnah. Ngangkat tangan saat takbiratul ihram, sedekap saat berdiri,

dalam sujud, membaca tasbih 3 kali di dalam sujud dan rukuk, semuanya itu adalah sunnah. Semuanya adalah sunnah. Jadi kalau jamaah sekalian melakukan cuma 17 ini aja, udah sah sebetulnya. Cuman kalau ibu melakukannya, saya jamin merasa aneh. Kenapa aneh, Bu? Ya kita udah terbiasa sama yang komplit, disuruh gak komplit. Gitu kan, Bu, ya? Kita udah terbiasa makan nasi sama... Kalau kita makan nasi nih, sama lele goreng, Bu. Udah sah kan makannya? Ya, kagak ada lalapan sama sambel. Nah, gimana tuh? Kagak enak gitu kan? Kagak enak. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau bicara rukunnya, ini adalah rukun. Jangan sampai kita memprioritaskan yang sunnah, tapi kita skip yang rukun, percuma gak sah? Ibu ya, karena konsekuensinya kalau ada dari 17 poin ini yang kita skip, maka tidak sah. Kita akan bahas satu persatu ya, Bu ya. Saya akan ulang ya, Bu ya. Satu niat, 2 berdiri, 3 takbiratul ihram, 4 membaca Al-Fatihah. Nomor 1 berniat, nomor 2 berdiri, nomor 3 takbiratul ihram, nomor 4 membaca Al-Fatihah, nomor 5 ruku, nomor 6 tumakninah dalam ruku. Ini poinnya berbeda, soalnya ruku dan tumakninah itu pengertiannya nanti beda. Nomor 7 i'tidal, nomor 8 tumakninah dalam i'tidal. 9 sujud, 10 tumak ninah, 11 duduk di antara 2 sujud, 12 tumak ninah, tumak ninah dalam duduknya maksudnya. Nomor 13 duduk tasyahud akhir. Bu, yang betul duduk tasyahud apa duduk tahiyat? Apa bedanya duduk tasyahud sama duduk tahiyat? Sama aja, Bu. Tahiyat itu bunyinya at-tahiyatul mubarakatus ya tahiyat. Kalau tasyahud asyhadu alla ilaha illallah sama aja. Kan kita baca semuanya. Gitu ya. Duduk tasyahud akhir atau duduk tahiyat akhir terserah Ibu.

Nomor 14, membaca tasyahud akhir. Membaca tahiyat atau tasyahud akhir. Nomor 15, membaca solawat pada Nabi Muhammad dan keluarganya. Hanya pada Nabi Muhammad dan keluarganya yang wajib. Nanti ada kesunahan solawat pada Nabi Ibrahim dan keluarganya masuk di sunnah nanti. Jadi di tahiyat akhir itu, Bu, yang panjang dari At-Tahiyyatul sampai Innaka Hamidum Majid, itu gak wajib, cuman sampai Allahumma salli ala. Ibu pakai Sayyidina apa enggak? Pakai ya? Ya udah saya pakaiin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, titik. Udah langsung bisa ke nomor 16, salam yang pertama. Jadi kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim sampai Innaka Hamidum Majid, itu sunnah. Oke, kemudian nomor 17 adalah tertib. Tertib itu artinya gak boleh random, gak boleh acak. Gak boleh acak. Ibu gak boleh tiba-tiba sujud dulu baru ruku, gak bisa. Harus sesuai dengan urutannya. Nah itu kira-kira. Saya akan mulai dari poin yang nomor 1 ya, Bu ya. Kayaknya ini nomor 1 sampai nomor 17 mungkin gak bisa kita bahas sampai hari ini semuanya. Mungkin next pertemuan berikutnya saya akan bahas nomor 1 tentang niat dulu. Apa pengertian dari niat? Niat itu adalah qasdul qalbi muqtarinan bil fi'li, yang artinya menghadirkan keinginan dalam hati terus langsung dikerjain. Kalau misalnya ibu bilang gini, saya niat sholat zuhur nanti jam 12, itu niat apa bukan? Bukan, itu baru rencana. Kenapa? Karena begitu ibu bilang mau sholat, ibu masih duduk di sini, belum masuk waktunya juga. Apalagi kalau ibu bilangnya gini, entar akhir bulan ini enaknya jalan-jalan kemana ya, kita healing akhir tahun. Oh, kita jalan-jalan ke Bandung aja yuk, yuk kemana kita? Oh, kita nginep di Trans Luxury nih. Oh, abis itu kita jalan-jalan ke Darut Tauhid Bandung ya. Oke, itu niat gak bu? Enggak, itu wacana. Itu wacana, kenapa? Kelamaan. Dari kepengen sampai ngerjainnya itu kelamaan. Kalau ibu niat, mau jalan-jalan, ibu ambil kunci mobil, weng, itu namanya niat. Maka niat sholat itu adalah ibu mau sekarang udah masuk waktu zuhur misalnya, atau jam sekarang jam 2 deh, mau sholat duha, ya udah langsung berdiri, udah dalam keadaan berdiri, udah punya wudu, udah nutup aurat, udah ngadep kiblat, niat sholat duha, ya udah niat sholat duha, ya Allah sih niat sholat duha ya, dua rakaat ngadep kiblat, lihat Allah, Allahu Akbar, itu namanya niat. Jadi niat itu adalah pekerjaannya hati, dengan atau tanpa dilafadzkan dengan lisan. Jadi kalau ibu berniat, itu tugasnya hati. Tapi apakah hukumnya melafadzkan niat dengan lisan? Para ulama beda pendapat, namun yang pasti dalam madzhab Syafi'i hukumnya sunnah. Kata para ulama dalam madzhab Syafi'i, at-talaffuz bin niyah, melafadzkan niat dengan lisan, itu disunahkan untuk mengkonfirmasi niat yang ada dalam hati kita supaya hilang keraguan-raguan. Supaya kita lebih mantap lagi keinginan kita, maka kita lafadzkan. Tapi kalau nanti ibu lihat ada orang sholat gak pakai usolli, ntar dulu ya bro, saya mau sholat. Allahu Akbar. Gak aneh, kenapa? Dalam hatinya aja dia niat. Lisannya dia gak gerak. Berarti dia cuma ngerjain yang wajibnya doang, niat dalam hati, tapi sunnahnya dengan lisan dia tinggal. Kalau dalam madzhab Syafi'i, dalam hati niat, ditegesin lagi pakai mulut. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'ati mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Ditegesin lagi pakai mulut. Bu, kalau saya bilang gini, ini kan jam duha ya bu ya. Usolli sunnatal duha raka'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Saya lagi niat sholat duha gak bu? Saya sedang niat sholat duha gak? Enggak, orang saya lagi ngisi pengajian. Enggak, lagi enggak niat. Tapi saya melafadzkan dengan lisan. Itu bedanya. Apa bedanya niat sama melafadzkan niat? Barusan saya ngelafadzin niat, tapi dalam hati saya enggak mau sholat. Bisa bedain, Bu? Iya. Ada kalanya orang niat, tapi mulutnya enggak melafadzkan. Ada kalanya orang melafadzkan, tapi enggak niat dalam hatinya. Ada kalanya dua-duanya. Dan itu yang paling sering kita kerjain. Double. Niat dalam hati yang wajib ditegesin pakai lisan yang sunnah. Gitu kira-kira seperti itu ya. Oke.
maka niat itu menjadi rukun di dalam sholat. Innamal a'malu binniyat, bahwa segala ibadah itu bergantung pada niatnya. Baik. Sekarang berikutnya lagi, sekarang pertanyaannya gini. Kalau ada orang lagi sholat zuhur, jamnya jam zuhur, tapi karena dia sambil ngelamun, dalam hati ngomong apa, di mulutnya bilang apa beda. Kan gara-gara di kepalanya itu tadinya mau sholat zuhur kan, tapi di kepalanya dia itu ntar malam, malam mingguan habis isya enaknya kemana ya gitu. Habis itu dia begitu lagi mau sholat zuhur, usolli fardul isya i arba rakaat. Gara-gara ngelamun ntar habis isya mau malam mingguan kemana. Udah usolli fardul isya, anaknya yang ngelihat emaknya sholat, ngelihat emaknya, tapi gak ditegur, biarin aja dah gitu kan. Emaknya sholat 4 rakaat udah tuh. Ya, abis itu salam kanan, salam kiri, zikir, udah berdoa, khusyuk banget doanya, sampai nangis-nangis. Abis itu emaknya ngelipat mukena, kata anaknya, mama tadi sholat isya ya, lagi kodok sholat isya, tadi malam gak sholat isya ya ma. Enak aja, sembarangan. Tadi mama sholat zuhur lah, ngapain sholat isya jam segini? Tadi kita berdua nih, abang sama adek lihat mama, dengar banget tadi mama bilangnya usolli fardhu isya kencang. Salah lagi. Masa sih, kata emaknya. Ah, enggak, orang mama niatnya sholat zuhur. Dalam hati emaknya niat sholat zuhur, di lisannya keluar usolli fardhu isya. Ulang apa enggak bu sholatnya? Ulang enggak? Ulang. Kalau ngulang, namanya juga siaran ulang, kagak jadi nangis-nangis lagi ntar doanya. Khusyuknya udah berkurang. Ibu ya, ibu nonton film lucu, udah tahu nih bakalan lucu abis ini, gak ketawa lagi udah. Ya kan? Tuh. Jawabannya tidak usah diulang. Kenapa? Karena yang menjadi parameter sah dan tidak sahnya adalah yang ada dalam hati. Ketika ada kontradiksi antara lisan dengan hati, tetap yang menang yang ada di dalam hati. Kayak emak-emak lagi tantrum ngomel sama lakinya, kagak pulang-pulang dari kantor. Kata istrinya, bang, kagak usah pulang sekalian, jam segini belum pulang, kagak usah pulang sekalian, tahun depan sekalian pulang abang. Itu abangnya beneran gak pulang. Maksud istrinya nyuruh abangnya beneran gak pulang emang. Kalau abang yang gak pulang beneran bu, ke pengadilan agama tuh bininya tentu cerai. Maksud istrinya, bang pulang lah bang, gitu kan. Tapi yang ada di mulutnya apa? Kagak usah pulang sekalian, gitu kan. Iya, karena dia ngomongnya gak pakai logika, pakai perasaan gitu loh. Akhirnya pulang lah suaminya sambil minta maaf gitu ya. Padahal gak salah juga sih. Kan juga lembur. Oke baik. Jadi lain di mulut, lain di hati, itu yang menang tetap yang ada di dalam hati. Yo ya. Oke, baik. Sekarang rukun yang kedua tadi, takbiratul ihram dulu apa berdiri? Kadang-kadang berdiri di nomor 2, kadang takbiratul ihram yang di nomor 2. Tapi biasanya berdiri dulu sih. Cuman penjelasannya enakan jelasin takbiratul ihramnya dulu baru berdiri. Saya akan jelasin nomor 2 takbiratul ihram dulu aja. Takbiratul ihram itu yang wajib adalah bacaannya. Jadi bu, dari 17 rukun yang tadi kita sebutkan, nomor 1 sampai nomor 17, bacaan yang wajib itu cuma 5, sisanya yang wajib gerakan. Jadi dalam sholat itu kebanyakan rukun itu dalam gerakan, sedangkan bacaan yang wajib itu cuma 5. Ibu bisa gak sebutin apa aja bacaan yang wajib di dalam sholat? Nomor 1 takbiratul ihram. Kalau niat kan gak melafatkan, gak wajib kan tadi. Takbiratul ihram, surat Al-Fatihah, membaca tahiyat akhir, membaca solawat pada Nabi dan keluarganya dalam tahiyat akhir, salam yang pertama, itu dong. Lainnya yang wajib gerakan. Kalaupun ada banyak yang kita baca di dalam sholat, itu masuknya semuanya ke sunnah. Maka ini adalah tips and trick buat yang tadi sholat udah takbiratul ihram dipanggil naik ke pesawat.
Baca boleh di skip semuanya, penting ini aja bacaannya, yang lainnya gerakan. Tapi jangan lupa tumanina. Enggak mentang-mentang dalam rukuk sujud dan lain sebagainya sunah semuanya, kagak tumanina, enggak. Tetap wajib tumaninahnya, bacanya yang sunah. Itu Bu ya. Ah.

0: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MK, 25 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka Tasyakur Milad ke-25, MKFM Radio Bandung mengajak sahabat MK untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majelis taklim, serta juga door prize yang menarik. Catat waktunya di hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 di jam 8.30 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Villa A'agim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftar, acara ini gratis. Siapkan infak terbaik. Info lengkap dan pendaftaran sahabat MK bisa menghubungi di nomor 0857-9530-1370. Sekali lagi 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 MKFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.
2: Halo warga Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin bermanfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

Jadi saya akan ulang lagi, takbiratul ihram yang menjadi rukun dalam sholat di poin takbiratul ihram ini adalah bacaan takbirnya Allahu Akbar. Wajib dilafadzkan dengan lisan, keluar suara walaupun cuma didengar kupingnya sendiri. Kecuali kalau misalnya kita jadi imam atau bapak-bapak yang sholat di sholat jahriyah seperti maghrib, isya, dan subuh. Biar kata bapak-bapak sholatnya sendirian juga tetap oke kalau dikeraskan. Kalau perempuan, enggak. Perempuan mengeraskan hanya saat dia jadi imam saja. Nah, takbiratul ihram itu jangan sampai dalam hati. Kalau dalam hati itu enggak dianggap membaca. Membaca itu artinya menggerakkan lisan dan keluar suara minimal kedengaran kuping sendiri. Itu definisi membaca takbir. Kalau ibu cuman dalam hati doang, itu namanya bukan baca, itu namanya membatin. Kalau mulutnya gerak kagak keluar suara, itu juga bukan membaca, itu namanya komat kamit. Maka baca Allahu Akbar, dengar kuping sendiri. Gak usah kencang-kencang juga Allahu Akbar, gak usah. Itu bapak-bapak, silakan kalau bapak-bapak lagi maghrib isya sama subuh. Perempuan mah Allahu Akbar, dah dengeran bu di kuping. Jangan gini,

Enggak, Sa. Biar kata. Tapi mulutnya gak ngomong Allahu Akbar. Di skip rukun nomor 2 sama dia. Rukun ngomong Allahu Akbar itu. Tapi kalau misalnya gini doang dia. Karena yang wajib itu Allahu Akbarnya. Gerakannya itu sunnah. Jangan dibalik. Gerakannya oke, mulutnya mingkem. Ya gak sah itu. Jadi ngomong, Bu. Apa susahnya sih ngomong Allahu Akbar? Punya masalah apa sih? Allahu Akbar ngomong gitu. Jadi takbiratul ihram itu adalah membaca Allahu Akbar di awal sholat, tepat saat niat terjadi atau beberapa saat setelah berniat. Itu, Bu, ya. Itu disebut dengan takbiratul ihram. Di dalam sholat ada banyak takbir-takbir yang kita baca setiap pergantian gerakan. Tapi yang disebut dengan takbiratul ihram cuma takbir yang pertama setelah kita niat itu tadi. Tapi takbir yang lain, kita ruku bilang Allahu Akbar, bangun, sami Allah, liman hamidah, ruku Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antar gerakan namanya takbir intiqal. Intiqal itu artinya perpindahan. Jadi perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain itu namanya takbir intiqal. Nah, apa sih konsekuensi dari takbiratul ihram? Pertama, dia adalah rukun sholat. Yang kedua, tidak boleh bermain-main dengan takbiratul ihram. Kemudian kita batalin sholat seenaknya, enggak boleh. Dalam sholat fardu, ketika kita sudah Allahu Akbar, tidak boleh sholat itu dibatalkan sembarangan, kecuali ada kedaruratan. Begitu, Bu, Allahu Akbar, wih, belum ngecas. Enakan sholat, HP dicas, kelar sholat, HP udah full baterai. Batalin sholatnya, enggak boleh, Bu, dosa itu. Takbiratul ihram itu adalah takbir yang mengharamkan untuk batalin sholat, kecuali ada kedaruratan. Dalam sholat fardu, dalam sholat sunnah, lain lagi urusannya juga sholat sunnah. Tapi sholat fardu, takbiratul ihram, haram kita untuk batalin kecuali darurat. Darurat itu apa? Banyak. Contoh kedaruratan apa, Bu? Lagi sholat, tiba-tiba gempa. Ya kita batalin lah. Tiba-tiba sholat, tiba-tiba... ternyata gunungnya dekat masjidnya longsor tanahnya, ya kita batalin lah. Tiba-tiba apa gitu kedaruratan yang lain kita batalin. Bahkan juga kebelet boleh juga dibatalin. Kebelet apa, Bu, misalnya? Kebelet kentut ya biasanya ya. Kebelet apa misalnya itu boleh. Tapi kalau tidak darurat nggak boleh. Nggak boleh gitu. Maka takbiratul ihram, dengan kita bertakbiratul ihram nggak boleh kita sembarangan batalin sholat. Baik. Kemudian pertanyaannya, kan takbiratul ihram itu yang wajib cuman Allahu Akbarnya doang. Sekarang angkat tangan dan sedekapnya kan sunnah. Biar kata sunnah kita bahas, boleh kali, Bu, ya? Ngangkat tangannya dan sedekapnya itu sunnah, tapi teknis pelaksanaannya dalam hadis-hadis itu memang berbeda-beda. Kadang Nabi diinformasikan sebegini, kadang Nabi diinformasikan begitu. Maka tata cara pelaksanaan takbiratul ihram itu, gerakan tangannya nanti orang bisa beda-beda. Coba saya lihat di sini, Bu, seragam apa enggak gitu ya. Saat ibu takbiratul ihram, tangan ibu setinggi apa? Boleh? Boleh diangkat tangannya, Bu? Barisan depan aja udah beda. Sampingan malah duduknya. Belum yang ke belakang. Belum kalau kita ke Masjidil Haram, orang sedunia tumplek-blek di situ, beda semua kan? Tapi perbedaannya cuma di tiga gerakan aja. Setidak-tidaknya yang paling masyhur memang tiga hadis ini. Pertama, hadis dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, Nabi itu kalau takbiratul ihram itu, annahu kana yarfa'u yadayhi hadwa mangkibaihi idza iftataha shalah. Nabi kalau ngangkat tangannya pada saat takbiratul ihram itu, hadwa mangkibaihi,
setinggi bahu. Yang disebut bahu adalah di bawah leher. Ma, ibu begini, begini, begini, begini.

Itu pakai hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, an Wa'il bin Hujr. Sekarang dari Wa'il bin Hujr. Nih, hadis yang kedua. Annahu ra'a bahwa Wa'il bin Hujr ini banyak banget bu hadis-hadis tentang salat, gerakan salat itu yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr. Anna Nabi ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi sholati wa kabbara wa saffahuma hiyala udunayhi. Saffahuma hiyala udunayhi artinya mengangkat kedua tangannya dan membentangkan seperti ini lurus dengan kedua telinganya. Maksudnya jempolnya lurus sama daun telinganya. Sekarang hadis yang ketiga. Dari Barak bin Azib sekarang. Karena Rasulullah SAW idza shalla rafa'a yadayhi hatta yakuna ibahuhu hidza'a udhunai. Tingginya setinggi daun telinga jempolnya tapi disentuhkan. Tlok. Kalau tadi kan enggak nyentuh. Ibu. Tuh, beda enggak tuh? Beda enggak tuh? Beda. Mana yang benar? Benar semua. Silakan aja. Karena emang ada tiga. Gitu. Kalaupun nanti para ulama berbeda, bedanya cuman mana yang afdol. Itu aja. Nanti versi Syafi'i yang afdol adalah setinggi daun telinga. Mau disentuhkan atau tidak. Nanti di madhab yang lain membedakan. Kalau yang perempuan setinggi bahu dah. Kalau cowok setinggi kuping. Tuh beda lagi. Pokoknya itu intinya. Kalau gak sebahu, setinggi daun telinga, mau disentuhkan atau disentuhkan. Bu ya, oke. Sekarang, ini kan baru ngangkatnya bu. Kita kan mau nurunin ya. Nuruninnya gimana? Gimana nuruninnya? Belum sedekapnya dulu. Narok tangan kanan di atas tangan kiri dulu. Narok tangan kanan di atas tangan kiri. Ini belum ditaruh di badan nih. Megangnya bagaimana? Yang harus kan tangan kanan di atas tangan kiri, jangan begini, tapi begini. Jangan kebalik, Bu. Ibu bisa bedain kan tangan kanan sama tangan kiri ya? Bisa ya? Tangan kanan di atas tangan kiri itu megangnya gimana? Coba, beda lagi. Semuanya batasannya yang penting

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
7: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
6: Tapi aku gak suka minum air mineral.
7: Coba nih, Ron 88.
6: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
7: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
6: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
7: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
6: Belinya di mana?
7: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
8: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
9: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
10: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
11: Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jadi disebutkan dalam hadisnya itu bahwa Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu ala kaffihi warizqi wasa'id. Tiga. Di redaksi hadisnya gitu, Bu. Alal kaf, kadang-kadang di atas punggung tangannya. Kadang-kadang alal risri, di atas pergelangan tangannya, megangin jam tangan nih. Kadang-kadang alal sa'id, kadang di area ini. Gini, begini, begini, kadang megangnya begini tuh begini. Ting. Ini mah bukan di atas tangan kiri, begini. Begini, atau begini. Gini, atau begini. Tubuh ya. Jangan lewat siku, karena sa'id itu sampai sini. Bukan begini. Bukan begini. Kan begini. Ya, Bu. Maksimal segini. Pertanyaannya, Ibu, biasanya naruhnya di sebelah mana? Sa'id, ris, kaf. Tuh beda, tuh depan aja beda. Beda naruhnya. Tuh. Sekarang udah naruh tangan kanan di atas tangan kiri, naruh di badannya sebelah mana? Coba Ibu sedekap di mana? Kok sama sih? Beda dong. Sama lagi, Ibu. Iya. Emang Ibu Syafi'i sih. Ibu Syafi'i yang tidak sadar. Ya. Naruh tangannya nanti itu beda-beda kan sedekapnya. Sedekapnya itu nanti kita akan bahas di poin berdiri ya, Bu ya. Yang penting pada saat takbiratul ihram mengangkatnya sebahu atau setelinga, kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, sedekapnya nanti ada di poin berdiri. Pada saat kita berdiri, afdolnya posisi tangan kita seperti apa? Yang pasti matanya dulu dikondisikan. Ngelihat kemana pada saat kita berdiri? Kalau rukunnya berdiri doang, udah. Tapi detail-detail ngapain ya pada saat berdiri, itu nanti bahasannya ke sunnah. Matanya ngadep ke atas sah apa enggak? Sah. Ngelirik? Sah. Ngelirik? Sah. Tapi kalau bicara sunnahnya, no, ke situ. Ke tempat kita sujud. Tapi kalau kita berada di depan Ka'bah, mata kita tetap ke tempat sujud, apa sunnahnya ke Ka'bah? Khilafiyah. Madzhab Maliki mengatakan sunnahnya melihat Ka'bah, mayoritas ulama mengatakan tetap ke tempat sujud. Tunggu ya, mudah-mudahan nanti kita bisa umroh lagi, insya Allah. Ngelihat Ka'bah lagi. Sekarang kita Ka'bahnya lihat YouTube dulu aja, Bu. Sampai datang waktu umroh sama DT, Bu ya, insya Allah. Baik. Nah, kemudian sekarang kondisi tangannya. Ini soal tangannya sih, Bu ya. Kalau tadi disebutkan dari Wa'il bin Hujr, annahu ra'an nabiyya wada'a yadahu al-yumna 'ala kaffihi al-yusra wa rizqi was-sa'id. Tadi udah. Kemudian sekarang sedekapnya. An Ali bin Abi Thalib. Dari Ali bin Abi Thalib sekarang yang dikatakan minas sunnah wada'u al-yamini 'ala shimali tahta surrah. Sunnahnya kata Ali bin Abi Thalib, Nabi sedekapnya itu naruh tangannya di bawah pusar. Ini yang dipakai sama para ulama dalam madzhab Hanafi. Hadis yang pertama itu yang dipakai sama madzhab Hanafi. Sekarang kita pakai hadis berikutnya. An Wa'il bin Hujr, Wa'il bin Hujr lagi. Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah salat sama Nabi, kata dia, fa wada'a yadahu al-yumna 'ala yadil yusra 'ala sudrihi. Nah, Nabi pernah meletakkan tangannya beliau itu di dekat dada. Dekat dada itu maksudnya posisinya antara perut dan dada. Ibu ya, ini yang dipakai para ulama madzhab Syafi'i, Bu ya.

Nggak ada masalah. Yang penting di perut, antara perut sama dada. Kemudian, kenapa mati nih, Bu? Nah, kemudian anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'ani takfiru wad'ul yadi 'ala as-sadr. Di antara yang dimakruhkan dalam pendapat empat madhab itu, riwayat yang menyatakan bahwa Nabi melarang tangan tepat di atas dada. Kalau yang ini di luar empat madhab. Menaruh tepat di atas dada itu dimakruhkan. Tapi kalau ada yang ngerjain gimana? Iya, sah-sah juga. Cuman dimakruhkan kalau di versi 4 madhab. Itu ya. Kemudian, nah ini Bu ya. Saya pokoknya ngelihat Ibu sama aja kemarin tadi. Di perut semua ya Bu ya. Enggak ada yang di bawah booster apa Bu? Hanafi di bawah booster soalnya. Syafi'i, Hambali di antara perut dan dada tadi. Nah, Ibu enggak nanya satu lagi belum disebut tuh. Di Maliki, Maliki tuh enggak mau sedekap. Kan ada hadis gini bahwa kata Nabi, kalau kamu dalam keadaan berdiri, maka berdiri tegaklah sampai tulang kembali ke persendiannya dan tangan enggak disedekapin. Maliki mengatakan, pokoknya dalam kondisi berdiri, lurus saja tangannya. Tapi kalau madhab yang mayoritas, Hanafi, Syafi'i, Hambali menyikapi hadis yang tadi, itu hadis buat tidak lagi. Itu hadis buat itidal yang tangannya lurus. Kata Maliki, pokoknya tiap berdiri begitu. Itu bedanya Bu. Ya Bu ya. Intinya adalah apa? Intinya di Maliki memang kebanyakan kagak sedekap. Ngangkat tangan iya, sedekap enggak? Allahu Akbar. Jadi nanti kalau nanti di Masjidil Haram, Ibu ngelihat orang takbiratul ihram tangannya diangkat tapi enggak sedekap, jangan langsung saya tadi samping saya ada orang Syiah katanya. Apa semua pokoknya yang beda sama dia dikatain Syiah sama dia. Enggak lagi Bu. Coba ditanya dari mana gitu, pakai bahasa Inggris gitu nanyanya ya. Kalau bahasa Sunda dia kagak ngerti Bu. Nah ditanya dari mana gitu. Where do you come from gitu ya ngomongnya ya. Terus kata dia, kalau dia bilangnya dari Aljazair, Tunisia, Maroko, Libya. Ah, itu semuanya adalah Afrika Utara. Afrika Utara itu secara administrasi di benua Afrika, tapi rasnya ras Arab. Itu kebanyakan mereka bermadzhab Maliki Bu ya. Jadi santai aja Bu. Mau sedekap ke, mau enggak gitu ya. Yang penting sholat. Oke, baik. Itu adalah fenomena soal sedekap. Nah, saya akan bicara tentang berdiri lagi. Berdiri itu Bu dilakukan bagi yang mampu. Udah kayak haji aja Bu ya. Bagi yang mampu. Kalau enggak mampu berdiri ngapain? Duduk. Shalli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, enggak bisa berdiri maka duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janbin, kalau enggak mampu berdiri dan duduk maka tidur dalam kondisi miring ke arah kiblat. Miring ke arah kanan yang itu adalah kiblat. Kalau kiblat kita ke arah barat, miring ke kanan ke arah kiblat berarti kepala kita di mana? Di utara. Kayak persis kalau jenazah dikubur. Iya Bu. Kepalanya di utara, kakinya di selatan, miringnya ke kanan, belakangnya punggungnya diganjel pakai bantal sama guling. Tapi kalau gak bisa, ya Allah miring-miring begini tambah pusing saya katanya. Dah telentang aja apa gak boleh buat. Apalagi pakai kasur rumah sakit Bu yang cuma 70 cm. Orangnya gemuk banget, pakai diganjel belakangnya, melorot sampai bawah dia. Jatuh. Enggak bisa. Ya udah jangan dipaksain. Ya kalau kasurnya di rumah, spring bednya 200x200, aman banget itu.
Tinggal diputer-puter aja posisi tidurnya. Nah kalau di rumah sakit kan, ranjang rumah sakit emang bisa diputer-puter, kagak ngadep kiblat dia, gitu kan. Nah kalau di rumah kita, santai aja, mau ngadep gimana-gimananya, kalau bisa emang miring ke kanan, diganjel. Kalau gak bisa ya semampunya. Pertanyaannya adalah, orang yang tidak bisa sholat fardu, berdiri ini rukun dalam sholat fardu, dia kan duduk. Posisi duduknya orang yang gak mampu berdiri, sholat duduknya tuh kayak gimana? Duduknya gimana? Kalau ada kursi kan pakai kursi enak, Bu. Iya kan? Tapi kalau dia gak ada kursi, duduknya gimana? Jangan langsung selonjor. Selagi lututnya masih sehat, lututnya ditekuk. Nih, Bu. Nih, kalau gak ada kursi, Bu, ya. Misalnya ibu lagi gak bisa sholat berdiri, lagi jalan-jalan ke luar negeri, nyari musola. Ya biasanya kalau gak mampu berdiri, perjalanan biasanya pakai kursi roda, Bu, ya. Ya sholatnya pakai kursi roda. Tapi misal-misal nih, ibu sholat gak pakai kursi. Duduk, duduknya jangan langsung selonjor. Selonjor pilihan terakhir aja. Kalau kakinya, lututnya gak bisa dilipat. Duduknya itu duduk seperti gerakan orang sholat. Entah itu duduk iftirash kayak begini, atau duduknya duduk tawaruk yang begini. Bu, duduk tawaruk sama duduk iftirash bedanya apa? Bedanya kalau duduk iftirash itu kaki kirinya didudukin sama bokong. Kalau duduk tawaruk, kita nggak ngedudukin kaki, kita ngedudukin karpet. Ibu ya, kepalanya kadang-kadang iftirash begini, kadang-kadang tawaruk begini. Padahal sebetulnya tawaruk dan iftirash bisa-bisa saja. Mau dua-duanya tengkleng boleh, nggak tengkleng juga nggak apa-apa sih. Ini saya tawaruk kagak tengkleng, kagak kenapa-kenapa. Cuman kurang santai aja, Bu. Tuh, santai banget. Padahal nggak tengkleng, nggak kenapa-kenapa tuh.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pertama kalinya Bandung Great Sale digelar di Laswi Heritage. Rangkaian hari ulang tahun Kota Bandung, MPP gelar nikah massal. Libur panjang, KAI siapkan 60.000 tempat duduk. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Untuk pertama kalinya, pemerintah Kota Bandung menggelar Bandung Great Sale di Laswi Heritage selama 3 hari hingga Minggu 23 Agustus 2026. Saat membuka secara resmi Bandung Great Sale 2026 pada Jumat 21 Agustus 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan lokasi tersebut merupakan properti milik PT KAI yang sangat bersejarah. Farhan mengapresiasi penyelenggaraan Bandung Great Sale tahun ini yang sesuai karakteristik Kota Bandung karena peninggalan masa lalu bisa berkolaborasi dengan kreativitas masa kini.
1: Bandung Great Sale yang pertama kalinya digelar di Laswi Heritage yang merupakan properti yang dimiliki oleh KAI ya. Ini properti yang sangat bersejarah karena banyak gedung heritage-nya dan area-area heritage-nya dan digabungkan dengan bentuk kreativitas yang luar biasa. Saya ingat pertama kali kita bikin event di sini bersama CCF dan Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif Bandung, Indonesia tahun 2017 dan alhamdulillah 10 tahun menjelang ini menjadi sebuah venue yang semakin lama semakin happening lah. Bagus gitu, ini karakteristik Kota Bandung menunjukkan peninggalan masa lalu yang bisa berkolaborasi dengan kreativitas masa kini. Ini keren pisan. Sebagai salah satu tempat display untuk kreativitas Kota Bandung ini udah pas sekali.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Kota Bandung, Roni Ahmad Nurudin, mengatakan kegiatan Bandung Great Sale tahun ini berbeda dibanding 2 tahun sebelumnya yang diselenggarakan di pusat perbelanjaan. Seperti dilaporkan reporter Evi Damayanti, Roni menyatakan Bandung Great Sale digelar untuk meningkatkan perputaran ekonomi dan kunjungan wisatawan serta aktivitas berbelanja ke Kota Bandung yang ditargetkan lebih besar daripada tahun sebelumnya.
2: Biasanya 2 tahun kemarin kita diselenggarakannya di mall, Pak. Sekarang venue-nya agak berbeda karena kita kolaborasi sesuai dengan arahan Pak Wali. Di Bandung tidak ada kompetisi, yang ada adalah kolaborasi. Jadi memang kita mengundang semua sektor yang ada di Kota Bandung untuk ikut di program Bandung Great Sale. Targetnya tentunya lebih besar daripada tahun kemarin. Karena ini ditunjang oleh semua sektor, jadi memang ini memberikan kemudahan, kenyamanan buat para pengunjung.
0: Ruang Terbuka Hijau atau RTH Cihanja dinilai memenuhi kriteria Kementerian Koordinator Infrastruktur, yaitu kualitas udara, kualitas air, tutupan tegakan atau pohonnya, serta luasannya yang cukup. Saat meresmikan RTH Cihanja di Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan RTH Cihanja berdiri di atas lahan seluas 6.960 meter persegi, diproyeksikan memenuhi indeks tersebut. Reporter Agustin Purnawan kembali melaporkan, selain berfungsi sebagai taman kota, RTH Cihanja juga difungsikan sebagai langkah strategis pemerintah daerah dalam memulihkan lahan kritis di wilayah Kota Bandung.
3: Dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Infrastruktur ini, kita bisa menerapkan konsep RTHB, Ruang Terbuka Hijau Biru. Jadi yang dihitung tidak hanya luasan dari ruang terbuka hijaunya, tetapi juga tutupan vegetasinya, kualitas udaranya, dan juga kualitas air yang ada di sekitarnya. Saya melihat Cihanja ini bisa berpotensi untuk bisa memenuhi 4 indeks tersebut ya, baik luasannya, vegetasi akan ditambah, airnya sangat bagus ya, dan yang keempat tentu adalah karena di sini nggak ada pabrik, kualitas udara rendah, kualitas udaranya bisa jauh lebih diharapkan jauh lebih.
0: Dalam rangkaian Hari Jadi Kota Bandung atau HJKB pada September 2026 mendatang, pemerintah Kota Bandung akan kembali menggelar program nikah massal di layanan Balai Nikah Mall Pelayanan Publik atau MPP Jalan Cianjur. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Bandung, Erik M. Atourik, mengatakan, selain gratis nikah, beberapa fasilitas disiapkan antara lain tempat, KUA, buku nikah, serta kartu keluarga dan KTP baru. Apalagi Wali Kota Bandung akan menjadi saksi nikah pada program nikah massal tersebut. Menurut Erik, kegiatan nikah massal awalnya digelar dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan peran MPP di Kota Bandung. Terlebih saat ini terdapat 32 tenan dengan 314 jenis layanan, diantaranya KUA, Disduk Capil, dan pengadilan.
4: Tahun ini dalam rangka rangkaian Hari Jadi Kota Bandung, sekaligus juga perayaan Mall Pelayanan Publik, pada bulan Agustus ini kan kita ulang tahun MPP, ya kita juga akan mencoba menggelar kembali nikah massal, gitu kan. Dimana fasilitas yang kita berikan, diantaranya yang jelas KUA kita sudah siapkan, tempat sudah kita siapkan, dan juga tidak kalah pentingnya adalah selain nanti pada saat nikah di kami itu dapat langsung buku nikah, juga kartu keluarga dan KTP baru. Dan seperti tahun kemarin, nanti yang akan menjadi saksinya salah satunya adalah Pak Wali Kota Bandung.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, pelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Puluhan bangunan liar di Jalan Raja Wali Timur Kota Bandung dibongkar aparat gabungan pemerintah Kota Bandung karena melanggar aturan dan mengganggu aktivitas warga. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi mengatakan keberadaan bangunan liar tersebut melanggar perda dan merupakan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat. Reporter Agustin Purnawan kembali melaporkan, Bambang menegaskan tindakan penertiban bangunan liar menjadi bagian dari upaya penataan kawasan serta mengembalikan fungsi drainase dan trotoar sebagaimana mestinya, sekaligus menciptakan kawasan Jalan Raja Wali Timur yang lebih tertib, aman, bersih, nyaman, dan tertata bagi seluruh masyarakat.
7: Nah, hal ini terus terang aja tindak lanjut dari berbagai macam pengaduan warga masyarakat ke Satpol PP. Setelah kita on the spot ke lapangan, terlihat perlu adanya suatu penataan ataupun penertiban bangunan-bangunan tersebut. Kenapa? Karena berdasarkan perda yang baru, perda Tibum Tranlimas nomor 3 tahun 2026, tepatnya pasal 25, itu terus terang aja tidak boleh di atas trotoar, fasum pasos, ataupun tempat-tempat yang bukan peruntukannya dijadikan tempat kegiatan.
0: Untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, PT PLN memberikan diskon biaya tambah daya listrik bagi para pelanggan di Jawa Barat melalui program Merdeka Daya. Manajer Komunikasi dan TJSL PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat dari Giovanno mengatakan, melalui program ini pelanggan dapat memperoleh potongan biaya tambah daya hingga 50% untuk penambahan daya maksimal 7.700 volt ampere. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, menurut Dari, penambahan kapasitas listrik diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kelistrikan pelanggan, mulai dari penggunaan perangkat elektronik rumah tangga hingga mendukung produktivitas dan kegiatan usaha.
8: Pelanggan PLN di Jawa Barat masih berkesempatan mendapatkan diskon biaya tambah daya listrik sebesar 50% melalui program Merdeka Daya yang masih berlaku hingga 25 Agustus tahun 2026. Di promo ini ditujukan bagi pelanggan dengan rendah satu fasa dengan daya awal 450 hingga 5.500 VA dan penambahan daya maksimal hingga 7.700 VA. Untuk mendapatkan promo ini, pelanggan cukup melakukan minimal satu kali pembayaran tagihan listrik atau pembelian token listrik lewat aplikasi PLN Mobile selama periode promo.
0: Menghadapi periode libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, PT KAI Daop 2 Bandung menyiapkan lebih dari 60.000 tempat duduk untuk melayani penumpang kereta api jarak jauh. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan kesiapan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat selama periode libur panjang dari Jumat hingga Selasa pekan depan. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, berbagai persiapan juga dilakukan secara menyeluruh oleh PT KAI Daop 2 Bandung dari sisi sarana, prasarana, operasional maupun pelayanan untuk pengguna jasa kereta api.
9: Pada masa libur panjang ini yang kami hitung sebanyak 5 hari mulai tanggal 21 Agustus hingga nanti pada tanggal 25 Agustus, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung telah menyiapkan sebanyak 60.717 tempat duduk untuk 24 perjalanan kereta api jarak Harjau setiap harinya. Seluruh petugas yang ada di wilayah Daob 2 telah kami siapkan untuk bisa memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada semua pengguna jasa kereta api.
6: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: Oke, baik. Nah, jadi misalnya Bu masih bisa begini-begini salatnya. Jadi Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca surat pendek, rukuknya nunduk, sujudnya bisa sujud beneran. Iya kan? Enak banget begini nih buat sujud. Bisa sujud beneran, duduk begini lagi, sujud lagi, duduk begini lagi. Pegel di rakaat kedua, pindah begini. Al-Fatihah lagi, baca surat lagi. Habis itu ruku begini, mau sujud, begini lagi aja. Sujud, duduk, sujud, begini lagi. Baca Al-Fatihah, pegel lagi, begini lagi. Jadi iftirash sama tawarruk selagi masih bisa ngelipat kaki. Kecuali orang yang benar-benar gak bisa ngelipat kakinya karena dengkulnya udah kena masalah. Namanya juga udah kena masalah, gimana Bu tuh kaki? Terpaksanya baru selonjor. Jadi selonjor itu pilihan setelah duduk iftirash dan tawarruk tidak bisa dilakukan. Ya Bu ya. Oke. Cuma gini Bu. Kalau orang sholat dalam keadaan duduk, misalnya duduk di kutu kaki, terpaksanya baru selonjor. Jadi selonjor itu pilihan setelah duduk iftirash dan tawarruk tidak bisa dilakukan. Ya Bu ya.

apa gitu kan, saya mau sholat dalam keadaan duduk. Lalu kemudian saya berdiri dulu nih, saya berdiri dulu, saya niat dulu nih Bu ya, saya niat dulu sholli fardhu zuhri arba raka'atin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala gitu kan. Takbiratul ihram berdiri, doa iftitah berdiri. Begitu udah selesai doa iftitah, saya membaca Al-Fatihah, udah mulai keliengan, neng neng neng neng neng neng, langsung dah cari kursi tadi mana, duduk. Pastikan kalau dalam kondisi yang kita berdiri dulu baru kemudian duduk, pastikan gak ada anak kecil di sekitar ibu ya. Mas cari kursi, kursinya hilang. Itu bahaya itu. Oke, okay. Nah, baik. Jadi kalau masih bisa dimulai dengan berdiri, maka berdiri. Baru kemudian duduk, baca Al-Fatihah, baca surat, ruku begini, duduk begini, apa itidal begini, kemudian sujud lagi lebih bungkuk, kemudian duduk di antara dua sujud, sujud lagi begini lagi. Pas mau ke rakaat yang kedua, bisa berdiri lagi, silakan berdiri. Nggak bisa misalnya, udah nggak bisa nih ya, nah, udah lanjut aja begini. Gitu Bu ya. Jadi kalau masih bisa berdiri dulu, berdiri dulu. Kecuali kalau kita sama sekali nggak mampu berdiri, udah pakai kursi roda, kemana-mana pakai tongkat, ya udahlah. Emang dari awal niat udah dalam keadaan duduk. Oke, okay, baik. Kita buka tanya jawab jam berapa? 10 menit lagi. Bu, baru ngomongin berdiri ya? Kita kan ada 17 tadi. Baru 3 ya? Oke, okay, baik. Ini sholat ngerjainnya kan 5 menit, Bu. Pembahasannya 1 semester. Oke, okay, baik. Berikutnya lagi. Bu, ngelihatnya ke tempat sujud ya, Bu ya. An Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staftaha salata lam yanzur illa ila mawdi'i sujudi. Nabi enggak ngelihat kecuali ke tempat sujudnya. Enggak usah lirak sana, lirak sini, enggak usah, Bu. Kan sah. Iya sah sih. Tapi enggak nyunah gitu. Kan kita maunya yang kayak Nabi, Ibu ya. Baik. Rukun yang berikutnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Walaupun memang kalau kita masih bisa baca doa iftitah, kita baca doa iftitah. Variannya doa iftitah itu banyak sekali, tapi yang paling masyhur di kita ada dua. Allahu Akbar Kabiro sama Allahumma Ba'id Baini. Sebetulnya masih banyak Bu, ada kurang lebih 18 variannya. Jadi kalau ada orang baca doa iftitah yang ibu kagak ngerti, wah susah tuh, bukan kitanya aja kagak tahu gitu. Orang ada 18. Itu taunya Allahu Akbar Kabira sama Allahumma Ba'id Baini. Nah, emaknya dari kecil diajarin Allahu Akbar Kabira, tiba-tiba anaknya ditaruh di SDIT, SMPIT, yang ITIT biasanya pakai Allahumma Ba'id Baini. Sampai ke rumah dia diomelin sama emaknya, jangan pakai Allahumma Ba'id, yang benar kayak emak. Allahu Akbar Kabira, anaknya bingung. Dia sholatnya di rumah pakai Allahu Akbar Kabira, dia sholatnya di sekolah Allahumma Ba'id Baini. Kesian tuh anak Bu. Baik, tapi ada satu kondisi di mana doa iftitah tidak boleh dibaca. Enggak boleh dan enggak perlu. Kapan? Saat masbuk. Saat masbuk dan imam sudah mulai mau selesai doa baca Al-Fatihahnya. Kita kalau masbuk memprioritaskan membaca surat Al-Fatihah. Jangan bela-belain doa iftitah, imam keburu ruku, kita belum baca Al-Fatihah, padahal tadi bisa aja kita baca Al-Fatihah. Waktunya kita prioritaskan untuk apa? Untuk membaca surat Al-Fatihah. Apalagi imam udah waladhdallin amin, kita baru masuk, baru usolli, baru Allahu Akbar. Mana imam bacanya inna atoina doang lagi. Itu ya. Imam baca inna atoina, ibu cuma cukup buat baca Al-Fatihah itu. Jangan udahlah baca Allahu Akbar Kabiro, Allahumma Ba'id Baini lagi gitu kan. Enggak, prioritaskan baca surat Al-Fatihah. Nah, membaca surat Al-Fatihah ini adalah rukun di setiap rakaat. Setiap rakaat baca surat Al-Fatihah dan dibaca baik sholat sendirian ataupun sholat berjamaah. Baik berjamaahnya kita jadi imam maupun jadi makmum, semuanya rukun di dalam mazhab Syafi'i. Ya Bu ya,
pertanyaannya, kalau kita jadi makmum, ini misalnya kita nih mau konsisten dalam madzhab Syafi'i yang mewajib

baca Al-Fatihah bahkan jadi makmum sekalipun. Kalau kita jadi makmum, kapan kita baca Al-Fatihahnya? Ketika imam, kan kita gak boleh ngedulin imam nih. Maka imam, waladhalin, amin. Baru kita baca Al-Fatihah kan? Kalau imamnya Syafi'i banget, imam pasti tahu untuk memberikan jeda sebentar sebelum dia mulai baca surat. Jadi kalau nanti ibu mendapati di sholat maghrib, subuh atau isya ada imam waladhalin, lalu dia diam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan sampai ibu bilang, kenapa tadi diem, murojaah dulu kali ya imamnya. Enggak. Dia berarti mengikuti standar yang sangat-sangat dianjurkan dalam madzhab Syafi'i, di mana imam dianjurkan memberikan jeda waktu dari waladhalin sampai baca surat, supaya di jeda itu makmum bisa membaca surat Al-Fatihah. Tapi kalau misalnya imamnya enggak ngasih jeda gimana? Habis waladhalin, imam langsung baca surat. Ya udah, makmumnya bacanya opsi yang pertama adalah begitu imam waladhalin amin, imamnya baca surat surat pendek, kita baca surat Al-Fatihah. Kita udah selesai baca surat Al-Fatihah, imam masih baca surat, kita punya opsi dengerin aja sampai dia kelar, atau kita baca surat lain, itu juga boleh. Ya Bu ya, terserah ibu mau dengerin aja apa mau baca surat lain, gak dilarang. Oke. Pertanyaannya adalah, begitu imam habis waladhalin, kan kita mau baca Al-Fatihah nih, imamnya baca surat sejuta umat yang kita apal banget. Kulhu. Kulhu Bu ya. Siapa sih Bu yang gak baca kulhu di sini kalau sholat? Saya nanya, siapa di sini ibu-ibu yang kalau sholat gak pakai kulhu? Coba angkat tangan. Gak ada perasaan. Ya kali jamaah DT kan, rokat pertama Al-Waqi'ah, rokat kedua Rahman gitu. Saya mau kulhu aja Bu, minimal rokat keduanya lah gitu kan. Kalau rokat pertama oke, rokat kedua ntar apa gitu kan. Nah, begitu waladhalin, imam langsung bismillahirrahmanirrahim, dibaca langsung ke kulhu. Nah, ada makmum yang gampang teralihkan, terdistrak gitu istilahnya. Begitu dia baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gara-gara imamnya baca kulhu. Kalau yang gampang terdistrak kayak begini Bu, ambil opsi yang kedua. Tips yang kedua buat makmum untuk baca surat Al-Fatihah, jangan bacanya berbarengan sama imam baca surat pendek dah. Tapi bacanya beriringan ayat per ayat dengan imam saat Al-Fatihah. Imam baca seayat, makmum seayat, seayat, seayat, seayat, seayat. Contoh.

telar bareng tuh. Tapi tunggu imam dulu, jangan barengan banget. Jangan persis barengan. Kenapa? Karena khawatir napas ibu lebih pendek daripada imam, ibu kelar duluan di ayat itu. Imam baru alamin. Makmumnya udah dari tadi baru imam berdoa, makmum udah min. Jadi jangan bareng banget makanya. Jadi kalau imam alhamdulillahi rabbil alamin, baru kita alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi bareng min min gitu. Jangan bareng banget. Dikira imam imam bu kori bu panjang di napasnya. Kita belum tentu bisa menyamainya gitu. Ya. Tapi memang tips yang kedua ini tidak cocok dibaca untuk sholatnya imam yang bacaannya cepat banget. Khususnya di beberapa masjid yang kalau terawih kilat. Bismillahirrahmanirrahim, dolin. Udah dolin aja dia. Boro-boro gitu kan. Nah, kalau yang kakek gitu, begitu imam udah mulai alhamdulillah, langsung aja kita mulai alhamdulillah, karena udah pasti imam akan selesai duluan. Pokoknya gimana caranya kita tidak mendahului imam dan kita membaca Al-Fatihah di setiap rokaatnya, itu kuncinya. Coba ya. Baik. Tentang makmum masbuk tadi, tidak dianjurkan membaca doa iftitah karena harus memprioritaskan bacaan yang wajib, yaitu membaca surat Al-Fatihah.

0: Franky, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MQFM. Mudah-mudahan MQFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MQFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dia tetap harus mengusahakan baca Al-Fatihah walaupun cuma dapat sedapat-dapatnya. Apa yang harus dilakukan makmum apabila dia sudah mengupayakan baca Al-Fatihah tapi imamnya keburu ruku? Apakah dia ikut ruku bareng imam atau dia selesaikan surat Al-Fatihahnya sampai waladhdallin tapi resikonya imam keburu itidal dan kitanya belum sempat ruku? Jawabannya adalah kita begitu masbuk, udah niat, udah takbiratul ihram, berdiri, kemudian ikut langsung ruku sama imam. Kalau bisa kita upayakan baca Al-Fatihah dapat 2, 3, 4 ayat, alhamdulillah. Tapi kalau enggak pun, kejar aja. Yang penting kita sempat ada adegan ruku bareng imam. Karena kalau kita baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, imam, sami Allahu liman hamidah, gak ada waktu lagi buat kita ruku. Kenapa? Karena begitu kita masuk, imam sudah kondisi itidal, gak ada kesempatan buat kita ruku. Ibu ya, kalau udah seperti itu, kita udah kehilangan satu rakaat bersama imam. Karena standar satu rakaat bersama imam adalah apakah di rakaat itu kita sempat beradegan bareng sama imam dalam ruku. Sempatkah di rakaat itu kita ruku bareng imam atau tidak? Itu standarnya. Maka kaidahnya man adraka ruku'a faqad adraka raka'ah. Siapa yang sempat ruku bareng imam, maka dia dapat satu rakaat bareng imam. Kalau enggak dapat ruku bareng imam, maka dia nambah satu rakaat begitu imam nanti salam. Gitu Bu ya. Baik. Berikutnya, kenapa sih di dalam madzhab Syafi'i itu segitu pentingnya kedudukan surat Al-Fatihah bahkan jadi makmum sekalipun? Bukankah ada madhab yang memperbolehkan makmum untuk tidak membaca surat Al-Fatihah? Iya, betul. Kenapa ada yang tidak mewajibkan? Karena gini Bu, kan ada satu ayat dalam Al-Quran, idza quri'ah, apabila dibacakan pada kalian Al-Quran, fastami'u, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, gitu kan? Diam, kalau ada yang baca Quran, maka diamlah dan dengarkan agar kamu mendapat rahmat. Maka ayat ini di dalam madzhab Hanafi dikatakan itu dalil bahwa kalau kita jadi makmum, dengerin aja, kagak usah baca apa-apaan. Namun di dalam madzhab Syafi'i dikatakan itu ayat enggak ada kaitannya dengan salat. Itu kaitannya dengan hal-hal yang keseharian. Di mana-mana kalau kita dengar ada ayat Al-Qur'an ya diam. Kalau itu dibacakan untuk kita. Tapi di dalam salat itu beda lagi pendalilannya. Dalilnya akan beda lagi. Apa contohnya? Ini dia contohnya, la salata liman lam yaqra bi umil Qur'an. Rawahu Bukhari wa Muslim. Salat tidak sah kalau apa? Kalau tidak membaca umul Qur'an, tidak baca surat Al-Fatihah. Kemudian Nabi juga mengatakan, idza kuntum khalfi fala taqra'una illa bi ummil kitabi fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dalam hadis hasan ini Rasulullah SAW mengatakan, idza kuntum khalfi, kalau kalian salat di belakang saya jadi makmum saya, jangan baca apapun tapi wajib baca surat Al-Fatihah. Maksudnya Nabi boleh enggak baca apapun tapi soal umul kitab itu wajib. Kenapa? Fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Karena enggak sah salat kalau enggak baca surat Al-Fatihah. Maka hadis ini eksplisit banget menjelaskan kedudukan makmum yang tetap wajib baca surat Al-Fatihah. Kalau ayat yang tadi, ya kondisi secara umum aja kalau kita dibacain Quran, ya kita dengerin. Tapi ini kata Nabi, harus kita baca surat Al-Fatihah. Baik. Udah waktunya. Tanya jawab, 5 menit lagi. Oke. Okay. Ruku Bu sekarang. Tadi kan kita baca surat Al-Fatihah. Kan rukun berikutnya kan ruku. Cuman saya ingin menyinggung tentang membaca surat pendek. Kan kita sebelum ruku biasanya baca surat pendek Bu ya. Surat panjang juga gak apa-apa sih sebetulnya. Tapi memang di dalam sholat fardu, dalam sholat fardu tidak dianjurkan membaca surat yang terlalu panjang. Kalau dalam sholat sunnah, mau sepanjang apapun terserah. Mau sholat raweh, one night, one juz pun gak ada masalah. mau tahajud pakai surat Al-Baqarah sampai 256 ayat terserah ibu, kemeng-kemeng tuh kakinya, serah. Tapi dalam sholat fardu gak dianjurkan surat terlalu panjang. Maka pernah siapa yang ditegur sama Nabi sebagai pembuat fitnah, kata Nabi. Ada seorang sahabat yang masya Allah hafalannya kuat, Mu'adz bin Jabal, yang pernah diutus sama Nabi untuk menyebarkan syariat Islam di Yaman. Jadi kalau sekarang Yaman itu jadi pusat keislaman, itu gara-gara yang pertama kali membawa Islam ke sana itu Mu'adz bin Jabal. Tapi ada satu teguran Nabi pada Mu'adz bin Jabal. Sebelum beliau itu ditugaskan sama Nabi ke Yaman, ceritanya Mu'adz bin Jabal pernah mengimami sholat berjamaah Isya di masjid kaumnya. Dan Mu'adz bin Jabal sebagai hafiz Quran, ya gak mau yang sama kayak yang lain dong. Kalau orang lain mah sholat mah kulhu kuliah aja bu. Kalau perlu kulhu ama ina atau ina dah. Iya. Itu pendek banget udah ya. Nah, Mu'adz itu pernah mengimami sholat Isya ngabisin surat Al-Baqarah. Tuh tahu berapa banyak surat Al-Baqarah? 2 juz lebih. Kita aja kalau terawih one night one juz, kemeng, itu baru 1 juz loh. Gimana kalau 2 juz lebih tuh surat Al-Baqarah ngabisin? Untuk sholat Isya doang. 1 juz 1 rokaat bu. Rokaat yang kedua 1 juz lebih. Akhirnya di rokaat yang kedua banyak makmumnya yang keluar dari jamaah pada sholat sendiri. Dan itu sampai ceritanya ke telinganya Nabi. Sama Nabi dipanggil Mu'adz. Panggil dah Mu'adz kemari. Ini mau tabayun bener apa kagak nih gitu kan. Tapi Nabi ngomongnya pakai bahasa Arab sih bu. Ini terjemahan Betawinya aja. Dipanggil Mu'adz sama Nabi. Benar gak ya Mu'adz yang saya dengar katanya kamu ngimamin sholat Isya ngabisin sholat Al-Baqarah? Mu'adz kirain mau dipuji. Iya dong gitu kan. Iya dong, emang kata yang lain kulhu ina tohin. Betul ya Rasul? Apa kata Nabi? Afattanun anta ya Mu'adz, apakah kamu ingin untuk menjadi orang pembuat fitnah? Katanya. Fitnah itu bukan fitnah bahasa Indonesia ya bu. Kalau dalam bahasa Indonesia fitnah itu apa? Nuduh orang tanpa bukti. Dalam bahasa Arab nuduh orang tanpa bukti bukan fitnah bahasa Arabnya. Qadzab, qadzaf atau tuhmah itu baru nuduh tanpa bukti. Maka kalau ada ayat al-fitnatu asyaddu minal qatl, bukan nuduh tanpa bukti itu lebih berat daripada pembunuhan, bukan, salah tafsir itu. Fitnah dalam bahasa Arab artinya bukan itu. Fitnah dalam bahasa Arab maknanya banyak. Dan dalam hadis ini maksudnya fitnah adalah mencegah orang untuk berbuat yang taat. Ngajakin orang untuk tidak berbuat taat. Kalau kamu kayak begini ngimamin sholatnya, masjidmu sepi, kata Nabi. Kagak ada yang mau sholat jamaah, pada sholat sendiri-sendiri ntar di rumah. Maka apa kata Nabi? Idza shallahatukum bil qaumi shalli adhafuhum. Kalau kalian itu ngimamin sholat suatu kaum, maka standarnya bacalah surat yang sesuai dengan makmum yang paling lemah fisiknya. Kalau diantara jamaahnya semuanya orang 17 tahun semua kayak jamaah sekalian ya, 17 tahun aja semuanya, tiba-tiba nyempil satu lansia bu, umurnya udah 140 tahun, udah omah-omah, omah kuat berdiri nggak sholatnya? Kuat cu, kuat berdirinya lama nggak? Enggak. Omah biasanya baca surat apa? Ina atau ina? Udah. Gitu. Maka standarnya adalah tidak lebih dari 50 ayat. Bacalah. Itu 50 ayat udah panjang banget. 50 ayatnya pun itu dibacanya hadar bu, bukan tartil. Kalau tartil pun lama banget itu 50 ayat. Bacanya hadar. Ibu bisa bedain tartil sama hadar? Hadar tuh yang cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalaminarrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu hadar. Kalau yang tartil, alhamdulillahi rabbil, gitu ya. Nah itu namanya tartil. Itu 50 ayat. Kalau tartil bu, ya Allah keburu orang tahajutan. Jadi ya maka standarnya itu al-ghasyiyah, okelah. Sabihismalah, oke gitu ya. Ya kulhu juga oke sih sebetulnya. Intinya jangan kepanjangan, kejang kependekan juga. Kependekan juga ngasih madarat buat makmumnya. Makmum belum kelar baca Al-Fatihah udah ruku, itu makmum imam nanti. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. ditimpukin gua sama makmum sayap doang gitu ya. Jadi sedang-sedang saja, nggak usah terlalu panjang. Maka di dalam sholat fardu tidak dianjurkan baca contekan pakai mushaf. Kenapa? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, yang mudah buat kamu aja bacanya. Kalau mau baca pakai mushaf pas lagi sholat sunnah aja. Karena memang dalam sholat sunnah silahkan mau baca sepanjang-panjangnya. Kalau sholat sunnah itu bebas. Tunggu ya, kita masuk ke ruku ya. Abis ya, udah 5 menit tuh. Kita rukunya kita lanjut nanti ya.
1: Gimana bisa disingkat gak Ustaz? Yang ruku. Penting aja
0: Ali. Ruku ya, sampai ruku
1: biar aja
0: ya.
1: Biar gak penasaran
0: ya. Ya udah. Ntar abis ruku itidal, penasaran gak Bu Itina? Ya udah ruku. Soalnya tadi kan sempat kita bahas ruku sebagai hitungan rokaat kan. Jadi gini Bu, ruku itu yang menjadi rukun sholat adalah gerakannya dan tumakninahnya. Gerakan rukunya dan tumakninah, baca sesuatu ataupun tidak, itu tidak mengganggu keabsahan. Ibarat kata nih, ada orang ruku Bu, imamnya ruku nih ya, Allahu Akbar, kita Allahu Akbar ruku. Pas lagi ruku, kita kan tumakninah dong, ikutin tumakninahnya imam. Tapi kadang-kadang orang rukunya sambil bengong. Enaknya ntar makan siang apa ya? Ada warung sate baru tuh kayaknya, boleh kali dicobain. Sami'allahu liman hamidah. Bangunlah kita. Aduh, tadi gak baca apa-apa lagi pas ruku. Sah gak rukunya? Sah. Khusyuk gak? Kagak. Berat gak pahalanya? Kagak. Tapi kalau bicara sahnya, sah. Gitu aja. Ya Bu ya. Karena standar sahnya itu adalah ruku dengan tumakninah. Berapa lama sih tumakninah yang diperlukan di dalam ruku sujud itidal? Standarnya tumakninah adalah bisa membaca satu kali tasbih Subhanallah. 4 detik doang itu tumakninah. Makanya untuk memastikan kita tumakninah atau tidak, kita baca tasbih Bu. Daripada bengong 4 detik, maksudnya kita ruku kita ngikut ngitungin tuh. Gak usah, baca aja tasbih Subhana rabbil azim wa bihamdi. Udah dapat itu tumakninah. Syukur-syukur bacanya 3 kali, 2 kali boleh dah. Sekali itu udah jadi tumakninah, 2 kali ya lebih mantap lah tumakninahnya, 3 kali. Ah itu lebih afdol gitu loh. Makanya kita disunahkan membaca membaca tasbih di dalam pelaksanaan ruku untuk memastikan kita tumakninah. Jadi kalau ibu udah baca Subhana rabbil azim wa bihamdi langsung bangun itidal, itu udah sah rukunya. Walaupun cuma sekali. Tapi kalau yang gak diburu-buru, baca dah 3 kali Bu. Tuh ya, buru-buru mau kemana sih? Gitu kan. Oke. Nah, ketika sekarang teknis pelaksanaan ruku yang pertama, dari kita berdiri ke ruku disunahkan untuk takbir sambil mengangkat tangan. Allahu Akbar. Tuh ya. Imam kalau bisa kerasin, kalau gak bisa ya pakai mikrofon. Biar apa? Biar makmumnya tahu. Tumakninah itu wajib dan batas dihitungnya rakaat sebagaimana tadi saya sampaikan, man adraka ruku'a faqad adraka rak'ah. Dan ruku itu yang ideal adalah membentuk sudut 90 derajat. Cuman kita kalau ruku kan enggak di samping cermin Bu, enggak bisa ngelirik 90 derajat belum gitu. Maka ikhtiar yang paling bisa dilakukan adalah pada saat kita ruku maka tangan kita menggenggam lutut. Jangan paha ketinggian, jangan di betis kenundukan, di lutut. Tuh ya, itu adalah ikhtiar yang paling bisa kita lakukan. Tangannya di lutut, jarinya direnggangkan, enggak usah terlalu feminin begini amat di lututnya. Begini megangnya. Enggak usah begini amat, tuh ya. Dan sebagai etikanya, ketika para sahabiah salat, mereka menghindari terbukanya ketiak. Sehingga pada saat gerakan dalam sholat, baik takbiratul ihram, ruku, sujud, itidal, mengangkat tangan, kebanyakan para sahabiah tidak merenggangkan tangannya, menghindari terbukanya ketiak. Karena orang di masa lalu itu Bu, rasa malunya sangat tinggi. Ngangkat ketiak tinggi-tinggi aja udah dianggap aib. Maka orang-orang dulu kalau manggil temennya tuh bukan woi, enggak. Hei, gitu. Miss Universe aja begini. Dalam sholat itu memang kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," salatlah kalian itu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka kalaupun seorang perempuan mau gaya sholatnya kayak Nabi yang laki-laki pun tetap sah. Cuman ketika Nabi melihat beberapa sahabiah sholat tidak merenggangkan tangannya, Nabi menyetujui, no comment. Tidak dilarang. Berarti itu masuk ke dalam takrirnya Nabi, ketetapan pembolehannya sebagai etika buat perempuan. Jadi gini, Bu. Kan, tapi untuk laki-laki itu

0: Sobat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MQ, 25 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25, MQFM Radio Bandung mengajak sahabat MQ untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majelis taklim, serta juga door prize yang menarik. Catat waktunya di hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 di jam 8.30 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Villa Agim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftar, acara ini gratis. Siapkan infak terbaik. Informasi lengkap dan juga pendaftaran, sahabat MQ bisa menghubungi di nomor 0857-9530-1370. Sekali lagi 0857-9530-1370. Tasyakur milad ke-25 MQFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MQFM. Mudah-mudahan MQFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MQFM selalu jaya mengudara, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Aini, saya mau bertanya, kalau kondisinya kita lagi di perjalanan, misalnya contohnya kita lagi di pesawat, nah itu memungkinkan kita untuk berdiri gitu kan, untuk sholatnya berdiri, nah itu apakah kita diharuskan untuk berdiri atau boleh duduk saja? Karena kan kayak di sela-sela bangku pesawat gitu kan, itu kan sebenarnya bisa berdiri dan kadang kan pesawat kondisinya dalam keadaan tenang gitu. Nah itu apakah harus berdiri atau boleh duduk sholatnya? Itu saja Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sholatnya berdiri di antara bangku, terus pramugari mondar-mandirnya gimana? Pak, adanya Bu, tahu nggak? Saya pernah sholat Bu di Ana temannya Jal ke Jepang. Itu di pesawat. Gara-garanya ada di antara toilet yang paling belakang. Itu belakangnya itu areanya pramugari itu. Suami saya minta izin, Mbak, bisa numpang sholat nggak di sini? Bisa Pak. Tapi saya nggak punya sejadah. Oh iya Pak, nih Bapak mau nggak saya pinjamin sejadah? Boleh. Mau kena Pak? Enggak, saya nggak pengen kena, kata suami saya. Maksud saya buat istri Bapak. Oh iya. Oke, yaudah, gelarlah kita sejadah kita, tapi sholatnya gantian. Bisa. Dan kita ngelihat di peta, nggak tahu suami saya yang ngerti peta. Kalau kita kan kita, saya kan buta arah mata angin ya. Suami saya nyari arah Ka'bah ke sini nih. Oke, ngadepnya ke sini gini. Mbak, ini kira-kira pesawatnya stagnan ke arah sana atau dikit lagi belok? Enggak sih, Pak. Kalaupun belok kan pesawat enggak kayak motornya langsung belok. Beloknya masih jauh lagi baru belok gitu kan. Oke. Berarti stagnan kita bisa ngadep kiblat, bisa berdiri dan tadi udah wudu pakai semprotan. Oke. Ya udah, selesai. Cuman gini, Bu. Kebayang enggak kalau satu pesawat salatnya di situ semua? Cuman yang punya inisiatif aja yang kayak gitu kan. Nah kalau kita kelar urusan, anggaplah misalnya nggak ada tempat buat sholat deh, nggak ada, ya kan? Kecuali kalau yang duduk mungkin di emergency exit ada tuh yang agak lebar gitu kan. Tapi intinya kalau memang tidak memungkinkan berdiri, ya berarti apa boleh buat sholatnya sambil keadaan duduk. Tapi dalam madzhab Syafi'i kan disuruh ulang. Di madzhab Syafi'i sholat lihormatin waktu. Ini nggak bisa bentar ya Bu ngejelasinnya. Tadi moderator udah bilang, jangan lama-lama tanya jawabnya. Tapi kalau bicara tentang sholat dihormatin waktu gak bisa sebentar. Gimana kalau kita bahasnya nanti dalam bab lain, sholat dalam perjalanan?
2: Boleh saja bersambung.
1: Sebab intinya sholat yang tidak memenuhi semua syarat dan rukunnya dalam madzhab Syafi'i memang harus diulang setelah tiba di tempat. Walaupun waktunya sudah lewat. Itu sih intinya. Masih mau diterusin gak Bu? Penjelasannya. Terus caranya gimana gitu ya? Iya kan? Iya, makin penasaran kan? Tuh. Jadi habis ini ada pertanyaan lagi enggak? Kalau ada, berarti pertanyaan yang kedua. Soal ini saya hold di bab salat dalam perjalanan. Nanti ada bab namanya as-salatu li hurmatil waqti, salat untuk menghormati waktu yang tidak memenuhi semua syarat dan rukunnya yang tetap wajib diulang dalam pandangan madhab Syafi'i. Baik, pertanyaan yang kedua.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tadi niat dalam hati itu apakah berbarengan sama takbiratul ihram? Apa lafadznya bilang Allahu Akbar tapi hatinya niat itu bagaimana?
1: Yang benar. Ini sering banget ditanyakan dan ini pertanyaan yang bikin orang was-was. Karena tidak bisa membedakan antara niat dengan melafadzkan niat. Bu, ibu kalau makan pernah gak niat? Kalau ibu gak niat, ibu gak makan. Bu, begitu ibu nyuap, ketika ibu nyuap, apakah dalam hati ibu berniat untuk memakannya? Kalau ibu gak niat memakannya, gak akan nyampe tuh sendok ke dalam mulut. Paham gak? Saya tadi pakai kacamata. Saya niat pakai kacamata, tapi gak usah dalam hati, ya Allah saya berniat untuk menggunakan kacamata ini di mata saya, di depan jamaah lillahi ta'ala. Enggak kayak gitu. Tapi dalam hati saya, ketika saya megang kacamata ini begini, dalam hati, saya pasti berniat memakainya. Kalau enggak, saya buang. Itu maksudnya niat, Bu. Niat itu maksudnya bermaksud. Jadi ketika ibu takbiratul ihram, ngapain ibu takbiratul ihram? Salat. Itu berarti niatin salat. Itu aja. Kecuali kalau misalnya begini, usolli fardhu dzuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adzan lillahi ta'ala. Ibu pergi melengos, enggak jadi takbir. Itu berarti ibu ngebatalin salat. Kalau ibu Allahu Akbar, ya berarti ibu takbiratul ihram emang niatnya salat. Itu maksudnya. Ya Bu ya, jangan ibu niatnya gini. Allah, mulutnya Allahu Akbar, hati ya Allah saya niat tuh zuhur 4 rakaat dan ya enggak bisa. Enggak bisa. Maka dalam madhab Syafi'i diperbolehkan melafadzkan niat beberapa detik sebelum takbiratul ihram. Usolli fardhu dzuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adzan lillahi ta'ala. Tek Allahu Akbar itu tetap berbarengan namanya. Yang enggak dianggap berbarengan, usolli fardhu dzuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adzan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu gak bisa. Kelamaan jaraknya dari lillahi ta'alanya ke Allahu Akbar. Tapi begitu Ibu, lillahi ta'ala Allahu Akbar itu berbarengan. Karena Ibu tidak menunjukkan gestur untuk melakukan sebaliknya. Jadi paham Ibu ya? Jadi dimaksud dengan berniat berbarengan dengan takbir adalah Ibu tidak berubah pikiran untuk melakukan hal yang di luar sholat. Maka jangan sampai ibu was-was. Pokoknya habis lillahi ta'ala, langsung takbiratul ihram. Itu namanya berbarengan, nyambung. Tidak ada jeda yang berarti dari lillahi ta'ala ke takbiratul ihram. Pokoknya jangan khawatir, udah lillahi ta'ala, Allahu Akbar, itu nyambung niatnya. Itu aja.
3: Terima kasih, Tuhan.
1: Itu kadang-kadang ada Bu yang orang katanya kalau wudu diberbarengan dengan basuhan wajah, begitu dia basuh wajah, mulutnya kemat-kamit, kalau masuk mulutnya air, enggak gitu, enggak, maksudnya enggak gitu. Pokoknya begitu lillahi ta'ala, langsung cucian pertama, gitu Bu ya.
0: Oke.
1: Masih ada waktu?
0: Ada, satu singkat banget ya.
1: Iya, silakan.
0: Banget, singkatnya banget.
4: Assalamualaikum Ustazah, waktu berdiri itu posisi kakinya seperti apa? Karena dia bilang posisi kakinya harus menyentuh kaki sebelahnya.
1: Injek kelingking orang nggak Bu? Saya kesel banget Bu kalau kelingking saya diinjek tuh. Iya tapi saya hormati lah, hormati aja. Tapi nggak nyaman. Gini Bu, ini kan kaitannya sama merapatkan saf kan? Ketika Nabi mengatakan sawu shufufakum fa inna taswiyata shufufi min tamamis shalah. Rapatkan saf karena merapatkan saf itu adalah bagian dari sempurnanya sholat, gitu maknanya. Lalu kemudian kata Anas bin Malik dalam hadis itu mengatakan ada satu orang di antara kami yang dia merapatkan bahunya dengan bahu temannya. Jari kanannya dipepetin ke jari kiri teman sampingnya. Jari kiri kita dipepetin ke jari kanan sini, gitu kan? Bahu ketemu bahu. Bahu ketemu bahu. Jari kelingking ketemu jari kelingking. Jadi kalau orangnya ada di sana, dia begini. Dan saking takutnya gak nyentuh, diinjek kelingking temennya. Saking takutnya gak nyentuh. Sebagai catatan dalam hadis itu, apa kata Anas bin Malik, kami melihat satu orang melakukan itu. Bukan berarti semua sahabat melakukan itu. Dan itu pun bukan yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Dia hanya melihat satu orang. Kenapa satu orang ini menjadi kayak wajib banget untuk kita semuanya? Wong satu masjid itu doang yang ngerjain cuma satu. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah itu tidak mesti dilakukan. Seandainya itu mesti dilakukan, harusnya Nabi memerintahkan semua jamaah melakukan seperti satu orang itu. Itu Bu ya. Apa yang dimaksud dengan merapatkan saf? Merapatkan saf yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jangan sampai ada celah yang muat satu orang lagi tapi gak diisi. Itu maksudnya. Yang kata Nabi nanti diisi sama setan loh. Terus kita bilang, bagus dong setan ikut sholat. Ya gak gitu maksudnya. Setan ini kagak ikut sholat, dia godain kita jadinya. Gitu, setan ikut sholat. Enggak, gitu ya. Jadi, merapatkan saf itu wajib dilakukan di awal sholat saja. Bangun lagi, misalnya di awal sholat nih. Kita udah, udah merapatkan nih ya. Nih, udah rapet. Kadang-kadang bu, kalau kita sebagai perempuan yang bukan langsing bodinya, butuh space untuk nanti tahiyat akhir. Yang kalau rapat banget begitu tahiyat akhirnya, begitu. Jadi nggak harus yang betul-betul mepet-mepet, semuanya mepet, enggak. Kita renggangkan kaki kita sebagai suatu space, nanti saya akan tahiyat akhir cukupnya segini. Saya cukup segini. Nggak usah begini juga. Nggak harus. Cukup segini aja, paling banyak satu jengkal. Tuh satu jengkal segini. Berdirinya. Kalau nggak satu jengkal, nanti berdirinya nggak stabil. Coba ibu berdirinya begini. Nggak stabil tuh. Maka sejengkal. Ini yang stabil berdirinya. Dan bisalah kita duduk nanti tahiyat akhir. Kira-kira seperti itu. Gitu bu ya. Kira-kira seperti itu maksudnya. Dan kita rapatkan. Kalau bisa teman yang sebelah sini, ayo sini rapetin. Kitanya ke situ, kita rapetin. Merapatkan cuman di awal rokaat saja sebelum takbiratul ihram. Begitu kita udah sujud mau bangun lagi ke rokaat kedua, kita sudah tidak diwajibkan untuk ngurusin rapatnya saf. Wajibnya mikirin fokus kepada kekhusyuan. Kalau sampai kita di rokaat yang kedua masih sibuk narikin orang sana, narikin orang sini, nyariin kaki orang, buyar khusyuknya ibu. Buyar ngurusin barisan orang. Maka kita ngurusin barisan itu sebelum takbir. Kita ngurusin ini, yuk kita rapetin. Kitanya juga merapat. Di rokaat berikutnya gak usah mikirin saf lagi. Kecuali kalau betul-betul safnya hilang, orang depan kita tiba-tiba dia pergi, kita disuruh ngisi safnya kita ke depan. Itu pun kalau kita tidak khawatir akan bergerak berlebihan. Kalau yang hilang tuh sebelah sana, kita mau belok gitu, enggak. Maka fokus kita adalah khusyuk. Dan menyempurnakan barisan adalah ikhtiar untuk khusyuk sebelum memulai sholat. Itu bu ya, tidak harus nginjek kelingking orang. Tidak harus menyentuhkan kaki kita dengan kaki orang. Yang penting tidak ada celah yang bolong kanan dan kiri. Kalau bisa merapatkan kaki kita dengan kaki orang lain seperti ini. Nih bu, ini kaki saya, ini kaki orang sebelah kanan saya. Kenyamanan tiap orang tuh beda-beda. Yang penting rapat begini itu bagus. Itu ya. Kalau rapat begini bagus, gak rapat banget gak apa-apa. Yang penting jangan jaraknya jauhan kayak orang musuhan. Jangan ada celah yang kosong, yang tidak diisi, karena itu tidak membuat sholat kita jadi sempurna. Sempurnanya sholat dimulai dengan sempurnanya shaf kita, tapi jangan mengganggu kekhusyuan di rokaat yang berikutnya. Kira-kira demikian.
5: Ya Ustazah, insya Allah kita sambung lagi bulan depan Ustazah ya. Ya datang semua ya yang silaturahim insya Allah. Ya Ustazah silakan ditutup dengan doa.
1: Alhamdulillah jamaah sekalian, kita sudah selesai di rukun sholat dari niat sampai ruku ya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah menerima semua amalan kita, menerima semua sholat-sholat kita, dan kita istiqomah menjalani semua syariat Allah sampai kita menutup mata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana fa'alna bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma rizukna rizqan halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma akhtimna bihusnil khatimah wa la takhtimna illa bihusnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Amin amin ya rabbal 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Program Inspirasi Muslimah telah menemani Anda. Selamat membangun peradaban melalui peran yang diamanahkan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal muzzammil.
0: Wahai orang yang berselimut, Muhammad.
1: Qumil laila illa qalila.
0: Bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil.
1: Nisfahu aw inqus minhu qalila.
0: Yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu.
1: Aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila.
0: Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan.
1: Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila.
0: Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu.
1: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu waqa'an wa aqwam qila.
0: Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
1: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
0: Sesungguhnya pada siang hari, engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang.
1: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati.
1: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila.
0: Dialah Tuhan timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai pelindung.
1: Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
0: Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Wadharni wal mukadzibina ulin ni'mati wa mahhilhum qalila.
0: Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar.
1: Inna ladaina ankalan wa jahima.
0: Sungguh, di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala.
1: Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
0: Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
1: Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsiban mahila.
0: Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Shahid, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Duha yang maha menatap, bagaimana mungkin kami bisa yakin padamu kecuali engkau yang menghujamkan keyakinan di hati kami. Bagaimana mungkin kami bisa beramal tanpa bimbingan hidayah taufikmu. Kabulkan wahai Allah yang maha menatap, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Taqabbal minna ya karim. Amin ya Rabbal. Apa yang luar biasa pentingnya bagi kita, yang tidak ada tandingannya, yakin kepada Allah. Yakin Allah maha dekat. Yakin Allah maha melihat, menyaksikan. Yakin Allah maha tahu pikiran kita. Yakin Allah maha tahu isi hati kita. Kita tidak pernah lepas sesaat pun dari pengawasan Allah. Allah mendengar setiap ucapan, mengetahui niat di balik ucapan. Allah maha tahu semua keadaan kita, yang nampak, yang tersembunyi. Allah tahu semua dosa yang kita lakukan, semua aib yang kita tutupi. Allah maha tahu semua masalah yang sedang kita hadapi dan akan kita hadapi. Allah maha tahu semua keinginan, semua keperluan, dan Allah menguasai apapun yang kita inginkan, kita perlukan. Allah tahu apa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi. Kalau keyakinan itu mendarah daging pada diri kita, berubah hidup kita. Kita seringkali ragu kepada Allah, seakan Allah tidak lihat. Itulah sebabnya kita bebas berbuat maksiat, seakan Allah tidak mendengarkan. Itulah sebabnya kita sembarang bicara, seakan Allah itu tidak tahu keadaan kita, sehingga kita sibuk mencari penolong selain Allah. Kita sibuk berharap dipuji makhluk, diakui makhluk, dihargai makhluk. Mengapa ini terjadi? Itulah sebabnya kita sembarang bicara, seakan Allah itu tidak tahu keadaan kita, sehingga kita sibuk mencari penolong selain Allah. Kita sibuk berharap dipuji makhluk,

0: Qorib, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Falyastajibuli falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka anda patuh saja, patuh saja, fokus bagaimana bisa patuh dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Ketika kita yakin semuanya ciptaan Allah, semua milik Allah, semua dalam kekuasaan Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, tidak ada yang bisa terjadi, baik sekecil apapun nikmat atau seharus apapun musibah. Kalau kita yakin itu, beda hidup kita. Jadi masalah kita itu lemah keyakinan kita kepada Allah. Harusnya ini yang mati-matian kita kejar. Mau mengejar apa lagi? Mau ngejar dunia? Dunia milik Allah. Mau ngejar karir? Karir Allah yang menentukan. Mau ngejar sehat? Sehat Allah yang menguasai. Apapun yang kita inginkan, kita perlukan, semuanya milik Allah, dalam genggaman Allah sepenuhnya. Tidak akan datang kepada kita sama sekali tanpa izin Allah. Jadi urusan kita tuh sebetulnya cuma satu, yaitu dengan Allah. Walaupun kita bergaul dengan manusia, tapi semua ini benar-benar hanya karena Allah nyuruh, hanya agar Allah ridho. Kita berbuat baik, tidak ada urusan dengan orang balas budi, berterima kasih. Kenapa kita berbuat baik? Karena disuruh oleh Allah. Wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah ihsan, sesungguhnya Allah mencintai orang berbuat baik. Kenapa kita belajar? Karena disuruh oleh Allah. Allah mewajibkan kita belajar, belajar. Kenapa kita berbakti ke orang tua? Agar orang tua baik ke kita? Bukan. Agar disayang orang tua? Tidak. Kita berbuat baik kepada orang tua karena Allah mencintai orang yang berbuat baik kepada orang tua. Kenapa kita bekerja rajin? Karena Allah memerintahkan kita sungguh-sungguh. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz. Semangat, antusias, all out dengan apa-apa yang manfaat bagimu, dan mintalah tolong kepada Allah. Kenapa kita doa? Karena disuruh oleh Allah. Perkara dikabulkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Kita disuruh doa, doa. Kita disuruh sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Rezeki, Allah yang ngatur. Karir, Allah yang ngatur. Kesehatan, Allah yang ngatur. Kita suruh olahraga, menjaga amanah, olahraga. Untuk apa? Ibadah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Quddusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Sahabat MQ, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada
5: terjadi dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
4: Semua masalah
5: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu.
4: Benar juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhan al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
6: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.

Allah As-Salam yang Maha Sejahtera. As-Salam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan, yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya As-Salam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian." Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma As-Salam. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan dan darimu keselamatan. Maha suci Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah As-Salam yang Maha Sejahtera.

0: 듣기 싫어해. 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya sahabat MK di sore hari ini? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketenangan hati dan keberkahan dalam setiap aktivitas yang sedang dijalani oleh sahabat MK seluruhnya. Alhamdulillah kembali hadir menemani ruang dengar Anda, saya Siramullah Mubarak, dalam sajian program Inspirasi Al-Quran, kajian tafsir di edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 Masehi, bertepatan di hari ke-9 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kami mengundang juga Anda untuk bergabung memanfaatkan layanan interaktif kami melalui nomor WhatsApp dan SMS MKFM Bandung di 0811-224-1027. Sekali lagi, Anda bisa memanfaatkan layanan interaktif kami melalui nomor WhatsApp dan SMS MKFM Bandung di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, alamat, dan juga atensi berbagi ataupun pertanyaan yang sahabat MK akan sampaikan. Menemani Anda sahabat MK di waktu menjelang petang, insyaallah kita akan membahas dan melanjutkan pembelajaran kita terkait tafsir Jalalain surah Al-Baqarah. Kita sekarang memasuki ayat ke-11. Ayat 11, dan insya Allah kita akan mungkin lanjutkan sampai ke ayat 15 kalau memungkinkan waktunya, ya, atau sampai kepada ayat ke-16. Sebelumnya mari kita sama-sama sahabat MK yang membuka Al-Quran di rumahnya masing-masing, kita baca sama-sama surah Al-Baqarah dari ayat 11 sampai ayat 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ

ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Baik, insyaallah di beberapa pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ciri-ciri orang munafik yang Allah sampaikan dari sejak ayat ke-8 surah Al-Baqarah. Kemarin disampaikan sebelumnya bahwa orang-orang munafik ini ditandai pertama mereka mengaku atau mengatakan, menyatakan, bahkan mungkin secara nyata memproklamirkan bahwa mereka adalah orang yang sangat beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Dan maksud dari pengakuan mereka yang bertentangan dengan sebenarnya apa yang ada dalam jiwa mereka itu adalah dalam rangka menipu Allah dan orang-orang beriman yang lainnya, walaupun sungguhnya apa yang mereka lakukan adalah menipu diri mereka sendiri. Nah, sahabat MQ, mereka kemudian punya hal tersebut, ya, melakukan hal tersebut karena yang kedua, selain tadi mengaku beriman, pengakuan mereka beriman itu disebabkan karena fi kulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit, ya. Dan Allah tambahkan terus penyakit kepada diri mereka karena mereka mendustakan, sehingga mereka layak mendapatkan siksa yang pedih karena mereka berbuat dusta, mendustakan. Nah, berikutnya kita akan bicara tentang ciri berikutnya. Kalau pertama tadi mereka mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir padahal mereka sungguhnya tidak beriman, berikutnya adalah wa idza qila, dan apabila dikatakan lahum kepada mereka, ailiha ulai, tegasnya kepada mereka itu orang-orang munafik, la tufsiduna fil ardi, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Berbuat kerusakan dengan apa? Bil kufri, dengan kekufuran, wa ta'wiki anil imani, dan penyimpangan dari keimanan. Nah, ciri orang munafik berikutnya adalah ketika mereka, ketika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, ya, dengan kekufuran dan penyimpangan terhadap keimanan, qalu, mereka akan berkata, innama nahnu muslihun. Innama, sesungguhnya nahnu, kami ini muslihun, orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang berbuat kerapihan, kebaikan, mengkonservasi istilahnya, ya, memperbaiki keadaan yang ada di bumi ini. Mereka mengatakan walaisa ma nahnu fihi bifasadin, walaisa, dan tidak ada nahnu kami ini fihi, di muka bumi, bifasadin, yang berbuat kerusakan. Jadi ada kalangan orang-orang yang ketika dikatakan atau mungkin mendengar perintah Allah jangan berbuat kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan, kami mah ada bukan orang yang berbuat kerusakan. Ya. Maka qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman raddan alaihim, sebagai penolakan, sebagai sanggahan atas perkataan mereka. Apa firman Allah sebagai sanggahannya? Ala, ingatlah. Ala ini kalimat litanbih. Berfirman raddan alaihim, sebagai penolakan, sebagai sanggahan atas perkataan mereka. Apa firman

lihat sebuah kalimat supaya diperhatikan, mendapatkan perhatian. Jadi Allah itu ingatlah, perhatikanlah, kira-kira seperti itu. Innahum, sesungguhnya mereka, hum mereka itu, al-mufsiduna, orang-orang yang berbuat kerusakan. Walakin, dan akan tetapi, la yash'urun, mereka tidak menyadari dalika terhadap hal tersebut. Lebih dalika terhadap hal tersebut. Ya, orang-orang munafik ini, mereka ketika dikatakan untuk berbuat kebaikan akan mengatakan jangan merusak bumi. Enggak, kami mah bukan orang yang merusak bumi. Kami mah orang yang melestarikan bumi. Kami mah orang yang mengkonservasi bumi. Kami mah orang yang mendamaikan bumi. Kami mah orang yang tidak merusak bumi. Tapi Allah mengatakan, sungguhnya mereka itu adalah orang yang berbuat kerusakan. Akan tetapi mereka tidak sadar. Nah, ini masalah terbesar. Karena hati mereka sudah tertutup, pendengaran, penglihatan hati mereka sudah tertutup, sehingga mereka tidak sadar terhadap apa yang mereka lakukan. Nyangkanya mah mereka teh sedang berbuat kebaikan di muka bumi. Padahal sesungguhnya mah mereka itu adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, bisa jadi nih, mungkin penting juga nih, kita pahami bahwa ayat Allah, ya insya Allah mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang munafik. Cuman harus berhati-hati, kadang bisa jadi kita ini juga merasa telah menjadi orang yang berbuat kebaikan, padahal ternyata berbuat kerusakan. Hari ini, qadarullah, kami atau saya ini siaran di Yogyakarta. Tadi baru berkunjung ke Bumi Langit, berdiskusi dengan Pak Iskandar Woruntu sebagai foundernya Bumi Langit. Salah satu yang disampaikan oleh beliau secara tidak langsung adalah ayat ini. Banyak orang yang merasa telah berbuat kebaikan di muka bumi, padahal sungguhnya berbuat kerusakan. Di antaranya, misalkan dengan berbagai industrialisasi, orang-orang itu menyebutnya kita ini memberikan maslahat kepada manusia. Padahal mereka sungguhnya berbuat kerusakan. Walakin la yas'urun, tapi mereka gak sadar kalau sedang berbuat kerusakan. Mereka menyadarinya ini teh sedang mengembangkan ekonomi, sedang memberikan devisa kepada negara, sedang memberikan kebaikan-kebaikan lah. Pokoknya gak sadar bahwa apa yang mereka lakukan justru melahirkan kerusakan-kerusakan. Nah, bisa jadi seperti itu. Kita juga mungkin harus berhati-hati terhadap diri kita. Dikhawatirkan ada pada diri kita ini kemudian ya potensi kemungkinan ya kita menjadi orang-orang yang berbuat kerusakan tanpa kita menyadari. Itu ciri yang kedua ya. Ciri yang pertama sebelumnya di ayat 8 adalah ketika mereka mengatakan bahwa kami sangat beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, padahal sungguhnya mereka tidak beriman. Mereka bermaksud untuk menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah ketika dikatakan kepada mereka, kamu jangan berbuat kerusakan, mereka mengatakan kami ini berbuat kebaikan, padahal sungguhnya mereka berbuat kerusakan. Berikutnya yang ketiga adalah wa idza qila, dan apabila dikatakan lahum kepada mereka, aminu, berimanlah kalian. Idza qila, dan apabila dikatakan lahum kepada mereka, aminu, berimanlah kalian, kama amanan nasu, seperti berimannya manusia. Siapa yang dimaksud annas atau iman manusia yang beriman itu? Yaitu ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mereka dikatakan, kalian, berimanlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Rasulullah sebagaimana berimannya kalangan para sahabat Nabi. Maka qalu, mereka berkata, qalu, orang-orang munafik ini berkata, anu'minu, apakah kami harus beriman? Kama amana sufaha, seperti berimannya orang-orang yang bodoh.
atau al-jahal asubah

0: itu artinya al-jahal, orang-orang yang bodoh. Jadi orang-orang munafik ini, meskipun mereka mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak, ketika diperintahkan, kalian teh beriman atau yang sungguh-sungguh, nah mereka akan mengatakan, ah gak mau kami mah, masa kami harus beriman seperti orang-orang bodoh. Karena orang-orang munafik ini menganggap bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah SAW itu adalah orang-orang yang bodoh. Sehingga mereka mengatakan, anu minu kama amanah supaha, apakah kami harus beriman seperti berimannya orang bodoh? Artinya mereka mengatakan, la naf'al, kami tidak akan berbuat kafi'lihim, seperti perbuatan mereka. Perbuatan, jadi mereka orang-orang munafik ini, enggak, malas amat gitu, kira-kira seperti itu. Masa kita ikut orang-orang bodoh? Karena memang di dalam Al-Quran nanti ada juga ya ayat yang mengatakan orang-orang munafik, orang-orang kafir mengomentari para pengikut Rasul itu, mereka menyebutnya dengan badia ro'i. Orang-orang yang PA, istilahnya pendek akal. Orang-orang yang kurang akalnya, orang-orang yang bodoh. Sehingga mereka mengatakan, masa kita ikut sama orang-orang bodoh? Masa sama berimannya? Jadi mereka menganggap orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Al-Quran sebagai orang-orang bodoh. Seperti sekarang banyak, ada rame itu di medsos seorang dokter gitu yang mengatakan bahwa bodoh orang yang percaya bahwa Nabi Muhammad pernah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj ke langit. Jadi sangat bodoh sekali orang yang mempercayainya seperti itu. Menganggap bahwa keimanan itu adalah sebagai sebuah kebodohan. Karena mungkin pada titik tertentu ketika seorang beriman itu kepada sesuatu yang terlihat tidak empiris gitu. Nah orang-orang munafik juga seperti itu. Mengatakan bahwa masa sih kami harus beriman seperti berimannya orang-orang yang bodoh seperti itu. Maka qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, raddan 'alaihim, sekali lagi Allah kemudian di dua ayat ini tadi di ayat 11 sebagai sanggahan. Di ayat ini Allah menyanggah juga. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, raddan 'alaihim, sebagai sanggahan atas mereka. Apa sanggahannya? Ala, ingatlah. Ala tambihat ya, sebagai kalimat untuk mengingatkan. Ala, ingatlah. Innahum, sesungguhnya mereka. Hum, mereka itu as-sufaha, orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahui bidzalika, terhadap hal tersebut. Nah ini ya, tipe orang yang kalau menurut para ulama, orang yang harus ditinggalkan, orang yang bodoh, orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, orang yang tidak tahu kalau dirinya bodoh. Kan ada tipe orang yang tahu bahwa dirinya tahu, orang yang ini baik lah gitu. Ada orang yang tidak tahu kalau dirinya tahu sehingga harus dibimbing. Ada orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu sehingga dia belajar. Nah yang parah adalah orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, atau tidak tahu kalau dirinya bodoh. Allah katakan, ala innahum humus sufaha, mereka lah orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, akan tapi mereka tidak tahu. Nah susah kalau orang tidak tahu kalau dirinya bodoh, pasti susah diperbaikinya. Kan gitu ya. Biasanya suka fanatik kan gitu. Diingetin, dikatakan harus begini, harus begitu. Enggak, salah itu. Saya yang paling benar gitu ya. Akan menyangka seperti itu. Gitu. Dia sebenarnya salah, dia tidak tahu, dia bodoh, tapi kemudian tidak mau dikasih tahu karena tidak, istilah bahasa Sunda mah akhirnya jadi bodoh katotoloyo. Kan yang bagus mah bodoh ge, bodoh alewoh kalau dalam bahasa Sunda mah ya. Bodoh alewoh teh bodoh tapi mau tahu dirinya bodoh sehingga kemudian bertanya, sehingga kemudian mencari jawaban, mencari kebenaran. Nah, ini mah bodoh katotoloyo karena bodoh tapi tidak tahu kalau dirinya bodoh. Nah, ini orang-orang munafik ini. Jadi, pada satu sisi dia menghina gitu ya, merendahkan orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada hari akhir dengan menyebut sebagai orang-orang bodoh, padahal di hadapan Allah, walaupun mungkin secara gelar akademis mentereng gitu ya, secara ini wah hebat gitu ya, seperti itu. Tapi di hadapan Allah humus sufaha, mereka orang-orang yang bodoh tadi, misalnya orang-orang yang meragukan mukjizat kekuasaan Allah gitu, seperti itu. Mereka kaya pintar gitu, so ilmiah, so empirik, so ilmiah, tapi humus sufaha, mereka itu adalah orang-orang yang bodoh. Hanya sayangnya, nah ini yang paling berat ya, walakilla ya'lamun, mereka tidak tahu. Nah ini asalnya kebodohan yang tidak diketahui ya berat diperbaikinya. Beda dengan orang yang bodoh tapi tahu dirinya bodoh, seperti itu. Nah, inilah kemudian yang juga mungkin penting ya. Itulah kenapa dalam Islam itu belajar itu harus kemudian diwajibkan minal mahdi ilal lahdi, seperti itu ya. Kemudian jangan merasa paling benar dan sebagainya gitu ya. Dan termasuk tadi harus tetap merasa diri, kalau istilah istilahnya Steve Jobs mah still foolish still hungry gitu ya, merasa kita itu tetap butuh belajar, butuh tahu dan sebagainya. Karena begitu kita mengaku tidak bodoh padahal sungguhnya kita bodoh gitu ya, itu yang paling berat seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat orang munafik yang disebutkan tadi seperti itu. Dan sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setelah jeda kita akan sambung kembali ya di termin yang kedua berikutnya setelah kita simak terlebih dahulu beberapa informasi yang bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan bagi yang akan memberikan atensi, pertanyaan maupun atensinya dipersilakan untuk mengirimkan WhatsApp atau SMS-nya ke 0811-224-1027. Kita bertemu di termin yang berikutnya.
1: Sahabat MQ, bagaimana cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meredam amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sahabat MQ, ribuan saudara kita di Jawa Barat saat ini sedang berjuang mendapatkan air bersih. Kekeringan ekstrim telah melanda 10 kabupaten kota, menyebabkan 130 ribu lebih jiwa terdampak. Warga bahkan harus berjalan hingga 1 km untuk mencari air, sementara sumur dan MCK mengering. Melihat kondisi ini, Salam Aid Nusantara bergerak menyalurkan bantuan air bersih pada tanggal 22 hingga 23 Juli 2026. Salam Aid telah mendistribusikan 32 ribu liter air ke 4 titik terdampak di Kabupaten Bogor. Namun, masih banyak keluarga yang membutuhkan bantuan. Untuk informasi, kolaborasi, dan dukungan program air bersih bersama Salam Aid, sahabat MQ bisa menghubungi Salam Aid Nusantara melalui salamaid.or.id atau Instagram di @salam.aidnusantara. Karena bagi kita air adalah biasa, tetapi bagi mereka yang kekurangan, air adalah harapan.
3: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Semua masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo,
6: turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
2: Sahabat MQ, hitan merupakan salah satu sunnah fitrah dalam ajaran Islam sebagai bagian dari menjaga kebersihan dan kebaikan diri. Tahun 2026 ini, Yayasan Harapan Bangsa Indonesia Madani atau HABIM kembali menggelar program hitanan massal gelaran keempat. Program ini menargetkan 60 anak yatim, duafa, dan keluarga kurang mampu di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya. Untuk mendapatkan hitan gratis, ditangani tenaga medis profesional. Melalui program ini, HABIM berikhtiar memberikan kemudahan bagi keluarga yang memiliki keterbatasan biaya agar anak-anak mereka dapat menjalankan sunnah dan mendapatkan layanan hitan yang aman serta layak. Untuk sahabat MQ yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, berkolaborasi ataupun juga menjadi bagian dari kebaikan ini, silakan dapat menghubungi Yayasan HABIM melalui WhatsApp di nomor 0812-2494-1415. Sekali lagi, 0812-2494-1415 atau Instagram di @habim.foundation.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
8: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio.
9: Sahabat MQ, salah satu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Hal ini karena ta'awudz berfungsi sebagai perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang yang marah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya akan reda kemarahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad NQFM. Semoga makin bermanfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun dan kecerdasan bagi umat.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik sahabat MK, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita. Dan sebelumnya mungkin kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat MK Ibu Yuyun dari Bandung yang menyampaikan alhamdulillah terus menyimak ya. Terima kasih nih Bu Yuyun, sahabat MK dari Bandung. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga mendapatkan keberkahan dari pembahasan kita kali ini. Dan tetap kami mengundang juga Anda untuk bergabung memanfaatkan layanan interaktif kami, baik di nomor WhatsApp ataupun SMS MKFM Bandung di 0811-224-1027. Baik, kita akan lanjutkan sahabat MK. Tadi kita sudah membahas ciri ya orang munafik, yang berarti kedua dan ketiga. Yang pertama, mereka mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir padahal mereka tidak beriman. Yang kedua, apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan, mereka mengatakan kami berbuat kebaikan padahal Allah katakan sungguhnya mereka berbuat kerusakan. Yang ketiga, ketika mereka dikatakan kepada mereka dikatakan supaya beriman sebagaimana berimannya para sahabat Rasul, maka mereka mengatakan apakah kami harus beriman seperti orang-orang bodoh. Dan Allah kembali membalas bahwa sungguhnya mereka lah orang yang bodoh padahal mereka tidak mengetahui. Nah, berikutnya adalah ciri yang ketiga di ayat 14 atau ciri yang keempat di ayat 14. Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan wa idza laqu, dan apabila mereka bertemu. Kalimat laqu ini adalah aslul laqiyu. Ya, artinya kalimat yang diganti dihilangkan ya-nya karena untuk memudahkan pembaca. Idza laqu, dan apabila mereka bertemu alladzina amanu, dengan orang-orang yang beriman, qalu, mereka akan mengatakan amanna, sungguh kami beriman. Nah, ini juga ciri berikutnya orang-orang munafik ini adalah apabila mereka bertemu dengan orang beriman, maka mereka akan mengatakan amanna, sungguh kami telah beriman. Tetapi wa idza khalau, dan apabila mereka kembali atau mereka telah berpisah ya minhum, dari orang-orang beriman ya, wa raja'u, dan mereka kembali ila syayatinihim, kepada setan-setan mereka. Secara kalimat di sini adalah syayatinihim, setan-setan mereka, tapi ditafsirkan oleh Jalalain adalah ru'usaihim, kepada rois-rois mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Ya, orang-orang munafik ini ketika di hadapan orang beriman mah mereka mengatakan kami, sungguh kami telah beriman. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka roja'u kembali ila syayatinihim, kepada ila ru'usaihim, kepada para pemimpin-pemimpin mereka ya, qalu, mereka akan mengatakan kepada pemimpin-pemimpin mereka ya, yang tentu bukan kalangan orang beriman, inna, sungguhnya kami ma'akum, bersama kalian, fid dini, dalam din, dalam agama. Ini berikutnya nih. Jadi ciri mereka ini istilahnya lain di depan, lain di belakang. Di depan orang beriman mengaku beriman, tapi begitu mereka kembali kepada pemimpin mereka, kalangan orang-orang kafir, mereka akan mengatakan inna ma'akum, sungguhnya kami bersama kalian, fid dini, dalam agama, dalam urusan agama. Artinya berarti secara keimanan sama dengan orang-orang kafir. Dan kemudian lebih parahnya lagi, kemudian mereka mengatakan inna manahnu, sesungguhnya kami itu hanyalah mustahzi'un, mengolok-olok mereka, menjadi orang-orang yang mengolok-olok mereka, bihim, kepada mereka orang-orang beriman, bidharil iman, dengan menzahirkan iman, ah nakamari mah, atau tadi mah saya ngaku di depan orang mereka sahabat Rasul, sahabat Muhammad teh ngaku beriman teh, cuma mengolok-olok saja, istihza saja ya, cuma sekedar ingin mengolok-olok lah gitu ya, seperti itu, berpura-pura beriman ini hanya untuk mengolok-olok. Istilahnya apa ya, mencibir, mengolok-olok lah seperti itu. Jadi lagi-lagi nih, jadi mereka berbeda antara apa yang diucapkan di hadapan orang-orang beriman dengan apa yang sesungguhnya ada dalam hati mereka, ya. Dan tadi di hadapan orang beriman mengatakan sungguh kami beriman, tapi sungguhnya ketika mereka kembali kepada pemimpin mereka berupa orang-orang kafir, ya, mereka mengatakan kami bersama kalian tadi mah waktu di hadapan sahabat-sahabat Muhammad mah, ya, ngaku iman teh cuma buat ngolok-ngolok saja itu mah, ngeprank istilah aya nama, ya, gitu istilah sekarang mah, cuma ngeprank aja itu ngaku beriman teh seperti itu. Maka kemudian oleh Allah dibalas lagi oleh Allah dengan ayat ke-15. Allahu Allah la yastahzi'u, yang mengolok-olok bihim kepada mereka. Jadi Allah nanti yang akan mengolok-olok mereka dengan apa? Yujazihim, dengan Allah akan membalas diistihza'ihim, dengan olok-olok mereka itu. Nanti olok-olok mereka akan dibalas yaumil akhir, ya. Nanti akan kena, mereka juga akan kena tuh, ya. Jadi kalau sekarang mereka menertawakan orang beriman, di kelak di yaumil akhir mereka akan ditertawakan. Sekarang mengolok-olok orang yang beriman, nanti di yaumil akhir ada di dalam surat Al-Hadid dijelaskan, ya. Karena orang-orang munafik ini ketika dikumpulkan di padang mahsyar atau di ahli akhir nanti, ya, sementara orang-orang beriman mah berjalan yas'a bi nurihim, berjalan dengan cahaya mereka sendiri, gitu, bercahaya, bisa terang jalan perjalanannya. Nah, orang-orang munafik ini gelap, mereka tidak punya cahaya, sehingga nebeng, ya, datang kepada orang-orang beriman, naktabis lahum, coba tuh kami nebeng, ingin ikut cahaya kalian, ya, supaya kami juga terang. Maka nanti diusir oleh orang beriman, diolok-olok, diusir oleh orang beriman. Wakil arju, kembali saja kalian ke sana, cari saja cahaya sendiri. Iya, itu kan dulu teh kita teh sama-sama. Iya, kalian sama-sama ngaku, bahkan ngaku beriman sama dengan kita, tapi kalian mengolok-olok kita dulu teh, ngeprank kita, ngabohongin kita seperti itu. Ya sok we cari cahaya sendiri. Akan digituin nanti di yaumil akhir. Jadi Allah sudah katakan, Allah yastahzi'u bihim, Allah lah yang akan mengolok-olok mereka dengan membalas mereka bi istihzaihim, dengan olok-olok mereka itu. Wa yamudduhum, dan membiarkan mereka, yamudduhum yumhilhum, memperdaya, terperdaya mereka fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka. Apa kesesatannya itu? Yaitu bitajawazihimul hadi bil kufri, dengan melampaui batas mereka dengan kekufuran. Sebenarnya mereka melampaui batas dengan kekufuran, karena orang-orang munafik ini ulaikahumul kafirun haqqa, mereka paling kufur sebenarnya, karena udah mau kufur terus gak gentle dengan kekufurannya, ngeprank orang-orang beriman, mengolok-olok orang-orang beriman. Maka Allah akan buat mereka fitugyanihim ya'mahun, dalam kesesatan mereka ini mereka ya'mahun, terombang ambing, ya, mereka akan terombang ambing karena mereka sendiri yang melakukan hidup seperti itu. Ya taraddaduna tahayyuran hal, mereka akan kemudian dalam keadaan bingung tanpa ada tujuan yang jelas, tidak ada pegangan. Yeah. Jadi makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan faman syafal yu'min, faman syafal yakfur. Kalau mau iman, iman sekalian. Kalau mau kufur, kufur sekalian. Nah, kalau orang munafik ini mereka sendiri hendak membingungkan orang beriman, maka akan dibuat bingung mereka ini. Akan dibuat fitugyanimim ya'mahun, dalam kesesatannya mereka akan ya'mahun, dah susah itu ya. Orang harus bermuka dua, ya, harus pada satu sisi ketika bertemu orang beriman harus dengan tampilan mengaku beriman, bertemu dengan orang kafir pemimpin mereka harus dengan tampilan bahwa kami bersama kalian. Nah, itu bukan hal yang mereka akan terombang-ambing. Gimana kalau salah tuh gitu ya, disangkanya orang kafir, mereka ngaku ngeprank orang beriman, ternyata orang beriman, kan malu sendiri kan seperti itu. Maka di dalam Al-Quran lebih parah kan, orang-orang munafik ini kemudian Allah sampaikan sampai kepada innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, orang munafik ini sampai mendapatkan darkil asfali minan nar. Jadi sudah madark, gelap, paling bawah, aspal paling bawah juga. Ini gambaran gampangnya mah itu ya. aspal yang gelap seperti itu, yang hitam. Karena katanya api itu yang panas, kalau di dunia mungkin kita baru melihat api biru gitu. Jadi kalau di neraka yang paling panas itu justru yang paling, yang nanti pekat hitam sampai tidak kelihatan, itu paling panas, menghancurkan semuanya. Nah, orang munafik akan dapat itu fidarkil asfali minan nar. Jadi karena itu sudah mereka kufur, tidak beriman, tapi menyembunyikan kekufurannya, mengaku-ngaku beriman. Gitu ya, di hadapan orang-orang beriman mengaku beriman, mereka mengolok-olok orang-orang yang beriman. Jadi betul-betul kemudian menjadi membahayakan bahkan gitu ya bagi orang-orang yang beriman. Ini kemudian sangat banyak mungkin terjadi ya di masa Rasulullah SAW, orang-orang yang tidak menyadari bahwa kemunafikan mereka ini adalah jauh lebih dahsyat ya, jauh lebih besar daripada, bahkan gitu ya, daripada kekufuran istilahnya. Karena orang kafir mah gentle, mereka kufur ya kufur. Dan biasanya gitu ya, orang-orang seperti itu pada titik tertentu ketika sudah mendapatkan pencerahan berubah. Umar bin Khattab sangat memusuhi Nabi Muhammad, tapi begitu Sayyidina Umar begitu kemudian beriman, menjadi pembela betul Nabi Muhammad. Siapa lagi? Khalid bin Walid, Abu Sufyan misalkan. Tapi kalau orang-orang munafik terus saja mengganggu kan, sampai di Madinah, maka disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah itu ya, mereka ada minal a'rabi munafiq, pun orang munafik, dan bahkan di sekitar kalian gitu, sekitar Nabi Muhammad itu maradu ala nifaq, ada orang-orang yang mengupayakan terus menstrukturkan kemunafikan. Jadi susah gitu ya, karena hati mereka sudah tertutup. Mereka sendiri yang menutup diri dari mendapatkan hidayah, karena tadi padahal mereka istilahnya apa, setiap hari bersentuhan, berinteraksi dengan orang yang beriman, setiap hari mendapatkan mungkin turunnya wahyu dan sebagainya, karena hati mereka maradun, tadi bisak wan nifak, dengan keraguan dan kemunafik. Akhirnya mereka pitugianihim ya mahun. Dalam kesesatan itu mereka ya mahun. Mereka kemudian terombang-ambing. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala dimisilkan ulaika, mereka itu yaitu alladzina, orang-orang istaru, yang membeli ad-dalalata, kesesatan, bil huda, dengan petunjuk. Ai istabdalu habi, tegasnya mereka menukarkan kesesatan dengan petunjuk, atau dalam bahasa lain mereka membeli, ya membeli dirham dengan dinar istilahnya. Wah, sekarang lagi rame nilai tukar gitu. Dia punya 100 dolar Amerika, ah saya mah dah sama-sama ini tukar aja dengan 100 rupiah. Nah gitu, biarin saya mah dapat 100 rupiah, dah sama-sama 100. Ya gitu. Nah, orang munafik itu seperti itu. Mereka sebenarnya hidup diberikan kesempatan untuk berada di lingkungan orang-orang yang beriman, sehingga mudah sebenarnya untuk mereka dapat petunjuk. Tapi mereka menjual, ya menjual petunjuk tersebut dan membeli kesesatan istilahnya. Menukarkan petunjuk dengan kesesatan. Istabdaluha. Ini ya. Maka kemudian kata Allah, fama robihat, maka tidak akan beruntung tijaratuhum, tijaroh mereka, perniagaan mereka. Ai marubihu, tegasnya tidak beruntung fiha, dalam perniagaannya. Bal khasiru, dan mereka akan rugi. Lima sirihim, karena tempat kembali mereka ilanar, kepada neraka. Al mu'abbadatu alaihim, yang kekal bagi mereka. Wa makanu muhtadin, dan mereka tidak akan dapat petunjuk. Fima fa'alu, dari apa yang mereka lakukan itu. Jadi ini seperti menukarkan tadi, menukarkan petunjuk dengan kesesatan. Dan tadi punya dinar tapi malah ingin ngambil dirham, punya dolar Amerika tapi ingin ngambil rupiah, kira-kira seperti itu ya. Itu pasti rugi itu ya, karena tidak setara gitu petunjuk dengan kesesatan itu ya. Demikian sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setelah jeda kita akan sambung kembali di termin yang ketiga, sekaligus menjawab jika ada pertanyaan atau atensi dari sahabat MK sekalian Setelah kita simak terlebih dahulu beberapa informasi yang bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, bagaimana kiat untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sahabat MK, ribuan saudara kita di Jawa Barat saat ini sedang berjuang mendapatkan air bersih. Kekeringan ekstrim telah melanda 10 kabupaten kota, menyebabkan 130 ribu lebih jiwa terdampak. Warga bahkan harus berjalan hingga 1 km untuk mencari air, sementara sumur dan MCK mengering. Melihat kondisi ini, Salam Aid Nusantara bergerak menyalurkan bantuan air bersih pada tanggal 22 hingga 23 Juli 2026. Salam Aid telah mendistribusikan 32 ribu liter air ke 4 titik terdampak di Kabupaten Bogor. Namun, masih banyak keluarga yang membutuhkan bantuan. Untuk informasi, kolaborasi, dan dukungan program air bersih bersama Salam Aid, silakan hubungi Salam Aid Nusantara melalui salamaid.or.id atau Instagram di @salam.aid. Karena bagi kita, air adalah hal biasa, tetapi bagi mereka yang kekurangan, air adalah harapan.
3: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
4: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
3: Tapi aku gak suka minum air mineral.
4: Coba nih, Ron 88.
3: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
4: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
3: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
4: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
3: Belinya di mana?
4: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
5: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
2: Sahabat MK, 25 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25, MKFM Radio Bandung mengajak sahabat MK untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majelis taklim, serta door prize menarik. Catat waktunya di hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 di jam 8.30 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Villa Agim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftar, acara ini gratis, siapkan infak terbaik. Info lengkap dan pendaftaran, sahabat MK bisa menghubungi di nomor 0857-9530-1370. Sekali lagi, 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 MKFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000, 14.000, 999 atas nama LSM Umi Maktum

0: Sahabat MQ, hitan merupakan salah satu sunnah fitrah dalam ajaran Islam sebagai bagian dari menjaga kebersihan dan kebaikan diri. Tahun 2026 ini, Yayasan Harapan Bangsa Indonesia Madani atau HABIM kembali menggelar program hitanan massal gelaran keempat. Program ini menargetkan 60 anak yatim, duafa dan keluarga kurang mampu di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya. Untuk mendapatkan hitan gratis juga ditangani tenaga medis profesional. Melalui program ini, HABIM berikhtiar memberikan kemudahan bagi keluarga yang memiliki keterbatasan biaya agar anak-anak mereka dapat menjalankan sunnah dan mendapatkan layanan hitan yang aman serta layak. Untuk sahabat MQ yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, berkolaborasi ataupun juga menjadi bagian dari kebaikan ini, silakan dapat menghubungi Yayasan HABIM melalui WhatsApp di nomor 0812-2494-1415. Sekali lagi, 0812-2494-1415 atau Instagram di @habim.foundation.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
3: Sahabat MQ, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MQFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MQFM. Sekali selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik sahabat MK, insya Allah kita akan melanjutkan di termin terakhir kebersamaan kita. Dan untuk itu ada beberapa atensi maupun pertanyaan yang kami akan coba jawab seperti itu. Yang pertama dari sahabat MK, Teh Cindy di Cibereum. Teh Cindy, sahabat MK di Cibereum ini bertanya, Bismillah, izin bertanya Ustadz, kalau mengajak kebaikan tapi kita belum melaksanakannya, apakah ini termasuk munafik? Terima kasih Ustadz. Nah, baik Teh Cindy, sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertanyaan bagus nih ya, tentang apabila kita mengajak kebaikan tapi kita belum melaksanakannya, apakah kategori kita termasuk kategori orang munafik atau tidak? Nah, ini penting, mungkin berbeda tadi dengan apa yang disebutkan di dalam ciri-ciri orang munafik. Ya. Jadi ketika kita mengajak kepada kebaikan, gitu, tapi kita tidak melakukannya, memang ada ya firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menyampaikan dalam surat As-Saff, kabur maktan indallah antakulu mala taf'alun. Allah sangat besar murkanya kepada orang yang mengatakan apa yang dia tidak lakukan. Tapi apakah ketika kita belum melakukan kebaikan, kemudian kita mengajak, mendorong orang berbuat kebaikan, walaupun kita belum melakukan atau belum konsisten, itu salah? Enggak juga. Yang baiknya itu adalah kita ajak orang lain berbuat kebaikan, lalu kita pun melakukannya. Walaupun kita belum, ya mudah-mudahan itu jadi pendorong. Karena salah satu kelebihan mengajak kepada kebaikan kepada orang lain itu adalah kita terdorong juga untuk melakukannya. Yang bermasalah itu kalau kita mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, tapi kita sama sebenarnya diri kita gak mau melakukan itu. Jadi kalau kitanya sebenarnya mau juga kita melakukan walaupun kita belum, gitu, itu gak masalah. Jadi jangan terhambat juga kita belum melakukan kebaikan, masa kita belum melakukan, udah ngajak orang lain gitu, gak apa-apa. Mudah-mudahan dengan wasilah kita mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, maka kita pun terdorong untuk berbuat kebaikan itu. Nah itu seperti itu ya. Jadi Teh Cindy jangan merasa berkecil hati kalau kita mengajak orang berbuat kebaikan tapi kita belum konsisten, misalkan belum maksimal melakukan kebaikan, itu tidak masalah. Ya, asal kita betul-betul meyakini bahwa itu kebaikan dan ingin kita lakukan. Kecuali tadi kalau kita sendiri gak meyakini itu kebaikan dan kita sebenarnya tidak mau melakukan, pencitraan we ngajak orang berbuat kebaikan dan sayangnya mah gak mau sebenarnya melakukan itu. Nah kecuali itu bisa, itu kategorinya berarti apa yang diucapkan tidak sama dengan apa yang dilakukan, apa yang diucapkan tidak akan sama dengan yang dilakukan, bisa tetap. Mudah-mudahan kita dihindari ya dari orang seperti itu ya, dari orang munafik, termasuk dari orang yang dimurkai oleh Allah karena kabur maktan indallah antakulu mala taf'alun, mengatakan apa yang tidak diperbuat. Baik, selanjutnya ada atensi ini dari Bu Anissa, sahabat MK dari Parken, yang menyampaikan senantiasa menyimak dan mendoakan kami, mudah-mudahan diberikan kesehatan, dimudahkan urusan, dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala bersama keluarga, amin, amin ya Allah, ya Rabbal Amin. Dan juga kami berharap Bu Anissa serta sahabat MK yang lainnya juga senantiasa mendapatkan berkah dari Allah, dimudahkan urusannya, serta disehatkan ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat kita dengan Al-Quran. Baik sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian mungkin kita alhamdulillah sudah sampai ke tadi ayat ke 16 dalam surat Al-Baqarah, menjelaskan nambah 3 ciri lagi tentang orang-orang munafik. Yang pertama tadi tambahannya adalah ketika mereka dikatakan untuk tidak berbuat kerusakan, mereka mengakunya berbuat kebaikan padahal mereka merusak, mereka tidak sadar. Kemudian ketika dikatakan mereka supaya beriman seperti berimannya para sahabat Rasulullah SAW, mereka akan mengatakan menyatakan bahwa mengapa, apakah kami harus beriman seperti orang-orang bodoh, dan Allah katakan bahwa mereka lah orang-orang yang bodoh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka tidak sadar atas kebodohan itu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah mereka ketika bertemu dengan orang beriman, ya mereka itu adalah mengatakan kami beriman, tapi ketika kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka, mereka mengatakan bahwa bersama dengan orang-orang kafir pemimpin mereka, dan mereka hanya ngeprank, mengolok-olok orang-orang beriman.
Dan sungguhnya seluruh apa yang mereka lakukan itu adalah seperti membeli kesesatan dengan petunjuk, menukarkan ya petunjuk dengan kesesatan, seperti orang yang membeli dirham dengan dinar. Kalau di tafsir yang lainnya, maka mereka adalah orang-orang pamaro bihat tijaratuhum, tidak akan pernah beruntung perniagaannya, dan mereka akan senantiasa mendapatkan kerugian, kerugian yang amat sangat besar dalam kehidupannya di dunia, bahkan apalagi nanti di yaumil akhir, karena mereka tidak akan wamakan muhtadin, mereka tidak akan pernah mendapatkan petunjuk selama-lamanya dengan apa yang mereka lakukan itu. Sekali mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari sifat orang-orang yang munafik ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa rahmati kita dengan Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan kajian tafsir surat Al-Baqarah, tafsir jalan surat Al-Baqarah tentang ciri-ciri orang munafik ini. Mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Apartul majlis subhanakallahumma wa bihamdika subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram kota Mekah. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35.
1: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sejarah peradaban Islam di bumi Allah hadir dalam Serambi MQ.

burung berkicau, ayam berkokok, semburat fajar terlihat, dan langit perlahan memunculkan sinarnya. Itulah tanda pagi hari, waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi dan Allah muliakan. Abu Wa'il radhiyallahu anhu bercerita, "Kami mendatangi Abdullah bin Mas'ud di pagi hari setelah sholat subuh. Kami mengucapkan salam di depan pintu. Kemudian kami diizinkan untuk masuk. Kami pun menunggu sejenak. Kemudian keluarlah seorang budak perempuan dan berkata, 'Mengapa kalian tidak masuk?' Kemudian kami masuk ke dalam rumah. Sementara Abdullah bin Mas'ud sedang duduk sambil berzikir. Beliau berkata kepada kami, 'Apa yang menghalangi kalian untuk segera masuk padahal sudah aku beri izin?' Kami menjawab, 'Kami mengira sebagian anggota keluargamu sedang tidur.' Beliau berkata, 'Apakah kalian mengira bahwa keluargaku adalah orang yang lalai?' Kemudian beliau pun terus melanjutkan berzikir hingga kira-kira matahari telah terbit. Beliau memerintahkan kepada hamba sahayanya, 'Lihatlah, apakah matahari sudah terbit?' Hamba sahayanya pun melihat keluar. Apabila ternyata belum terbit, maka beliau melanjutkan berzikir. Apabila beliau menyangka matahari telah terbit, beliau pun memerintahkan kembali kepada hamba sahayanya, 'Lihatlah, apakah matahari sudah terbit?' Hamba sahayanya pun kembali melihat keluar. Apabila matahari sudah terbit, maka beliau mengucapkan, 'Segala puji bagi Allah yang telah menolong kami pada pagi hari ini dan tidak membinasakan kami dengan dosa-dosa kami.' Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, kisah ini menjadi renungan tentang berharganya waktu, terutama waktu subuh bagi para salafus soleh, khususnya para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka sangat bersemangat untuk mengisinya dengan kebaikan karena mengetahui tentang keutamaan yang ada di dalamnya. Ya, waktu kunjungan Abu Wa'il ke kediaman Abdullah ibnu Mas'ud adalah waktu yang berharga dan penuh berkah. Ini adalah waktu untuk berzikir kepada Allah dan waktu untuk bersungguh-sungguh serta bersemangat berbuat kebaikan. Namun sahabat MQ, sayangnya kebanyakan manusia mengabaikan dan meremehkannya dan tidak mengetahui keagungan yang ada di dalamnya, sehingga akhirnya menyepelekan, baik dengan tidur, bermalas-malasan, kegiatan sia-sia, atau kesibukan lain yang tidak penting.

Sahabat MQ, pagi hari adalah waktu yang penuh berkah. Bagi orang yang menjaga zikir di waktu pagi, akan menjadikan dirinya memiliki kekuatan dalam sepanjang harinya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah sholat subuh. Kemudian setelahnya beliau berzikir kepada Allah hingga pertengahan siang. Kemudian beliau menoleh kepadaku dan berkata, ini adalah aktivitas sarapanku di pagi hari. Jika aku tidak sarapan dengan makanan ini, yaitu zikir, maka kekuatanku akan hilang. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah agar memberi keberkahan di waktu pagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Di antara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika mengutus pasukan, maka beliau mengutusnya di pagi hari. Sahabat Sakhr radhiyallahu anhu adalah seorang pedagang. Beliau biasa mengirim dagangannya sejak pagi hari, sehingga ia menjadi kaya dan banyak harta. Lalu, bolehkah tidur di pagi hari? Sahabat MQ, memperhatikan pentingnya waktu pagi dan agungnya keberkahan di dalamnya, serta banyaknya kebaikan yang ada, maka para salafus salih terdahulu membenci tidur dan menyia-nyiakan waktu pagi dengan bermalas-malasan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, termasuk perbuatan yang dibenci para salafus salih adalah tidur antara waktu subuh dan terbitnya matahari, karena itu adalah waktu yang sangat berharga. Siapa yang melewati waktu tersebut akan mendapatkan keuntungan yang besar. Sampai-sampai apabila mereka melakukan perjalanan semalam suntuk, mereka tidak mau tidur di waktu tersebut hingga terbit matahari. Mereka melakukan demikian karena waktu pagi adalah waktu terbukanya pintu rezeki, waktunya pembagian, dan waktu datangnya keberkahan. Dari situlah bermulanya perjalanan hari dan semua hukum yang terjadi. Semestinya, tidur di waktu itu akan menjadi tidur yang gelisah dan tidak nyenyak. Di antara asar dari terdahulu mengenai pentingnya waktu pagi adalah yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau melihat anaknya tidur di waktu pagi. Beliau menegur dengan mengucapkan, bangun, apakah engkau tidur pada waktu di mana rezeki sedang dibagikan? Sahabat MQ, demikianlah utamanya waktu pagi, di mana keberkahan hadir. Maka sejatinya, jangan pernah lagi kita sia-siakan waktu selepas subuh hingga matahari terbenam.

0: Sobat MQ, bagaimana kiat untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi'auni al-abdi maka'an al-abdu fi'auni akhi.

0: Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Semangat kemerdekaan adalah saat tepat bagi Anda menjemput panggilan ke Baitullah. Rayakan bulan kemenangan ini dengan promo merdeka dari Safari Suci. Khusus pendaftaran di bulan Agustus, nikmati gratis biaya lokal senilai 1,5 juta rupiah plus potongan DP haji sebesar 5 juta rupiah. Tak hanya itu, dapatkan gift eksklusif sebagai tanda cinta kami untuk perjalanan ibadah Anda. Jangan tunda lagi niat suci Anda.

0: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Islam bagaimanakah yang baik?" Rasulullah menjawab, "Kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal." Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.

sahabat MKI, sebagian dari suami ketika memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, bisa jadi ia merasa tidak sedang melakukan amal ibadah kepada Allah. Padahal, memberikan nafkah kepada anak dan istri adalah salah satu amal ibadah yang agung. Ini juga merupakan amal ibadah yang wajib bagi seorang suami sekaligus ayah. Amal ibadah yang wajib jauh lebih besar pahalanya daripada amal ibadah sunnah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan nasihat. Sebagian manusia ketika memberikan nafkah kepada keluarganya, ia tidak merasa bahwa ia sedang beribadah kepada Allah dengan nafkah ini. Ketika datang seorang yang miskin lalu ia memberikan 1 rial, maka ia merasa sedang beribadah kepada Allah. Sahabat MK, kita perlu benar-benar memperhatikan nasihat ini. Ternyata, memberi nafkah kepada anak dan istri itu hukumnya wajib. Apabila ayah menyia-nyiakan hal ini, maka ia berdosa. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 233. Ya, harusnya kita lebih berbahagia dan lebih berharap pahala ketika memberi nafkah kepada anak dan istri, karena ini adalah ibadah wajib. Secara umum, ibadah wajib lebih Allah cintai dan lebih banyak pahalanya daripada ibadah sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengobarkan peperangan dengannya. Dan tidaklah ada seorang hambaku yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata ketika menjelaskan hadis ini, amalan-amalan yang wajib itu lebih sempurna, oleh karena itu lebih dicintai oleh Allah dan lebih mendekatkan diri. Sungguh ironis apabila ada seorang ayah pelit kepada anak istri dan keluarga, sedangkan ia sangat baik kepada teman-temannya, seperti sering mentraktir teman-temannya. Oleh karena itu, salah satu cara mengetahui akhlak yang sebenarnya pada seseorang adalah bagaimana sikap ia ketika bermuamalah dengan keluarganya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa yang paling baik adalah mereka yang paling baik kepada keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan akulah yang paling baik di antara kalian dalam bermuamalah dengan keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: sahabat MK, hal yang harus kita perhatikan dalam mencari nafkah di antaranya adalah memastikan apa yang kita dapatkan dan kita beri pada keluarga kita adalah nafkah yang halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita dalam banyak hadis mengenai urgensi mencari rezeki yang halal ini. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada satupun amalan yang mendekatkan kalian ke surga, melainkan aku telah perintahkan kalian kepadanya. Dan tidak ada satupun amalan yang mendekatkan kalian ke neraka, melainkan aku telah melarang kalian darinya. Janganlah kalian menganggap rezeki kalian terhambat. Sesungguhnya, malaikat Jibril telah mewahyukan ke dalam hati sanubariku bahwa tidak ada seorang pun meninggalkan dunia ini melainkan setelah sempurna rezekinya. Bertakwalah kamu kepada Allah, wahai sekalian manusia. Carilah rezeki dengan cara yang baik. Jika ada yang merasa rezekinya terhambat, maka janganlah ia mencari rezeki dengan berbuat maksiat. Karena karunia Allah tidaklah didapat dengan perbuatan maksiat." Hadis riwayat Al-Hakim. Oleh karena itu, diperlukan bekal sebelum kita mencari nafkah. Pertama, ilmu. Berilmu sebelum berkata dan berbuat, ini adalah prinsip yang sudah disepakati bersama. Namun dalam prakteknya, prinsip ini hanya tinggal prinsip. Berapa banyak orang-orang yang menganut prinsip ini justru melanggarnya, apalagi orang-orang yang tidak mengetahuinya. Kedua, takwa. Takwa adalah sebaik-baik bekal. Pedagang, pegawai atau apapun profesinya harus memiliki bekal takwa. Secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dan mengancam para pedagang dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Para pedagang itu kebanyakan orang-orang fajir." Pedagang yang fajir yaitu pedagang yang tidak mengindahkan rambu-rambu syariat sehingga ia jatuh ke dalam larangan-larangan seperti bersumpah palsu untuk melariskan dagangan, menipu, khianat, curang dan lain-lain. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji pedagang yang jujur lagi bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pedagang yang jujur lagi terpercaya akan bersama para nabi, kaum siddiq dan para suhada." Hadis riwayat At-Tirmidzi, Al-Hakim dan Ad-Darimi. Kejujuran dan amanah merupakan buah dari takwa. Demikian pula pegawai harus berbekal takwa. Maraknya kasus-kasus korupsi, suap-menyuap ataupun kecurangan merupakan akibat hilangnya ketakwaan, sehingga membuat seseorang menjadi gelap mata saat melihat gemerlap dunia. Sahabat MK, semoga Allah memudahkan kita untuk memberikan dan mendapatkan nafkah yang halal untuk keluarga kita.
1: Serambi MK telah menemani Anda. Selamat memperkuat sejarah, menggali hikmah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.
1: Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim.
0: Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah, wallahu alimun hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين.
1: Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah, Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk Islam." Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar.
1: Inna Allah ya'lamu

0: Sungguh, Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji utuh sempurna milik Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Dialah Allah yang maha agung, yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada, dan kita diurus setiap saat oleh Allah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah. Dialah Allah yang memberi hidayah sehingga kita jadi orang Islam. Tanpa hidayah Allah, kita kafirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha menatap, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan iman, ilmu yang menambah amal soleh kami, ilmu yang membuat kami bisa berdakwah. Lindungi dari ilmu yang salah, dari niat yang salah, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran hidup di dunia ini ribet terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Allah memang menjadikan dunia ini tempat cobaan sepenuhnya, tempat diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Jadi jangan heran sama sekali tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada yang menghina, tiba-tiba ini itu, anaklah, istrilah, anak, orang tua, sekolah, rumah, terus saja. Dan tidak usah heran, memang dunia begini. Selama hidup di dunia akan diuji terus dengan berbagai hal kejadian. Mau nyebrang, kepleset, tidak ada rencana kepleset. Lagi makan, keselak. Banyak kejadian yang tidak diduga. Sekarang sehat, tiba-tiba malam sakit, ya. Sekarang ada, tiba-tiba tidak ada. Baik, tiba-tiba susah. Lagi enak, tiba-tiba genteng bocor. Terus kejadian, begini saja. Dan kita tidak usah heran. Kenapa? Karena memang di dunia begini. Pertama itu yang paling penting, tidak usah heran, ya. Jadi kalau terjadi, ya memang begini di dunia. Ada teman baik, tiba-tiba jadi tidak baik. Kemudian untung, tiba-tiba tidak untung. Kemudian rugi. Yang tadinya lancar, tiba-tiba susah. Banyak-banyak kejadian. Contoh saja kapan bahagianya, ya. Sekolah, senang sebentar diterima sekolah, udah tuh mulai ribet. Harus bikin PR, belajar, tugas banyak, mau ujian gembira, terus lulus, hore-hore, udah itu menderita lagi, mau kuliah, benar, sebentar gembiranya tuh. Lagi tugas-tugas, wah PR, tugas akhir, nyari, mau sidang, alhamdulillah, jadi sudah gembira, ya kan? Udah itu pening lagi, nyari kerjaan, dapat kerjaan, tidak cocok. Mau nikah, gembira, waduh. Ya gembiralah, jebet nikah, mulai pusing, ya. Ternyata istrinya adalah jenisnya berbeda, turunan berbeda, kan begitu, karakter beda. Waktu belum nikah kan belum tahu modal aslinya, ya. Sama, yang lelaki, yang perempuan kaget, mau makan jadi masalah, oh mulai ribet. Udah gitu, hamil, gembira. Mulai masalah, mual, muntah, ngidam. Baik yang wanitanya, ibu-ibunya, suaminya. Menjelang melahirkan, Allah sujud syukur punya bayi, mulai susah tidur, bayi nangis melulu, ngompol, belum lagi sesek. Aduh, begitulah hadirin. Lucu-lucunya mulai ngegambar tembok, sampai dilatih supaya bicara, lama-lama pusing dengar kata-kata anak. Masuk sekolah, nyicil ini, belum nganternya, kan begitu. Mau masuk SD, biaya mulai mahal, kerja sepak bola, nendang orang lain, mulai pening. Masuk SMA, wah, mulai sibuk dengan kawannya, gak mempan nasihat orang tua. Mau kuliah, jual sawah, jual ini. Anak selesai kuliah, kasak kusuk orang tua tuh cari kerjaan untuk anak. Telepon sana, telepon, nyari jodoh buat anak. Anak belum, pening orang tua, dapat jodohnya. Modal terakhir dikeluarkan tanah, wah begitu saja. Akhirnya anak berhasil nikah, punya cucu, dititipkan di nenek, begitu saja. Belum lagi makin tua tuh makin banyak masalah tubuh kita ini. Karena memang sudah lama tubuh ini, yang tadinya olahraga gitu, ini saraf kejepit, begitulah ya. Jadi inilah hidup, jangan heran, jangan heran. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini pentingnya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana semuanya jadi ibadah. Apapun yang terjadi menguntungkan, itu yang penting. Apapun yang terjadi bisa jadi bekal kita dekat dengan Allah. Bisa jadi pahala. Bisa jadi jalan kita teman dikubur di alam barzah. Bisa jadi teman di yaumal hisab. Itu aja pikiran kita. Kalau dunia, enggak. Kita harus sukses di dunia. Gimana? Masa depan kita. Masa depan kita mah mati di dunia ini. Meninggalkan dunia ini. Masa depan kita yang lebih serius tuh alam barzah. Gepeng atau tidak. Masa depan yang serius itu di alam yaumal hisab. Ngejengkang tidak. Masa depan yang harus kita pikirkan di akhirat. Sorga atau neraka itu dunia gini saja, nggak ada dunia yang bisa bikin senang asli itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ankabut, ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Rabiul Awal.

awal diambil dari kata bahasa Arab roba'ah yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baik keadaan. Ketentraman pada umumnya sering dikonotasikan dengan banyaknya rezeki yang diperoleh. Namun, ketentraman yang sesungguhnya adalah ketentraman jiwa. Terkadang, melimpahnya harta menggoda manusia dan melalaikannya, sehingga luput untuk bersyukur, bahkan mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang menjadikan penyebab malapetaka yang menimpa umat-umat terdahulu. Karenanya, ketentraman hakiki bersumber dari keimanan dan selalu mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Kata Rabi'u diikuti dengan kata Al-Awwal yang berarti yang pertama. Sehingga maknanya menjadi keadaan terbaik yang pertama. Artinya, pada bulan ini suasana tentram, damai, dan sejahtera meliputi masyarakat Arab. Secara istilah, bulan Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam tahun Hijriah, yaitu antara bulan Safar dan Rabiul Akhir dengan jumlah 29 hari. Dalam bulan ini, teringat sebuah momentum kelahiran seorang insan mulia, tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada 12 Rabiul Awal, di tahun yang dikenal dengan nama Tahun Gajah. Namun, selain bulan kelahiran, bulan ini pun merupakan bulan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah pada usia ke-63 tahun. Berabad jarak kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sudahkah kita mencintai sunnahnya dengan setulus hati

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya semua kerajaan dan baginya pula segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir, dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu, lalu memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali.
1: Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu

Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati.

apakah belum sampai kepadamu orang-orang kafir, berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya, dan mereka memperoleh azab yang pedih.

yang demikian itu, karena sesungguhnya ketika Rasul-Rasul datang kepada mereka, membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah pantas manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling, padahal Allah tidak memerlukan mereka, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, tidak demikian, demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan. Kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan, dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu, pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: أجر عظيم.
1: Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar.
0: فاتقوا الله ما استطعتم.

0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim.
0: Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.
1: Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim.
0: Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: Sadaqallahul Azim.
3: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladzina hum ahluka wa khasutuka ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, semoga Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang menjadikan pertemuan pada malam hari ini menjadikan pertemuan yang penuh berkah, rahmat serta ampunannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, para sahabat MKFM, alhamdulillah kita berjumpa kembali ya di program kesayangan kita barangkali ya, masya Allah. Dan izin saya Ivan Setiawan dari Baitul Quran akan membersamai beberapa menit ke depan ya. Kita akan melanjutkan kembali ya tilawah yang seperti biasa ya, kita sama-sama simak, sama-sama kita perbaiki bacaannya ya. Mudah-mudahan Maghrib-maghrib ini menjadi jalan ya kita sama-sama memperbaiki dan menjadi amal ya untuk keseharian kita insya Allah. Dan seperti biasa ya, di segmen pertama kita akan sama-sama menyelami ya, sama-sama kita merenungi ya, ayat Al-Quran yang akan kita bahas pada malam hari ini insya Allah adalah surat An-Nahl ayat 90. Dan kemudian setelah itu nanti di segmen berikutnya kita akan sama-sama menyimak ya bacaan ya, dari sahabat MKFM. Silahkan nanti bisa interaktif ya di nomor WA yang sudah mungkin sudah tidak asing lagi ya. Silahkan nanti bisa bergabung dengan kami dan kita sama-sama akan memperbaiki ya, kita sama-sama saling dapatkan ilmu insya Allah. Bagi segmen pertama ini ya kita akan sama-sama bertilawah ya. Silahkan sahabat MKFM barangkali yang baru bergabung, insya Allah kita akan bertilawah di surat An-Nahl ayat 90. Baik, kita akan mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Karun. Sadaqallahul Azim. Baik sahabat MKFM yang dirahmati oleh Allah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan sama-sama ya merenungi, mendalami barangkali ya apa yang kita akan bahas ya. Barusan kita sudah sama-sama baca ya di surat Quran An-Nahl ayat 90. Dan kita lihat ya secara arti terlebih dahulu ya. Di sini jelas sembah sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan pada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Baik, dalam ayat ini Allah memerintahkan ada tiga perkara utama, ya, berlaku adil, berbuat ihsan atau memberikan yang terbaik, ya, dan menjaga hubungan baik dengan keluarga serta sesama. Nah, kemudian di sisi lain, ya di masih ayat yang sama ini, Allah melarang segala bentuk perbuatan keji, kemungkaran, dan kezuliman. Baik, dalam ayat ini dijelaskan ya, ada tiga perintah utama, kemudian ada tiga larangan utama. Nah, kita lihat tadi sudah disinggung ya di awal. Pertama adalah al-adl. Ya. Ya'muru bil adl. Ya, itu adalah keadilan. Bersikap seimbang, menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan tidak curang gitu ya, dalam hukum dan hubungan sosial itu adil berarti memberikan hak kepada yang berhak menerimanya tanpa memandang bulu, seperti itu ya kalau adil. Kemudian al ihsan wal ihsani, itu kebajikan. Itu yang kita tahu ihsan itu adalah beribadah kepada Allah dengan ikhlas seolah-olah melihatnya gitu ya, serta berbuat baik kepada makhluk hidup melampaui batas kewajiban standar. Jadi dia melebihi, jadi dia memberi lebih ya, dari yang diminta atau memaafkan kesalahan orang lain. Itu al-ihsan, kebajikan. Kemudian wa ita idzil qurba, atau memberi kepada kerabat, menjalin silaturahmi dan memberikan bantuan material maupun moral kepada sanak saudara yang membutuhkan, itu adalah ita idzil qurba ya. Nah, itu di antaranya tiga perintah utama. Kemudian berikut ada tiga larangan utama. Yang pertama adalah al-fahsya ya, anil fahsya ya, berbuat keji, segala perbuatan buruk yang dianggap sangat jijik oleh akal sehat dan agama, seperti jina, berkata kotor atau bakhil yang keterlaluan ya. Kemudian tiga larangan yang kedua adalah al-munkar. Jadi wal-munkar ya, kemungkaran, perbuatan yang dinilai buruk, tercela dan ditolak oleh syariat serta norma masyarakat secara umum. Terakhir ada wal-bagi, permusuhan atau zalim, melampaui batas, menindas atau merendahkan hak orang lain secara sengaja. Baik, dari ayat ini mengajarkan bahwa kebaikan tidak cukup hanya dengan menjalankan kewajiban, tetapi juga dengan menghadirkan kepedulian, kasih sayang, dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Dan semua itu semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa menegakkan keadilan, ya, menghiasi diri dengan ihsan, dan menjauhi segala bentuk kemungkaran. Seperti itu ya. Di intinya, di sini Allah memberikan informasi gitu ya. Dan Allah memerintahkan kita untuk membangun kehidupan dengan keadilan, kebaikan, dan kepedulian. Serta melarang kita dari maksiat, kemungkaran, dan kezuliman. Dengan mengamalkan tiga perintah dan menjauhi tiga larang tersebut, itu akan terwujud pribadi dan masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, ya, mudah-mudahan kita sama-sama bisa mengamalkan ini ya. Dan tentunya bukan hanya kita sekedar mengetahui gitu ya, memahami, dan sudah jadi jalan kita bisa lebih baik lagi ya, lebih dekat lagi dengan Allah ya, lewat Quran, lewat bacaan kita bisa lebih baik lagi, maupun dengan memahami dan mengamalkannya seperti itu. Baik, setelah ini kita akan sama-sama nanti ya, segmen kedua sama-sama kita belajar insya Allah ya. Nanti silahkan sahabat MKFM bisa berinteraktif dengan kita ya, dan kita tahu bahwa program ini insya Allah jadi jalan kita sama-sama untuk memperbaiki bacaan ya, dan setiap huruf kita tahu bahwa yang kita baca dari Al-Quran adalah cahaya yang menerangi hati, bahkan bagi yang masih belajar dan terbata-bata gitu ya, Allah akan tetap menjanjikan pahala yang terlipat. Dan itu mari kita sama-sama sejukkan hati ya dengan kalam ilahi melalui tilawah interaktif ini ya, maghrib mengaji, memperbaiki bacaan, dan semakin mencintai Al-Quran bersama insyaallah. Baik, kita akan bergabung kembali ya setelah kita sama-sama menyimak pesan-pesan berikut ini.
1: Sahabat MG, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: lagi? Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, alhamdulillah. Baik, kita kembali ke program kita, ya, Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik, silahkan kepada sahabat MKFM, barangkali yang mau bergabung, berinteraktif dengan kita, ya, insyaallah kita segmen ini kita akan sama-sama menyimak bacaan dan kita sama-sama mengoreksi, ya, insyaallah. Baik, silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi, dengan Ibu Barilah di GBA 3.

0: Terima kasih Pak Ustadz, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Arilah ya. Baik, berikutnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Ibu Yuyun di Kota Bandung. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa iya'i dil qurba wa ita'i dil qurba wa yanha anil fahsya'i wal munkar anil fahsya'i wal munkari wa bagh ya'idzukum la'alakum yatazakkarun. Mohon koreksinya Ustaz, jazakumullah khairan katsiran. Masya Allah atas penjelasan ayat-ayatnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Penuhun Ibu Yuyun di Bandung ya. Baik, silahkan. Berikutnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cibundi. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba

0: Sadaqallahul azim. Itu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barangkali mungkin terakhir ya. Silakan.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bunda Ratna di Balai Endah. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsa 'anil fah syai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, diantus koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu fikum. Baik, masya Allah, tadi ada 4 ya yang sudah membacakan di Quran Surah An-Nahl ayat 90. Tadi yang pertama dari Ibu Parilah ya, dari GBA 3. Kemudian dari Ibu Yun Bandung ya tadi, kemudian Bunda Halimah Cipendai, dan terakhir tadi Bunda Ratna Balai Endah. Ya, masya Allah, keseluruhan sudah cukup lancar, baik bacaannya ya. Tapi tadi ada beberapa ya barangkali yang perlu diperbaiki kembali ya Ibu. Yang pertama tadi dari Ibu Parilah ya. Di sana di ayat yang wa ita'i, di sana i-nya perhatikan ya, di sana pendek, wa ita'i dzil qurba ya. Kemudian tadi terdengar kesini Ibu tadi za-nya ada penekanan di sana. Ya wa ita i-nya pendek, kemudian za-nya tadi terdengar kayak ada penekanan. Wa ita izil izil. Di sana tanpa, di sana tidak ada tasdid ya. Hati-hati. Wa ita izil izil. Sampai izil izil, tapi izil. Kemudian berikutnya tadi wa ita izil qurba wa yanha 'anil fahsya. Perhatikan kalau berhenti di sana, pastikan di sana kalau berhenti tentunya nanti ada satu huruf yang disukunkan, berarti hamzah ya. Nah, pastikan ketika berhenti di sana jangan sampai sekarang kan menghilangkan yang disukunkan itu hamzahnya. Jadi anil fahsya, tapi ada sedikit penekanan sini. Anil fahsya ya, dipanjangkan. Itu hamzahnya di sana sukun berarti kan. Nah, pastikan di sana panjangkan, kemudian ada sedikit tekanan di sana. Adil fahsya ya, jadi sampai lurus aja. Adil fahsya, seakan-akan kita menghilangkan huruf yang hamzah tadi gitu ya. Secara keseluruhan Ibu Parilah sudah cukup baik ya, alhamdulillah. Tadi sedikit yang terdengar di bagian ayat wa ita izil, perhatikan sini i-nya pendek, kemudian za-nya tanpa ada tasdid di sana ya. Dan walf anil fahsyanya tadi ya. Baik, masya Allah. Berikutnya di Ibu Yuyun dari Bandung, jadi innallaha ya'muru ya, perhatikan sana murunya pendek Ibu ya. Innallaha adiwa innallaha ya'muru bil adli ya, pendek ru-nya di sana. Tadi terdengar Ibu kepanjangan ya, innallaha ya'muru ya. Innallaha ya'muru bil ya murubil, ya siapa ya murubil, itu kepanjangan ya. Kemudian berikutnya tadi wal ihsani, nah di sana wal ihsani wa it ya, ni di sana tidak ada tanwin, tadi terdengar sedikit nyambung ya, wal ihsani wa it. Berarti kan di sana wawunya sama nun dia terpisah ya, wal ihsani wa ya, tidak wal ihsani wa ita, tadi sedikit ada sedikit apa ya, nyambung Bu ya, perhatikan dibedakan sana, wal ihsani wa ita ya, wal ihsani wa ita, kemudian tadi wa ita izil, tadi pun tadi terdengar i-nya kepanjangan, wa ita izil ya, pendek ke sana Bu ya, wa ita izil urba wa yanha, nah itu ya. Nah tadi catatannya di bagian pertama di ya'muru sana tadi Ibu kepanjangan, sana tidak panjang Bu ya, pendek, kemudian sama wal ihsani ni, sama wawunya tidak ada tanwin di sana, tidak ada idgham di sana ya, jadi wal ihsani wa ita i-nya pendek di sana. Kemudian terakhir di anil fahsya iwal munkar. Nah kalau berhenti di sana pastikan tidak dipanjang wal munkar. Misal wal munkar, nah, clear ya. Pendekkan wal munkar. Karena di sana tidak ada tanda panjang di sana. Ya, dipastikan pendek. Berikutnya tadi Bunda Halimah, jadi secara keseluruhan sudah cukup baik Ibu ya, tidak ada koreksi barangkali. Mungkin sedikit di bagian huruf-huruf yang ketika disukunkan dia tebal. Ya, contohnya sini ada ro, ro sukun sebelumnya doma, ya pastikan dia tebal, ya. Maupun dia berharokat doma. Di sini ada beberapa kata yang pertama di wa ita idil urba ur, ro-nya pastikan ada tebakan ur da. Dan hati-hati ketebalan pada ro itu tidak sampai mengikuti ke ba, sampai idil urbo ikurba urba. Ya, kemudian terakhir tadi wal munkaru. Kemudian berarti sana tadi ya. Anil fasya'i wal munkaru. Roh pun sama, nanti rohnya ditebalkan karena sebelumnya berharakat fathah. Jadi secara umum sebelumnya fathah, sebelumnya doma, pada roh sukun setelahnya, maka itu pastikan ditebalkan suaranya. Itu ya. Secara keseluruhan tadi sudah cukup baik ya Ibu Halimah ya, tidak ada koreksi, paling sedikit tadi di bagian penebalan daripada huruf rohnya. Kemudian terakhir dari Bunda Ratna tadi ya di Balai Endah. Jadi innallaha ya'muru, hati-hati tadi sedikit terdengar di hamzah sukunnya sedikit ke dalam ya, mendekati ke ain ya. Misalnya hamzah, kita tahu hamzah itu pastinya di aksal halki, di bagian dalam tenggorokan ya, dan sampai naik ke atas di wastul halki ya. Ain di sana posisinya. Nah, sedangkan di sini hamzah sukun. Terus terdengar dari sedikit ke ain ya, ya'muru ya'muru. Innallaha ya'muru ya'muru. Jadi jangan sampai ke atas ya, ke wastul halqi ya. Nanti jadi ke ain ya. Kemudian berikutnya innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil. Nah, disebut tadi terdengar yang i-nya tuh kalau tidak salah ya, yang dari sedikit kepanjangan wa ita'i dzil. Artinya kan di sana juga pendek ya, wa ita idil kurba dia. Baik, alhamdulillah secara keseluruhan sudah cukup baik bacaannya, alhamdulillah mudah-mudahan untuk kemudian hari bisa lebih baik lagi dari yang sekarang gitu ya, insyaallah ya, apa yang sudah diperbaiki mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Baik, berikutnya kita akan masuk ke segmen terakhir barangkali ya, kita akan sama-sama simak terlebih dahulu pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami Maghrib Mengaji, tunjukkan hati dengan kalam ini.
3: Sahabat MQ, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.

0: Sahabat MQ 25 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25, MKFM Radio Bandung mengajak sahabat MQ untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majelis taklim, serta juga door prize menarik. Catat waktunya di hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 di jam 8.30 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Villa A'agim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftar. Acara ini gratis. Siapkan juga infak terbaik. Info lengkap dan juga pendaftaran sahabat MQ bisa menghubungi di nomor 0857-9530-1370. Sekali lagi 0857-9530-1370. Tasyakur milad ke-25 MKFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.
1: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
3: Sahabat MK, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin menebar manfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun dan kecerdasan bagi umat.
5: Baik, alhamdulillah. Kembali program kita ya, Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik, insyaallah ini di segmen terakhir ya. Masih ada beberapa barangkali ya yang akan kita sama-sama koreksi ya, insyaallah. Baik, silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Saya Susi dari Ranca Ekek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar

0: لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. صدق الله العظيم. Mohon koreksinya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Baik, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Ibu Ida di Pangalengan usia 59 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha anil fahsya'i wal munkar wa yanha anil fahsya'i wal munkari wal bagi ya'idhukum la'allakum tazakkarun. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz, ditunggu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Masya Allah, dari Ibu Susi sama Bunda Ida, Masya Allah. Baik, yang pertama tadi Ibu Susi yang berhenti di wal mungkar, pastikan sana pendek ya, tidak dipanjangkan, karena sana tidak ada madnya. Di anil fahsyai wal mungkar, bukan wal mungkar, keliru itu ya, pendekkan wal mungkar. Kemudian wal bal, di sana wainnya pastikan tetap ada ya. Tadi wain itu nanti punya sifat rohwah, mengalir suaranya. Di walbawi ketika mensukunkan di wainnya ya, itu baik, alhamdulillah. Kemudian tadi terakhir di Bunda Ida, saya kira Bunda Ida tadi alhamdulillah tidak ada yang perlu dikoreksi, sudah cukup baik bacaannya. Jadi barangkali mungkin untuk penyempurnaan di beberapa huruf yang perlu penebalan ya, di roh sukunnya tadi ya, walmujaru ya, sampai nanti roh-rohnya yang mesti ditebal jadi tipis atau sebaliknya, seperti itu ya. Baik, secara keseluruhan sudah cukup baik alhamdulillah, dan tidak terasa sudah di penghujung ya program kita Maghrib Mengaji ya. Insyaallah mudah-mudahan tetap setia ya sahabat MKFM, insyaallah kita akan lanjutkan kembali ya di hari-hari berikutnya ya. Tetap setia, tetap terus semangat membaca, memperbaiki ya, mudah-mudahan jadi jalan kita semakin dekat dengan Quran ya, lewat bacaan kita, lewat mendalami pemahaman kita terhadap Quran ini insyaallah, dan jalan kita dekat dengan Allah insyaallah. Begitu barangkali ya, mohon maaf dari saya Ivan Setiawan selama bersemai program Maghrib Mengaji saat ini ada kesalahan, ada hilaf ya, kita sama akhiri dan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh hidup ini mengabdi padamu. Ya Allah, engkaulah yang membulak-balik hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati ini dalam agamamu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, yang bersih, yang lurus, dan hati yang yakin padamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu, ibadah yang khusyuk, rezeki yang halal berkah, sisa umur istiqomah, akhir hayat husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kali ini akan membahas Ar-Razzaq, salah satu nama Allah yang paling membuat kita tenang. Di dalam kitab Sunan dan Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, harga barang naik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau yang menentukan harga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innallahu wal khaliqu qabidu. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mencipta, maha menggenggam, maha membentangkan. Dialah Allah yang memberi rizki dan yang menentukan harga. Dan aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan kepadanya dalam hal darah ataupun harta. Ini Sunan Abu Daud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad dengan sanad sahih. Jadi hadirin sekalian, siapa yang ingin harga-harga ini naik? Apakah pemerintah menginginkan harga seperti sekarang ini? Tidak. Ini ujian saja memang begini. Sekarang waktunya diuji seperti ini. Hidup ini ujian. Asma Allah yang paling kita perlukan diantaranya adalah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rizki. Surat Az-Zariyat ayat 58, innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatin matin. Sesungguhnya dialah Allah maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan dan sangat kokoh. Al-Jumu'ah ayat 11, wallahu khairur raziqin. Dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Banyak ayat-ayat ini. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah lah memberi rizki kepada orang yang dikehendaki tanpa batas. Barusan Al-Baqarah ayat 212. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu Allah melapangkan rizki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Sekarang surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu pun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Jadi kalau sudah bicara rezeki, itu mutlak pemiliknya cuma satu. Siapa? Allah. Allah yang menciptakan makhluk. Ada makhluk yang tidak bergerak, ada makhluk yang hidup. Nah, makhluk melata ini Allah ciptakan dan Allah yang menjamin rezekinya. Semut di dalam tanah, Allah yang ngasih rezeki. ikan di dasar lautan yang terdalam, Allah yang memberi rezeki. Burung yang terbang ke angkasa, Allah yang memberi rezeki. Semua manusia yang Allah ciptakan dimanapun berada, Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan keperluan, dan Allah yang mencukupi keperluan. Khususan bagi manusia usia 4 bulan di rahim ibu dulu sudah dibereskan. Jadi kalau sudah bicara rezeki, jangan merasa ini sumber penghasilan saya dari dagang. Bukan. Sumbernya dari Allah, sampainya lewat dagang, lewat pembeli. Kadang ditakdirkan laku, kadang tidak laku. Dua-duanya ladang pahala. Laku syukur baik, tidak laku sabar baik. Wah, rezeki saya dari suami. Bukan, rezeki dari Allah sebagian lewat suami. Suaminya meninggal, apa istri langsung meninggal? Tidak. Rezeki saya dari orang tua? Bukan. Rezeki dari Allah lewat orang tua, lewat kantor, lewat pembeli, lewat suami, lewat anak. Semua hanya jalan. Yang punya rezeki adalah Allah yang menentukan kapan datang, kapan lapang, kapan sempit, berapa jumlahnya, kapan dimudahkan, mau diduga, mau tidak diduga, mau terpikir, tidak terpikir, sama. Yang memberinya adalah Allah.
5: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

حمدن الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

mereka tidak menerimanya. Bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang sangat ajaib.

Apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanah akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.

Sungguh, kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka. Sebab pada kami ada kitab catatan yang terpelihara baik.

Maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana cara kami membangunnya dan menghiasinya? Dan tidak terdapat retak-retak sedikit pun.

0: Dan bumi yang kami hamparkan, dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan di atasnya tanaman-tanaman yang indah.
1: Tabsiratan wa dhikra li kulli 'abdin munib.
0: Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali tunduk kepada Allah.

0: Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen.
1: وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ.
0: Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi, yang mempunyai mayang yang bersusun-susun.

sebagai rizki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, tandus. Seperti itulah terjadinya kebangkitan. Sebagai rizki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu,

Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sama sekali tidak. Bahkan mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Walaqad

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.
1: إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ.
0: Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri.
1: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ.
0: Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat.

0: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ.
0: Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari yang diancamkan.

0: Setiap orang akan datang bersama malaikat penggiring dan malaikat saksi.
1: Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid.
0: Sungguh, kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini. Maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku.
1: Alqiya fi jahannama kulla kaffarin 'anid.
0: Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka jahanam semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala.
1: Manna'il lil khairi mu'tadim murib.
0: Yang sangat enggan melakukan kebajikan, melampaui batas, dan bersikap ragu-ragu.

0: Setan yang menyertainya berkata pula, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh."
1: Qala la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id.
0: Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu."

0: keputusanku tidak dapat diubah, dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku.
1: Yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid.
0: Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada Jahanam, apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, masih adakah tambahan?
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id.
0: Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka.
1: Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz.
0: Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya.
1: Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib.
0: Yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, sekalipun tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat.
1: Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud.
0: Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai. Itulah hari yang abadi.
1: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada kami ada tambahannya.
1: Wa kam

Dan betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih hebat kekuatannya daripada mereka, umat yang belakangan ini. Mereka pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah tempat pelarian dari kebinasaan bagi mereka?

Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

Dan sungguh, kami telah menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada antara keduanya, dalam 6 masa, dan kami tidak merasa letih sedikitpun.

0: Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam.
1: Wa minal layli fasabbihhu wa adbaras sujud.
0: Dan bertasbihlah kepadanya pada malam hari dan setiap selesai solat.
1: Wastami' yawma yunadil munadi min makanin qarib.
0: Dan dengarkanlah seruan pada hari ketika penyeru malaikat menyeru dari tempat yang dekat.
1: Yawma yasma'una as-sayhata bil haqq. Dzalika yaumul khuruj.
0: Yaitu pada hari ketika mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenarnya, itulah hari keluar dari kubur.
1: Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir.
0: Sungguh, kami yang menghidupkan dan mematikan, dan kepada kami dapat kembali semua makhluk.
1: Yawma tashaqqaqul ardu 'anhum sira'a, dhalika hasyrun 'alaina yasir.
0: Yaitu pada hari ketika bumi terbelah, mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.
1: Nah.

0: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan. Dan engkau Muhammad, bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancamanku.
1: Sadaqallahul Azim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami yakin padamu, keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami kesibukan kami menjadi amal ibadah yang engkau terima. Lindungi dari segala kesia-siaan, dari ilmu yang salah, yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, lindungi kami dari tipu daya setan. Lindungi kami dari nafsu yang menggelincirkan. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak ini menjadi ahlul yakin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, berkahi siapa yang kau takdirkan menyimak ini. Jadikan kami menjadi orang yang merasakan nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat, doa yang engkau ijabah. Karuniakan kepada kami, ya Allah, lisan yang terpelihara, hati yang bersih. Karuniakan kepada kami doa-doa yang engkau ijabah. Ya Allah, jadikan lahir batin kami sehat walafiat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya kami jalani hanya di jalan-Mu, ya Allah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Ya Rob, jadikan kubur kami kubur yang lapang, yang nyaman, yang penuh dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, lindungi kami di yaumal hisab. Masukkan kami ke surga-Mu, ya Allah, tanpa hisab, tanpa azab. Ya Rob, jadikan kami ahli surga. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Islam rukunnya ada lima: syahadat, sholat, saum, zakat, haji. Bersaksi karena tahu ada Tuhan dan selain Allah itu tidak ada ilah, kita hanya Allah. Lalu dibuktikan dengan ketundukan sholat, saum, Ramadan, bayar zakat, dan haji bagi yang mampu. Ini lebih ke fisik, sehingga tidak usah heran ada yang sholat tapi masih bohong, ada yang saum tapi masih marah-marah. Karena Islam menjadi fondasi seperti pohon batangnya, tapi masih banyak risau, masih banyak galau. Maka ditingkatkanlah dari Islam dengan iman, yaitu percaya. Dari tahu ada Allah menjadi percaya. Tahu nih Allah ada, percaya Allah pembagi rezeki. Nah, tingkat ketenangan tergantung tingkat iman. Maka orang yang beriman, dia sudah tidak ke fisik lagi. Beriman, percaya kepada yang, kepada Allah yang maha gaib, tidak kelihatan oleh mata. Percaya kepada malaikat, itu orang beriman. Maka beda ke
ketenangannya, akhlaknya beda. Percaya kepada kitab-kitab. Kita tidak pernah lihat Injil, Taurat, Zabur yang asli, tapi kita percaya. Percaya kepada para nabi, tidak ada satupun yang kita lihat sudah wafat. Percaya kepada hari akhir, belum terjadi, tapi percaya. Percaya kepada takdir, qada dan qadar. Kalau iman sudah ada, maka ketenangan hati berbeda. Akhlak juga berbeda. Maka tidak usah heran yang sholat itu baru akan terjadi perubahan tergantung tingkat keimanannya. Jadi kenapa ada yang sholat korupsi? Pasti kurang iman. Dia Islam. Lalu ada yang lebih tinggi dan jadi puncaknya, yaitu ihsan. Islam itu tahu, iman itu percaya, ihsan itu yakin. Disinilah sebetulnya yang paling harus kita kejar. Bukan dunia yang harus dikejar, keyakinan. Kalau keyakinan kita semakin kokoh kepada Allah, ya dunia tidak akan kemana-mana. Pasti ketemu dengan kita. Selama ini kita ragu. Banyak orang Islam yang seakan-akan Allah itu di mana? Allah tidak tahu keadaan kita. Allah tidak tahu keperluan kita. Allah lupa ke kita. Banyak yang sholat tapi seakan-akan Allah itu di mana? Bagaimana? Sedikit sekali ingat Allah. Kecuali mungkin waktu sholat juga ada ingat Allah, tapi sedikit. Maka tidak bisa merasakan bahagia. Tapi sudah lebih baik dibanding yang tidak sholat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: SMK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
1: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
2: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
1: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
0: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-195.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa.

mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Walaupun kita jarang menyadarinya, kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi ishrhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar makrifatullah. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus, tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu, puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang, karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci, sama saja. Sama-sama ujian dari Allah. Dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyikapinya dengan baik. Makin merasa ditatap Allah, maka makin sulit berbuat maksiat. Karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya. Makin orang yakin kepada Allah, bisa dilihat dari cara orang itu berbicara. Tingkat kemakrifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah, daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara, kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali.
Untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya, diam lebih aman. Berikut ini ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja? Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Franky Malang. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita juga, bagi negeri ini ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

membangun pilar ketakwaan dalam menyempurnakan separuh agama. Sesaat lagi Anda akan ikuti program Kajian Pranikah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca-baca langsung dari Jalan Gagar Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MK, apa kabarnya Anda di malam hari ini? Semoga dimanapun dan sedang apapun ya sahabat MK, Anda menyimak siaran di malam hari ini. Baik Anda yang sedang dalam perjalanan via Manila sahabat MK, ataupun yang sedang berkumpul bersama dengan keluarga, atau yang sedang mengerjakan sesuatu, atau mungkin yang sedang menikmati waktu sendirinya nih ya sahabat MK di malam hari ini. Terusus para singgelilah, para jomblo fisabilillah nih ya sahabat MK, yang juga senantiasa menantikan sajian program kajian pranikah di setiap hari Sabtunya nih, Masya Allah sahabat MK. Semuanya dalam keadaan sehat, mudah-mudahan sahabat MK dan selalu berada dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan tentu senang sekali sahabat siar Anda, Rizky Alfaris kembali dapat hadir menemani ruang dengar Anda sahabat MK dalam sajian program kajian pranikah. Di edisi hari ini sahabat MK, bertepatan di hari Sabtu 22 Agustus 2026 Masehi, ataupun juga alhamdulillah tentunya bertepatan di hari ke-10 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Insyaallah akan menemani ruang dengar Anda sahabat MK di malam hari ini hingga 1 jam setengah ke depan, untuk juga menemani malamnya ya sahabat MK. Anda yang menyimak baik melalui frekuensi di 102,7 Radio MK FM Bandung, ataupun melalui streaming di www.mkfmnetwork.com, atau melalui live streaming di berbagai platform media sosial Radio MK FM Bandung. Baik di Instagram @mkfmbandung, kemudian juga live di TikTok @mkfmbandung, dan juga di live YouTube channel @mkfmlivekajian. Ya, di malam hari ini sahabat MK, kita akan membahas satu tema yang mungkin terdengar begitu klise ataupun sederhana ya sahabat MK. Tetapi ketika kita renungkan lebih dalam lagi, ternyata ini pertanyaan yang cukup dalam gitu ya sahabat MK. Selesai dengan diri sendiri. Nah sahabat MK, kita sering sekali mendengar kalimat, kalaupun sebelum menikah, selesaikan dulu dirimu, katanya gitu ya sahabat MK. Tapi kemudian juga muncul pertanyaan, selesai itu maksudnya seperti apa begitu ya sahabat MK. Nah di malam hari ini insya Allah kita akan berbincang lengkap gitu ya sahabat MK bersama dengan narasumber kita di malam hari ini sahabat MK, yang tentunya akan menemani ataupun berbagai insight yang menarik deh dari sisi psikologi gitu ya sahabat MK, di mana kita akan berbincang bersama dengan Salman, ataupun dari komunitas Sekolah Pranikah Salman ITB gitu ya sahabat MK. Kita akan berbincang bersama dengan Teh Imas Fauziah, SPC dan juga MC, merupakan dosen di Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, merupakan juga konselor di Unit Layanan Psikologi ULP UIN Bandung, dan merupakan juga alumni dari SPN Salman, sahabat MK, Masya Allah. Namun tentu sebelum kita berbincang bersama dengan Teh Imas, kami juga mengundang Anda, silahkan Anda bisa sampaikan atensi pertanyaan ataupun bahkan atensi berbaginya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Termasuk kalau menurut Anda, sahabat MQ, apa yang menjadi tanda seseorang mulai berdamai dengan dirinya sendiri? Apakah misal tidak lagi membandingkan diri? Atau yang kedua, bisa menerima masa lalu? Yang ketiga, tidak takut dengan kegagalan? Atau yang keempat, menjadi pilihan falling? Tetap berharap tanpa memaksakan hasil. Silakan Anda bisa sampaikan atensinya di malam hari ini, termasuk Anda yang menyimak melalui live streaming di Instagram, TikTok, dan juga live di YouTube MQ FM Live Kajian. Anda bisa tuliskan atensinya langsung di kolom komentar ataupun melalui nomor WhatsApp di 0811224 1027. Alhamdulillah, sahabat MQ, malam hari ini kita sudah tersambung tentunya bersama dengan narasumber kita di malam hari ini. Ada Teh Imas Fauziah, SC, dan juga MC yang alhamdulillah sudah tersambung. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Imas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Rizky.
0: Masyaallah. Kabar baik, kabar sehat, Teh Imas, di malam hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Senang sekali rasanya bisa bersilaturahim di MKFM, Teh Imas. Ini kali pertama juga ya, ini bisa menyapa juga Teh Imas dalam kebersamaan kajian para nikah, terususnya bersama dengan saya nih, Teh Imas, alhamdulillah. Dan tentu kita akan berbincang lebih dalam nih ya, Teh Imas, berkaitan dengan tema yang dihadirkan di malam hari ini. Namun di awal mungkin Teh Imas sekaligus juga menyapa sahabat MQ, dan sebenarnya kita akan berbincang berkaitan dengan apa saja nih, Teh Imas, di malam hari ini, silakan.
1: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya izin salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sahabat MQ FM, juga pemirsa dari SPN Salman, alhamdulillah kita bisa bertemu di ruang ini. Bismillah, kita bisa dalam room untuk berbagi ya, tentunya tentang hal-hal apa saja nih perbincangan kita, khususnya dengan tema kita yaitu persiapan pranikah. Kemudian kita akan bahas tentang bagaimana sih, tadi ya sudah disampaikan juga sama Kang Rizky, selesai dengan diri sendiri itu untuk apa, bagaimana indikator atau ciri kalau seseorang itu sudah selesai sama diri sendiri. Tapi sebelum itu tentu saja kita harus harus paham dulu urgensinya, kenapa memang harus selesai. Terus kalau belum selesai, iya, gimana gitu? Apa kalau belum selesai nggak boleh nikah gitu kan ya?
0: Jadi serem juga ya Teh.
1: Iya, jadi selesainya sampai mana dan kenapa harus selesai gitu ya? Yang pertama kenapa harus selesai? Karena seperti yang kita tahu, pernikahan itu kita punya individu yang lain. Jadi kita menjadi sebuah entitas yang baru. Kita adalah satu individu ditambah dengan individu menjadi sebuah rumah tangga gitu. Maka sebelum kita membuka halaman baru, tentunya saja kita harus selesaikan nih halaman yang sedang kita lakukan. Nah, halaman-halaman itu harus rapi sebisa mungkin ya, sejogjanya, karena kita akan lebih banyak tantangan lagi di halaman selanjutnya. Oleh karena itu, persiapan sebelum halaman selanjutnya itu butuh untuk dibenahi begitu. Jadi kalau analoginya seperti kita mau traveling sama orang, kita bawa koper, orang juga bawa koper, yang nantinya koper itu akan disatukan untuk equipment atau untuk logistik selama perjalanan. Nah, apa yang kita bawa di koper tentu saja harus hal-hal yang berguna dan bermanfaat untuk perjalanan nanti. Jangan sampai ketika udah jalan dibuka koper isinya teras semua gitu kan. Nah, makanya benahi dulu yuk koper diri sendiri yuk gitu ya. Nah, sejauh mana nih kopernya harus disebut siap berangkat gitu ya, kalau dalam analogi. ada beberapa hal yang memang harus dibenahi atau diselesaikan dulu nih. Yang pertama adalah kita definisi ulang dulu. Memangnya kalau sudah selesai dengan sendiri itu yang dimaksud adalah hidup kita udah sempurna? Tentu saja jawabannya adalah tidak, bukan seperti itu gitu ya. Tidak dalam kata selesai berhenti gitu, tapi di sini yang dimaksud selesai adalah tiga tahapan setidaknya kita sudah langkahi. Yang pertama, kita sudah menyadari diri, kita memiliki self awareness bahwa apa sih yang kita, siapa kita, terus bagaimana kondisi emosional kita, kapasitas kita, kita tahu kelebihan, kekurangan semua. Jadi apa yang ada dalam diri kita itu kita sadari itu dengan seksama gitu ya, dikeluarkan kesadarannya, self awareness kita punya. Nah, kemudian setelah itu kita internalisasi, kita menerima bahwa apa yang kita miliki itu tadi ya, ada kekurangan, pastinya ada betul. Kelebihan. Ya, hal-hal itu kita kita terima itu sebagai paduan kita sebagai manusia, bahwa tidak sempurna, tidak apa-apa, tapi kita tetap menjadi diri sendiri. Nah, yang terakhir penutupnya, lalu kalau kita sudah tahu kekurangan, ya udah gitu kan, biasanya ya udah ini kan kekuranganku, tidak ada satu hal lagi sebagai penuntut, tapi ini sebenarnya adalah intinya, yaitu adalah regulasinya.
0: Regulasi.
1: Jadi regulasi. Kekurangan itu diapain sih? Kelebihan itu diapain? Itulah akhirnya kita sudah tahu diri sendiri. Sampai sana dulu deh, Kang Rizky ya, tentang pemahaman bahwa kita memiliki kesadaran diri.
0: Ya, intinya tentu kita mempunyai kendali ataupun mengetahui ya sisi dari terdalam dari diri kita sendiri. Karena terkadang ketika saya mendapatkan informasi ini, tema yang akan dibicarakan malam hari ini cukup relate juga, ataupun yang sedang saya coba rasakan begitu ya nih Teh Imas. Apalagi terkhusus untuk sahabat Tempi yang juga sama-sama dalam proses penantian, proses penjemputan jodoh terbaiknya nih ya Teh Imas. Masya Allah, ada istilah selesai dengan diri sendiri, bahwa ternyata tadi yang disampaikan ada tiga hal yang juga perlu sama-sama diikhtiarkan oleh setiap diri gitu ya Teh Imas, mulai dari kesadaran diri, kemudian juga penerimaan diri, dan bahkan tadi regulasi diri begitu ya Teh Imas. Nah, lalu selanjutnya mungkin ada apakah dari tiga hal penting ketika tadi seorang berbicara tentang selesai dengan diri sendiri, mulai dari kesadaran diri, penerimaan diri, dan regulasi diri, kita perdalam mungkin ya Teh Imas dari kesadaran diri. Seberapa penting sebenarnya tadi kemampuan seseorang untuk mengenali dirinya sendiri sebelum menikah nih Teh Imas, terkhususnya juga, atau misalnya penting ketika tadi seorang berbicara tentang selesai dengan diri sendiri, mulai dari kesadaran diri, penerimaan diri, dan regulasi diri, kita perdalam mungkin ya Teh Imas dari kesadaran diri. Seberapa penting sebenarnya tadi kemampuan seseorang

0: rezeki atau disiapkan dalam pernikahan, ini terkait kesiapan mental ya. Ranking pertama. Ranking pertama adalah mengenali dulu diri sendiri. Kalau kita sudah mengenali diri sendiri, kita mampu tadi ya, dalam tiga tahap tadi kita mampu untuk mengendalikan. Karena kan situasi pernikahan roller coaster itu, banyak hal yang tidak terduga, banyak hal yang apa ya, tidak sesuai rencana, itu kita sudah bisa sampai, oh kalau seperti ini maka what if-nya ada gitu nanti. Jadi sudah tahu jalannya, sudah tahu caranya gitu. Jadi kepentingannya sangat penting, dan itu urutan pertama dari banyak hal yang harus disiapkan secara mental menuju pernikahan ya. Kemudian apa bedanya dengan yang sudah menikah? Nah, apakah sesudah menikah penyelesaian itu benar-benar apa ya, work gitu? Sebenarnya manusia itu kan individu yang terus bertumbuh, berkembang ya. Kalaupun misal, okay, kita sudah ada di tahap ready ya, untuk tadi traveling kalau analoginya. Nah, apakah setelah traveling si koper itu tidak berubah? Bisa, sangat bisa berubah. Nanti kita akan menemukan hal-hal yang baru kita masukkan ke koper. Ada hal yang tidak perlu kita keluarkan dari koper. Nah, begitupun manusia bertumbuh. Di pernikahan, orang akan menjadi seseorang yang berbeda. Mungkin pernah ya teman-teman pemirsa di luar yang melihat person gitu, orang yang tadi sebelum menikah dan sesudah menikah itu seperti ya, seolah-olah menjadi orang yang berbeda. Yang tadinya biasanya ikhwan itu yang agak tanda kutip, agak apa ya, jadi yang menjadi lebih manly gitu, lebih kebawaan. Nah itu kan biasanya suka itu merubah seseorang gitu ya, pernikahan merubah seseorang, karena ada pendamping hidup yang tadinya nggak, rambutnya acak-acakan misalkan ya, ikhwan gitu ya. Nah setelah nikah menjadi pakai apa, pomade gitu, itu suatu
1: kulimis ya Sundanya.
0: Iya, jadi kulimis. Kemudian memiliki anak, dia menjadi lebih manly gitu. Nah begitu manusia itu kan bertumbuh, berkembang gitu. Maka sebenarnya kata selesai itu adalah proses. Jadi sebelum menikah itu memang ada indikator sampai mana dia siap menikah. Setelah menikah proses itu tetap berjalan gitu, sampai ya tidak ada sempurna, sampai akhirnya kita di ujung hayat, proses perbaikan itu akan terus berjalan.
1: Allah, berarti tidak ada bedanya begitu ya, Teh Imas, antara tadi yang belum menikah ataupun juga yang sudah menikah, prosesnya tetap berjalan ini ya, tidak ada hal yang cukup mencolok yang membedakan begitu ya Teh Imas. Berkaitan dengan tadi kesadaran diri, apa yang misalnya membuat kita marah tadi ya Teh Imas, ataupun juga membuat kita takut, artinya berarti kita mengenal emosi kita, apakah bisa dikatakan seperti itu Teh Imas?
0: Iya, jadi mengenal emosinya sama, tapi yang men-triggernya biasanya berbeda sebelum nikah dan sesudah menikah. Misal kalau sebelum nikah hal yang menjadi trigger saya itu, yang memacu itu adalah karena perempuan misalnya belum pakai lipstik, itu udah langsung apa ya, udah langsung menjadi sesuatu yang bikin mood seharian itu nggak baik gitu. Tapi setelah menikah itu bukan menjadi sesuatu yang penting lagi gitu ya. Sesudah menikah hal lain yang lebih men-trigger lagi hal yang penting. Nah jadi bukan teknisnya, tapi pada tataran bagaimana konsepnya atau emosionalnya itu terbangkitkan atau terpancing gitu. Jadi tetap aja ada triggernya.
1: Tetap ada gitu ya, meskipun tadi moodnya berbeda gitu ya, cara nge-triggernya ya Teh Imas. Lalu tadi juga menarik disampaikan oleh Teh Imas di poin yang kedua adalah tentang penerimaan diri. Nih saya juga penasaran ya Teh Imas, dimana ada yang juga mungkin di luar sana memahami penerimaan diri sebagai istilah, ya udahlah saya memang seperti ini gitu ya. Padahal apakah ada sisi diri yang perlu diperbaiki begitu Teh Imas, dan apa sebenarnya bedanya antara penerimaan diri

0: diri dengan pasrah dengan kekurangan diri begitu, Teh Mas.
1: Oke. Jadi ada tiga hal yang tadi apa aja? Penerimaan diri, apa? Pasrah sama siapa?
0: Ya, antara beda menerima diri dengan pasrah, perbedaannya antara menerima diri dengan pasrah terhadap kekurangan diri begitu, Teh Mas.
1: Oke. Kalau misalkan penerimaan diri itu adalah kita tadi ada di kuadran menyadari, menyadari apa yang kita miliki. Yang kita miliki itu kelebihan atau kekurangan ya. Oke, kekurangan kita spesifikkan. Kita sadari, oh, kekuranganku ABCD. Nah, itu kemudian disadari, kemudian diterima, diterima secara ikhlas ya, karena memang manusia itu tidak sempurna dan saya memiliki kekurangan itu. Dan kekurangan itu ABCD, saya akan memperbaiki. Berbeda dengan pasrah. Ya udah, saya kan punya kurang nih. Ya udah, terus kenapa? Biasanya itu dalam hal kalau ketika pernikahan ya, ada misalkan laki-laki yang memang misal ya, saya contohkan Iwan lagi. Misalkan tadi rambutnya nggak suka nyisir ya, memang saya orangnya sukanya nggak suka yang rapi-rapi, terus kenapa gitu? Dia tidak ada upaya untuk memperbaiki, dia tidak menempuh proses untuk meregulasi, gitu sih bedanya.
0: Wah, artinya beda penerimaan, beda sikap juga ya, Teh Mas ya.
1: Betul.
0: Masya Allah. Lalu tadi terakhir yang disampaikan oleh Teh Mas adalah regulasi diri ya. Kemudian juga tidak kalah penting yang tadi disampaikan ya, Teh Mas. Mengapa sebenarnya kita perlu meregulasi diri kita sendiri. Dan tentu Teh Mas banyak yang juga mengalami terkait regulasi sendiri. Hal paling sederhana yang sebenarnya bisa kita lakukan begitu di kala sendirian begitu, itu sebenarnya seperti apa, Teh Mas? Dan mengapa kemampuan tadi mengelola emosi dan perilaku secara mandiri ini menjadi begitu penting dalam sebuah pernikahan nantinya, Teh Mas?
1: Ya, ya karena pertama ya tadi untuk apa namanya, kenapa penerimaan diri ini penting? Banyak hal sekali di kopernya kita, di dirinya kita itu yang disebut sebelum selesai tadi ya, ada trauma yang masih trauma-trauma ya, setiap orang ya miliki trauma yang berbeda tentunya ya. Nah, bagaimana kita menghadapi itu dan tidak membawa hal itu ke dalam sebuah hubungan gitu, sehingga bentuknya nanti jadi destruktif misalkan gitu, karena trauma yang belum selesai, sampah-sampah emosional gitu ya, atau yang luka inner child itu ya, atau luka pengasuhan,
0: luka
1: itu
0: pengasuhan ya, betul,
1: bisa kembali dibawa gitu, sehingga itu menjadi pemicu dalam konflik rumah tangga. Nah, seyogyanya kan kita nggak mau dong konflik-konfliknya itu berasal dari diri kita yang belum selesai, nggak enak kan. Nah, meminimalisir konflik itu ya, diantaranya adalah kita selesaikan dulu yang tadi, hal-hal tadi gitu. Terus juga kenapa kalau sudah selesai itu nanti akan apa, beda rasanya dalam menjalani traveling rumah tangga ini akan
0: Masya Allah, betul.
1: Lebih sakinah gitu rasanya, karena koper yang kita bawa tuh benar-benar adalah alat yang kita butuhkan gitu. Gak ada alat yang memberatkan sehingga perjalanan kita dirasa lebih berat gitu. Diminimalisir dengan kesiapan itu.
0: Insya Allah. Ini sudah masuk tadi mention berkaitan trauma nih. Saya juga penasaran nih kalau kita mulai ke trauma nih ya, Teh Mas. Masya Allah, menarik sekali di malam hari ini. Karena ada yang menganggap gitu Teh Imas sering mengira bahwa ketika sebuah hubungan baru dimulai tadi dengan jenjang pernikahan, maka semuanya juga dimulai dari nol. Tapi tadi disampaikan juga oleh Teh Imas, traveling pernikahan ini ataupun tadi setiap insan dalam mempersiapkan kopernya tentu berbeda-beda begitu ya Teh Imas. Ketika seseorang membawa sejarahnya, membawa pengalaman masa kecilnya, apakah tadi pola pengasuhan di waktu kecil dan hal-hal lainnya. Lalu sebenarnya Teh Imas, adakah ataupun seberapa besar sebenarnya pengalaman masa kecil dan juga tadi pola pengasuhan dapat mempengaruhi cara seseorang mencintai ketika dewasa nih Teh Imas?
1: Jadi manusia ya di sepanjang hidupnya termasuk sebelum nikah kita kan bersosial ya, bersosialisasi dengan teman di tempat kerja, hal-hal itu juga kan sebenarnya terbawa, itu akan mencerminkan bagaimana kita berlaku di sosial gitu, trauma itu akan terlihat. Jadi kalau misalkan dinamika kita dalam waktu kecil kita melihat nih figur ayah dan ibu misalkan, bagaimana bentuk pelekatan mereka, nah itu kan kita cerminkan akan menjadi pencitraan kita di masa yang akan datang gitu. Jadi kalau istilahnya dinamika waktu ayah bunda mengasuh kita dulu itu akan menjadi attachment style-nya kita di masa yang akan datang gitu. Ya, walaupun nanti akan dipoles dengan pengetahuan kita ketika dewasa, sikap kita ketika menerima itu, dan lain sebagainya gitu ya, lingkungan. Tapi yang paling core-nya itu cerminan dari dulu pengasuhan ketika kita bersama pengasuh itu kan bisa orang tua ataupun bukan orang tua juga ya begitu. Jadi hal-hal itu juga butuh dibenahi.
0: Artinya trauma masa lalu ataupun juga tadi mempengaruhi bagaimana attachment style ataupun gaya kelekatan kita begitu ya. Karena ada yang juga menganggap ya, Teh Imas juga saya sering ngobrol dengan juga teman-teman berkaitan dengan pola asuh. Biasanya juga ada yang memang pola asuhnya juga melihat dari orang tuanya seperti apa waktu kecil mengasuh, sehingga kedepannya juga kurang lebih akan seperti itu begitu ya Teh Imas ya.
1: Iya, kan ada istilah ya, trauma yang diturunkan gitu ya, trauma yang diwariskan. Betul. Gitu. Mm-hmm. Walaupun sebenarnya setelah dewasa kita memiliki kuasa, kita memiliki sebuah keputusan dalam diri kita mau melanjutkan atau menghentikan. Apa yang akan kita lakukan itu kita sebenarnya memiliki itu, baik di dalam di bawah sadar ataupun di dalam kesadaran.
0: Insyaallah. Baik Teh Imas, semakin mendalam ya pembahasannya di malam hari ini. Dan namun nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu Teh Imas, untuk juga kita sambung di termin yang kedua insyaallah. Dan mengundang juga sahabat MQ, silahkan Anda yang ingin juga menyampaikan pertanyaan untuk juga didiskusikan bersama dengan Teh Imas di malam hari ini, sampaikan sahabat MQ melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811 224 1027, 0811 224 1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga pertanyaan Anda berkaitan dengan tema kita di malam hari ini. Sahabat MQ, selesai dengan diri sendiri, mulai dari huff tadi, harapan, trauma, dan juga ekspektasi. Sertakan nama, alamat, usia, dan juga atensi pertanyaannya, termasuk Anda yang menyimak melalui streaming di berbagai platform media sosial Radio MQ FM Bandung, di Instagram, kemudian juga di TikTok, di Facebook, kemudian juga di channel YouTube at MQ FM Live Kajian. Silakan bisa Anda sampaikan sahabat MQ atensinya langsung di kolom komentar untuk juga nantinya kita diskusikan bersama dengan Teh Imas di malam hari ini. Dan tentu sahabat MPI, kalau berbicara menikah, tentu menikah itu bukan cuma soal menentukan pasangan yang tepat ya sahabat MPI, tapi juga tentang menjadi pasangan yang siap. Banyak yang sudah menyiapkan konsep acara, kemudian juga dream weddingnya, sampai berbagai kebutuhan pernikahan. Tapi nyatanya, bekal ilmu itu ini untuk menjalani kehidupan setelah akad ini malah terpikir belakangan ya sahabat MK. Dan tentu mempersiapkan diri itu penting, sebab membangun rumah tangga membutuhkan ilmu untuk menjalaninya. Tentang komunikasi, pengelolaan keuangan, menghadapi konflik, membangun visi keluarga, hingga menjaga keharmonisan sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, sekolah pernikah Salman secara offline batch ke-49 hadir sahabat MG untuk membersamai setiap langkah persiapan Anda. Selain bertumbuh bersama dengan lingkungan yang insya Allah tepat, Anda juga akan mendapatkan 12 sesi materi kognitif, 5 sesi praktik psikomotorik, 3 sesi mentoring, kemudian juga ta'aruf eksklusif Salman, dan 16 layanan peserta dan alumni. Pelaksanaannya sahabat MG di tanggal 23 Agustus hingga 18 Oktober 2026. Untuk waktunya di jam 9 ya sahabat MG, sampai jam 15.00 ataupun jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan pendaftaran ini hanya sampai 22 Agustus 2026. Wah, di hari ini ya sahabat MG, ataupun ini dapat ditutup lebih awal jika kuota telah terpenuhi. Atau Anda bisa mengecek juga ya sahabat MG terkaitan dengan kuota yang tersedia. Jangan menunggu sampai merasa sudah siap untuk proses membekali diri ini sebagai perjalanan berharga untuk menjemput kesiapan itu. Yuk, daftar dan mulai melangkah dari sekarang. Sampai jumpa di SPN Salman Offline Batch ke-49. Insya Allah sahabat MK, kita akan sambung kebersamaannya, perbincangannya selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25 Radio MQ FM Bandung, mengajak sahabat MQ untuk hadir bersama. Insya Allah, akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing season inspiratif, kuis dan lomba majelis taklim, serta door prize menarik. Catat waktunya, Rabu 26 Agustus 2026, jam 8.30 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Villa A'agim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo, segera daftar. Acara ini gratis. Tentu siapkan infak terbaik Anda. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran, Anda bisa menghubungi nomor di 0857-9530-1370. 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 Radio MQ FM Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.
7: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
10: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com.
11: MQ FM Radio.
12: Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.

wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Tepat di menit ke-38, sahabat MK Lepas, di jam 8 malam hari ini, kita akan kembali sambung ya, sahabat MK, perbincangan kita, kajian pranikah di edisi hari ini, tentu bersama dengan narasumber kita, ada Teh Imas Fauziah, S.Psi dan M.Psi, dosen Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan merupakan konselor unit layanan psikologi ULP UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan merupakan juga alumni SPN Salman. Berkaitan dengan tema kita, sahabat MK, selesai dengan diri sendiri. Kembali mengundang, silahkan Anda yang juga menyimak dan juga tentu bisa bergabung sampaikan atensi pertanyaannya ataupun atensi berbaginya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Ataupun Anda yang menyimak melalui live streaming di berbagai platform media sosial Radio MKFM, silakan bisa Anda sampaikan atensinya langsung melalui kolom komentar. Baik Teh Imas, kita akan sambung untuk juga obrolan kita ataupun diskusi kita. Namun sebelum itu, kita akan coba menyapa terlebih dahulu nih ya Teh Imas, ada sahabat kita yang juga bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya. Ada sahabat kita Teh Imas dari Buah Batu, ada sahabat Pia, disampaikan pertanyaannya tadi berkaitan juga disampaikan oleh tentu Imas ya di termin yang pertama berkaitan dengan regulasi emosi ya. Nah ini disampaikan juga oleh sahabat Pia. Teh Imas, sebenarnya bagaimana langkah awal untuk belajar untuk meregulasi diri terutama dalam hal mengelola emosi itu seperti apa begitu Teh Imas?
1: Oke, baik, terima kasih. Halo Kak Fia ya di Buah Batu, terima kasih atas atensinya. Kita sama-sama belajar dan saya di sini sharing informasi juga ya dari dari hasil pengamatan saya dari konseling beberapa klien dan juga beberapa referensi ya di jurnal. Kita lihat banyak cara untuk meregulasi emosi. Setiap orang, setiap individu itu punya ciri khas unik dalam meregulasinya. Sepertinya saya dan Kang Rizky juga pasti berbeda dalam meregulasi emosi. Nah, termasuk juga Kavia. Jadi, itu yang pertama adalah setiap orang unik dan punya cirinya masing-masing. Dan yang kedua, bagaimana caranya? Bagaimana memulai untuk belajar meregulasi emosi? Yang pertama adalah kita harus tahu dulu triggernya itu apa ya? Kan bentuk-bentuk emosi juga banyak ya. Emosi yang besarnya misalnya sedih, senang, bad mood misalkan. Jadi apa yang men-trigger Kak Fia untuk senang? Nah, apa yang men-trigger Kak Fia bad mood gitu? Nah, dikenali dulu. Setelah mengenali hal yang memicunya, lalu berdasarkan dari yang sudah Kak Fia alami, apa yang membuat lebih baik? Contoh ya, bad mood itu biasanya ya, biasanya aku kalau bad mood itu makan coklat jadi lebih baik. Nah, itu bisa menjadi sebuah referensi, salah satu referensi untuk aku akan lebih baik ketika makan coklat. Jadi suatu saat Kavia nggak sengaja misalkan kegesek sama temannya misalkan, atau di jalanan macet tiba-tiba bad mood, aha, aku tahu apa yang harus aku lakukan, aku punya coklat. Jadi Kavia senantiasa akan senantiasa coklat karena nggak tahu nih bad moodnya kapan gitu. Itu salah satu trik aja sih, triknya untuk kita meregulasi itu. Terus sama juga kalau saya mau senang, biasanya karena apa ya? Oh, saya itu senang kalau bisa ketemu teman dan menghadiri kajian, misalkan. Okay, saya akan bersenang-senang hari ini, misalkan. Saya akan berangkat ke kajian. Nah, itu meningkatkan mood senangnya, begitu. Itulah salah satu kita sadari dulu tadi ya, di ring kedua kita sadari dulu apa yang membuatnya, lalu berdasarkan pengalaman kita apa yang bisa meregulasi ini, atau mau misalkan mau coba-coba, biasanya saya sama coklat okay nih, saya geser deh sama es krim. Nah, kalau itu work, berarti itu juga bisa dijadikan pegangan gitu. Atau misalkan ya udah, kalau es krim dan coklat, saya mau coba lagi kalau lagi bad mood, saya coba mendoakan orang. Nah, oh ternyata iya ya, hatinya jadi lebih enak gitu. Itu bisa banget mengkreat. Makanya manusia itu akan bertumbuh, manusia itu bisa berubah karena kita belajar gitu ya. Gimana Kak Fia, semoga bisa membantu.
0: Masya Allah. Dan itu juga saya rasakan nih tadi sampaikan. Dan tentu setiap orang punya versi berbeda-beda ya, dalam untuk menetralisir moodnya agar lebih membaik ya, Teh Imas ya. Dan kalau saya biasanya makan pedas, meskipun jangan ditiru juga ya, Teh Imas. Masya Allah. Baik Teh Imas, kita sambung juga. Ini masih bersangkutan juga apa yang disampaikan oleh Teh Imas di termin yang pertama, berkaitan dengan trauma masa lalu nih Teh Imas. Ada sahabat kita dari Yogyakarta, ini ada Ibu Utik juga bergabung menyampaikan pertanyaannya berkaitan dengan kenapa begitu Teh Imas, yang namanya trauma itu selalu berhubungan dengan hal yang kurang menyenangkan begitu Teh Imas.
1: Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Utik dari Yogyakarta. Terima kasih sudah bergabung. Izin sharing, kenapa trauma itu selalu berhubungan dengan hal yang tidak menyenangkan gitu. Trauma itu kan juga terbagi, bisa fisik, bisa non fisik. Nih, kalau kita misalkan tangan kemudian terbentur, itu trauma juga namanya kan.
0: Di sini
1: ada trauma. Ada pernah mungkin ya dengar trauma tulang tengkorak, trauma tulang, trauma. Nah, itu adalah karena benturan. Adakah benturan yang menyenangkan? Itu pertanyaan dasarnya, tidak ada. Benturan itu selalu menyakitkan gitu. Maka terjadi respon trauma. Nah, tapi bisakah menjadi tanda kutip menyenangkan? Kalau kita nanti sembuh dengan trauma, kita bisa mengambil hikmah dari trauma, seperti halnya tadi, tangan kita kebentur nih, kena traumanya. Tapi ternyata dengan benturan tangan kita, kita terhindar dari musibah yang lain misalkan. Nah, itu kan kita menjadi tahu hikmahnya, itu akan menjadi lebih rilis kan hatinya. Nah gitu, jadi karena penyebabnya adalah sesuatu yang menyakitkan, itu adalah bentuk responnya gitu. Nah, kemudian setelah responnya itu, apakah akan menyakitkan atau menyenangkan, itu tergantung dari sikapnya kita nantinya.
0: Allah, baik. Terima kasih Teh Imas, dan tadi juga terima kasih Ibu Utik ya dari Jogja. Iya ya, kalau trauma atau benturan rasanya pasti menyakitkan gitu Teh Imas ya. Masya Allah. Baik.
1: Barangkali Kang Rizky pernah terbentur menyenangkan? Apa gitu?
0: Rasanya sulit untuk menggambarkan ya Teh. Benturan rasanya menyakitkan terus ya Teh. Masya Allah. Baik Teh Imas, kita sambung kembali. Ini juga ada sahabat kita dari Jakarta, ini juga menyimak, alhamdulillah. Ada sahabat Dinda Teh Imas juga menyampaikan salam silaturahimnya untuk Teh Imas dan juga Kang Rizky dan kru MKFM. Semoga tetap senantiasa diberikan kesehatan, katanya. Amin, Allahumma amin. Ini menyampaikan juga pertanyaan nih Teh Imas dari sahabat Dinda. Bagaimana sebenarnya kita bisa menilai ataupun menyadari diri sendiri bahwa kita sudah sembuh dari trauma ataupun tidak lagi denial gitu ya, atau denial bahwa kita sudah sembuh padahal belum Teh, agar tidak sewaktu-waktu malah tidak menyadari gitu, kita tidak sengaja membuat pasangan kita di masa depan sebagai pelampiasan traumatis masa lalu yang ternyata belum selesai. Dan sebenarnya seberapa besar pengaruh faktor eksternal terhadap kesembuhan dari traumatis kita begitu, Teh Imas?
1: Oke, baik, terima kasih. Untuk bagaimana kita tahu bahwa kita sudah sembuh atau ini masih proses penyembuhan gitu. Nah, kembali lagi ke triggernya. Apa yang memicu trigger itu? Kita udah sembuh belum ya? Coba aja dibentur lagi. Kerasa lagi gak tuh? Nah, kalau konkretnya gini, misalkan kita itu tidak suka di apa ya, tidak suka dilecehkan di secara verbal oleh orang. Misalkan kalau kita mendapatkan perkataan yang tidak baik, kita langsung memicu emosi marah yang tidak terkendali misalkan ya. Nah, itu kan benturannya itu ya. Nah, nanti ketahuan ketika orang berkata tidak baik itu dalam, kalau misalkan terlecehkan sama orang baik sengaja atau tidak sengaja, apakah emosional kita terkendali atau tidak, kan itu bisa terlihat indikatornya. Itu salah satunya begitu. Nah, kemudian bagaimana lingkungan mempengaruhi dalam hal penyembuhan atau trauma itu? Memang presentasi lingkungan masih tetap masih tetap berkontribusi terhadap traumanya seseorang, tergantung dari traumanya itu lebih ke kuadran individual atau personal atau sosial sih, dia ada di kuadran mana. Kalau misalkan kan ada orang yang trauma dengan orang baru misalkan, nah itu kan berarti berhubungannya sosial, berarti presentasinya lebih ke banyak sosial lingkungan. Tapi ada yang traumanya individual sendiri gitu ya, proses internal sendiri, maka presentasinya akan lebih banyak ke individu gitu. Jadi sejauh mana ya tergantung traumanya apa begitu. Tapi apakah mempengaruhi, kalaupun itu individual, apakah mempengaruhi? Ya, tetap mempengaruhi karena pasti berhubungan, kita sebagai makhluk sosial seperti itu.
0: Artinya bisa dicoba kembali triggernya, kalaupun misalnya tadi ternyata masih juga nih trauma ya. Masih, apakah masih kebentur juga atau seperti apa nih, Masya Allah. Terima kasih sahabat Dinda dari Jakarta sudah bergabung di malam hari ini. Dan kita sambung mungkin kembali ya, Taima, sebelum juga kita akan menyapa sahabat MQ yang juga bergabung di malam hari ini, baik melalui nomor WhatsApp di 0811-224-1027 ataupun sahabat MQ yang menyampaikan atensi melalui kolom komentar. Nah, saya penasaran nih, Teh Imas, berkaitan dengan tentu masih dalam tadi hubungan nih antara satu manusia dengan manusia lain, terkhusus juga dalam hal pernikahan. Nah, satu persoalan yang juga cukup saya penasaran nih, Teh Imas, ketika seseorang mencari pasangan untuk menjadi potongan yang hilang agar dirinya merasa utuh begitu, Teh Imas. Padahal tentunya hubungan dibangun oleh dua individu yang tetap memilih dirinya masing-masing begitu ya, Teh Imas. Nah, sebenarnya apa yang menjadi perbedaan antara kita menikah membutuhkan pasangan dengan bergantung kepada pasangan begitu, kalau berbicara berkaitan dengan kodependensi begitu, Teh Imas?
1: Oh iya, aduh, rugi banget deh kalau kita menikah untuk mencari sandaran. Nanti yang disandarin juga sebenarnya ikut sandaran, jadi pada sandaran. Jadi tumbang dua-duanya gitu.
0: Jadi rapuh dua-duanya ya.
1: Iya kan, itu analogi sederhananya ya. Jadi kita harus tegak dulu berdiri sendiri. Kalau kita sudah tegak diri sendiri, bahkan bisa menjadi sandaran sekitar, berarti kita sudah kuat kan. Jadi bagaimanapun angin nantinya akan menerpa kita, kita sudah tegak. Kemudian kalau misalkan kitanya ini berhubungan dengan ekspektasi ya, kita punya ekspektasi mencari kebahagiaan nikah itu, ternyata nggak dibahagiain, ya udah. Terus kita
0: sesak juga ya.
1: Sesederhana kalau misalkan apa namanya kita menikah itu ada yang menyuapi misalkan, ternyata orangnya nggak romantis, nggak suap-suapan setelah menikah itu kan nggak jadi, itu jadi sumber kekecewaan malah ya. Jadi kita utuh dulu aja diri sendiri, kita kuat, kuat secara personal, kita kuat secara mental, kita selesai dengan semua hal, maka apa yang terjadi tadi angin-angin ya udah bisa berlalu karena kita kuat. Kalau kita misalkan mencari sandaran, yaitu khawatirnya yang kita sandarin juga nyari sandaran, saling sandar, maka roboh berdua-duanya gitu. Jadi mending menjadi pohon yang utuh daripada kita menjadi parasit.
0: Nah, masya Allah, tidak menggantungkan kepada di luar diri kita gitu ya, apalagi sakit juga ya disakiti dengan ekspektasi diri sendiri kepada pasangan kita gitu ya, apalagi dalam hal pernikahan nih, yang dimana ibadah ya salah satu cukup panjang juga ya, Teh Imas, masya Allah. Ya, dan selanjutnya juga nih Teh Imas, kalau berkaitan dengan tadi ciri-ciri, apakah ada ciri-ciri begitu seseorang yang tadi mulai masuk ke pola, kalau tadi disampaikan oleh Teh Imas adalah kodependensi begitu ya dalam sebuah hubungan. Apakah ada ciri-cirinya begitu Teh Imas?
1: Oh, tentu saja ada ciri-cirinya. Jadi kalau orang yang sudah interdependensi, jadi dia dependen aja, rasa bahagia, rasa utuh, baik emosional, rasa aman, itu dia bisa ciptakan sendiri tanpa kita harus harus mencari ke orang lain gitu. Ah, saya itu moodnya akan bagus kalau ketemu si dia. Ya nggak ketemu-ketemu nggak bagus-bagus gitu kan, sayang, hari-hari kita habis kalau gitu ya. Jadi kita bisa, okay, aku bisa ceria dengan diri sendiri, aku melihat pohon, wah aku bahagia, masya Allah, aku melihat langit biru gitu ya. Termasuk juga rasa aman, kalau aku bersama dia aku aman. Jangan pas. Jadi kita harus secure dengan diri sendiri. Apa bisa? Kalau ada apa-apa, aku siap. Aku mampu hadapi itu. Gitu. Itu ciri-ciri orang yang sudah siap tentunya, yang independen. Jadi kalau udah utuh, maka kalau ibarat pohon, dia hidup sendiri gitu, hidup sendiri, bertumbuh kan, bertumbuh utuh, bahkan bisa mengayomi lingkungannya, begitu ya. Berbeda dengan pohon yang tadi yang menjadi parasit kan, menggantungkan itu ke pohon utama, lama-lama pohon utamanya juga bisa mati, bukan menghidupkan, malah menjadi dampak negatif gitu ya.
0: Masya Allah, baik Teh Imas. Insya Allah kita akan sambung kembali nih Teh Imas ya, untuk juga menyapa nih sahabat MQ yang juga tadi bergabung tidak sempat untuk ditanyakan. Insya Allah di terbing ketiga kita akan menyapa juga nih Teh Imas, sahabat MQ yang sudah bergabung, dan juga kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, jadi silahkan sahabat MQ, masih ada kesempatan untuk juga Anda bisa bergabung atau bahkan tadi menyampaikan pertanyaan untuk juga didiskusikan bersama dengan Teh Imas di malam hari ini. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaan Anda berkaitan dengan tema kita sahabat MG dalam kajian pranikah di malam hari ini sahabat MQ, yaitu selesai dengan diri sendiri, bersama dengan Teh Imas Fauziah, MC, dosen Fakultas Psikologi UIN Bandung dan merupakan konselor Unit Layanan Psikologi ULP UIN Bandung dan merupakan alumni SPN Salman. Nah, tentu kalau berbicara menikah tadi bukan cuma soal menemukan pasangan yang tepat saja sahabat MQ, tapi juga tentang menjadi pasangan yang siap. Banyak yang sudah menyiapkan konsep acaranya, dream wedding, sampai berbagai kebutuhan pernikahan. Tapi nyatanya sahabat MQ, bekal ilmu untuk menjalani kehidupan setelah akad ini malah terpikir belakangan. Mempersiapkan diri itu penting, sebab membangun rumah tangga membutuhkan ilmu untuk menjalaninya. Tentang komunikasi, pengelolaan keuangan, menghadapi konflik, membangun visi keluarga, hingga menjaga keharmonisan sesuai tuntunan syariat. Nah, Sobat MQ, Sekolah Pernikah Salman offline batch ke-49 hadir untuk membersamai setiap langkah persiapan Anda. Selain bertumbuh bersama lingkungan yang insya Allah tepat, Anda juga akan mendapatkan 12 sesi materi kognitif, 5 sesi praktik psikomotorik, 3 sesi mentoring, ta'aruf eksklusif Salman, dan 16 layanan peserta dan alumni. Untuk pelaksanaannya di tanggal 23 Agustus sampai 18 Oktober 2026. Di jam 9 sampai jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran hanya sampai 22 Agustus 2026, Sahabat MG, dan dapat ditutup lebih awal jika kuota telah terpenuhi. Jangan menunggu sampai merasa sudah siap. Nah, untuk proses membekali diri ini sebagai perjalanan berharga untuk menjemput kesiapan itu. Yuk daftar dan mulai melangkah dari sekarang. Sampai jumpa di SPM Salman Offline batch ke-49. Baik sahabat MQ, insyaallah akan kita sambung perbincangannya dan menyapa Anda yang sudah bergabung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MQ FM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Iya nak.
4: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
3: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya nak.
5: Iya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
4: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
3: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
5: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmat Tanil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
3: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya bun.
5: Iya ya, insya Allah setiap orang yang sholat, belajar atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
4: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya bun.
5: Iya nak, insya Allah selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah." Hadis riwayat Muslim.

mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

Masih menemani ruang dengaran desa Sahabat MK tepat di menit ke-5 lepas di jam 9 malam hari ini. Ditemani sahabat siar Rizky Alvaris. Nah tentu kali ini kami akan menyapa Anda sahabat MG yang sudah bergabung menyampaikan atensi melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Anda yang mungkin menyimak juga sahabat MG melalui live streaming di platform media sosial Radio MG FM Bandung, baik melalui Instagram, kemudian juga TikTok, Facebook, dan juga channel YouTube at MKFM Live Kajian. Masih ada kesempatan Anda ingin juga menyampaikan atensinya, sampaikan langsung di kolom komentar.

0: Baik, Teh Imas, kita akan sambung di kebersamaan termin yang ketiga ini, dan kita akan kembali menyapa ya Teh Imas, sahabat MP yang sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya di malam hari ini. Dan kali ini kami sapa ada sahabat Putri yang juga bergabung, alhamdulillah menyimak kebersamaan di malam hari ini dan menyampaikan pertanyaannya begitu Teh Imas. Sebenarnya apa yang menjadi ciri-ciri yang perlu diwaspadai jika saat ta'aruf ternyata calon pasangan ini belum selesai dengan diri sendiri begitu Teh Imas?
1: Oke, baik. Assalamualaikum Teh Putri. Kita sharing di sini, terima kasih ya. Kita bisa tahu orang tersebut atau calon pasangan kita itu masih memiliki trauma atau tidak. Tentunya tidak semua trauma bisa muncul ke permukaan ya. Bahkan jarang ada trauma yang apa ya, datangnya tuh begitu cepat, begitu apa namanya, sering gitu. Rata-rata triggernya juga tergantung daripada traumanya tadi. Nah, ada kan ketika ta'aruf tuh ada beberapa hal yang harus kita pastikan bahwa ini adalah calon yang mau kita apa bersamai atau tidak. Itu kan diantaranya misalkan ya adalah emosi marahnya. Bagaimana emosi marah calon pasangan kita, gaya marahnya seperti apa, cara meregulasi marahnya seperti apa, itu yang harus, salah satu yang harus kita kenali. Nah, dari satu hal itu aja, dari satu marah aja gitu, itu kan indikatornya dia punya marah nggak. Kita bisa tuh apa namanya, kita dari walaupun kita kan biasa suka ada sesi wawancara ditengahi oleh apa namanya, oleh yang kita tuakan gitu ya. Saat ta'aruf itu bisa apa, bisa terbuka atau tidak. Nah, atau bahkan kita bisa membuat sebuah pertanyaan yang tanda kutip aduh menjebak. itu keluar nggak sih gitu biasanya. Itu pertanyaan yang tidak disadari itu dia bisa lebih jujur gitu daripada pertanyaan apakah Anda punya trauma. Bisa kan Anda ceritakan traumanya, itu kan hal yang idealnya ya terbuka, tapi tidak semua orang ingin
0: berani
1: berani. Jadi mungkin melalui kita langsung ataupun tidak langsung kita coba trigger, picu untuk melihat, itu boleh banget lah, kita kan berhak tahu gitu ya. Jadi lihat di beberapa indikatornya ada nggak, itu baru dari satu hal marah, apa yang membuat dia marah, belum lagi apa yang membuat dia menangis misal gitu ya, membuat dia sedih. Itu apakah persoalan keluarga misalkan yang paling menyentuh hatinya gitu, atau misalkan hal-hal yang berhubungan dengan finansial gitu. Kita boleh cari tahu itu dan kemudian kita diskusikan bersama pasangan. Baiknya sih saling terbuka ya, idealnya saling terbuka, tapi kalau itu ya kita cari cara bagaimana bisa apa, bisa keluar. Terus akhirnya juga tetap harus didiskusikan, kemarin kamu gini ya, itu gimana, tetap harus disampaikan dengan baik, dikomunikasikan dengan baik, bukan ketika tahu langsung cabut gitu ya, juga karena belum tentu yang misalkan calon selanjutnya kayak gitu lagi, cabut lagi, ya kan nggak akan selesai, semua orang punya gitu. Jadi oke nggak sih dengan regulasi yang ini gitu, tetap sama saling lah ya, saling membuat regulasinya, saling tahu gitu indikatornya tadi, cari triggernya. Kan kita juga punya selain daripada kunci apa hal yang harus kita kenali dari pasangan, kita juga kan punya indikatornya, kita juga punya apa, standar core values ya, apa yang prinsipal untuk kita. Itu masih toleran atau enggak hal itu. Begitulah.
0: Insya Allah. Menarik ya, tadi penasaran core value ini sebenarnya apa saja, TI Mas? Untuk juga sama-sama bisa diskusikan antara tadi yang mulai masuk di proses ta'aruf dan hal-hal yang perlu dibicarakan itu apa saja begitu TI Mas?
1: Ya tentu saja kalau untuk nikah itu visi misi ya paling
0: visi
1: mau
0: misi.
1: Kemana sih gitu, mau kemana kita teh gitu, mau ke kanan mau ke kiri atau mau lurus dulu lalu belok gitu, sama-sama kan itu penting banget visi misinya. Apa, nah di teman-teman yang apa yang mau nikah emang saya rekomendasikan banget untuk apa ikut sekolah pranikah Salman, karena di sana tuh dikuak gitu apa saja yang di apa yang akan dicari gitu, termasuk bagaimana penggalian visi misi ini, penyatuan diskusi sehingga nanti kita satu satu jalan gitu, satu line ke kanan kanan kiri kiri gitu. Itu sih yang paling utama, yang lain-lain hal mah seperti cara cara apa namanya cara melakukan sesuatu itu pasti manusia berbeda, tapi kalau tujuannya sama sepertinya hal teknis bisa menyesuaikan.
0: Masya Allah, artinya tidak hanya satu atap tapi juga satu arah dan satu tujuan gitu ya, Teh Mas ini, Masya Allah. Lalu selanjutnya Teh Mas, ada sahabat kita yang juga bergabung dari hamba Allah tidak menyebutkan namanya, dari Bandung. Teh Mas, kalau seseorang masih memiliki trauma masa kecil, apakah sebaiknya menunda menikah sampai benar-benar sembuh, atau justru ada yang juga beranggapan menikah sebagai bentuk penyembuhannya, itu seperti apa begitu Teh Mas?
1: Oke, izin ya. Sebenarnya jangan sampai kita punya ekspektasi menikah itu menyembuhkan. No, nanti bisa juga itu lebih menyakitkan, bisa. Itu hal yang di luar kendali kita. Makanya tadi kita harus siap dulu, kitanya harus berdiri sendiri dulu, tidak menggantungkan harapan kepada pasangan. Karena bisa iya bisa enggak, masalahnya gitu. Nah terus kalau traumanya masih ada apa menunda menikah enggak? Sejauh mana Anda berproses untuk menyembuhkan itu? Kan setiap orang juga ya punya punya proses healingnya masing-masing. Ada yang sembuhnya cepat gitu ya, ada yang sembuhnya lama. Nah Anda kenal diri Anda sendiri itu bagaimana prosesnya, sudah sejauh mana gitu. Apakah sudah sampai pada menerima atau meregulasi? Walaupun sudah sembuh, bisa jadi tertrigger lagi setelah nikah, itu bisa banget. Jadi semua orang punya trauma kemudian selesai nanti tertrigger itu masih memungkinkan. Jadi tidak ada yang sebenarnya benar-benar selesai karena semuanya proses. Tapi itu toh kita udah tahu regulasinya, gitu kan? Kita tinggal siap aja, dan regulasi itu tentunya harus ke arah positif. Kita sayang, maksudnya sayangnya itu karena ini sunnah loh gitu ya, ini kebaikan loh, jangan ditunda-tunda kalau udah ini.
0: Oh, sudah ada bentuk semangat ya ini untuk para jomblo visabilillah nih dari TI Mas di malam hari ini ya, Masya Allah. Kemudian ini terakhir mungkin ya, kita akan menyapa sahabat kita yang juga bergabung nih TI Mas di malam hari ini. Ada sahabat Rizka dari Bandung juga menyampaikan salam silaturahimnya untuk TI Mas. Terima kasih banyak untuk ilmu-ilmunya dan disampaikan juga ini berbagi, dan mungkin pertanyaan juga ini Teh Imas dari sahabat Rizka dari Bandung, di mana sahabat Rizka ini punya sahabat yang pernah mengalami pengalaman di Bandung, juga menyampaikan salam silaturahimnya untuk Teh Imas. Terima kasih banyak untuk ilmu-ilmunya dan disampaikan juga ini berbagi, dan mungkin pertanyaan juga ini Teh Imas dari sahabat Rizka dari Bandung,

0: niat baik, beliau tidak menghiraukannya karena memilih untuk menunggu, begitu Teh Imas. Nah, Iwan tersebut diyakininya sangat baik karena tidak ada satu pertemuan mereka yang tidak disaksikan oleh orang tua. Namun setelah mendapat penempatan tugas di luar pulau, sahabat Rizka ini mendapati Iwan tersebut dekat dengan ahwat ataupun perempuan lain di tempat tugasnya, begitu Teh Imas. Nah, sahabat Rizka ini selalu terlihat ceria, tapi sebagai orang dekatnya, begitu, sahabat Rizka ini tahu hal itu pasti sangat menyakitkan, begitu, dan membuatnya kini sulit percaya lagi pada orang lain. Nah, bagaimana ya Teh agar beliau bisa perlahan pulih dari luka tersebut dan segera lepas dari traumanya?
1: Oke, baik. Assalamualaikum, Teh Rizka. Semoga sehat selalu. Salam juga untuk sahabatnya Teh Rizka ya. Mudah-mudahan sharing kita membantu pada malam ini untuk sahabatnya yang mengalami pengalaman yang kurang baik karena trauma masa lalu gitu ya, dengan hubungan dengan seorang ikhwan. Pasti berat sih, 4 tahun ya tadi. Masya Allah, 4 tahun kalau apa nyicil motor katanya udah lunas ya, lunas 2 tuh Mio.
0: Kalau kuliah udah sarjana juga ya.
1: Iya betul, masya Allah ya. Tapi proses proses manusia pasti berbeda-beda. Semoga mendapat hikmahnya. Nah, traumanya itu pasti mendalam ya, karena semelekat orang, semakin orang dekat, semakin traumanya mendalam gitu. Dan ini pasti tidak mudah. Bagaimana caranya? Kalau yang pertama, bisa nggak ditemukan dengan diri sendiri? Caranya ya, pastinya dia tahu apa yang membuatnya happy tadi ya. Triggernya sudah tahu, regulasinya sudah tahu belum? Apa yang membuatnya membangkit kembali? Misalkan, oh aku punya cita-cita untuk S2. Oh aku mau cita-cita S3. Itu kan menjadi semangat baru, fokus baru gitu. Tapi apakah traumanya harus disembuhkan? Tetap harus disembuhkan. Satu sisi trauma tetap disembuhkan, tapi hidupnya juga harus dijalankan gitu. Bisa dengan diri sendiri. Kalau misalkan dia sudah bisa mengobati dengan caranya, misalkan nih dengan journaling itu kita nulis ya, aduh saya sakit hati bla bla bla bla gitu misalkan ya, nulis itu kan menulis tuh merilis, meloposkan emosi ya. Atau dengan caranya berdoa, bersujud, ya Allah sakit banget, ya Allah, berdoa sama Allah misalkan, itu dilepaskan emosinya lewat sujud misalkan ya, dengan berdoa gitu. Itu membantu nggak dengan melewati diri sendiri? Okay. Kedua, kalau misalkan tidak bisa dengan diri sendiri, coba minta bantuan ke orang sekitar. Siapa yang dia percaya? Misal, saya suka curhat dengan orang tua, dengan mama, ibu misalkan. Biasanya kan orang tua ngasih nasihat-nasihat gitu ya. Atau bahkan dengan Kak Rizka ya, dengan Teh Rizkanya. Teh Rizka orang yang dipercaya. Nah, Teh Rizka berikan nasihat-nasihat yang positif, semangati untuk melanjutkan hidup gitu ya. Itu membantu nggak menyembuhkan traumanya, membuka lagi gitu, membuka pengetahuan baru, hati yang baru gitu ya. Nah, kalaupun masih traumanya masih, cari profesional, cari konselor, cari psikolog. Itu bisa direkomendasikan. Jadi datang ke profesional, katakan apa yang dirasakan, diutarakan. Nanti akan dibimbing bagaimana orang bisa melewati trauma itu. Begitu ya. Jadi jangan merasa sendirian. Kita semua ayo bergandengan tangan untuk saling membantu.
0: Masya Allah, jazakillah, terima kasih Teh Imas dan atas tadi respon jawaban ya, disampaikan juga oleh sahabat Rizka dari Bandung ini ya. Masya Allah, terima kasih juga sudah ikut hadir bergabung menyampaikan atensinya, dimana saya juga cukup merasakan emosionalnya gitu ya, meskipun

0: sebagai seorang Ikhwan ya, Teh Imas. Apalagi tadi disampaikan bahwa oleh Teh Imas semakin dekat seseorang justru semakin traumanya mendalam begitu ya Teh Imas ya, Masya Allah. Dan nyatanya berarti trauma itu seringkali banyak terjadinya justru dari orang-orang terdekat begitu ya Teh Imas.
1: Iya kan, makanya yang sering disebutkan trauma pengasuhan. Kenapa trauma pengasuhan? Ya karena paling dekat di hidup kita adalah orang tua, pengasuh kita. Iya,
0: betul.
1: Gitu. Walaupun ada trauma tadi dengan pasangan, bahkan dengan teman, dengan guru waktu di SD misalkan, itu pun bisa terjadi. Tapi kan kedekatan itu yang mempengaruhi juga sejauh mana trauma itu mendalam.
0: Kedekatan menjadi faktor trauma itu mendalam. Masya Allah. Terima kasih sahabat MG yang sudah juga bergabung. Ini seperti ada Bapak Jajang Koswara, ini juga dari Panumbangan Ciamis juga, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga ada sahabat kita dari Kebon Gedang, sahabat Denny juga terima kasih. Termasuk sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Tidak terasa Teh Imas, kita sudah berada di penghujung kebersamaan di malam hari ini. Terakhir mungkin sebagai juga penutup, ada yang ingin disampaikan sebagai juga penguat ataupun kesimpulan untuk sahabat MG di malam hari ini, Teh Imas, silakan.
1: Oke, baik, terima kasih Kang Rizky ya, tidak terasa sharing malam ini. Yang ingin saya sampaikan terakhir, khususnya untuk para pemirsa yang dalam persiapan pernikahan, karena ini temanya adalah pranikah, kita mulai dari kalibrasi kompas. Tadi kan kita mau traveling nih, kita mau kemana, kita kalibrasi dulu arahnya. Kalibrasi Allah yaitu kita memurnikan niat. Menikah itu untuk apa sih? Mau dibawa kemana sih? Itu dulu. Karena niat itu akan membawa arah. Nah, arah kita akan kemana kan tergantung dari bagaimana niat kita dicetuskan gitu. Jadi yang pertama adalah kalibrasi niatnya. Ya tentu saja niatkan dengan karena Allah, itu utama. Nah, setelah dikalibrasi niatnya sudah murni, maka siapkan hal-hal tadi, kopernya, kesiapan mental diantaranya. Kemudian siapan mental itu adalah kita harus selesai dengan diri sendiri. Kita harus menyadari siapa kita, kita tahu apa yang kita mau, kita bisa melakukannya, kita berdikari gitu. Lalu setelah berdikari kan kita bisa lebih menebarkan lebih banyak manfaat. Begitu, saya berterima kasih sudah diundang dan ada pemirsa juga, dan saya mohon maaf jika dalam hal penyampaian ada salah kata, ada keliru sikap gitu. Terima kasih.
0: Masya Allah, barakallahu fikum, jazakillahu khair Teh Imas atas ilmu-ilmunya, atas sharing-sharingnya disampaikan di malam hari ini. Insya Allah ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya sahabat MG, terkhususnya untuk Anda yang sedang dalam proses penantian ataupun proses penjemputan jodoh terbaiknya, proses memantaskan diri tadi dan mencoba untuk bisa selesai dengan diri sendiri begitu tadi disampaikan oleh Teh Imas. Dan insya Allah ini menjadi amal kebaikan yang senantiasa juga terus mengalir untuk Teh Imas dan juga keluarga. Mudah-mudahan senantiasa diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala, aktivitasnya dilancarkan, jadi amal kebaikan juga yang terus mengalir. Hatur nuhun, terima kasih banyak Teh Imas atas kebersamaannya. Selamat kembali melanjutkan aktivitas ataupun waktu rehatnya di malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah sahabat MG, itu dia perbincangan kita di malam hari ini bersama dengan Teh Imas Fauziah, SPMC, dosen Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan merupakan konselor Unit Layanan Psikologi ULP UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan merupakan alumni SPM Salman sahabat MG. Masya Allah, kita sama-sama belajar nih ya sahabat MG di malam hari ini. Satu hal yang rasanya tentu penting untuk kita perhatikan ya sahabat MG, bahwa tadi menikah bukan tentang menunggu diri kita menjadi menjadi seorang yang sempurna, karena rasanya juga tidak akan pernah benar-benar sempurna ya sahabat MMG. Karena mungkin sampai kapanpun kita tidak akan menjadi manusia yang memiliki bahkan dari kekurangan. Kita juga memiliki rasa takut, memiliki pengalaman masa lalu, bahkan mungkin memiliki luka yang masih terus kita coba proses untuk sembuhkan. Tapi selesai dengan diri sendiri bukan berarti tidak lagi memiliki luka ya sahabat MMG. Selesai dengan diri sendiri, kalau kita disimak, ini mulai mengenali diri kita sendiri, menerima diri kita, dan bertanggung jawab terhadap apa yang ada dalam diri kita. Masya Allah. Untuk Anda, untuk siapapun ya sahabat MMG yang juga menyimak di malam hari ini, yang dalam proses tadi penantian penyebutan jodoh terbaiknya ataupun menuju jenjang pernikahan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan, memberikan kelancaran ya sahabat MG. Amin Allahumma amin. Karena tentu sahabat MG, menikah bukan hanya tadi menemukan pasangan yang tepat, tapi juga tentang menjadi pasangan yang siap. Banyak yang sudah menyiapkan konsep acara, bahkan dream wedding-nya seperti apa, sampai berbagai kebutuhan pernikahan. Tapi nyatanya, bekal ilmu untuk menjalani kehidupan setelah akad, ini malah terpikir belakangan. Mempersiapkan diri itu penting, sebab membangun rumah tangga membutuhkan ilmu untuk menjalaninya. Tentang komunikasi, tentang pengelolaan keuangan, menghadapi konflik, membangun visi keluarga hingga menjaga keharmonisan sesuai dengan tuntunan syariat. Maka dari itu sahabat MG, Sekolah Pernikah Salman Offline Batch K49 hadir untuk membersamai setiap langkah persiapan Anda. Selain bertumbuh bersama lingkungan yang insya Allah tepat, Anda juga akan mendapatkan 12 sesi materi kognitif, 5 sesi praktik psikomotorik, 3 sesi mentoring, kemudian ta'aruf eksklusif Salman, 16 layanan peserta dan alumni. Pelaksanaannya, sahabat MG, insya Allah di tanggal 23 Agustus sampai tanggal 18 Oktober 2026. Di jam 9 sampai jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Nah, pendaftaran hanya sampai 22 Agustus 2026 sahabat MG, dan bahkan dapat ditutup lebih awal jika kuota telah terpenuhi. Dan ternyata di hari ini ya tanggal 22 Agustus sahabat MG, Masya Allah. Hingga jangan menunggu sampai merasa sudah siap untuk proses memperbekali diri dengan ilmu sebagai perjalanan berharga untuk menjemput kesiapan itu. Yuk daftar dan mulai melangkah dari sekarang. Sampai jumpa di SPN Salman Offline Batch ke-49. Baik sahabat MG, terima kasih Anda yang sudah bergabung menyimak di malam hari ini. Dan tentu kebersamaan kita akan kita sambung di termin terakhir dalam segmen Murata Pilihan, menemani ruang dengar Anda menuju waktu rehat juga sahabat MG. Kami sudah siapkan ada 3 pilihan murotal yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya, dan insya Allah pilihan terbanyak akan sama-sama kita simak, sama-sama kita murojaah ya di malam hari ini. Akan hadir sahabat MG 3 pilihan murotal untuk bisa Anda pilih salah satu di antaranya. Lalu untuk 3 pilihannya apa saja begitu ya sahabat MG. Di pilihan nomor 1, Anda bisa pilih murotal di Al-Quran Surat Al-Isra. Kemudian di pilihan murotal nomor 2, Al-Quran Surat Luqman. Di pilihan nomor 3, Al-Quran Surat An-Nahl. Silakan sahabat MG pilih salah satu di antaranya dan sampaikan pilihannya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Kami ulangi sahabat MG, 0811-224-1027. Jangan lupa tadi sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan murotalnya, termasuk Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp sahabat MG. Anda bisa sampaikan pilihan pollingnya langsung ya di sana. Atau Anda juga menyimak melalui live streaming di Instagram MKFM Bandung, TikTok, ataupun juga YouTube @MKFM Live Kajian, Anda bisa bergabung menyampaikan pilihannya dengan menuliskannya langsung di kolom komentar. Kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung selepas beberapa informasi berikut ini.
2: Sahabat MK, bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat ke-77.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Sobat MQ, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnul Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari kebenaran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih menemani ruang dengar Anda, sahabat MQ, ditemani sahabat saya Rizky Alvaris. Tepat di menit ke-35 lepati jam 9 malam hari ini. Menemani berbagai aktivitas ataupun mungkin ya sudah bersiap untuk rehat di malam hari ini, sahabat MQ. Kami sudah siapkan ada 3 pilihan murotal yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya. Anda yang mungkin baru menyimak, sahabat MQ, silakan masih ada kesempatan untuk juga bergabung. Sampaikan pilihannya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Untuk pilihan murotalnya, sahabat MQ, di pilihan nomor 1, ini Al-Quran di surat Al-Isra. Kemudian di pilihan nomor 2, Al-Quran surat Luqman. Terakhir, sahabat MQ, di pilihan nomor 3, Al-Quran Surat An-Nahl. Kami nantikan, sahabat MQ, dan kali ini kami menyapa Anda ataupun menyampaikan pilihan Anda. Terlebih dahulu ada sahabat kita kali ini dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Sahabat Mahadi, terima kasih sudah bergabung di pilihan murotalnya nomor 1. Kemudian Ibu Juyita dari Cimindiraya juga alhamdulillah menyimak, bagus temanya, dan tentu jazakumullah khair, terima kasih untuk Teh Imas tadi ya atas ilmu-ilmunya, mudah-mudahan sehat selalu, amin, Allahumma amin. Terima kasih sudah bergabung menyimak juga malam hari ini, Ibu Juyita dari Cimindiraya. Pilihan murotalnya di nomor 1 ini. Baik. Kemudian Ibu Riani dari Cimahi juga bergabung di pilihan murotalnya nomor 2. Selanjutnya Ibu Parilah dari GBA 3 bergabung di pilihan murotalnya nomor 1 kalau Ibu Parilah. Selanjutnya kami sapa juga Ibu Hasanah dari Cianjur di pilihan murotalnya nomor 1 Al-Quran Surat Al-Isra. Kemudian dari Majalaya Ibu Eti Laila juga bergabung ya, Masya Allah, di malam hari ini di pilihan nomor 1 juga. Terima kasih Ibu Eti Laila dari Majalaya sudah bergabung di malam hari ini. Kemudian kami sapa juga Anda yang sudah menyampaikan pilihan polling langsung melalui grup komunitas WhatsApp Sahabat MQ. Ada sahabat Raihan Ramadian dari Ujung Berung di pilihan nomor 1. Kemudian juga ada Abi Zulfa di pilihan yang sama, pilihan nomor 1. Sahabat Zulan juga bergabung malam hari ini pilihan murotalnya nomor 1, Al-Quran Surat Al-Isra. Kemudian ada sahabat kita, sahabat Zidan Abdillah di pilihan murotalnya nomor 2, Al-Quran Surat, di pilihan nomor 3 ya maksudnya. Pilihan nomor 3, Al-Quran Surat An-Nahl. Kemudian Bapak Sandi Kustejo dari Banjaran di pilihan murotalnya nomor 3 juga. Selanjutnya Bapak Taufik Nuryanto di pilihan murotalnya nomor 2. Terima kasih sahabat MQ, Anda yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan untuk pilihan terbanyak, jatuh di pilihan nomor 1 sahabat MQ. Pilihan terbanyak di malam hari ini dipilih oleh Anda, jatuh di pilihan murotal nomor 1, Al-Quran Surat Al-Isra. Insyaallah akan kita sama-sama simak di akhir kebersamaan dalam program kajian pranikah di malam hari ini. Terima kasih Anda senantiasa menyimak, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan juga inspirasinya sahabat MQ, dan tentu terima kasih banyak atas segala ikhtiar yang dilakukan di hari ini, berbagai tentu amanah yang diembannya, berbagai peran yang diperankannya sahabat MQ, mudah-mudahan segala lelahnya ini menjadi rilah, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hingga pada akhirnya sahabat siar Anda Rizky Alvaris dan juga kru MQ FM yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program kajian pranikah telah menemani Anda. Selamat membangun pilar ketakwaan, menyempurnakan separuh agama.

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri

0: tiupkan pada telapak tangan. Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-33 Al-Ahzab, golongan yang bersekutu, 73 ayat.

0: ma asbaha bin ni'matin aw bi ahadin min khalqik fanka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: صدق الله العظيم.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan, maha tahu segala-galanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun diri kita kecuali pasti ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dimanapun berada, Allah menyaksikan segalanya. Allah mengetahui segalanya. Tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah, penguasa langit dan bumi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh waktu kami adalah ibadah mengabdi padamu. Karuniakan kepada kami ilmu yang mengantarkan kami jadi ahli takwa, ahli tawakal, ilmu yang membuat hidup kami berakhlakul karimah, ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang mengantarkan kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran, jangan aneh, karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Tenang saja. Apa yang harus kita lakukan kalau barang-barang naik? Yang harus kita lakukan adalah seperti yang Allah janjikan, surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Tidak ada bahayanya masalah hidup ini. Yang bahaya adalah tidak ditolong oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Artinya tidak harus semuanya terpikirkan oleh kita. Tidak harus terbayangkan dari mana rezeki kita. Tidak perlu. Tidak semuanya kita tahu. Tapi Allah tahu. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka baginya Allah cukupi. Hidup ini yang penting bukan banyak, bukan ada, tapi tiap perlu cukup. Allah tahu keperluan kita. Tahu kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena Allah yang menciptakan kita dan keperluan kita. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Dan Allah lah yang selama ini mencukupi kita tanpa kita pahami seluruhnya. Allah tahu keperluan kita sekarang, tahu juga keperluan kita besok, lusa, yang akan datang, sampai kita mati. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah tahu keperluan kita karena Dia yang menciptakan. Dan Allah pula yang menggenggam apa yang kita perlukan. Jadi apapun yang kita perlukan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu. Dan Allah yang menguasai yang kita perlukan. Dan apapun yang kita perlukan hanya bisa sampai kepada kita kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki sampai, pasti sampai. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan sampai. Seluruh dunia akan menolong kita. Kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Oleh karena itu, tidak usah risau. Dunia adalah ujian. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan yang sebenarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Al-Anbiya ayat 35. Jadi tidak usah heran, tidak usah panik, tidak usah banyak ngarang. Wah, nanti gimana kalau ayah saya usahanya tutup, saya tidak bisa sekolah, saya tidak bisa kuliah, saya tidak bisa melanjutkan pesantren. Sudahlah. Berpikir boleh, panik, cemas, apalagi putus asa, tidak boleh. Bagaimana kalau perang tidak berakhir? Sudahlah. Dipikir, tidak dipikir oleh kita, perang itu di luar jangkauan kita. Sekarang kita pikirkan, fokus kepada dua hal ini saja. Bagaimana saya makin takwa, bagaimana saya makin tawakal. Karena kalau kita takwa, urusan apapun yang kita hadapi oleh Allah akan diberi jalan keluar. Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak kita pikirkan, tidak terduga, tidak terdeteksi, dan Allah akan mencukupi keperluan kita. Itu sudah janji pencipta langit dan bumi. Janji yang pasti ditepati, tidak ada keraguan. Jadi masalah hidup kita bukan masalah perang, bukan masalah ekonomi, bukan persoalan keluarga, bukan persoalan kesehatan. Persoalan kita adalah layak ditolong Allah atau tidak. Terima kasih. Semoga ada hikmah dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pancalwasa langsung dari Jalan Gegar Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Nafsuku yang tidak melihat kebenaranmu.
0: Alhamdulillah, apa kabar Anda sahabat MK pada pagi hari ini? Kembali hadir bersama ruang dengar Anda dalam program manajemen kolbu pagi hari ini di hari Ahad, di tanggal 23 Agustus sahabat MK, yang juga bertepatan di tanggal 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersyukur sahabat MK, pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga penuh dengan kebaikan, menebar manfaat untuk sekeliling kita. Amin ya Rabbal Alamin. Insyaallah sahabat MK, pada pagi hari ini akan ditemani sahabat siar Anda Zaini Pauzi. Kembali akan bersamai hingga 1 jam ke depan, tentunya untuk sama-sama kita menggali ilmu, menyimak tausiah yang insyaallah akan disampaikan pada pagi hari ini oleh guru kita, yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Setiap hari, setiap ketika.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi di 102,7 MKFM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com, ataupun Anda bisa mengunduh aplikasi MKFM di Play Store dengan mengetikkan MKFM.
1: Hambamu rasa berputus asa.
0: Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi pada pagi hari ini, yang diantaranya ada 92,3 MKFM Yogyakarta, kemudian di 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo. Ada Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 95 FM Belitung Timur, kemudian di 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sapa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailop di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang juga ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu ini, silakan bisa kirimkan foto profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811 224 1027.

0: Dan sahabat MQ, juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga bisa dapat berinteraksi di pagi hari ini menyampaikan laporan kualitas siarannya, ataupun juga Anda menyampaikan doa-doa terbaik dan juga salam silaturahim. Silakan boleh Anda sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027.
1: Rasa gerun di hatiku.
0: Sahabat MQ, sebelum kami menyapa Anda di pagi hari ini, ada informasi yang ingin kami sampaikan yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua sahabat MQ. Sahabat MQ, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AA Game dengan mengetikkan bintang 12 bintang 14 3 pagar, bintang 121 bintang 4 3 pagar, dan pilih judul tausiahnya mulai Rp1.000 per pekan. Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah, dan NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Hai Tuhanku yang Esa, bila kenangkan
0: sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Setiap hari, setiap
0: sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan

Dan alhamdulillah sahabat Time Key, juga pendengar dimanapun Anda berada, telah terhubung bersama guru kita di pagi hari ini, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.

0: lillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai ya Allah yang maha baik, yang maha dekat, yang maha menatap, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keyakinan kami kepadamu, ilmu yang menjadikan hati kami kalbun salim, ilmu yang membuat akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang menjadikan sepanjang waktu kami jadi ibadah, ilmu yang mengantarkan kami husnul khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang baik, rezeki yang halal, yang berkah, yang menguatkan iman, menambah amal kebaikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu, bimbing kami dengan amal yang engkau terima. Ya Rabb, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah, dari doa yang tidak engkau ijabah. Rabbana taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang rugi, yang jarang doa, padahal doa bisa menjadi jalan takdir diubah oleh Allah. Dari satu takdir ke takdir lain, hadiah bagi orang yang berdoa. Laisa syai'un akramu, tiada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah selain doa. Makanya orang-orang yang jarang doa hidupnya berat. Boleh memotret tapi mungkin tidak perlu pakai lampunya ya. Terima kasih. Baik, Ibu Bapak yang budiman, kita masih melanjutkan beban yang tidak perlu. Jadi seperti yang diungkapkan dalam 3 berhari berturut-turut, bahwa kita sering menderita bukan karena beban yang sedang kita pikul, tapi kita menderita karena kita sibuk memikul yang bukan beban kita. Jadi sudah disiapkan ini beban, sudah diukur, kita bisa memikulnya, tapi malah kita memikul beban-beban yang lain, sehingga kita menderita oleh perilaku kita sendiri. Nah, perilaku ini akibat pikiran. Masih ingat apa saja yang membuat kita nelangsa? Kita sibuk membebani kita dengan sesuatu yang belum terjadi. Tidak ada nanti, itu belum ada. Yang ada itu sekarang. Ini sekarang nih kita. Jam 7 itu belum terjadi. Siang belum terjadi, malam belum terjadi, besok, pekan depan, tahun depan, itu belum terjadi untuk kita dan belum tentu terjadi. Kalau kita meninggal siang ini, tidak ada besok buat kita, benar? Tapi berapa banyak di antara kita yang merusak hari ini, merusak kebahagiaan kita karena sibuk memikirkan yang belum terjadi. Pasti terpikir, normal. Yang jangan itu adalah sengsaranya sekarang. Ini ada masa pelatihan persiapan pensiun. Ada pesertanya? Ah, tenang ya Pak. Sudah belum pensiunnya? Oh ya, yang mendamping. Yang asli ini, Den. Bapak sudah pensiun. Nah,
1: Dulu sebelum pensiun banyak yang sengsara. Padahal kalau dijalani ternyata pensiunan, ya kan? Banyak yang menderita sebelumnya, tapi sesudah dijalani kok bisa aja kita jalani, karena memang untuk beban sekarang pertolongan Allahnya sekarang, untuk beban besok pertolongan Allahnya besok, untuk rezeki sekarang ya ini udah ada sekarang nih, untuk besok rezekinya ada lagi, walaupun sekarang tidak terpikirkan tidak apa-apa. Emang waktu kita bayi mikir? Mikir tidak? Mikir yang dikit. Makanya kalau mau stres itu bukan sekarang, dulu waktu bayi. Gak ada teman, gak bisa ngomong, ya, gak bisa kemana-mana. Beres waktu bayi, betul tidak? Tuh kan gak ngangguk, betul tidak? Saya juga pernah bayi, beres tuh. Ini penting hadirin, jangan sampai kita termasuk yang tidak berhasil mensyukuri saat ini. Jadi apa sih ujian hidup kita yang sebenarnya? Ujian hidup kita yang sebenarnya adalah saat ini, bersyukur atau tidak, bersabar atau tidak, itu intinya. Banyak nikmat yang Allah berikan saat ini tidak disyukuri tuh, karena sibuk memikirkan yang tidak ada, sibuk memikirkan nanti, betul tidak Bu? Ibu dari mana sih ini? Dari bukit? Coba dengar bukit tinggi aja udah capek, betul tidak? Bu, kapan pulang? Bukan ngusir ya. Perasaan dari kemarin ada terus Ibu Inen. Jauh dekat ke sana. Nah itu menderita. Gak menderita? Bagus, udah. Saya juga gak mau mikirin penderitaan Ibu ya gak? Nikmati saja sekarang. Waduh, nanti pulang ke sana jauh. Naik apa, Bu? Naik bis. Alhamdulillah. Jangan capek-capek mikirin nanti. Boleh persiapan minyak angin, kantong kresek, dan sebagainya ya, sebagai perjalanan senior. Tapi ya sudahlah. Duh, gimana ya kalau nanti saya mabuk di jalan? Kan belum perginya juga. Bawa persiapan dengan baik, tidak usah stres, doa yang banyak, kuncinya sekarang, kuncinya sekarang. Allah melihat apa yang kita lakukan. Kalau sekarang kita bersyukur terus, apa yang terjadi? Kita bakal bahagia sekarang. Allah tahu kita bersyukur tidak? Allah langsung berikan nikmat di hati kita. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa nafas. Tek-tek, alhamdulillah. Gak bisa balik lagi misalnya. Saya masih bisa bergerak. Ya tadi nyoba bangun tidur, alhamdulillah. Tidur masih berteduh. Megang kasur, alhamdulillah. Saya tidur masih di atas kasur. Kebayang saudara kita di Palestina ya. Alhamdulillah ketika bangun saya masih bisa duduk. Berapa banyak yang tidak bisa duduk. Ketika berdiri, alhamdulillah saya masih diberi nikmat bisa berdiri, jalan. Allahu Akbar, berapa banyak yang hanya mimpi dalam hidupnya bisa berjalan. Benar tidak? Kita jalan gak pakai syukur. Pergi kita lihat lemari, alhamdulillah masih ada pakaian. Pergi ke toilet, alhamdulillah ada toilet yang dekat, ada airnya, bisa berwudu. Berapa banyak yang ketemu air saja susah. Berapa banyak yang mau buang air aja susah tempatnya. Kenapa kita tidak bersyukur, kan? Kenapa kita harus segini jelasnya nikmat? Nafas, berdetak, berkedip, mendengar, bisa bicara. Ini nikmat besar dari Allah. Coba fokus kepada nikmat. Allah tahu tidak kita sedang bersyukur? Tahu. Langsung hati kita ini dibuat tenang. Saya aman. Saya tidak dalam keadaan terancam. Ini buktinya kita sedang aman. Betul, Dina? Ya, tapi nanti jam 7 datang debt collector. Itu kan nanti. Betul, Dina? Belum tentu tahu tidak kita sedang bersyukur. Tahu. Langsung hati kita ini dibuat tenang. Saya aman. Saya tidak dalam keadaan terancam. Ini buktinya kita sedang aman. Betul, Dina? Ya, tapi nanti.

kita sering tidak lulus ujian nikmat. Loh, ngangguk ini kan nikmat dari Allah, Pak. Berapa banyak yang suka susah ngangkat itu tidak? Ini gak bisa ngangkat nih kepalanya nih. Udah jangan dibangunin, biar itu. Dek, ya gak apa-apa. Beliau mungkin tahajudnya semalaman. Bangunin, Deng. Siapa tahu ilmunya manfaat buat beliau. Gak apa-apa, Lanjut. Jadi ujian kita yang sering tidak lulus adalah mensyukuri nikmat yang ada. Ibu yang ada suaminya, jangan lupa loh Bu. Ketika lihat suami, jangan astagfirullah, jangan alhamdulillah. Berapa banyak orang yang doa ingin punya suami, betul tidak? Tapi bukan yang kayak gini. Yang kayak gini juga laku Bu, yang orang banyak yang mau. Ibu aja kurang syukur. Hei, benar? Tiba-tiba yang punya anak rewel. Berapa banyak yang merindukan punya anak? Anak nyoret-nyoret dinding. Berapa banyak yang hanya mimpi punya anak bisa nyoret-nyoret dinding? Yang kita sering anggap musibah, bagi sebagian orang itu idaman, Mak. Benar. Misal kita punya motor butut, itu karena kita lihat motor bagus. Bagi yang tidak punya motor, ini tuh motor idaman. Panci, tahu panci? Apa? Suaminya bunci. Bukan, panci. Panci dekok, tahu dekok? Coba bagus atau jelek? Jelek itu bagi yang punya lihatnya panci bagus. Coba tanya ke pengantin baru tidak punya panci. Panci petot itu idaman, hadirin. Serius, hadirin. Fokus syukuri nikmat yang ada sekarang. Sekarang kita bekal diberikan kebahagiaan. Nanti la in syakartum la azidannakum, dikasih. Semua nikmat yang belum datang itu semuanya ada dalam kekuasaan Allah, milik Allah, tidak akan datang kepada kita kecuali dengan izin Allah. Mau jungkir balik, mau menjerit, mau kejer-kejer, mau lari kemanapun, gak bisa itu nikmat datang kecuali min fadlir rabbi, kecuali Allah yang memberi. Dan pintunya adalah syukur. Nah, ibu kalau naik bis jangan mikirin pesawat. Duh, enak naik pesawat. Jadi lama loh Bu bisnya, Bu. Tuh coba kalau naik mobil pribadi, ibu jadi nyesek di bis itu. Udah enjoy saja. Tapi yang di sebelah saya ini ngorok, ah, lebih bagus daripada yang di sebelahnya enggak nafas, betul ini. Mau sebelahan dengan pakai pocong kan? Aduh, ya Allah, saya emang enggak mau. Bisa dipahami, hadirin? Nikmat itu ujian, bukan? Ujian. Jadi masalah kita itu bukan kekurangan karunia, tapi kekurangan syukur. Makanya syukur terus, beda hidupnya. Allah melihat tidak kita bersyukur? Lihat tidak? Rukun syukur ada berapa? Rukun syukur ada 5. Ini penipuan ya. Jari begini nyebut 5, maaf. Rukun itu 3. Tapi kalau ingin ditambah dengan lainnya jadi 5. Rukun syukur itu hati. Meyakini bahwa semua nikmat ini milik Allah, dari Allah. Jadi kalau datang sesuatu itu pasti sumbernya Allah. Yang ngirim itu cuma jalan.

0: tidak boleh menganggap jalan itu sebagai sumber. Kalau ibu diberi uang oleh suami, menganggap suami sebagai sumber rezeki, ibu enggak syukur. Karena sebetulnya Allah yang memberi lewat suami. Jelas? Dua, lisan memuji Allah. Ucapan alhamdulillahirrabbilalamin itu lebih berat timbangannya dibanding rezeki apapun yang kita terima. Misalkan Bapak dapat 5 miliar. Lalu alhamdulillahirrabbilalamin, ucapan hamdalah itu lebih berat daripada yang cuman uang gak ada apa-apanya itu. Makanya disebut afdhalud du'a alhamdulillah. Makanya alhamdulillah terus. Tiga, gunakan nikmat yang ada sesuai dengan apa yang Allah sukai, itu syukur. Kening, pakai banyak sujud, itu syukur hadirin. Wah, saya ini senang bersyukur tapi enggak mau sholat, dusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahajud sampai bengkak kakinya. Al-Baqarah, Ali Imran, satu rakaat itu. Ditanya oleh istri beliau, "Mengapa engkau ibadah segininya? Padahal dosa yang lalu dan yang akan datang dijamin diampuni Allah." Afala akunu abdan syakuro. Tidak bolehkah saya jadi hamba yang bersyukur? Jadi kalau lihat orang ahli syukur, lihat dia senang tahajud tidak? Dia senang sujud tidak? Itu syukur. Orang yang nyebut saya ahli syukur enggak pernah sujud, dusta. Padahal dia mampu tahajud tapi dia tidak mau tahajud, bohong tuh syukur. Kecuali yang tidak sanggup tahajud karena Allah memberikan uzur ya. Enggak ada alasan kok dia nonton sepak bola sampai 3:30. Udah itu adzan subuh tidur. Orang syukur itu senang sujud. Tahu mata ini syukurnya apa? Baca Quran, belajar, melihat yang baik, bohong. Jadi ahli syukur dikasih HP, dikasih kemudahan, jarang baca Quran, tapi lihat berbagai berita yang tidak perlu berjam-jam. Bohong. Nyebut ahli syukur yang jarang baca Quran padahal mampu. Makanya kenapa ribet terus hidupnya, nyesek terus, galau terus. Tanya, matanya dipakai lihat apa aja? Makin mata ini dipakai maksiat, enggak ada cerita sholat khusyuk, enggak ada cerita hidup tenang. Enggak bisa. Sholat khusyuk, hidup tenang itu hadiah dari Allah bagi yang jaga pandangan. Mikir. Kalau gitu ini HP dikemanain? Sedekahin. Ya udah enggak usah. Apalagi? Apa ini? Lisan. Allah menciptakan lisan. Coba, Allah menciptakan mulut untuk apa, Bu? Makan. Wah, ini al-zulim nih ngejebak. Emang lisan untuk apa? Bukit tinggi. Lisan diciptakan Allah untuk apa? Bicara salah. Duh, meni seneng lihat ibu-ibu salah dengki itu namanya. Lisan diciptakan untuk bicara baik, kasep. Waliyakul khairon auliasmut, berkata baik atau diam. Jadi lisan ini diciptakan Allah untuk berkata baik. Apa sih berkata baik? Di antaranya zikrullah, baca Quran, zikir, doa, dan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan. Itu perkataan baik. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, santri yang banyak bicara sia-sia, yang suka celetak-celetuk, atau bahkan bicaranya menyakiti orang, bohong, menghina, saling memaki, berbantah-bantahan yang tidak perlu, enggak ada cerita hidupnya tenang, enggak mungkin. Allah kok yang membuat hati ini tenang. Lihat orang-orang yang terpelihara kata-katanya. Lihat yang kata-katanya terjaga. Kalau memilih bicara, pilih kata-kata terbaik, dengan nada terbaik, dengan cara terbaik. Lihat saja. Orang yang terpelihara kata-katanya cenderung hidupnya lebih bahagia, lebih tenang, akhlaknya lebih baik. Lihat orang yang suka celetak-celetuk, yang suka banyak komentar, yang selalu nyari-nyari kesalahan, kemudian meremehkan, memojokkan, mengejek. Lihat saja, cenderung hidupnya itu tidak tenang, ruwet terus. Mau tahu cara melihatnya, Bu? Mau tahu tidak? Bercermin. Jadi kita tahu siapa sumber masalah diri kita. Siapa? Ya, lisan ini akan menjadikan kita bahagia kalau dia banyak berzikir. Orang yang sedikit zikirnya hidupnya tidak tenang. Fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Sebetulnya kita tidak zikir juga Allah tahu kita. Tapi kalau kita zikrullah baik dengan lisan, pikiran, hati, tubuh, maka Allah akan memperlakukan kita spesial. Tebak tubuh ini, gimana supaya tubuh ini bahagia? Pakai tubuh ini berbuat kebaikan. Itu syukur. Makin sering tubuh berbuat kebaikan, mungut sampah, merapikan yang membersihkan. Kalau di sini namanya bebas komiba. Coba santri, apa bebas komiba? Berantakan, rapikan, basah, keringkan, kotor, bersihkan, miring, luruskan, bahaya, amankan. Masya Allah. Kemarin saya baca sebuah hadis itu, ada seseorang dimasukkan ke surga hanya karena dia melihat duri. Kemudian, ya Allah, saya amankan duri ini supaya tidak mencelakakan saudara kami lainnya. Allah lihat duri itu membuat orang bisa dimasukkan ke surga. Tidak sulit sebetulnya ke surga kalau kita melakukan kebaikan sebagai syukur. Jadi jangan takut hadirin dengan yang belum ada. Semua yang belum ada, ada dalam genggaman Allah. Semua yang belum ada, milik Allah. Semua yang belum ada, Allah yang memberikan pada waktunya. Dan Allah sudah janji, ahli syukur itu bakal ditambah tanpa keraguan. Keinginan, rencana, strategi itu tidak menjamin mendatangkan sesuatu. Syukur yang menjamin syariatnya, karena itu janji Allah. La in syakartum la azidannakum. Makanya yang harus kita takut itu bukan takut tidak ada rezeki, tapi takut tidak bisa mensyukuri apa yang Allah beri. Stop. Capek mikirin yang belum terjadi. Santri, aduh gimana ya, saya ingin kuliah di Medina, saya ingin, gampang itu sekarang, adik kan baru SMP ya. Jangan kejauhan. Sekarang jadi santri yang baik, ibadahnya bagus, akhlaknya berusaha bagus, belajarnya bagus, doanya bagus. Pasrahkan ke Allah, Allah yang ngatur. Kampus manapun, semuanya milik Allah. Tidak ada yang masuk kuliah ke tempat manapun kecuali dengan takdir Allah. Tapi katanya biayanya mahal. Mahal itu kalau gak punya duit ya. Kalau Allah ngasih, bisa. Ah, mungkin gak saya umroh. Gak tahu. Minta ke Allah. Tapi saya ini orang kecil. Sepatu juga nomor 32. Gak ada urusan dengan nomor sepatu. Kalau Allah ngundang, Allah akan sampaikan ke sana. Kalau Allah mengundang ibu ini ke Mekah, mesti nyampe. Sebagaimana Allah takdirkan ibu dari bukit tinggi ke dataran rendah. Ini ya, ke geger kalong. Ya, nyampe di sini, betul tidak? Pokoknya kalau Allah mau sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tenang, tenang, Allah tuh maha baik. Ya, dengar ini. Di At-Taubah ayat 51 ini, ya kan begini. Kullu yusibana. Katakanlah. Ini harus dikatakan, hadirin. Perintah dari Allah kepada Rasulullah. Kullu yusibana. Katakanlah. Sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami. Illa kecuali ma kataballahu lana. Kecuali apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Jadi yang menetapkan siapa? Allah. Huwa maulana. Dialah Allah maula kami. Yang menciptakan, yang menyayangi, yang melindungi. Jadi ketetapan yang akan menimpa kita itu ditetapkan oleh yang maha baik. Yang selama ini menjaga kita, mengislamkan kita, memberi keanekaragaman rahmat dan kasih sayang. Dengar ya, yang menetapkan ketentuan untuk kita itu maula kita. Bukan siapa-siapa, bukan pembenci, bukan pemarah, bukan yang zalim, yang maha baik, yang menciptakan kita. Enak benar ini. Tuh kan enggak ada yang semangat. Saya tuh semangat, hadirin. Udah enggak boleh berharap dari makhluk, terserah ya. Keren kan? Tuh kan enggak jawab. Telat. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Maka kepada Allah lah hendaknya orang beriman bertawakal. Perintah tawakal ini, Pak, di dalam kemarin surat apa, Ali Imran 159. Wa idza azamta fatawakkal 'alallah. Lihat lanjutannya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Udah disuruh tawakal, bukan cuma disuruh, tapi diberitahu sesungguhnya Allah mencintai orang tawakal. Ah, udah keren banget lah hidup ini. Ngapain ribet-ribet, ha? Disuruh tawakal tuh karena ada cinta Allah. Beda kalau kita tawakal dengan tidak tawakal. Kita disuruh tawakal. Kalau kita tawakal, Allah makin cinta ke kita. Allah tahu keperluan kita, keinginan kita, apa yang terbaik bagi kita. Beres, hadirin. Demi Allah, ini janji Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupi. Aduh, sebetulnya udah enak nih. Benar tidak nih? Tuh kan? Terserah ya. Enak tidak sih? Tapi kok susah ya? Kenapa kok saya susah? Karena tidak mau belajar. Buang-buang waktu, sok sibuk. Gak ada iman tanpa ilmu. Berapa waktu dalam 24 jam kita belajar mengenal Allah, belajar tauhid, mengesakan Allah? Enggak, sibuk aja. Malah belajarnya yang enggak-enggak. Bukan tidak boleh belajar bikin konten, boleh. Tapi ke akhirat konten kita apa? Harus belajar. Pintu hidayah itu lewat ilmu. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa ya, ah, saya sudah sholat, saya sudah tahajud, saya sudah baca Quran, tapi kok saya galau terus, berarti kurang iman. Kenapa kurang iman? Kurang ilmu. Makanya doa yang paling banyak dimintakan ke Allah apa? Ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk. Mau sesulit apapun kalau ada petunjuknya gampang. Coba ini sekarang lagi kali-kalian zaman kita SD ya. Rumit buat kita, kali bagi itu rumit, belum lagi ada akar-akaran. Aduh, ini gini rumit. Terus kata guru, ini jawabannya B. Gampang enggak? Karena apa? Ada yang ngasih tahu. Hidup ini susah atau gampang tergantung ditunjuki Allah atau tidak. Nah, belajar seperti ini adalah salah satu yang bisa mendatangkan petunjuk. Ini saya baca dari Singapura tadi saya dapat ya, sebentar. Nah, jadi ini ya, mana astagurna ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah beliau menyimak. Astagfirullahaladzim. AA, Pak Kiai AA Gim, saya tidak sebut namanya ya. Saya Pulana, pekerja migran atau TKW yang sedang bekerja di Singapura. Agim, sebelumnya saya ucap syukur alhamdulillah dengan syariatnya. Saya sering menyimak YouTube kajian Agim, banyak hal yang mengubah berubah terhadap saya. Semoga Allah berikan sehat walafiat, amin, dan berkah, amin, dengan untuk AA dan sekeluarga. Bulan lalu saya mengamalkan salah satu ilmu dari kajian tentang membaca surat Al-Baqarah. Singkat cerita, bulan kemarin adik saya dioperasi penyakit kista ovarium yang sudah sangat besar di rumah sakit. Dan posisi saya masih di Singapura, tidak bisa pulang karena terikat kontrak. Sedih, saya sedih melihat adik saya. Tapi hati saya tetap ke Allah husnuzon. Saya ingat semua kajian yang disampaikan titik-titik yang sudah pernah menyimak di situ, saya bismillah mengamalkan membaca surat Al-Baqarah dan masya Allah benar-benar maha baik Allah, Agim, Allah berikan pertolongan. Banyak hal yang membuat adik saya sekarang alhamdulillah sudah di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Masya Allah, Allah melihat kok. Allah lihat kita lagi lihat apa. Wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui dengan teliti. Jadi ketika kita baca Quran, Allah lihat tidak? Lihat tidak? Baca Qurannya sambil gini, Allah lihat tidak? Lihat tidak? Lagi nyungsep, Allah lihat. Allah lihat. Ya Allah, saya baca Quran karena engkau menyukainya. Engkau janji akan mendapatkan keberkahan. Engkau sudah tahu masalah yang sedang menimpa. Saya baca Al-Quran semata-mata agar engkau ridho. Setiap huruf yang saya baca, semoga engkau suka. Allah sudah tahu kok masalah kita. Ya. Di berapa banyak Qurannya bergeletakan begitu, berdebu. Hidup ini tidak ruwet, hadirin. Tapi kok orang-orang soleh juga banyak cobaannya, tapi Allah menguatkan hatinya. enggak tertekan di sini. Kan yang menderita tuh di sini. Mau berat sebesar apapun, kalau Allah menguatkan enggak ada apa-apa. Mau persoalan cetek hanya nyebut beruk. Sakit hatinya bertahun-tahun. Padahal kita bukan beruk, betul tidak? Kenapa disebut beruk tersinggung? Karena hatinya sempit, tidak dilapangkan oleh Allah. Orang yang sakit hati itu bukan karena omongan orang, karena dia menyempitkan hatinya, tidak ridho dengan ujian yang Allah berikan. Semua orang punya ujian. Hari ini rasanya saya semangat sekali ya. Mungkin karena ada ibu yang dari bukit sangat tinggi, menghargai turun gunung ibu-ibu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Boleh. Sebetulnya ada satu ayat yang belum saya baca ya, baru syukurnya. Ada satu lagi, sabar. Insya Allah hari Ahad aja saya bacakan ayat ini. Pulang? Hah? Ibu sudah pulang, balik lagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak boleh khawatir hari esok, tapi ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar, ada intimidasi, ada ancaman, ada yang menzolimi, ada yang tidak suka. Bagaimana cara menghadapi?
0: Yang intimidasi. Yang mengancam, yang memfitnah, itu makhluk bukan?
1: Makhluk.
0: Kan? Makhluk halus atau makhluk?
1: Makhluk nyata.
0: Makhluk nyata. Siapa yang menciptakan mereka?
1: Allah subhanahu.
0: Yang ngasih makan siapa?
1: Allah.
0: Yang ngedetakkan jantungnya siapa?
1: Allah.
0: Kalau Allah berhentiin jantungnya, kira-kira bagaimana?
1: Alhamdulillah.
0: Dia itu kasihan bagian ngancam kita. Izin Allah bukan dia ngancam kita.
1: Izin Allah.
0: Kan? Ada hikmahnya tidak?
1: Ada.
0: Apa kira-kira maunya Allah kita diancam orang?
1: Istiqomah.
0: Kan?
1: Apa ya?
0: Tobat.
1: Hah? Yang tobat siapa? Kita juga. Dua-duanya.
0: Siapa? Dua-duanya gimana? Dia mah bukan urusan kita. Masa nyuruh dia tobat? Udah jelas ngancam, disuruh tobat lagi, digebuk kita. Begini, kan setiap kepahitan itu adabnya diundang oleh kita. Kenapa saya dihina? Kenapa saya dipersulit? Istighfar ya Allah. Mungkin saya ujub, merasa sudah jadi pejuang dakwah, merasa sudah lebih baik dari orang, merasa orang-orang itu orang hina. Mereka hamba Allah juga. Sekarang mungkin jelek, besok lusa bisa lebih soleh dari kita. Kita tidak tahu rencana Allah. Allah tahu kita ujub, merasa jadi pendakwah, merasa jadi pejuang, merasa sudah membela agama. Padahal ujub itu tidak disukai Allah. Oleh Allah izinkan tuh ada orang yang menghina, mencaci, mengancam. Mereka enggak bahaya tanpa izin Allah. Enggak percaya, coba lempar ke saya batu, HP, apa aja. Enggak akan kena kalau enggak izinin. Coba.
1: Kualat.
0: Kualat. Karena enggak terjadi, betul tidak? Kenapa saudara enggak lempar? Syariatnya apa? Allah menguasai setiap hati, dibikin aja hatinya enggak mau lempar. Ada tadi yang udah mulai megang ini. Tapi kan langsung terlewat di telinga. Aduh, cilaka ya kualat ya. Allah yang menggenggam setiap makhluk. Satu, tobat. Dua, syukur bukan kita yang jadi dia. Mikir apa, han? Milih, mending mau jadi yang mana? Mau yang diancam atau yang ngancam? Mending jadi orang soleh, betul tidak? Rasulullah ada yang ngancam tidak? Ada yang memusuhi tidak? Rugi tidak Rasul? Enggak. Supaya kita berlindung ke Allah, makin dekat ke Allah. Enggak usah capek mikirin dia. Allah tahu tidak ada yang ngancam?
1: Jawab.
0: Tahu. Bagaimana Allah enggak tahu? Yang ngancamnya juga makhluk Allah, betul tidak?
1: Betul.
0: Jadi masalah kita tuh enggak nyambung ke Allahnya, baru sibuk mikirin orang yang ngancamnya.
1: Siap.
0: Baca doa a'udzu bikalimatillahit tamma min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Ah, saya sudah doa tapi dia tetap ngancannya, biarin. Untung kita udah doa, betul tidak? Kenapa kok belum diijabah? Allah dengar kok doa kita, ada waktunya nanti. Enggak usah ngatur Allah, ya.
1: Siap.
0: Terakhir. Pada melongo begini, ya udah, kalau udah mau pulang saya. Mau udahan. Mim, adakah?
2: Bismillah. Izin A dari TikTok. Assalamualaikum AA. Adakah orang yang ingin niat bertobat tapi Allah tidak berkehendak, A?
0: Apa, Pip?
2: Adakah orang yang ingin bertobat cuman Allah tidak berkehendak, A?
0: Bingung. Allah tuh maha baik, Pip. Jangan gitu, Pip. Ya, saya jadi emosi nih sama apa. Allah tuh maha baik, kita aja ngaco kayak gini diurus, betul ya? Apa sih amal kita yang hebat? Apa coba? Sholat gak pernah khusyuk, ngaji jarang, gak ngerti, sekalinya kita ibadah dipamer-pamer ke orang, diposting, ya kan? Lagi ruku juga, Allahu Akbar. Semua, hampir semua amal kita tuh ditujukan ke orang. Tapi Allah tutupin aib kita, Allah tutupin sehingga orang-orang enggak pada tahu. Kenapa ibu dari bukit tinggi ke sini? Mau apa, Bu? Yang benar, yang asli dulu, Bu, jangan langsung soleha. Ya. Mau ketemu Agim, ya kan? Yang benar. Kenapa ibu mau ketemu saya? Saya sudah punya istri, kan? Ibu mau ketemu saya, tahu kenapa? Karena aagimnya ditutupi aibnya, dosanya, kejelekannya, kekurangannya. Itu yang menyebabkan ini jamaah pada ngelihat di TV, di ini apa? Allah nutupin saya. Beneran, hadirin. Saya bukan pokoknya mah karena ditutupi. Allah tahu siapa Agim yang sesungguhnya. Sholatnya, ngajinya. Allah tahu kelakuan saya. Tidak ada yang tersembunyi setiap saat. Hanya kemurahan Allah aja. Orang mau dengar. Orang datang ke sini. Ada pesantren seperti ini. Oh, Masya Allah. Makanya udah. Segini ngaco-nya aja oleh Allah diurus gitu. Apalagi kalau kita mau baik. Berbaik sangkalah ke Allah, ya. Dah, begitu aja. Jadi sedih nih saya. Begitu. Kata guru saya, jangan pernah terkecoh oleh penghormatan orang, penghargaan orang. Harus selalu ingat apa yang Allah tahu, orang tidak tahu. Saya harus ingat terus apa yang Allah tahu tentang diri saya, supaya tidak termakan oleh penghormatan, penghargaan, atau apalah dari orang. Ujian. Jangan sampai kita menikmati penghormatan orang, padahal aslinya gak pantas dihormati. Jangan sampai kita menikmati pujian orang, padahal Allah tahu gak ada yang pantas dipuji dari diri kita ini. Makanya sudahlah, terus sibuk dengan Allah yang maha tahu, yang maha dekat. Teruslah tobat saja. Terima kasih hadirin sekalian, Bapak Ibu, para pemirsa di semua media yang menyimak. Ini hampir semua media kita ada, ya. Ada YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, apalagi X dan Thread, ada? ya silakan manfaatkan

0: Inilah demikian sahabat IMK dan juga seluruh pendengar dimanapun berada yang sedang menyimak program manajemen kolbu pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan langsung oleh gurunda kita Kyai Haji Abdullah Gymnastiar. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat sahabat IMK, dan mari kita senantiasa mendoakan gurunda kita. Mudah-mudahan beliau ini bersama keluarga senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tika mengenang Allah. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung, kami akan sampaikan kembali informasi yang insyaallah bermanfaat untuk kita semua sahabat MK.
1: Semangatku pulih semula.
0: Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil. Karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk pilihan ataupun informasi pilihan program wakaf bisa mengunjungi di wakaf.dt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darul Tauhid di nomor 085200123123, 085200123123. Wakaf Darul Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Lihat kebenaranmu ya Allah.
0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darul Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Wahai Tuhan.
0: Terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan laporan siarannya, juga menyampaikan salam silaturahim dan doa terbaiknya. Kami sapa Anda di pagi hari ini. Ada Ibu Reni dari Cikarang, selalu menyimak MKFM setiap harinya. Kalau dari Cikarang, bagus dan juga jernih, alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Saprah dari Perum Samono Cianjur. Dari Perum Samono terdapat tersimak dengan baik. Kemudian ada Bapak Ujang dari Cianjur juga yang alhamdulillah terdengar dengan jelas. Ada Ibu Eni Nur Aini dari Riung Bandung, menyampaikan juga ini kualitas siarannya alhamdulillah terdengar ya Ibu ya, dari Riung Bandung. Ibu Nancy dari Cipanas Puncak juga setiap harinya alhamdulillah setia mendengarkan FKFM, suaranya bersih. Ada Kang Iman dari Tasikmalaya juga yang alhamdulillah ini menyampaikan kualitas siarannya jernih alhamdulillah. Ada Ibu Wais dari Banjaran yang juga selalu menyimak manajemen kolbu pagi. Ada Ibu Cita dari Ciamis juga menyampaikan kualitas siarannya sangat jernih dan mencerang ya jelas alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Yanti dari Bantul juga yang selalu menyimak. Ibu Eti di Bale Endah. Kemudian ada Ibu Ani di Ranca Ekek. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Ada Umi Zikri dari Cipayam Cianjur. Ibu Yanti dari Antapani. Kemudian ada sahabat kita di 0852945999. Ada Bapak Yusuf Tajiri dari Tasikmalaya yang alhamdulillah menyimak juga. Ada Insinyur Dedi Setiadi dari Katapang yang alhamdulillah juga menyimak di pagi hari ini. Ada Abah Akbar dari Ciranjang juga yang menyimak kebersamaannya di pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang didapat sahabat MK ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Dan terima kasih untuk Anda juga yang sudah menyambung siarkan program manajemen kalbu pagi hari ini melalui beberapa jaringan radio relay. Dan mohon maaf untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya tidak sempat tersapa satu persatu. Dan akhirnya sahabat siar Zaini Fauzi dan juga seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini untuk pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai Tuhanku yang Esa.
2: Program manajemen kolbu pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: Coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l abdi makhanal abdu fi auni'akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, Hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan, serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Yang artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berbagi cerita, rasa, dan cinta dalam ruang keluarga.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam konteks perencanaan keuangan keluarga Islam, memang setelah kita melewati proses memperbaiki cash flow-nya kita gitu ya. Kemudian juga kita menyiapkan dana, kadang-kadang disebutnya dana ketenangan ya. Katanya kalau dana darurat nanti adanya darurat terus gitu ya. Jadi kita menyiapkan dana ketenangan misal sampai 3 kali dari pengeluaran bulanan, maka langkah berikutnya adalah kita mulai menyusun rencana keuangan kita. Dan biasanya bagi keluarga itu dana pendidikan merupakan salah satu prioritas yang disusun pertama. Ya, karena apalagi kalau sudah memiliki putra atau putri, maka pasti pikirannya adalah bagaimana kemudian mengikhtiarkan, ya, mengikhtiarkan supaya anak-anak nanti bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik. Jadi yang pertama kita harus ingat bahwa mendidik anak-anak merupakan amanah bagi orang tua. Setiap orang tua mempunyai amanah untuk mendidik anak-anaknya, baik itu di rumah ataupun menyiapkan pendidikan formal bagi anak-anaknya. Dan merencanakan pendidikan anak atau dana pendidikan anak itu merupakan ikhtiar yang perlu kita lakukan. Tentu saja ayah bunda sahabat MQ pasti sekarang yang mempunyai anak mungkin baru di usia batita atau balita, pikirannya mungkin sudah mengembara ya Kang. Misalnya nanti 10 atau 15 tahun lagi kalau anak-anak kuliah, apalagi sekarang melihat atau mendengar informasi tentang biaya kuliah, pastinya akan terpikir bagaimana kemudian, dari mana kemudian kita akan mendapatkan uang untuk pendidikan anak kita kelak. Tentu saja kita juga percaya bahwa anak itu memiliki rezekinya masing-masing. Tetapi sebagai manusia, bagian kita adalah ikhtiar. Jadi mempersiapkan dana pendidikan ini merupakan bagian dari ikhtiar orang tua dalam rangka memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Kalau kita lihat landasan dari Al-Quran bahwa salah satu amanah terbesar bagi keluarga dan bagi orang-orang beriman adalah memelihara diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Nah, ini berarti kan orang tua juga mempunyai tanggung jawab untuk membimbing dan menjaga anaknya. Dan dalam hal pendidikan dalam keluarga Muslim tentu saja bukan hanya masalah gelar akademik, tetapi juga hal-hal lain ya, seperti adab, seperti pendidikan agama, ilmu dan akhlaknya, kemudian bagaimana lingkungan yang ingin diciptakan dalam pendidikan anak dalam konteks yang luas, dan kemudian juga pasti kemampuan finansial untuk menunjang pendidikannya itu. Jadi kalau dalam pendidikan anak itu tidak hanya tanggung jawab secara finansial, Kang, tetapi juga harus disiapkan tiga hal tadi, ilmu dan akhlaknya, kemudian lingkungan pendidikannya inginnya seperti apa, apakah orang tua memilih untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri, sekolah umum, atau memilih untuk misalnya di sekolah Islam, itu bergantung kepada pilihan orang tua masing-masing. Kemudian kita juga harus melihat kemampuan finansial untuk menunjang pendidikannya. Nah, kemampuan finansial ini bisa diupayakan. Jadi ini adalah bagian area ikhtiar yang kita bisa upayakan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih dana pendidikan itu harus dipersiapkan sejak dini? Karena ini merupakan salah satu tujuan finansial yang menjadi prioritas bagi keluarga setelah kita beresin nih keuangannya, gitu ya. Nah, kesalahan yang sering dilakukan oleh orang tua adalah bahwa nanti aja deh, kalau misalnya udah waktunya sekolah baru kita cari uangnya, karena percaya setiap anak ada rezeki. Betul, tapi kita juga harus ingat bahwa biaya pendidikan itu merupakan salah satu biaya dengan kenaikan yang tertinggi, meningkat dari waktu ke waktu. Mungkin Kang Herlan juga masih ingat ya, kalau referensinya saya mungkin kelamaan ya, Kang Herlan. Saya juga masih ingat misalnya waktu dulu kita masuk SMP, masuk SMA, ataupun kuliah sekalipun, boleh dikatakan masih agak terjangkau. Tetapi dari tahun ke tahun kenaikan biaya pendidikan itu bisa sampai 10% per tahun. Apalagi di level perguruan tinggi ya, pendidikan tinggi itu menjadi hal yang privilege. Tidak semua orang kemudian bisa memiliki kemampuan finansial untuk berkuliah ya. Kemudian kita juga melihat bahwa dari setiap tahun dari yang diterima di perguruan tinggi negeri, banyak yang tidak bisa mendaftar ulang karena masalah kendala. Nah, sekarang kita balik lagi ke pembahasan biaya pendidikan. Misalkan anak kita sekarang umur 3 tahun dan diperkirakan masuk perguruan tinggi itu di usia 18 tahun, berarti ada 15 tahun untuk mempersiapkannya. Jadi kalau misalnya kita hanya mengandalkan, ah sudahlah nanti aja dipikirin kumaha engke gitu ya. Nanti aja, berarti pada dasarnya kita menyia-nyiakan 15 tahun waktu yang sudah diberikan untuk berikhtiar. Dan dalam prinsip perencanaan keuangan, semakin panjang waktu untuk mempersiapkan, semakin ringan kita mempersiapkan. Kang Herlan bisa bayangkan kalau misalnya ya, contoh sederhana nih, untuk masuk ke perguruan tinggi, misalnya ke salah satu jurusan atau prodi favorit, kita sudah hitung-hitung nih untuk biaya masuknya, misalnya masuknya lewat, bukan lewat jalur undangan ataupun jalur SNMPTN gitu ya. Itu berarti kan harus ada biaya untuk misalnya jalur mandiri gitu ya. Misalnya sudah kita hitung ini total-total biayanya itu 300 juta rupiah misal. Atau misalnya tidak ikut jalur mandiri juga, kita hitung dari mulai misalnya UKT-nya, kemudian biaya bulanannya dan lain-lain. Kalau dihitung itu kan jumlahnya cukup fantastis ya, misalnya 300 juta rupiah. Maka sebagai orang tua, kita itu mempunyai cukup waktu yang panjang untuk mempersiapkan dan mengumpulkan dana tersebut, dibanding misalnya nanti kita baru memulainya itu 3 tahun sebelum kebutuhan. Nah itu kan misalnya setahun harus nyari 100 juta gitu kan, itu kan satu jumlah yang besar. Tetapi kalau misalnya kita cicil dari 15 tahun, 300 dibagi 15 tahun gitu ya, itu kan setahun lebih ringan gitu ya, lebih ringan jumlahnya daripada nanti harus mempersiapkan 3 tahun sebelum dikejar 100 juta per tahun ya. Kalau dibagi per tahun lebih ringan, dibagi bulanan juga lebih ringan gitu ya. Kemudian kalau dibagi dengan harian malah lebih ringan lagi gitu. Jadi artinya kita juga harus melihat ini dalam perspektif yang lebih panjang, memanfaatkan waktu yang masih tersis sebelum dikejar 100 juta per tahun ya. Kalau dibagi per tahun lebih ringan, dibagi bulanan juga lebih ringan gitu ya. Kemudian kalau dibagi dengan harian malah lebih ringan lagi gitu. Jadi artinya kita juga

0: Tetapi hari ini kita hanya membahas tentang persiapan dana pendidikan dalam hal konsepnya dulu bagaimana, baru nanti mungkin di sesi yang lain ya Kang Herlan kita akan membahas tentang instrumen-instrumen yang bisa digunakan untuk dana pendidikan dan bagaimana kemudian menyusun instrumen tersebut. Nah, sekarang kita belajar prinsipnya dulu.
1: Iya.
0: Kemudian seringkali ini orang tua itu mengatakan bahwa saya ingin memberikan pendidikan terbaik untuk anak gitu ya. Nah pertanyaannya ini terbaik untuk siapa gitu ya? Apakah terbaik untuk orang tua ataukah memang sesuai dengan terbaik untuk anak? Jadi memang kita juga dalam menyusun dana pendidikan juga terutama untuk tingkatan perguruan tinggi gitu ya. Tetapi juga bisa dimulai dari awal dari pendidikan dasar adalah masalah kemampuan anak. Mohon maaf, apakah misalnya kalau anak kita mempunyai kebutuhan khusus, tentu saja rencana pendidikan kita untuk anak kita yang punya kebutuhan khusus itu berbeda, gitu ya? Karena mungkin hanya bisa masuk ke sekolah-sekolah yang inklusif. Atau mungkin harus didampingi oleh guru pendamping atau misalnya membutuhkan terapi-terapi tambahan untuk anak kita. Jadi sebenarnya pengenalan bagaimana anak kita ini sangat penting untuk nanti kemudian kita menyusun dana pendidikan. Kemudian minat dan bakat anak ya, apakah misalnya anak kita ini interestnya ke science, technology, engineering gitu ya, atau misalnya ke ilmu-ilmu humaniora. Lalu yang penting lagi adalah kemampuan keuangan keluarga. Kemudian nilai-nilai keluarga, apakah nanti anak-anak setelah SMP lanjut SMA mau masuk pesantren atau mau kemana. Nah ini juga perlu untuk dibicarakan. Dan juga kemampuan finansial orang tua gitu ya, yang juga perlu kita sesuaikan gitu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang pendidikan terbaik, maka itu hal-hal yang perlu kita perhatikan ya. Banyak sekali orang tua di level perguruan tinggi itu memaksakan anaknya harus masuk jurusan tertentu gitu. Akan tetapi ternyata kemudian itu bukan merupakan jurusan yang diinginkan atau yang merupakan minat dari anaknya. Akibatnya banyak juga misalnya di semester 6 ya atau di semester 4 kemudian anak menjadi tidak semangat atau motivasi gitu Kang.
1: Iya betul.
0: Nah, ini juga kan sebenarnya dari sisi finansial memiliki konsekuensi. Bayangkan biaya yang sudah dikeluarkan misalnya sampai semester 4 atau sampai semester 6 plus biaya masuk yang mungkin juga cukup besar, tetapi kemudian harus misalnya banting setir ke jurusan yang lain. Jadi sebenarnya dalam konteks menyusun dana pendidikan anak yang mana di sini kita paham juga harus disesuaikan dengan minat dan bakat serta kemampuan anak dan juga kemampuan finansial orang tua, maka ada baiknya juga orang tua juga menginvestasikan uangnya, artinya mengeluarkan uang juga untuk apa yang disebut sebagai penelusuran minat dan bakat dari anak. Nah ini juga dalam memang ada uang yang harus dikeluarkan dan ini juga masuk dalam konteks kumpulan dana pendidikan anak, tetapi kemudian akan menghindari adanya hal-hal yang mengejutkan di masa depan gitu. Jadi misalnya tiba-tiba anaknya mau kuliah gitu ya, sudah semester 6, ternyata tidak minat, demotivasi, tidak mau melanjutkan, ingin ganti jurusan dan lain-lain gitu Kang. Nah ini juga perlu diperhatikan. Berikutnya adalah tentang misalnya kita balik lagi ke dana pendidikan anak adalah tentang target. Nah, misalnya anak kita sekarang usia 4-5 tahun, maka 4 tahun misalnya berarti dia ini sekarang mungkin masih di playgroup gitu ya. Nah, ada orang tua yang memasukkan anak di playgroup, ada juga yang orang tua kemudian berkonsentrasi untuk mempersiapkan anaknya masuk TK itu di rumah gitu ya. Ini pilihan. Tetapi katakanlah bahwa ini dipersiapkan di rumah, maka masuk TK itu kan berarti di usia 5-6 tahun. Berarti kalau anak kita sekarang 4-5 tahun, kita ada waktu 1-2 tahun untuk mempersiapkan dia masuk TK. SD, nah ini kan berarti dia akan masuk di 6 tahun, usia 6 tahun, berarti mungkin kita juga akan mempersiapkan itu, kalau anak kita sekarang umurnya 4 tahun, maka ada waktu 3

0: 3 tahun untuk mempersiapkan. SMP ada waktu, misalnya anak kita masuk SMP itu umur 12 atau 13 tahun. Ya, kalau misalnya sekarang dia umur 4 tahun, berarti ada waktu bisa 8 atau 9 tahun gitu ya untuk mempersiapkan. Dan demikian juga SMA ada waktu sekitar 12 tahun dari sekarang untuk mempersiapkan. Kuliah ada waktu 14 tahun untuk mempersiapkan.
1: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
3: dan Maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Adeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, mungkin kita sama-sama doakan ya, semoga semua orang tua itu diberikan kemudahan untuk memberikan pendidikan yang memadai untuk anaknya. Untuk anak-anaknya terutama ya, kalau misalnya anaknya lebih dari satu. Jadi yang pertama, memang kita harus yakin bahwa memang anak adalah amanah dari Allah dan mereka membawa rezekinya sendiri. Tetapi mungkin adalah tugas kita sebagai orang tua untuk berikhtiar semaksimal mungkin gitu ya, untuk menjemput rezeki tersebut untuk anak-anak kita. Jadi mudah-mudahan Allah mudahkan dan lapangkan rezeki kita semua demi memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah, memang tantangannya sangat besar ya di masa sekarang karena biaya pendidikan itu cukup tinggi. Nah, tetapi memang kalau semuanya dipersiapkan mendadak, apalagi kalau misalnya tanpa persiapan, pastinya itu akan lebih berat ya daripada sudah mempersiapkan. Nah, mudah-mudahan ibu sahabat kita yang di Cicalengka ini sudah punya sebentuk persiapan, sehingga memang kalau jumlah uangnya sekian gitu ya, dan tanpa persiapan, dan kemudian itu semuanya baru difikirkan sekarang, memang agak berat ya Bu itu untuk mengaturnya. Nah, tetapi kita juga harus lihat dalam konteks keluarga. Ada satu faktor yang tadi kita juga sampaikan adalah kita memahami bagaimana potensi keuangan yang dimiliki oleh keluarga. Banyak sahabat dan teman-teman yang kemudian mungkin anak-anaknya juga berkuliah, sudah kemudian memiliki jiwa kemandirian. Jadi kalau misalnya kita sudah mulai dewasa ya, dan pastinya sudah akil balik ya kalau sudah kuliah itu, berarti kita juga sudah bisa untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan perekonomian keluarga. Jadi misalnya kalau ibu punya usaha atau ibu punya kegiatan yang menghasilkan, maka boleh jadi anak kita yang sudah di bangku kuliah ini juga mulai dilibatkan ya, supaya dia juga memahami bahwa dalam mempersiapkan dana untuk dia kuliah ya, dan memberikan misalnya ongkos, membayar uang kuliah, dan itu semua itu adalah bagian dari ikhtiar yang harus kita lakukan. Jadi memang dalam kondisi ini ya, seperti ini ya, mungkin ada juga sahabat MK yang juga sedang mengalaminya, maka kita sebagai orang tua atau dan sebagai keluarga itu juga harus lebih, sebenarnya harus lebih solid gitu ya. Jadi mendukan anak kita bahwa okay, kita memang punya cita-cita untuk kuliah, dan orang tua juga ingin anaknya menjadi sarjana, tapi mungkin kita ada sebagai keluarga ada keterbatasan, ayah ibu ada usaha, oleh karena itu tolong bantu untuk kemudian juga untuk membiayai kuliahnya. Jadi hal-hal seperti itu yang harus juga kita lakukan. Akan menjadi sangat tidak make sense gitu ya kalau misalnya dalam kondisi seperti itu kita tetap misalnya ingin memanjakan anak kita gitu ya. Karena ada juga tuh orang tua yang mengatakan, aduh kasihan anak saya tuh sambil kuliah harus memikirkan membantu orang tuanya dan lain-lain. Menurut saya begini, setiap desain kehidupan kita itu kan Allah sudah tentukan yang memang terbaik untuk kita. Siapa tahu kalau misalnya anak kita itu sudah membantu perekonomian keluarga dan ikut paham dan ikut tahu, maka itu juga akan membantu misalnya kematangannya, kematangan berpikirnya, dan juga mungkin juga bisa membuka jiwa entrepreneurship dalam dirinya. Tentu saja ini dalam kaitan berikhtiar supaya bisa terus kuliah gitu ya, jangan sampai malah jadi terbalik gitu, malah menjadi putus kuliah karena misalnya keasikan kerja dan lain-lain. Jadi ini memang harus menjadi upaya keluarga gitu ya, Dan saya juga menyarankan untuk kemudian dilihat apa saja pengeluaran-pengeluaran keluarga lain yang juga bisa kemudian kita atur gitu ya, supaya sekarang konsentrasinya karena emang sedang dalam masa untuk menyekolahkan anak memang kesana. Seperti tadi saya sampaikan gitu ya, angka 300 juta itu besar banget gitu. Tapi kalau misalnya dibagi 20 tahun itu ya, misalnya dibagi 15 tahun hanya 20 juta satu tahun, dibagi 12 bulan 1,6, dibagi harian cuma 55 ribu. Jadi sebenarnya mohon maaf ini kepada bapak-bapak yang masih mungkin menjadi para ahli hisab gitu ya. Kalau misalnya nanti anaknya sampai gak bisa kuliah gitu ya, itu sehari hanya 55 ribu loh pak gitu. Itu setara mungkin dengan satu bungkus rokok atau dua bungkus rokok yang dihabiskan sehari gitu. Jadi mungkin itu juga bisa menjadi motivasi gitu ya bagi kita untuk melihat bahwa dalam jangka panjang, kalau dalam jangka panjang itu tidak seberat itu kok mempersiapkannya. Kembali lagi kepada teman kita di Cicalengka, ibu, mudah-mudahan dimudahkan ikhtiarnya. Kemudian bisa juga mulai untuk mengajak anak bicara, bekerja sama gitu ya, untuk kemudian sama-sama untuk mengikhtiarkan uang kuliahnya, membantu keluarga, misalnya keluarga ada usaha mulai dilibatkan anaknya gitu ya. Karena kalau kita lihat teman-teman kita dari etnis Tionghoa itu biasanya anak-anaknya itu dilibatkan dalam usahanya, walaupun mereka sebenarnya mampu ya gitu. Mereka sebenarnya mampu sebelum kuliah ya, misalnya bantu orang tuanya di toko, bantu orang tuanya apa, itu merupakan hal biasa karena itu sekaligus untuk mendidik etos kerja juga gitu. Jadi mungkin kita bisa tiru apa yang baik ya dari teman-teman kita yang etnis Tionghoa untuk tidak memanjakan anak kita, seperti itu Kang.
8: Baik Teh Febi, berikutnya Teh Febi ya, sudah ada atensi kembali dari sahabat kita di 087892 sekian. Pertanyaannya, Teh Febi, izin sharing dan bertanya katanya, persiapannya seperti apa untuk mengelola dana anak kembar yang cita-citanya nanti ingin kuliahnya di dua universitas antara ITB dan UGM gitu ya Teh. Seperti apa Teh?
0: Iya, ini mungkin anaknya usia berapa ya sekarang?
8: Belum diinformasikan ya. Boleh dilengkapkan mereka lihat sahabat MK yang menyampaikan atensinya.
0: Memang secara umum pertama barakallah gitu ya. Alhamdulillah diberikan anak kembar gitu. Oleh Allah merupakan karunia yang luar biasa sekali, apalagi anaknya sekarang sudah punya cita-cita gitu ya, pengen ITB dan UGM. Nah, pertama karena tidak disebutkan anaknya sekarang usia berapa, pertama mungkin harus kita petakan dulu ya, berapa tahun sampai nanti harus ada biaya pendidikan tersebut. Ya, karena itu akan menentukan horizon gitu ya, horizon daripada investasi kita. Contoh misalnya sekarang anaknya, contoh aja ya, misalnya usianya 5 tahun gitu. Tapi hebat juga ya anak 5 tahun udah mau ke UGM atau ITB ya. Tapi katakanlah misalnya anaknya gitu, 5 tahun. Berarti kan masih ada 13 tahun lagi. Nah, mulailah dari sekarang mencari info misalnya untuk masuk ke UGM atau ke ITB. Ambil misalnya kalau jalur undangan atau jalur yang SBMPTN itu mungkin biayanya hanya pikirin UKT. Nah, kalau kadang-kadang kita juga harus berpikir kalau misalnya skenarionya adalah harus masuk jalur mandiri dan lain-lain yang ada biaya tambahan, atau mungkin harus masuk prodi tertentu misalnya gitu, UGM-nya ingin kedokteran, itu tentu saja beda misalnya dengan jurusan yang lain gitu kan. Nah, itu juga mulai kita cari biayanya seperti apa. Baru kemudian nanti kita hitung berapa sih kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk nanti gitu. Untuk nanti tahun sekian dihitung juga, ada perhitungannya ya Kang, untuk menghitung juga nanti misalnya inflasi kenaikannya itu berapa. Contoh misalnya, untuk sekarang masuk ITB katakanlah ya, katakanlah untuk pertama kali masuk ITB sekarang misalnya 100 juta gitu misal gitu. Kemudian UKT-nya hitunglah misal UKT 10 semester lah mungkin ya, anaknya enggak excellent banget 8 semester, misalnya 10 semester hitung berapa. Baru kemudian kita akan hitung nanti itu akan menjadi berapa nilainya. Nah, dari situ kemudian kita mendapatkan jumlah absolutnya gitu ya, si nilai dana pendidikannya itu berapa, baru kemudian kita pikirkan dari sekarang kita harus nabungnya berapa. Jadi mungkin di level sekarang kalau anaknya misal masih jauh gitu ya, adalah level untuk mengumpulkan informasi dulu mungkin ya sahabat MQ gitu ya, mengumpulkan informasi kira-kira untuk masuk ITB atau masuk UGM itu sekarang berapa dengan jalur yang paling mahal ya. Biasanya kalau kita hitung itu misalnya jalur yang paling mahal itu berapa sih gitu sekarang. Baru kemudian kita bisa menentukan nanti investasi misalnya per bulannya berapa, kemudian return yang ingin kita capai itu berapa. Nanti mungkin sambil kita lanjut penjelasannya Kang akan jadi lebih jelas ya, tapi jawabannya untuk sahabat kita seperti itu dulu.
8: Baik Teh Febi. Ini berikutnya Teh Febi satu pertanyaan kembali sebelum kita jeda ya Teh Febi. Ada sahabat kita dari 0857936 sekian-sekian. Izin berbagi Teh Febi dan mohon pandangannya juga. Saat ini sahabat kita sudah menabung untuk biaya pendidikan anak, tetapi belum punya perencanaan khususnya terkait sekolah atau jurusan dan sebagainya, dan tabungannya pun ini mengambil ada kelebihan-kelebihan dari uang bulanan katanya Teh Febi. Nah seperti apa? Apakah sudah cukup dengan seperti atau seperti apa katanya Teh?
0: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama selamat dulu ya bahwa sudah memiliki kesadaran untuk memulai dana pendidikan. Itu suatu langkah yang positif gitu ya. Itu suatu langkah yang positif yang harus kita apresiasi. Sekarang masalahnya adalah memang belum menentukan jurusan misalnya gitu ya. Memang belum menentukan jurusannya itu, dan itu normal banget kalau misalnya anaknya masih kecil, tentu saja kita belum bisa menentukan apa-apa gitu ya. Nah, tetapi kan kita harus ada target nih, yang harus kita capai itu sebenarnya berapa gitu ya. Nah ini juga kita bisa ngambil juga informasi, misalnya rata-rata kalau misalnya masuk ITB, UGM, UNPAD misalnya gitu ya, misalnya anaknya mau jadi apa nih cita-citanya misalnya, kita bisa ambil saja rata-ratanya dulu untuk menjadi kayak seperti angka acuan gitu kan. Angka acuan kira-kira itu nanti kita butuhnya sekian gitu. Nah dana pendidikan juga kadang begini Kang, ada yang kemudian mempersiapkan dana pendidikan itu adalah ya udah saya sih hanya mempersiapkan untuk masuknya aja, karena masuknya itu biasanya yang besar gitu ya Kang, untuk UKT-nya, untuk yang semesterannya dan lain-lainnya insya Allah misalnya bisa dipenuhi dari pendapatan yang masih akan terjadi nanti pada saat anak saya kuliah gitu misalnya. Dihitung itu, oh saya tuh masih tetap bekerja gitu ya, apalagi kalau misalnya pekerjaannya itu mempunyai tingkat keamanan yang tinggi ya, dalam arti kemungkinan untuk dipecat dan lain-lainnya kecil, maka biasanya orang tuh boleh saja mempersiapkan untuk dana masuknya dulu yang besar. Misalnya masuknya kita persiapkan berapa 2 juta misalnya gitu ya. Nah, itu dulu yang dipersiapkan, baru nanti kemudian kalau untuk bulanannya itu nanti sambil nanti berjalan, karena memperhitungkan pada saat anak kuliah kita masih bekerja, itu boleh seperti itu. Nah tetapi ada juga yang ingin lebih amannya lagi, mereka hitung uang masuk plus UKT mungkin plus ongkos-ongkos dan lain-lain yang diperlukan untuk anak, ada juga yang menghitung tersebut. Nanti saya nanti angkanya menjadi lebih besar gitu kan.
8: Iya. Yeah.
0: Untuk sahabat MQ yang sekarang ini sudah menabung Teh, tapi memang belum dihitung. Oke, berarti level berikutnya ya, karena sudah menabung dan katanya nabungnya sekarang tuh lebih ke dari sisa-sisa gitu. Berarti ada dua langkah yang harus kita lakukan. Pertama adalah cari dulu kira-kira angka tujuannya berapa, karena itu menjadi acuan kita gitu ya. Misalnya angka tujuan kita 200 juta atau angka tujuan kita 300 juta memang besar gitu, tapi kan kita masih punya waktu banyak untuk mempersiapkan. Nah kemudian dari situ langkah kedua, karena sebenarnya sudah bisa menabung walaupun dari sisa, berarti kan itu ada kelebihan daripada selisih antara pendapatan dan pengeluarannya, artinya ada sisanya dan bisa ditabung. Maka mungkin langkah berikutnya adalah kemudian mendisiplinkan jumlah tabungannya, gitu. Mendisiplinkan jumlah tabungannya. Jadi kalau misalnya, oh rata-rata saya itu bisa nabung sebulan itu misal, gitu ya, 200 ribu nih, gitu. Misal ada kelebihannya, maka yang saya sarankan adalah jangan lagi dari sisa, karena kadang-kadang kalau dari sisa suka nggak ada sisanya. Gitu. Jadi berikutnya adalah diperbaiki dengan menabung di depan, Kang. Jadi begitu dapat pendapatan, disisihkan dulu untuk dana pendidikan gitu. Jadi supaya ini menjamin bahwa tabungan ini menjadi kontinu, bukan hanya bergantung pada kalau ada sisanya. Karena kadang-kadang kalau bergantung pada kalau ada sisanya, itu tidak akan ada sisa gitu ya. Atau hilaf ya, suka banyak belanja atau lain-lain, malah jadi, atau ada pengeluaran lain, malah jadi nggak nabung. Jadi mungkin dua langkah itu dulu yang harus di langkah berikutnya yang harus dilakukan. Tetapi kegiatan menabungnya sudah bisa mampu menabung, itu sudah bagus gitu kan.
1: Sahabat MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
9: Panggilan indah menuju tanah suci kini semakin dekat bagi Anda warga Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Safari Suci Dot Show resmi hadir menyapa masyarakat Priangan Timur. Kunjungi booth resmi kami di Plaza Asia Tasikmalaya, lantai dasar, mulai tanggal 2 hingga 8 September 2026, pukul 10 hingga 21 WIB. Dapatkan konsultasi dan informasi komprehensif mengenai program haji dan umrah, serta nikmati berbagai penawaran eksklusif, door prize menarik, dan eksklusif gift. Potongan biaya pendaftaran umroh sebesar Rp2 juta, serta diskon pendaftaran haji sebesar Rp7.500.000 bagi Anda yang mendaftar di lokasi. Pastikan Anda tidak melewatkan kesempatan berharga ini. Semoga langkah awal Anda bersama kami menjadi jalan kemudahan menuju Baitullah. Safari Suci, membimbing sejak 1988.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya bagus banget ya. Jadi kita tadi sudah bicara tentang memetakan berapa tahun lagi misalnya kebutuhan dana pendidikan yang ingin kita tuju gitu ya. Nah itu sekaligus juga menentukan jangka waktu investasi yang akan kita lakukan. Contoh misalnya, kalau misalnya untuk 1-2 tahun lagi, contoh anaknya mau masuk TK, berarti kan mungkin kalau anaknya sekarang umur 4-5 tahun, berarti 1-2 tahun lagi gitu ya. Yeah. Itu berarti jangka waktu investasinya dan jangka waktu pendek. Instrumen yang bisa di gunakan adalah instrumen yang liquid gitu, misalnya di deposito syariah atau di reksadana pasar uang syariah. Nah itu juga instrumen-instrumen yang cocok untuk jangka waktu pendek. Tapi kalau misalnya untuk nanti anaknya masuk SMA misalnya masih 6 tahun lagi, 7 tahun lagi gitu kan, berarti itu adalah jangka waktu menengah. Kita bisa menggunakan instrumen yang sedikit lebih beresiko gitu kan, tapi memberikan return juga yang sedikit lebih tinggi, tetapi tetap melindungi daripada investasi kita, jadi masih di konservatif. Itu bisa kita misalnya menggunakan sukuk retail gitu ya, kemudian kita bisa menggunakan reksadana pendapatan tetap atau reksadana campuran kalau misalnya kita punya profil resiko yang lebih tinggi. Kemudian kalau misalnya mempersiapkan untuk kuliah, misalnya masih 13 tahun lagi, masih 15 tahun lagi, nah itu bisa kita menggunakan instrumen yang lebih beresiko gitu ya, tetapi juga bisa memberikan return yang lebih tinggi, tentu saja dengan resiko juga yang lebih tinggi gitu ya. Misalnya reksadana saham gitu, atau mungkin kita yang sudah mempunyai kemampuan untuk berinvestasi di saham, kita juga bisa berinvestasi di saham untuk misalnya dana pendidikan anak kita. Tetapi ingat, kalau kita melakukan investasi di yang resikonya tinggi, kita harus melakukan apa yang disebut sebagai ini ya. Jadi kita harus ada glide path-nya gitu ya. Glide path itu apa? Artinya mendekati daripada tujuan finansial yang kita lakukan gitu kan. Kita harus menurunkan tingkat resikonya. Contoh misalnya kita berinvestasi untuk misalnya 15 tahun lagi gitu, anak kita akan masuk perguruan tinggi, maka di setahun atau 2 tahun sebelum itu kita sudah harus bisa memindahkan itu ke yang resikonya lebih rendah ya, supaya kita melindungi apa yang sudah kita dapatkan selama ini gitu. Jadi semakin dekat ke tujuan, kita kurangi resikonya. Tapi itu merupakan pembahasan mungkin lebih teknis ya. Jadi itu mungkin alternatif-alternatifnya. Kita akan bahas mungkin Kang lanjut ya, dari pertama nyambung dari pertanyaan tersebut ke masalah kita sekarang lebih teknis lagi ya. Contoh dalam misalnya apa saja misalnya prinsip syariah dalam menyiapkan dana pendidikan. Yang pertama memang sumber uangnya harus halal ya teman-teman ya, halal dan thayyib, karena tujuan kita pun adalah tujuan yang halal dan thayyib. Kemudian cara mengembangkan dananya harus sesuai syariah. Jadi kalaupun mau menggunakan instrumen gitu ya, harus instrumen syariah dan menghindari dari riba, perjudian, goror gitu ya, penipuan atau transaksi yang bertentangan dengan syariah. Jadi instrumen investasinya juga harus halal gitu ya Kang, misalnya tabungan syariah, deposito syariah, reksadana syariah, saham syariah, sukuk, emas yang dilakukan dalam mekanisme yang sesuai syariah, atau instrumen syariah lainnya yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko. Nah Kemudian harus diingat adalah jangan menghalalkan segala cara ya Kang demi pendidikan anak. Jadi demi misalnya anak, pendidikan anak, saya punya ambisi menyekolahkan anak di luar negeri gitu ya. Jangan sampai kita memberikan pendidikan yang tidak halal gitu, dari sumber yang tidak halal kepada anak kita gitu ya. Jadi kita ingin memberikan pendidikan terbaik, tapi kemudian nauzubillah min dzalik uang yang untuk membiayain diperoleh dengan cara yang haram gitu ya. Nah, kemudian menjawab pertanyaan tadi adalah bagaimana cara memilih instrumen dana pendidikan. Kita gunakan prinsip bahwa tujuan, jadi kita punya tujuan dulu, kemudian jangka waktunya, resikonya baru instrumennya gitu Kang. Jadi misalnya saya punya kebutuhan yang kurang dari 3 tahun, maka kita harus memprioritaskan stabilitas dan likuiditas. Contohnya bisa pakai tabungan syariah, deposito syariah, instrumen pasar uang syariah, dan instrumen yang berisiko relatif rendah lainnya. Kalau misalnya kebutuhannya 3-7 tahun, maka ini kita sudah bisa mulai mempertimbangkan kombinasi instrumen yang sedikit lebih tinggi resikonya. Misalnya sukuk, reksadana syariah yang pendapatan tetap atau campuran, instrumen pendapatan tetap syariah lainnya gitu, atau kombinasi gitu ya, kombinasi. Kalau misalnya kebutuhannya lebih dari 7 tahun, maka ruang untuk instrumen yang dipilih ini lebih banyak gitu ya, dan kita bisa pakai instrumen yang potensi pertumbuhan lebih tinggi, tapi kita juga harus sesuaikan dengan profil risiko dan tujuan kita. Contoh misalnya kita masih bisa pakai reksadana saham syariah atau berinvestasi langsung di saham. Kita bisa kombinasikan dengan sukuk, bisa kombinasikan dengan emas gitu ya. Jadi ada kombinasi beberapa instrumen. Nah, tetapi jangka panjang itu bukan berarti otomatis kita itu boleh mengambil resiko tanpa batas gitu Kang. Karena misalnya wah 15 tahun lagi udahlah semuanya misalnya akan saya taruh di saham, atau semuanya akan saya simpan di reksadana saham. Padahal mungkin kita ini tidak comfortable dengan tingkat resiko setinggi itu, maka boleh ramuan gitu ya Kang. Misalnya dari dana pendidikan itu misalnya 50% di instrumen yang berisiko tinggi, nanti 30% misalnya di instrumen yang berisikonya sedang gitu, dan kita tetap masih punya likuiditas. Nah mungkin bisa seperti itu ya Kang ya. Kemudian prinsip glide path tadi gitu ya, kalau misalnya itu sudah dekat dengan tujuannya, maka kita harus kurangi resikonya. Nah mungkin ada pertanyaan juga, nanti ada atensi juga tentang masalah asuransi pendidikan ya. Jadi memang guna daripada asuransi pendidikan, kalaupun kita mau menggunakan asuransi pendidikan, ini adalah sebenarnya untuk bagian memproteksi gitu kelangsungan biaya pendidikan untuk anak. Contohnya gini, orang tua anak ini kuliah karena dibiayai oleh orang tua, di mana orang tua merupakan pencari nafkah utama. Kalau terjadi sesuatu dengan orang tuanya, maka kemungkinan besar pendidikan anak ini akan terganggu. Nah, oleh karena itu mungkin kalau kita sudah bikin investasi untuk pendidikan syariah, ada juga yang memang mempunyai kemampuan, bisa juga disuplemen dengan atau ditambah dengan asuransi pendidikan syariah. Gunanya apa? Kalau misalnya nanti orang tuanya meninggal, maka akan keluar uang pertanggungan yang akan ditujukan untuk pendidikan anak. Jadi nanti akan keluarnya itu uang pertanggungannya pada saat anaknya misalnya mencapai apa? Mencapai SMP, SD, SMP, SMA atau kuliah gitu ya. Tetapi yang harus diperhatikan adalah pada kalau misalnya mau menggunakan asuransi syariah adalah perhatikan misalnya akadnya apa, bagaimana pengelolaan dananya, bagaimana investasinya, bagaimana mekanisme dana tabarunya, manfaat perlindungannya seperti apa. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau pakai asuransi pendidikan syariah, banyak yang harus dicek juga gitu ya, dan harus dipahami. Jadi jangan sampai pakai asuransi pendidikan syariah hanya karena ikut-ikutan gitu kan, tidak paham resikonya, tidak paham produknya seperti apa. Dan asuransi ini bukan pengganti perencanaan dana pendidikan ya kan. Jadi ada yang salah juga, ah gak usah pakai dana pendidikan, yang penting udah pasang asuransi dana pendidikan. Nah kalau asuransi kan fungsinya mengelola resiko kan Kang.
3: Iya betul.
2: Investasi ini untuk mengembangkan dana. Jadi prinsipnya dua-duanya saling melengkapi. Tapi kalau misalnya belum punya kemampuannya gitu ya untuk asuransi syariah, bagaimana asuransi syariah? Utamakan investasi dulu. Jadi utamakan dulu investasi, untuk kalau sudah ada kemampuan baru dilengkapi dengan asuransi pendidikan syariah. Jadi nah kita juga ini mungkin hubungannya kenapa orang juga banyak yang mensuplemen dana pendidikan dengan asuransi pendidikan syariah, karena ada resiko pada saat orang tua tidak bisa mencari nafkah kan, mungkin karena sakit, kecelakaan, meninggal atau yang lain-lainnya gitu ya. Nah, jadi memang dana pendidikan ini harus terintegrasi gitu Kang, terintegrasi dengan dana darurat, terintegrasi dengan bagaimana proteksi yang tersedia untuk keluarga gitu ya, dan lain-lain. Jadi memang ini merupakan bagian dari perencanaan keuangan yang memang harus diintegrasikan dengan bagian lain. Akan tetapi memang karena jumlahnya besar Kang, jadi kadang-kadang buat orang tua ini agak-agak mengagetkan gitu ya, apalagi kalau pasti mengagetkan. Jadi memang kita tidak bisa cukup dengan berapa uang ini harus saya investasikan, tapi dalam konteks dana pendidikan juga harus dipikirkan bagaimana pendidikan anak saya tetap berjalan apabila terjadi sesuatu pada saya. Nah, ini makanya kenapa banyak orang tua juga melengkapi dana pendidikannya dengan asuransi pendidikan. Nah, ini mungkin ada beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam mempersiapkan dana pendidikan kan. Yang pertama adalah menunda mulai. Wah, anak saya mah baru lahir. Jauh gitu kan. Ah, anak saya juga masih SD, pusing-pusing amat mikir tentang kuliahnya. Nanti anaknya SMP, udahlah pikirin SMA dulu. Udah SMA baru gitu ya, sadar 3 tahun lagi anak saya kuliah. Jadi mulailah dari sekarang, enggak apa-apa mulai dari kecil dulu. Karena begini, begitu kita mulai untuk berikhtiar dana pendidikan anak, Allah akan melihat ikhtiar kita. Gitu ya. Ya, betul. Allah itu akan melihat ikhtiar kita. Argo pahala itu sudah jalan. Jadi mulai dari sekarang, niatkan, ya Allah, ini 100.000 pertama saya untuk cita-cita saya menyekolahkan anak saya, mengkuliahkan anak saya nanti, supaya anak saya menjadi orang berilmu. Niatkan gitu. Walaupun pertamanya 100.000, walaupun pertamanya 50.000, niatkan mulai dari sekarang. Karena begitu kita meletakkan niat, maka Allah akan memampukan kita insya Allah, gitu ya. Kemudian kesalahan kedua, tidak menentukan target gitu. Jadi ya udahlah pokoknya nabung aja, gaya bebas gitu, pokoknya saya nabung. Nah, ini bagus, sudah ada kesadaran nabung. Tapi kalau tidak ada kesadaran berapa sih sebenarnya yang dibutuhkan, boleh jadi kita gak cukup nabungnya gitu kan. Boleh jadi kita gak cukup nabungnya. Atau boleh jadi kita kayak, kapan ya ini dibutuhkannya. Misalnya nabung untuk nanti SMP gitu. Nah, kita kan harus tahu berapa tahun lagi nih anak saya SMP. Kemudian berapa jumlahnya. Kalaupun kita sekarang sudah punya uangnya, berapa kekurangannya. Nah, kemudian kesalahan yang ketiga adalah menggunakan semua dana pendidikan untuk investasi risiko tinggi yang tadi saya bilang.